0: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
0: Nasi kotak apa, Bang?
1: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya akikah. Tulisan di kotaknya Mita akikah.
0: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang? Nanti di hari ketujuh kelahiran adik.
1: Kenapa kita gak ke Mitra akikah aja ya?
0: Kenapa kita harus pesan ke Mitra akikah, Bang?
1: Kata bunda, yang pertama, Mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
0: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra akikah.
1: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra akikah. Mitra akikah terpercaya.
2: Apa maksudnya anak itu tergadai oleh akikahnya? Para ulama berbeda pendapat. Apa makna anak tergadai dengan akikahnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya terhalang dari memberikan syafaat untuk orang tuanya. Karena ia tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai ia diakikahkan oleh orang tuanya. Sebagian ulama berpendapat maksudnya si anak tidak akan terbebas dari ikatan setan. Karena ketika anak itu lahir, setan akan menikamnya, kata Rasulullah SAW. Dan ia tidak akan lepas dari tikaman setan itu kecuali setelah diakikahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Rasulullah mengumpamakan dengan barang gadaian, sedangkan gadaian harus dibayar. Berarti hukumnya wajib. Maka dari itulah para orang tua hendaknya mereka yang mampu untuk mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Kalau ternyata si anak sudah sampai besar belum diakikahkan orang tuanya, maka boleh ia mengakikahkan dirinya sendiri.
3: Jang, amang nak undang ke lapan.
4: Acara apa, Mang? Nak kawin lagi, oh?
3: Anak amang, Jang, nak kawin. Bukan amang.
4: Di mana resepsi, ya, Mang?
3: Rencana depan rumah amang, ialah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
4: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya, Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya pacak bahaya, Amang. Terus kita berdua nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadisnya.
3: Cem ya uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi cuman ajang.
4: Sekarang nih dek bayi Haji mana untuk resepsi ya. Sewa gedung bayilah aman.
3: Aw lah jang. Amang madeh anak amang lah. Oh.
4: Ya sepradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik, bahaya. Dan yang pasti ya ganggu orang liwat. Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
5: Saudaraku teman seakidah, bayangkan suatu hari ketika Anda menemukan satu peti emas seperti peti yang ada di depan mata saya ini. Semuanya ketika Anda buka berisikan emas berlian. Anda menemukan sebagian dari peninggalan karun. Emas yang melimpah. Harta yang semuanya menakjubkan, membuat mata Anda terbelalak. Hati Anda berbinar-binar. Kenapa? Satu peti emas Anda temukan begitu saja, tanpa susah, tanpa payah, tanpa harus bercucuran keringat. Namun, tahukah Anda bahwa sepeti emas apalah artinya? Seperti intan berlian apalah gunanya? Kalau semuanya akan berujung kepada sengsara. Karenanya, cobalah Anda pikirkan, Anda renungkan, manakah yang lebih berharga, seperti emas ataukah hati Anda yang terus senantiasa terjaga kesuciannya? Silakan Anda renungkan, pikirkan, manakah yang lebih berharga, seperti emas ataukah keluarga Anda yang Anda didik, Anda bangun moral, iman, akhlaknya? Karena kalaupun Anda telah mendapatkan seperti emas ini, Anda tidak akan pernah puas. Anda akan terus dibuai oleh mimpi. Andai aku mendapatkan peti yang kedua, andai aku menemukan peti yang ketiga, dan kalaupun Anda telah menemukan peti yang ketiga dan keempat, Anda akan berpikir, andai saya memiliki tambangnya. Kalaupun Anda telah memiliki tambangnya, Anda akan berpikir, andai saya memiliki yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak pernah ada hentinya. Tidak pernah ada puasnya. Tidak pernah ada batasnya ambisi untuk memiliki harta dunia. Lokana libni Adam wadiyani min dahab labtagha lahu mathalat. Apalah arti satu peti? Apalah arti satu kotak? Andai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Anda untuk menemukan dua lembah emas. Bukan lagi satu peti. Apalah arti satu peti? Dua lembah emas Allah berikan kepada Anda. Allah tunjukkan kepada Anda semuanya hamparan emas. Anda pasti ambisi Anda, naluri, serakah-serakahan Anda tidak akan berhenti. Anda akan berpikir, andai aku menemukan lembah yang ketiga. Laukana libni Adam wadiyani min dahab. Andai manusia memiliki dua lembah emas, bukan hanya peti. Niscaya Anda akan berpikir, niscaya Anda bermimpi, niscaya Anda terobsesi untuk memiliki lembah yang ketiga. Wama malabnu jawab ibn Adam illa turab. Dan tidak ada yang menghentikan ambisi Anda kecuali at-turab ketika al-maut telah tiba. Karena silahkan, tidak ada salahnya Anda menemukan peti emas. Tidak ada dosanya Anda menemukan lembah emas. Namun ingat, Anda berkarya, Anda beramal, Anda mengeruk dunia, memiliki lembah, memiliki tambang, memiliki perusahaan, memiliki usaha. Hendaknya Anda berpikir, hendaknya Anda bertanya, untuk apa semuanya ini? Dengan cara apa aku mendapatkannya? Kalau Anda memiliki satu petak emas dengan cara mencuri, tentu petakalah yang Anda akan peroleh. Kalau Anda memperoleh satu petak emas, satu kotak emas, satu peti emas dengan cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya? Semuanya hanya akan terasa manis sesaat, penyesalan seumur hidup. Apalah artinya Anda memiliki dua lembah emas kalau ternyata dua lembah emas ini menjadikan Anda sengsara dunia akhirat? Karena tempuhlah jalan yang halal. Tempuhlah jalur-jalur yang benar, cara-cara yang benar dalam berusaha. Percayalah, dengan menempuh jalan yang halal, rezeki Anda tidak akan berkurang. Dan sebaliknya, dengan menempuh jalur yang haram, percayalah, rezeki Anda juga tidak akan bertambah. Karena semuanya telah ditakdirkan, telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala, sebelum Allah menciptakan langit dan dunia, rezeki Anda telah dikodratkan. Ingatlah pesan Rasulullah SAW ketika belum menyatakan la tastabti rizqa. Jangan sekali-kali engkau merasa kodrat rezekimu, jatah rezekimu telah datang. Tidak ada yang telat. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang di luar perkiraan. Semuanya sesuai dengan kodrat ilahi. La tastabti rizqa bidambi, la tastabti rizqan. Sekali-kali engkau merasa rezekimu telah datang. Karena fa inna ruhal kudus, kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat Jibril telah memberikan jaminan kepadaku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Jiwamu, dirimu tidak mungkin binasa. Engkau tidak akan mungkin menghembuskan nafas terakhirmu sampai engkau benar-benar mengenyam seluruh jatah rizkimu. Khudzul halal wa da'ul haram. Karena sebagai aplikasi keimanan kepada Allah bahwa rezekimu telah dikodratkan, telah digariskan, telah ditulis, semuanya telah ditentukan. Khudzul halal, tempuhlah jalan yang halal. Wa da'ul haram, tinggalkanlah jalan yang haram. Ingatlah pesan Rasulullah SAW kepada saudara sepupunya Abdullah bin Abbas. I'lam, percayalah, yakinlah, jangan pernah ada ragu. Annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uk. Andai seluruh umat bersatu padu, bersekongkol untuk memberikan keuntungan kepadamu, untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, telah Allah takdirkan. Sebaliknya, andai mereka bersatu padu ingin mencelakakanmu, jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut, karena mereka tidak kuasa melakukannya, tidak mungkin bisa menjalankannya kecuali sesuatu itu telah menjadi bagian dari kodrat Anda, menjadi kodratmu, menjadi tulisan, bagian dari tulisan takdirmu. Karenanya tempuhlah jalan yang halal, tinggalkanlah jalan yang haram. Yang jalan yang haram tidaklah akan melipat gandakan rezeki, bahkan sebaliknya, jalan-jalan yang haram menjadikan jatah rezeki Anda tidak bermanfaat, tidak barokah, sehingga Anda tidak bisa menikmati rezeki Anda. Bahkan sebaliknya, jalan yang haram akan semakin menyempitkan pintu rezeki Anda. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Sejatinya, seseorang dapat saja terhalang dari jatah rezekinya. Tertutup pintu rezekinya dengan apa? Gara-gara dosa yang pernah dia lakukan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu dari langit, pintu-pintu keberkahan dari langit, dan juga pintu-pintu keberkahan dari bumi. Lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami bukakan pintu rezeki, pintu keberkahan Allah, pintu kemurahan Allah dari mana? Dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzabu, namun kembali lagi kepada Anda, percaya atau tidak? Anda percaya atau tidak? Beriman atau tidak? Atau mungkin Anda ragu, bimbang? Tidak sepenuhnya percaya. Sehingga apa yang terjadi? Kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka berdusta, mereka mendustakan, mereka meragukan, maka sengsaralah yang terjadi, kemiskinanlah yang terjadi, keserakahanlah yang merajalela, ambisi menghalalkan segala macam cara, itulah yang akhirnya sekarang menjadi metode, menjadi jalur, menjadi jalan orang untuk mencari rezeki, menghalalkan segala macam cara, sehingga rezeki bukan semakin lapang, semakin sulit, semakin sempit, semakin susah. Namun percayalah, sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim, Anda pasti percaya bahwa ketika Anda menempuh jalan yang lurus, jalan yang halal, rezeki Anda tidak akan berpindah, tidak akan berkurang. Rezeki Anda akan tetap dapat Anda nikmati, tidak akan ada yang kuasa merebut sedikit pun jatah rezeki Anda. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursalalahu min ba'dih. Ingat, Allah telah memberikan jaminan kepada Anda, memberikan kepastian kepada Anda, apapun jatah Allah Subhanahu wa taala berupa karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada Anda, tidak akan ada kekuatan yang kuasa menghentikannya. Tidak akan ada kekuatan yang mampu menahannya. Namun sebaliknya, kalau Allah telah menghendaki untuk menghentikan, untuk menahan, untuk menghalangi jatah rezeki, menghalangi kerahmatan, kemurahannya, tidak akan ada yang kuasa membukakan pintu kemurahan tersebut. Tidak akan ada yang kuasa memudahkan sesuatu yang telah Allah buat jadikan sulit. Tidak akan ada yang bisa melapangkan sesuatu yang telah Allah sempitkan. Karena percayalah, rezeki Anda ada di tangan Anda. Rezeki Anda tidak akan berpaling dari Anda. Rezeki Anda tidak akan ada yang merebutnya. Tempuhlah khudul halal wada'ul haram. Tempuhlah jalan yang halal dan tinggalkanlah jalan haram. Percaya atau tidak, buktikan janji, kebenaran janji Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke ayam bakar Dwi Putri.
4: Belajar pantun, Mang. Tapi ya si kode nyambung, Mang.
3: Penegeh, Hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suakan ke situ?
4: Lo, Mang. Yo ajak ko.
3: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Jang, wak. Lah, Jang, wak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya?
4: Aok lah, Mang. Ayam bakar Dwi Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dwi Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru.
6: Cabang 2, Pujasera, Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi, Air Hitam, Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
7: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

Mintalah kepada Allah ilman nafi'ah, yang menunjukkan kepada kita yang halal dan yang haram, yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian beliau memohon kepada Allah wa rizqan tayyiban, rizki yang halal dan baik. Kita melihat juga sudah muncul manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apakah yang dia makan halal atau haram. Yang penting buat dia, keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia, aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia, aku bisa bersenang-senang.

0: kita memohon kepada Allah. Suruh istri kita juga berdoa. Suruh anak-anak kita juga berdoa. Bapaknya mau cari rezeki, mintakan kepada Allah supaya yang dibawa pulang adalah yang halal. Jauhkan kita dari falsafat orang-orang yang tidak benar, yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dari dulu, dari sejak zamannya Rasulullah SAW, yang haram itu susah dan yang halal itu mudah. Tapi manusia terkadang mengambil jalan pintas untuk mencari yang haram. Tanyakan kepada perampok-perampok yang dia merampok miliaran rupiah, seminggu habis duitnya. Seminggu habis. Tanya dibawa kemana duitnya? Nggak baik, nggak baik. Mengumpulkan harta yang banyak tapi Allah tidak memberikan berkah kepadanya, yang hanya akan mewariskan penyakit kepada tubuhnya dan tubuh keluarganya. Maka mintalah rizqan thayyiban, karena kita memang hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia, kita butuh ongkos. Jangan cuma duduk di masjid, beribadah, berzikir, hujan akan turun, emas yang turun. Nah, Rasulullah SAW bekerja, beliau SAW berusaha, tapi beliau juga berdoa memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima.
1: Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UVTV lainnya di www.uvit.tv. Nonton UVTV yuk.
2: Assalamualaikum akhi. Apa kabar?
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah sehat akhi. Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama ah di sana?
3: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
2: Oh iya ah, jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
3: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
2: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
3: Nah, boleh nih. Boleh antarkan ana, akhi.
2: Siap.
4: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shifa. BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi naik dari bawah ke atas, sungguh pekerjaan yang sangat sulit. Untuk mencapai sebuah puncak memang butuh usaha. Selain juga kita harus bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan usaha tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan memberikan petunjuk-petunjuk dan jalan-jalan agar dimudahkan mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa yang budiman, saya ingin mengingatkan beberapa hal bahwasanya usaha sangat diperlukan ketika kita ingin mencapai sebuah keinginan. Tanpa usaha maka niscaya tidak akan kita dapatkan keinginan tersebut. Dan ini yang diajarkan oleh Islam, harus dengan usaha. Kemudian usaha tersebut kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha dalam hal apapun. Baik itu dalam mengerjakan kebaikan, semisal sholat tepat pada waktu, kemudian mengerjakan puasa dengan benar-benar berpuasa, kemudian membayar zakat, kemudian menunaikan ibadah haji dan umroh dan yang lain-lainnya, ataupun dalam perihal menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala, harus dengan usaha. Dan saya beri contoh, orang yang bertobat dia harus berusaha. Kalau tidak, maka dia akan kembali lagi di dalam kesalahan, dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Kadang terseok-seok, kadang dia harus mengulang, tetapi tetap terus berusaha sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya, petunjuk kemudahan untuk menjauhi maksiat tersebut. Dalam perihal bertobat memang kita dijanjikan oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dosa-dosa diampuni. Kesalahan, dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Kadang terseok-seok. Kadang dia harus mengulang. Tetapi tetap terus berusaha sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya, petunjuk kemudahan untuk menjauhi maksiat tersebut. Dalam perihal bertobat memang kita

dosa-dosa digantikan dengan kebaikan. Kemudian aib dari dosa ditutup. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka

0: setiap keinginan perlu usaha. Islam tidak mengajarkan kita untuk berkhayal. Islam mengajarkan kita untuk berusaha, berusaha, berusaha, kemudian sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berusaha untuk menggapai cita dan asa Anda, dan kemudian berdoalah kepada Allah Anda diberikan kemudahan menggapai cita dan asa tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kurban terbaik. Kami Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah. Setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
3: Baik, Fan.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
4: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Fan.
2: Dan kayaknya udah ada nih.
4: Kayaknya udah ada.
2: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
4: Okay? Umpan ya, siap, okay. Siap. Oke.
2: Okay. Dimas, silakan.
5: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Mani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustadz, amin. Ana mau tanya nih Ustadz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
2: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
3: Itu Dimas yang sesi lalu.
2: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
4: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
2: Iya, bisa.
4: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan
2: mengamalkan
3: sunnah Nabi SAW.
2: Masya Allah, keren.
3: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
2: Iya, yeah, Ustaz.
3: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu

0: tahu, menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdal.
1: Yes.
0: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dzulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Korban. Itu afdal.
1: Afdal, Ustaz, ya.
0: Itu afdal sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana?
1: Nah,
0: jadi masalah tuh. Zara,
1: itu sah. Itu kan.
0: Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran nggak ada fulus itu.
1: Gawat tuh.
0: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, kalau kita nggak punya uang kecuali untuk satu amalan saja dalam konteks seperti ini di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
1: Oh iya, Ustaz.
0: Jadi bebas.
1: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
0: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
1: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
0: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
1: Oke. Okay.
0: Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu. Dia harus tunggu tahun depan.
1: Benar.
0: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih lebih ditekankan, mungkin itu.
1: Oke, okay, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu, Fan.
1: Iya tuh, clear ya,
2: cukup clear ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Fan.
1: Kurban dulu karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Fan.
1: Insya Allah.
2: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nusul Zikri Hafizah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
1: Benar, insya Allah.
2: Kita juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
1: Ya,
2: ya Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh
4: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
5: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
4: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
5: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
4: Apa yang buat Arisi Store beda?
5: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
4: Jenis kurma apa baik?
5: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
6: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
4: Harga ya?
5: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
4: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
5: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
4: Bisa ya, disesuaikan.
5: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
6: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
4: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
5: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
4: Jenis apa baik?
5: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
6: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
4: Tenang rasanya ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
5: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
6: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Maski Ciamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
3: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil. Perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
7: Allah berfirman, misal contoh, salah satu sumber yang haram yang kita lihat sekarang memang di Indonesia ini sudah merata di masyarakat, dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi SAW, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umatku yang bisa luput dari riba. Masalah riba misalnya, bukankah sekarang teman-teman sekalian sampai pada tingkat apapun dicicil dan berbunga? Bukankah orang kalau mau beli baju, orang kalau mau beli elektronik, orang kalau mau beli kendaraan, orang kalau mau beli rumah, semuanya dihubungkan dengan masalah riba? Dan ini berbahaya sekali. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad? Satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina naudzubillah sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit, dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal satu dirham 1.000 rupiah riba. Baik teman-teman sekarang, masih pakai kartu kredit sekarang, memaksakan diri untuk pakai. Apa itu? Dipaksakan untuk menyicil sesuatu. 0% kok Ustaz? Baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat satu hari saja, bukankah kena bunga 50 rupiah, 50 ribu rupiah? 50 ribu bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta, benar. Tapi 50 ribu rupiah, kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana supaya kita bisa beli yang cash? Kenapa kita tidak sabar, teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Sementara memang riba, sebagaimana tadi qari kita membaca ayat Al-Quran yang luar biasa, Allah mengatakan, ya ayuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan, ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan satu dirham riba lebih berat daripada berzina, 36 kali berzina. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita, menjelaskan tentang solusinya. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Jawabannya Allah yang berfirman dan kekal sampai hari kiamat ditelawakan, surah Al-Baqarah 276. Dan bagi teman-teman yang masih terikat dengan riba, baca Al-Baqarah 2 ayat ini, 275 sama 276. Tapi saksi bahasan di sini 276-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah pasti memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa maksudnya memusnahkan riba? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud musnah hartanya, hasil riba itu tidak akan bermanfaat buat dia, selalu bermasalah. Beli elektronik akan selalu bermasalah buat dia, beli rumah dari riba akan selalu tidak tenang di dalamnya, terjadi pertengkaran-pertengkaran, makanan minuman yang didapatkan dari hasil bunga riba atau dari riba itu juga akan mendatangkan penyakit-penyakit dan seterusnya. Memusnahkan harta itu dan memusnahkan bagi pemakannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Maka harus hati-hati. Dan Allah menyuburkan sedekah. Bagaimana mempertemukan teman-teman sekalian antara riba dengan sedekah? Bagaimana kita mempertemukan antara riba yang orang transaksi jual beli bertambah berbunga dengan sedekah? Sedekah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah, kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersedekah. Makin besar dia keluarkan sedekah, maka minimal balasannya 10 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang beriman yakin dengan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal minas salihati. Maaf, ayatnya adalah man ja'a bil hasanati falahu asyru adu'afiha. Al-ayat. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk sedekah di dalamnya, maka Allah akan datangkan 10 kali lipat. Sebenarnya kita kalau sedekah 5.000 rupiah, 50 ribu rupiah, 100 ribu rupiah, 1 juta rupiah, atau makin besar maka makin bagus, pada saat itu sudah ada jaminan dari Allah, kita akan dapat secara investasi dengan sang pencipta Allah 10 kali lipatnya. 50 ribu akan 500 ribu, 5 juta akan 50 juta. Ini janji, enggak mungkin salah. Allah enggak mungkin salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan? Enggak ada yang salah. Bahkan ada hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Orang yang rajin sedekah mustahil miskin dan mustahil akan membuka pintu utang, otomatis akan selamat dari riba. Karena masalahnya orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang. Dan ini akan berbahaya, memusnahkan hartanya, memusnahkan dirinya. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Saya cuma punya uang 10 ribu, saya juga mau makan. Berbagilah dengan orang-orang miskin di pinggir jalan sana, walaupun cuma sepertiganya. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, ada dua orang dari Bani Israel dulu. Dua-duanya orang saleh, beribadah, sahabat dekat. Dua-dua punya kebun bersebelahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, pemilik kebun yang pertama, sambil menunggu hujan dari langit karena musim kemarau dan tidak ada hujan, dia melihat ada awan yang lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengarkan dari awan tersebut suara yang berbunyi, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan, nama temannya di sebelah. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, dan ternyata awan itu menggumpal semuanya di atas kebun temannya. Lalu turun hujan yang lebat, sehingga temannya ini jadi subur tanamannya, lagi banyak panennya, sementara yang lain tidak dapat hujan. Kuasa sang pencipta Allah. Lalu dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai di musim kemarau seperti ini, masih saja Allah datangkan hujan khusus untuk kebunmu, yang lain gak dikasih. Dia mengatakan, hasil kebunku ini aku bagi tiga. Sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku, dan ini termasuk sedekah. Sepertiganya lagi aku sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sepertiganya aku kembalikan sebagai modal usahaku. Jadi dari tiga penghasilan dia, duanya sedekah. Dikasih ke keluarganya, istri anaknya makan, dan dia juga ini sedekah, juga dikasih kepada fakir miskin sedekah. Sepertiganya, gitu kan? Sepertiga dan sepertiga. Sisa sepertiga lagi, ini yang saya kembalikan ke modal. Perhatikan di sini, sedekah itu yang menunjukkan dan membuktikan datangnya rezeki.
8: Punya rumah gede, besar, mobil mewah, perabotan juga yang lengkap, kulkasnya gede. Udah gitu, kalau kita lihat, Masya Allah kelihatannya enak, tenang. Cuman sayang kredit, riba lagi. Percuma, rumah mewah, kalau cuma ternyata riba. Mobil mahal, kredit sistem riba. Demikian pula perabotan-perabotan yang mewah, ternyata semuanya riba. Percuma, akhi. Karena riba itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah menghilangkan keberkahan riba dan Allah mengembangbiakan sedekah. Riba itu, akhi, sama saja memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan sama saja mengumumkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Wa in fa'illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak melakukan itu, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, Allah mengatakan jika kalian tidak meninggalkan riba, Allah mengatakan fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, umumkan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Wah, perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Kalau perang melawan apa namanya manusia masih mending, ini perang melawan Allah dan Rasul-Nya, akhi. Berat. Riba berat. Oh tidak. Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Bayangkan, kalau satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina, bagaimana besarnya dosa riba di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa antum tidak takut makan riba terus, akhi? Pernah dalam suatu malam diajak oleh malaikat, dua malaikat, diperlihatkan oleh Allah adab-adab, di antaranya orang yang berenang di sungai darah. Kemudian di pinggir sungai itu ada orang yang sangat menyeramkan. Ia berenang, ketika bersampai di tepian, dibukanya mulutnya, dimasukkan batu, berenang lagi. Ketika sampai ke tepian lagi, dibuka lagi mulutnya, dimasukkan batu, berenang lagi. Ngeri riba itu, akhi. Kata Rasulullah, inna li riba sab'ina baban. Riba itu mempunyai 70 pintu. Adnaha, yang paling rendah dari riba itu apa? Kata Rasulullah, seperti seseorang mendatangi ibunya. Berat, akhi, riba itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, ya beliau mengatakan bahwa riba itu bukan menambah apa namanya harta, tapi menghancurkan harta, merusak harta. Coba lihat, Amerika hancur dengan konvensional ribanya. Lihat, Eropa juga sudah mulai hancur dengan konvensional ribanya. Di mana-mana riba itu seakan-akan sepertinya dia itu ya bikin tambah-tambah, tapi lama kemudian hancur dan hancur dan hancur, menghancurkan perekonomian bangsa. Akhi, Allah tidak pernah memberkahi riba. Maka dari itu, akhi, takutlah kita kepada Allah dari makan yang namanya riba. Jangan sampai kita mati dalam keadaan makan riba, karena itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, rezeki Allah banyak. Jangan kita khawatir dengan rezeki Allah yang halal. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sesuatu mantaraka syai'an lillah, awadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan riba. Lebih baik kita hidup sederhana daripada makan riba. Lebih baik kita hidup seadanya sederhana daripada kita beli barang tapi sistemnya riba. Gak sah ya jual belinya. Maka dari itu, akhi, mintalah kepada Allah kekuatan untuk meninggalkan riba. Ya, damaikan kehidupan akhirat kita dengan meninggalkan riba. Karena itu adalah ketentraman dunia akhirat insyaallah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يقول يا ليتني لم أوت كتابي.
1: Maka dia berkata, wahai salakanya aku, andai aku tidak diberikan kitabku.
0: Alam adri ma hisabiya.
1: Dan aku tidak tahu hisabku.
0: Ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Andai yang ada adalah kematian.
0: Ya aghna anni maliyah.
1: Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukmu. Kalau dia diinfakkan di permukaan dunia, itu satu-satunya cara untuk membuat harta kita bermanfaat di akhirat. Dan mereka-mereka yang tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan akhiratnya, maka harta tidak akan memberikan manfaat kepada mereka di akhirat. Kita tahu ya, harta yang tidak kita infakkan, kita tumpuk, pasti kita tinggalkan dengan kematian. Itu pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, jangankan di akhirat, ketika kematian akan datang saja menjemput, orang yang hartanya seperti itu sudah menyesal. Kita tidak bermanfaat di akhirat infak, karena apa yang kita infakkan itu itulah di harta kita yang sesungguhnya.
2: Tepat pukul 8 waktu Amuba pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86 Kecamatan Gerunggang Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

Umat yang banyak, dia mengira Allah sayang kepadanya dan Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan Allah telah memuliakan dia. Dan apabila Allah mengujinya dan Allah sempitkan rezekinya, dia mengira bahwa Allah telah menghinakanku. Ini sifat dan tabiat manusia, cara pandang mereka terhadap harta. Mereka menganggap harta, ada dua cara pandang yang bertolak belakang. Ada cara pandang melihat harta sebagai sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang merusak, sesuatu yang mengotori hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini sebuah pandangan yang salah. Bukankah Allah mensifati harta dengan sifat yang luar biasa? Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Kata Allah, janganlah berikan harta itu kepada orang-orang yang tidak bisa mengelolanya di antara kalian, yang harta itu telah Allah jadikan qiyaman lakum. Allah terjadikan harta itu tonggak kehidupan kalian. Jelas? Seorang manusia tidak bisa hidup tanpa harta tentunya. Sampai pun dia mati, dia pun butuh harta. Iya atau tidak? Biaya kuburan berapa di Bukit Tinggi? Berada di Bukit, biaya kuburan gratis? Tanah pemakaman gratis? Hah? Enggak. Gratis. Kalau di Jakarta, bayar sewa per tahun. Pada saat awal saja mungkin bisa 6 juta. Nanti per tahun bayar lagi sewanya. Kalau enggak sewa, kuburannya ditimpa. Selesai cek-ceknya? Kita lanjut. Baik. Artinya ketika wafat pun dia butuh harta. Apalagi ketika dia hidup. Allah sifati dia merupakan tonggak kehidupan manusia. Mulai kita dari tidur sampai tidur kembali, dan sampai nanti wafat pun kita butuh harta. Tapi harta ini adalah fitnah. Orang yang salah pandang, salah cara pandangnya terhadap harta, maka akan sesat hidupnya di dunia. Ada orang yang memandang harta yang menjijikkan, merusak dan segala macam, sehingga dia tidak mau dan bermalas berpangku tangan mencari harta dan menyibukkan dirinya beribadah di masjid-masjid saja. Ini juga terlarang dalam Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat seorang anak muda yang kuat dan gagah beribadah di waktu duha di masjid panjang, membaca Quran dan berdoa kepada Allah agar minta rezeki yang banyak dari Allah Azza wa Jal, maka Umar memarahinya, "Ya hadza, idhab wa'mal." Keluar dari masjid dan pergi kerja, cari kerja di sana. "Fa inna as-sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddah." Sesungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan hujan perak. Berdoa iya, tapi juga berusaha. Bukan tanpa sama sekali meniadakan harta dalam kehidupan Anda dan bermalas-malas mencarinya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau kita baca sejarah hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang para pedagang yang tangguh, saudagar tangguh, bukan para pemalas. Berjalan dari Madinah ke Syam berapa kilo coba?
Ada yang tahu? Tidak kurang 1000 kilo. Berarti dari Bukit Tinggi Kama itu Medan, Jakarta, Bukit Tinggi Jakarta. Bukan naik kendaraan roda 4 dengan kecepatan 100 km/jam atau 80 km/jam, tidak. Tapi naik unta dengan kecepatan berapa jalannya unta? 1, 2, 3, 4 berapa per jam? Sampai 10 kilo, mungkin 15 kilo, 20 kilo. Ya. Berarti dia menghabiskan perjalanan sebulan ke sana. Sebulan lagi kembali ke Madinah. Ya. Membawa bekal seadanya dan menghadang risiko yang luar biasa di perjalanan karena dia mau belanja. Dia mau belanja ke Syam, beli makanan pokok. Beli di situ gandum, minyak, kemakanan-kemakanan kebutuhan pokok. Berarti dia bawa uang. Risiko di perjalanan pasti tidak aman. Banyak begal, banyak kutok tarik. Kutok tarik itu artinya begal. Kutok tarik. Tapi tetap mereka lakukan itu. Dan bahkan mereka ajarin anak-anak kecil mereka mulai dari kecil. Kan masih ingat kita dalam belajar Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi SAW, umur berapa Nabi dibawa oleh pamannya berdagang? Berapa? Kemana diajak? Ke Syam, 1000 kilo tadi diajak. Jalan kaki naik unta. Tahu anda triknya panas di padang pasir itu? Tahu? Pernah coba yang berangkat umrah haji? Anda pakai AC mobil atau enggak merasa? Di sana, kalau triknya panas walaupun di musim dingin, menerpa ke tubuh itu bisa sampai di atas 40 derajat Celcius. Panasnya luar biasa. Kalau musim dingin bisa di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Dengan di atas unta terbuka berarti akan kena dingin badan. Itu megang air itu menggigil ya. Lebih jauh lebih dingin daripada di Bukit Tinggi. Enggak ada apa-apanya Bukit Tinggi padang panjang, enggak ada artinya kalau dibandingkan dengan kondisi di sana. Diajak, diajar anak-anak umur 12, umur 11 tahun untuk berdagang. Berarti nenek moyang kita pelaut atau pedagang? Enggak tahu saya. Kalau nyanyiannya antum pelaut kan ya. Kalau nyanyiannya muslim tidak, nenek moyang kita pedagang. Dan tahu anda, Islam dibawa ke negara kita ini melalui pelaut atau pedagang? Para pedagang muslim tadi, setelah mereka Islam, mereka menyebarkan agama Allah bukan dengan ceramah-ceramah semata saja, tapi dalam bentuk transaksi jual beli yang jujur dan benar, sehingga orang mengetahui ini sepertinya keadilan, ini sepertinya sebuah kebahagiaan, sebuah kebaikan yang harus diikuti dan dituruti. Sehingga nenek moyang kita pun masuk agama Allah Azza wa Jal, ya, dengan perantaraan nenek moyang yang para pedagang tadi. Lalu kenapa sekarang perdagangan kaum muslimin di negara ini dikuasai bukan oleh orang muslim lagi? Ada suatu mata rantai yang terputus yang hilang. Di mana kaum muslimin mulai ternima mabukkan dengan pendidikan dan kenyamanan sebagai karyawan, sebagai pegawai, duduk bekerja di bawah AC, bekerja semampunya, nanti pasti dapat gaji. Sehingga anak-anak mereka pun dididik untuk bermalas-malasan seperti tadi. Tidak dididik untuk hidup susah. Tidak dididik siap untuk bertarung dan mencari rezeki Allah tadi.
Ini sebuah kesalahan. Allah memerintahkan kita, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Anak-anak yang belum baligh, yang yatim itu, ajari mereka berdagang, uji mereka, kasih mereka modal, suruh mereka beli barang di sini, jual ke tempat yang lain. Itu tadi dari umur 12 sudah diajak berdagang. Kalau sekarang anak mau ikut berdagang, anak mau ikut bapaknya ke kebun, ya mau ikut ke toko, nak udahlah, biar bapak yang begini saja, nah, capek-capek begini, kamu tinggal tobat saja, belajar yang benar, belajar yang serius, nanti jadi pejabat, ya, jadi orang terpandang, ya, baru kamu balas jasa bapak. Tidak yakin bagaimana dia menjadi orang yang besar, menjadi orang yang tangguh dan kuat kalau dia tidak pernah merasakan susahnya hidup. Ikutkan dia dengan kehidupan kita, ajarkan dia bagaimana cara pandang menghadapi harta tadi. Harta adalah ujian dari Allah, tapi kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencarinya. Untuk apa mencarinya ini? Untuk kehidupan, tonggak kehidupan kita di dunia, dan untuk meninggikan posisi kita di akhirat nanti. Seperti yang sering saya ingatkan, bahwa para sahabat-sahabat, 10 di antara sahabat yang dijamin masuk surga itu, sebagian besarnya adalah para pedagang kaya. Karena itu Rasulullah menjamin surga untuk dia, di antaranya Utsman. Rasulullah menjamin surga untuk dia karena Rasulullah mengatakan dalam Bukhari, diriwayatkan dalam Bukhari, man jahaza jaysha al-usra falahul jannah wa man hafara bi'ra ma'una falahul jannah. Dua kali dia beli surga dengan janji dari Rasulullah. Rasulullah jual surga, membeli surga. Kata Rasulullah SAW, siapa ketika kaum muslimin kekurangan sumber air dikuasai oleh Yahudi di waktu di Madinah, maka Rasulullah SAW tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mampu membeli dan menggali air, sumber mata air bersih di Ma'unah, aku jamin untuknya surga. Maka Utsman membeli dengan nilai yang tidak kurang dari 40 ribu dinar, sekitar satu miliar lebih kurang. Dibeli dia, ya, maka dia sudah beli surga dua kali. Kemudian yang kedua, man jahaza jaysal usra, ketika perang Tabuk di musim panas, para sahabat kekurangan biaya hidup, untuk makanan pokok saja susah. Sekarang perang ke Tabuk membutuhkan perjalanan sebulan, kembali sebulan, dua bulan, yang ikut lebih dari 3.000 orang, ya, kondisi mereka susah semuanya, butuh pembiayaan perang. Berarti per orang tidak kurang sekitar mungkin 10 dinar biaya per orangnya, belum lagi yang boleh tinggal di Madinah. Maka Utsman mempersiapkan seluruh pasukannya, dia membiayai seluruh pasukan. Maka Rasulullah mengatakan, karena susah, maka Rasulullah berikan surga kepada siapa yang bisa mendanai biaya perang. Kata Rasulullah, man jahaza jaysal usrah falahul jannah. Siapa yang mendanai, membiayai pasukan perang Tabuk, untuk dia surga tanpa tawar menawar. Karena Utsman yakin kalau Rasulullah bilang surga, pasti dapat surga. Dibelinya 50 ribu dinar, lebih sekitar 2 miliar. Dia serahkan kepada Rasulullah untuk membayar perang tadi. Dua kali dia beli surga. Hah?
itu bisa dibeli, bisa diraih dengan harta tadi. Harta bukan menjadi fitnah di tangan mereka. Ini dia orang-orang yang berhasil menundukkan harta tadi, menjadikan batu loncatan dia dan sarana dia untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi orang yang salah pandang dengan harta akan hancur hidupnya. Siapa orang yang tidak kenal dengan karun? Ada yang tidak kenal dengan karun? Hartanya dicari orang di mana-mana. Di tanah Jawa, di tanah Sumatera, di pulau Sumatera, di dasar lautan. Itu harta siapa yang mereka cari? Harta karun. Padahal dia hidup di sana, di Mesir. Tapi hartanya di mana-mana. Siapa yang tidak kenal dia? Akan tetapi hartanya didapatkan dengan cara yang tidak benar, dan dia tidak tunduk dengan Allah dalam hartanya tadi. Rasulullah mengatakan, Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk di antara kaum Musa alaihi salam. Masih kaumnya pengikut Nabi Musa. Tapi kemudian dia ingkar dengan perintah Allah Azza wa Jal ketika Nabi Musa meminta kepada dia agar mengeluarkan zakatnya, kewajiban dalam hartanya. Dia menolak. Ya. Sampai berarti hartanya ini menjadi fitnah, menjadi kehancuran dia. Sampai kemudian Allah fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Sampai karena kesombongannya tadi dia mengatakan, tidak ada urusan Allah Tuhanmu di sini wahai Musa. Innama utituhu ana ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan yang banyak ini dan jumlah kekayaannya tidak terhitung. Karena kuncinya saja dibawa oleh para lelaki tegap, para algojo, para orang berbadan kuat, keberatan mereka membawanya oleh jumlah yang banyak. Itu kuncinya. Isinya lebih berat dari kunci atau sama berat? Pasti lebih berat daripada kunci. Hah? Dia mengatakan, wahai Musa, tidak ada urusan Tuhanmu di sini. Aku mendapatkan harta ini ala ilmin indi, semata-mata karena ilmuku, strategi bisnisku, keahlianku dalam berdagang, ketangguhanku dan keuletanku untuk mengembangkan bisnisku ini. Strategi bisnis yang aku terapkan, studi kelayakan bisnis yang aku siapkan dengan luar biasa. Ya. Dia lupa bahwasanya orang diberikan rezeki oleh Allah bukan karena kepintaran dia dalam berdagang. Kita memang dianjurkan dan disuruh untuk berusaha sebaik mungkin. Tetapi tidak ada hubungan hubungan antara kejeniusan Anda dengan kekayaan yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan. Kalaulah betul apa dalil dari Fir'aun, dari Qarun tadi, bahwa sangat erat hubungan antara kejeniusan dalam mengelola dagang dengan hasil yang besar, tentulah yang paling kaya sekarang ini, siapa yang paling kaya? Profesor ekonomi atau bukan? Orang terkaya di dunia siapa? Bill Gates. Dia profesor ekonomi? Tidak.
tidak ada hubungannya. Ya, saya doktor mengajar magister ekonomi Islam. Mahasiswa-mahasiswa saya banyak para praktisi di keuangan, lembaga keuangan dan bisnis. Harusnya saya sebagai dokter mereka lebih kaya dari mereka, kan ya? Iya atau tidak? Kenyataannya tentu tidak begitu. Tentu tidak begitu. Orang banyak konsultasi ke saya dan ke tim konsultan saya untuk memperbaiki bisnis secara syariah. Bahkan Aneka Tambang, itu badan usaha negara yang mengelola emas di Indonesia ini, jual beli emas, mereka minta untuk disyariahkan semua sistem mereka. Tapi apakah saya lebih kaya daripada Antam? Tentu pasti tidak jawabannya. Antam memiliki emas tidak kurang, stok emasnya 200 kilo per hari harus ada, karena mereka ada produk namanya brankas, tabungan emas. Saya tidak punya 200 kilo, sekilo pun tidak ada. Tapi mereka belajar ke saya. Yang saya maksudkan berarti apakah ada hubungan korelasi antara kejeniusan dengan rezeki yang Allah berikan? Hah? Jawab, tidak. Berarti dalil Qarun adalah dalil yang sangat lemah. Dengan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku dapatkan ini wahai Musa dengan kejeniusanku dalam berdagang. Jangan sombong anda. Ketika Allah memberikan rezeki kepada anda, itu bukan semata-mata karena keuletan, kejeniusan dan segala macam dari anda. Ya, banyak orang yang lebih ulet dari anda. Subuh sudah keluar rumah, pulang nanti malam setelah isya. Rezeki yang Allah berikan kepada dia tidak sampai 10% dari yang diberikan kepada anda. Padahal anda hanya santai lihat toko mungkin dari duha sampai zuhur, zuhur pulang. Hah? Berarti karena keuletan Allah berisi kepada anda atau tidak? Tidak. Tidak ada hubungan korelasi yang kuat. Tapi mencari rezeki Allah, iya. Tetapi semata-mata itu milik Allah Azza wa Jal. Ini dia contoh orang yang gagal di dalam fitnah harta. Dalam kehidupan modern, semua orang tahu bahwa termasuk di antara 100 orang terkaya di dunia adalah Pangeran Walid bin Talal, masih keluarga Kerajaan Saudi Arabia. Tapi semua orang tahu juga dia punya hotel Four Seasons, itu milik dia, punya saham milik dia Citibank, itu milik dia. Di waktu di tahun 2010 saya baca laporan ekonomi, di waktu itu kekayaan dia di Citibank tidak kurang dari 52 triliun. Cukup untuk biaya APBN Indonesia berapa tahun? Itu satu belanja Indonesia. Itu yang di Citibank, belum di Four Seasons. Ketika ditanyakan oleh News Times tentang Prince, berapa kekayaan Prince, dijawab dia, anda ingin tahu kekayaan saya di awal detik pertanyaan atau di akhir detik pertanyaan? Masya Allah, per detik hartanya begini, karena dia sudah di bursa. Tetapi saya mendapat kabar yang sahih dari para da'i, dari para teman-teman yang kenal dengan kepribadian pangeran ini. Dia adalah orang yang paling dibenci oleh istri-istrinya. Subhanallah. Anda yang miskin begini, istri anda sayang atau benci ke anda? Lebih enak lagi kaya Ustaz, istri sayang. Karena gaya hidupnya yang hedon, israf. Kemudian kalau saja istrinya benci ke dia,
pun benci ke dia. Ketika Syekh Abdul Rahman Al-Furayyan, beliau adalah ketua lembaga tahfiz Al-Quran di Saudi Arabia, yang ada di masjid-masjid di Saudi Arabia, mengajukan kepada dia proposal agar dia memberikan bantuan untuk lembaga-lembaga tahfiz di masjid-masjid yang ada di Saudi Arabia. Dia serahkan bantuan sekitar 50 ribu rial. 50 ribu rial berapa ratus juta itu? Kali 4 ribu, 200 juta kan ya? Ditolak mentah-mentah oleh Syekh Abdul Rahman Al-Furayyan. Karena harta segitu tidak sampai sekuku hartanya dia. Atau Syekh, lalu dijawab oleh dia, Syekh, harta saya semuanya kan riba. Saya kan di Citibank saham saya. Hah? Kalau Syekh mau gak apa-apa, kata dia. Artinya para ulama pun benci kepada dia. Didapatkan hartanya dengan cara riba. Ya. Orang yang terdekat dengan dia, istri-istrinya benci dengan dia. Para ulama pun benci dengan dia. Ini orang terfitnah dengan harta. Diuji oleh Allah dengan harta dan dia gagal. Tetapi banyak orang yang diuji Allah dengan harta lalu dia berhasil dalam ujian ini. Di antaranya seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tadi, yang mencari harta dengan yang halal dan membelanjakannya untuk keridhaan Allah azza wa jalla. Ya. Ini orang yang berhasil dalam ujian harta. Dan masa sekarang juga para ulama pun benci dengan dia. Ini orang yang terfitnah dengan harta. Diuji oleh Allah dengan harta dan dia gagal. Tetapi banyak orang yang diuji Allah dengan harta lalu dia berhasil dalam ujian ini. Di antaranya seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tadi.

ada beberapa suri tauladan kita tentang beberapa orang yang sukses dalam ujian harta ini. Ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Beliau ini memiliki bank Islam pertama di dunia yang berada di Saudi bernama Bank Rajhi. Pada tahun 2009 aset kekayaan beliau sampai sekitar 200 miliar dolar US. Berapa itu? Berapa rupiahnya? Kali 14 ribu sekarang. Berapa triliun berarti? 14 ribu triliun. Rupiah. Itu kekayaannya. Tapi beliau alhamdulillah orang yang lulus dalam ujian harta. Contoh kelulusannya, orang dekat beliau, ya imam masjidnya, beliau memiliki masjid terbesar di kota Riyadh, itu beliau bangun dengan uang pribadinya. Masjid terbesar di kota Riyadh, Masjid Jami Ar-Rajhi. Kalau sempat anda kesana silahkan lihat, luar biasa masjidnya, subhanallah. Dia masjidnya memiliki fasilitas pelayanan masyarakat. Ada penyelenggaraan jenazah gratis. Pemandian ada, dia bergaji semua karyawannya. Ambulannya siap, tinggal dihubungi telepon sampai diantarkan ke pemakaman. Dan alhamdulillah kalau di Saudi pemakaman disediakan pemerintah gratis. Ya, maka kalau meninggal anda enggak perlu pusing. Tinggal keluarga anda yang hidup wasiat nasihat telepon saja sana. Nanti anda diuruskan gratis semuanya. Dia punya seorang bapak yang menceritakan ini, Syekh Abdul Rahman Al-Wahik, doktor, imam masjid beliau. Dia doktor dan dalam salah satu pertemuan dengan mahasiswa asing waktu saya mengambil program S3 di Riyadh, dia bercerita bahwa Syekh Sulaiman Rajhi ini punya seorang bapak. Bapaknya sudah tua. Kegiatan orang kaya ini selalu membimbing dan menuntun bapaknya ke masjid yang jaraknya sekitar 50-100 meter dari depan rumahnya. Masih di halaman rumahnya tapi rumah besar. Itu kegiatannya. Waktu zuhur 5 menit sebelum azan dia mesti sudah standby di depan bapaknya, depan pintu rumahnya, di sana bapaknya ada, dan dia sendiri yang membimbing bapaknya ke masjid. Karena bapaknya enggak mau diantar siapapun ke masjid kecuali anaknya. Terbayang antum itu, orang sesibuk dia, sekaya dia, masih mau menatah bapaknya yang tua renta ke masjid. Duduk bapaknya di saf pertama dan dia pun di samping bapaknya. Bapaknya butuh Quran, diambilkannya. Bapaknya selesai ditutupnya. Maka mungkin dari sini keberhasilan dia mendapatkan dunia tadi. Kita uang masih dikit, hidup masih ngutang, khidmat kepada orang tua jauh. Padahal di sini rahasia kekayaan. Bukankah Rasulullah mengatakan man ahabba yus'alu fi rizqihi? Falyasil rahimahu. Siapa yang menginginkan agar ayub satalahu fi rizqihi wa yusalahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa ingin dipanjangkan oleh Allah umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah dia hubungkan satu rahim. Rahim yang paling dekat kepada siapa? Bapak dan ibu anda itu rahim. Dari rahim dia anda keluar. Itu kegiatan dia. Dan mungkin karena itu juga dia kaya. Lihat ini. Coba anda lakukan trik yang satu ini, tip untuk kaya yang satu ini. Berkhidmat kepada orang tua. Sampai suatu ketika dia sedang ada meeting dengan teman-teman bisnisnya dengan jumlah angka triliunan rupiah, miliaran dolar. Lama meeting dirudikan di rumahnya. Bapaknya biasanya sudah tahu jam sekian anaknya sudah siap-siap di depan pintunya ngantar. Bapaknya buka pintu, lihat anaknya lagi di ruangan meeting rapat dengan teman-teman bisnisnya.

0: Tapi sudah 5 menit mau zuhur, bapaknya dengan sungkan, gak ingin terganggu anaknya, diam-diam pelan-pelan melangkah-melangkah pergi keluar rumah. Baru berjalan sekitar 5 meter, kaget dia, sudah jamnya bapak diantar ke masjid. Dia tinggal teman-teman meetingnya tadi, dia lihat bapaknya sudah mulai jalan keluar, dia tanpa sendal. Di apa bapaknya dudukkan di masjid, lalu keluar lagi untuk menemui teman-temannya tanpa sendal. Ini orang yang berhasil hidup di dunia dan akhirat, tidak terfitnah dengan harta. Orang terkaya tetapi siap semuanya dikorbankan untuk keridhaan Allah dan keridhaan orang tuanya. Terkadang kita diminta oleh orang tua untuk mengangkat sesuatu, angkat sampah segala macam, sudah merasa bukan levelnya lagi. Oh enggak mah, saya sekarang sudah sarjana, saya sekarang sudah S1, panggil itu adik, panggil itu cucu. Ada ya, ini ujian untuk Anda, Anda ingin sukses atau tidak di dunia. Adalah Imam besar, Imam Hasan al-Basri, tabi'in besar, di dalam majlis yang hadir majlisnya ribuan, puluhan ribu hadir majlis beliau. Sedang begitu ibunya datang, wahai fulan, kata ibunya, dipanggil nama anaknya, itu keluarkan ayam, belum dikasih makan dari pagi. Dan baik mengatakan, iya ibu, saya yakin ini ujian berat. Mungkin di antara kita sedang meeting, sedang segala macam, datang panggilan ibu, datang panggilan Allah, kita akan mengatakan, sebentar, tunggu. Tidak, ya ibu, dia berangkat, dia selesaikan urusan ayam ibunya, duduk lagi ke majelis. Ini bagian daripada ujian. Terkadang orang diuji dan sukses. Maka bersiaplah Anda ketika diuji oleh Allah dengan sedikitnya harta dan dengan banyaknya harta. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbiru. Sedikit susah senang itu ujian Allah. Orang banyak sukses ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Tapi jarang-jarang orang yang sukses ketika diuji oleh Allah dengan fitnah banyaknya harta. Baik mulai dari mencarinya maupun mendistribusikannya. Saya kira cukup ini untuk menggugah semangat kita agar selalu mencari rezeki Allah yang halal, tidak berputus asa, dan agar selalu tunduk dengan aturan Allah dan Rasulnya dalam mencarinya dan dalam mendistribusikannya. Allah wali taufiq. Allah yang ya, silakan. Kenapa? Bagi hasil kerjasama.
1: Teman saya ini ibu,
0: ya.
1: Dia juga punya modal,
0: ya.
1: Tapi modalnya itu kurang.
0: Ya.
1: Dia, ya, dia sama dengan saya.
0: Dia ingin ekspansi, meluaskan usahanya.
1: Jadi saya menanamkan modal ini.
0: Lalu dia kurang dana untuk pengembangan tadi. Anda serahkan rupiah atau barang?
1: Rupiah.
0: Rupiah.
1: Jadi dengan rupiah ini, teman ini langsung belanja.
0: Dia belanja barang Jakarta. Terus?
1: Kemudian di dropnya ke tokonya itu.
0: Ya.
1: Kemudian kami bagi hasil 70-30.
0: Berapa?
1: 70-30.
0: Terus?
1: Saya 30%, dia 70%. Kemudian saya mengambil sendiri. Apakah halal atau
0: tidak? Allah berfirman, memang itu yang halal. Dia tidak menanggung kerugian ya, yang menanggung kerugian Anda karena modal Anda adalah rupiah, sedangkan dia modal dia tenaga. Kerugiannya dia adalah dia mengelola harta Anda, kalau dari umpamanya 100 juta Anda serahkan, tinggal lagi 90. Dia sudah mengelola harta Anda umpamanya setahun, tidak dapat apa-apa. Harusnya kalau dia jadi karyawan saja, dia sudah mungkin mendapat gaji ya sekitar Anda 5 juta saja sebulan, sudah dapat dia 60 juta. Ya atau tidak? Sekarang setahun mengelola harta Anda, dia pun tidak apa dapat apapun juga.
1: Ya, tadinya begini saya terlalu
0: apa?
1: Setelah dia belajar, indroknya kependek itu, yang mengambil barang itu yang teman saya di sini. Barang itu dia.
0: Dia yang beli.
1: Nah, dia beli. Jadi per 2 bulan bagi hasil. Kemudian barang itu dia jual sendiri.
0: Enggak paham saya.
1: Dia kan belajar tadi, dia kan belajar. Kemudian barang itu sampai di tempatnya, dia ambil sendiri barang itu.
0: Kok diambil sendiri?
1: Dia ambil sendiri, kemudian dia lah yang jual. Jadi yang dibagi itu barang sampai di kedai.
0: Sampai di kedai dia beli.
1: Iya, dia ambil barang.
0: Dia beli dengan tidak tunai ke Anda, begitu?
1: Iya.
0: Berarti sudah dapat untung di situ. Itu sudah bagi hasil. Kemudian sisanya nanti dia jual lagi, dia dapat untung sendirian. Boleh. Ini namanya kerjasama untuk satu waktu ini saja. Ya, boleh. Ya, Ibu.
2: Itu tentang
0: kooperasi
2: yang
0: sifat pinjam.
2: Apakah itu juga
0: termasuk pinjam? Kalau kita menjadi anggotanya, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela, begitu kan ya? Lalu uangnya dipinjam oleh anggota yang lain, ya atau tidak? Dikembalikan sama atau berlebih? Jawab Ibu.
2: Kalau kita mengembalikan, kita dikenakan ada sekiranya bunga. Kalau misalnya sebulan, kalau kita pinjam 2 juta, nanti mengembalikan 2 juta 200 bisa.
0: Sebentar. Sebentar. Dia pinjam 10 juta. Dikembalikan dicicil. Dicicilnya, nanti berapa jadinya dia kembalikan, 10 atau 9 juta?
2: Istilahnya bunganya, kita bunganya lebih, kalau kita 10% dalam 10 bulan, mungkin dalam sebulan kita bayar 100
0: juta. 100 juta, berarti nanti semuanya menjadi 11 juta?
2: Iya, 11 juta.
0: Iya, 1 juta ribanya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ini 1 juta itu maksud kita?
0: Riba.
2: Kalau kita
0: kan walau yang dilaknat, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya adalah pertama pemakan riba. Pemakan riba ini kan nanti ribanya tadi yang 1 juta tadi dibagikan dalam bentuk sahur kan ya, sisa hasil usaha riba. Sahur apa sahur? Apa aja lah. Yang penting 1 juta tadi dibagikan riba ini untuk semuanya. Ini pemakan riba namanya. Yang pinjam 10 juta, yang bayar, dibayar 11 juta, pemberi makan riba. Berarti anggota juga kan ya, juga dapat kutukan. Ini kasihan dia. Sudah rugi 1 juta, dapat kutukan sama juga. Kalau yang tadi dapat uang 1 juta tapi dapat kutukan juga. Bendahara dan sekretaris yang menulis akad ini juga dapat kutukan. Saksi pun mendapat kutukan. Sudah terkutuk semuanya. Kalau saja Fir'aun takut dikutuk, Masa kita muslim tidak takut dikutuk?
1: Kalau misalnya kita boleh berpertanyaan pas, pertanyaan nanti kalau kita berpertanyaan di bawah Indonesia. Pertanyaan, saya seorang asisten apoteker di rumah sakit Islam. Bagaimana hukumnya menerima uang kesehatan yang dibawa setelah obat, obat mereka tertentu? Apakah itu termasuk jadinya atau
0: termasuk apa?
1: Termasuk jadinya atau suap?
0: Suap. Ya. Kecuali pihak rumah sakit membenarkan, ya, kalau rumah sakit membuat aturan setiap hadiah yang dibawa oleh para pemasok obat halal untuk kalian, kata dia, halal. Tapi dampaknya apa? Pasti rumah sakit itu hancur. Kenapa hancur? Karena para pegawainya sudah disuap, sudah dibeli semuanya oleh para pemasok. Nanti obat yang mereka masuk asal-asalan dengan kualitas rendah segala macam gak jadi masalah karena mereka sudah disuap. Ya, saya waktu di Jakarta saya dulu sering mengisi kajian di perkantoran, ada dua perusahaan besar asing, satu Nokia, satu lagi Ericsson. Ericsson milik Jerman. Di perusahaan Ericsson ini, kata mereka, mereka menanyakan kepada saya, itu karyawan yang di bagian purchasing itu dibenarkan oleh perusahaan untuk menerima entertain, menerima hadiah segala macam, parcel dan lain-lain dari pihak vendor pemasok peralatan ke perusahaan tadi. Di Nokia sangat dilarang, bahkan dengan angka sekecil pun bisa pejabat besarnya dipecat di Nokia tadi. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak lama setelah itu yang Ericsson tutup, yang Nokia terus bertahan. Ini sunnah kauniyah. Orang kafir itu mereka tidak ngerti halal haram, tapi ngerti mereka apa? Bisnis. Sebuah bisnis pasti akan hancur kalau karyawan-karyawannya dibeli semuanya oleh orang lawan bisnisnya. Iya atau tidak? Sama Anda umumnya punya usaha cuci motor, cuci mobil. Anda bolehkan karyawan-karyawan pencuci tadi untuk terima tips dari para pelanggan. Apa dampaknya? Pasti rusak usaha Anda, akan mendapat nama jelek. Karena orang-orang karyawan Anda ini, para tukang cuci ini, lihat, dilihatnya pasti walaupun orang yang ngantri di belakang, tapi orang itu sering ngasih tips, pasti didahulukan. Tentu dengan demikian teraniaya dan menjadi tidak nyaman para para pelanggan yang lain, akhirnya pasti tutup. Itu sunnah kauniyah. Maka saya katakan, ikuti syariat Allah, akan bahagia kita dunia akhirat, sukses dunia dan akhirat. Jelas.
1: Suami saya pedagang beras, perputaran beras 2 kali dalam seminggu kira-kira 5 ton. Hasil dari dagangan tersebut ada yang 3 emas, 30 emas, ada juga untuk mengurangi kira-kira 50 juta. Waktunya yang membutuhkan kalau ada beras yang mau dibeli, kalau ada beras yang mau dibeli, maka yang pakai itu kalau lebih sama beras.
0: Entah, ini pakai pakaiannya. Pakaiannya.
1: Jadi tadi seorang pedagang emas, perputaran emasnya 2 kali dalam seminggu kira-kira 5 ton. Hasilnya diberikan 30 emas,
0: alhamdulillah,
1: naik berupa 50 juta.
0: Terus?
1: Uang yang 50 juta ini digunakan untuk membeli stok beras. Bagaimana cara
0: menghitung zakatnya? Menghitung zakat adalah seperti ini. Pertama, setiap muslim dan muslimah memiliki tanggal jatuh tempo zakat berbeda dengan lainnya. Bahkan antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, tanggal jatuh tempo zakatnya berbeda. Umpama seorang berdagang, apapun profesinya, anggap sekarang kita katakan profesinya berdagang karena dia bertanya. Ketika mulai usaha dagang sembako tadi, berapa modal yang dia keluarkan? Sampaikah satu nisab atau tidak? Satu nisab sama dengan 85 gram emas. Kalau dirupiahkan kurang lebih 51 juta rupiah. Andai modal awal dia buka toko tadi sekitar 100 juta rupiah. Ya. Yang 30 juta mungkin sewa ruko 2 atau 3 tahun. Tinggal berapa? 70. Yang 20 juta adalah untuk biaya operasional untuk desain interior dan lain-lain, dan sebagian untuk biaya operasional cash flow-nya. Tinggal berapa lagi? 50. 50 sampai nisab tidak. Kurang 1 juta. Dia jual, kemudian sudah dapat untung berarti dengan penjualan pertama. Penjualan pertama sudah dapat untung mungkin sampai 55 juta. Berarti penjualan pertama kapan? Dia beli barang tadi, penjualan pertama, perputaran pertama, pamannya 3 hari setelahnya. Catat tanggal 3 hari dari setelah mulai usaha tadi. Karena ini mulai satu nisab. Mulai hitung haul. Biarkan saja harta Anda tadi dan berdoa kepada Allah agar naik, ya, naik terus. Nanti di 350 54. Karena 65 itu Masehi. Semua ibadah kita dengan Hijriah, Qomariyah, bukan dengan Masehi. Jelas? 354 hari, karena berbeda 11. Kalau Anda ingin hitung dengan Masehi, yang Anda keluarkan bukan 2,5%, tapi 2,577. 0,077 tadi menutupi 11 hari beda antara Syamsiyah dengan Qomariyah. Anggap, maka biar mudahnya, hari ketiga tadi Anda umpamanya mulai usaha 3 Syawal. Hari ketiganya berarti 6 Syawal. Di 6 Syawal genap 1 nisab dan mulai haul. Biarkan 6 Syawal tahun depan hitung semua harta dagang Anda lagi. Ya. Yang dihitung adalah harta dagang. Memang kontrak tadi kan 3 tahun, berarti ada sisa 2 tahun kan ya. Itu tidak dihitung karena Anda mau bukan jual bisnis kontrakan. Karena itu untuk dipakai. Berarti tidak dihitung. Ya. Desain interior, inventaris, mesin hitung, segala macam itu kan enggak mau dijual. Itu juga tidak dihitung. Yang dihitung adalah berasnya tadi. Beras yang mau dijual, baik ini toko, di gudang maupun dimanapun yang beras Anda dinilai. Alhamdulillah nilainya, dengan nilainya bukan dengan harga jual, karena sekarang dia kan berbentuk beras belum laku, dinilai dengan harga pokok. Pokok per hari tanggal 6 Syawal tahun jatuh tempo setahun tadi. Jelas? Umpamanya harga jual sekarang beras tadi umpamanya per kilonya 15.000. Ketika waktu harga beli pada 6 Syawal 15.000. Padahal realnya beli seminggu yang lalu itu sekitar 14.000. Zakat jatuh dibayar dengan 15.000, bukan 14.000. Atau mungkin sebaiknya turun. Yang jelas pada tanggal 6 Syawal tadi dinilai. Keluar semuanya angka dinilai. Yang namanya dagang tentu juga ada uang tunai. Ya. Digabungkan semuanya. Kalau ada uang simpanan lain atau dapat waris atau segala macam, digabung semuanya, keluar angka umumnya 200 juta rupiah. Zakatnya dikali 2,5%. Yang namanya dagang terkadang juga ada hutang. Ada hutang jangka panjang, ada jangka pendek. Yang jangka pendek yang sudah dibayar selesai sudah. Yang belum jatuh tempo pada 6 Syawal tadi, itu tidak mengurangi hasil yang akan dizakatkan, kecuali Anda akan percepat pembayarannya. Pada 5 Syawal Anda mengatakan, besok saya mau berzakat, ya, saya mau bersih-bersihkan hutang dulu sekarang. Tanggal 5 Anda bayar ke fulan segala macam, dari 200 tadi tinggal realnya lagi 100. Berarti zakat Anda cuma dari 100. Jelas dalam menghitung zakat dagang? Tidak, kecuali Anda bayar sekarang. Paham? Dia kan jangka panjang, belum jatuh tempo waktunya. Ya. Tidak boleh. Dia pinjam emas, dibayar dengan rupiah dengan cara mencicil. Berarti sekarang bukan dikembalikan dalam bentuk uang. Sekarang terjadi jual beli emas. Menukar emas dengan rupiah itu jual beli atau bukan namanya? Jual beli. Maka persyaratannya harus tunai. Ini penting permasalahannya ini. Sama juga Anda pinjam mata uang berbeda, valuta yang berbeda. Umpamanya Anda dengan teman, tetangga atau dengan kerabat berangkat haji atau umroh bersamaan, berbarengan. Waktu di sana Anda kekurangan dolar atau real. Anda umroh di Ramadan. Kalau umroh di Ramadan atau di musim haji, real kursnya tinggi atau rendah? Pasti tinggi karena permintaan banyak. Anggap umpamanya kursnya 4.000 rupiah. Waktu itu Anda bilang ke teman, saya pinjam 1.000 ya, karena ada oleh-oleh sedikit yang belum sempat saya beli. Kata teman, silahkan pakai, tapi nanti bayar di Indonesia dengan kurs per hari ini. Saya tidak mau nanti kurs. Kamu bayar nanti di Indonesia setelah habis Eid, itu kursnya turun, mungkin turun menjadi 3.700, 3.800. Ya, rugi dia sekitar berapa? 200.000. Dia tidak mau. Ya. Kalau dengan seperti itu diharamkan dalam Islam, berarti tukar menukar tidak tunai. Diserahkan realnya di Arab, diserahkan rupiahnya di Indonesia, tunai atau tidak namanya? Tidak tunai namanya. Karena yang yadan biyadin tunai itu dalam satu majelis, serahkan dolar terima rupiah, atau serahkan real terima rupiah, atau serahkan rupiah terima real. Ya, ini sekarang terima real, nanti seminggu lagi baru diserahkan rupiah. Maka terjadi riba di sini. Dalam hadis Ibn Umar, kalau ingin juga, ya, la ba'sa iza kana bi si'ri yaumiha wa la tatafarraqa wa bainakum syai'. Ibn Umar menanyakan kepada Rasulullah, diriwayatkan dalam Bukhari, bahwasanya seseorang menjual unta dengan dinar. Ketika dia bayar pakai dirham atau sebaliknya. Antara dinar dengan dirham perbandingannya, nilai kursnya di masa Rasulullah, satu dinar sama dengan 10 dirham. Maka kata Rasulullah, boleh dengan syarat dengan nilai kurs pada waktu pembayaran, dan harus lunas pada waktu itu, tidak boleh dicicil. Baik.
3: Alhamdulillah, kita juga ada beberapa yang lihat pas momen-momen kalian nanya, biar yang
0: Ya udah, saya tanya sekarang.
3: Oh, ya siap.
0: Nah, saya mau jawab, tunjuk tangan dulu. Yang pertanyaannya nanti. Saya siap ditanya? Siap. Tidak apa-apa, saya pertanyaannya. Saya siap lagi? Antum siap juga? Satu dulu, yang depan dulu. Biar ini karena terus begini saya. Beliau saya tanya dulu. Ya. Kalau Anda beli emas, ya, dibayar DP-nya, kemudian sisanya Anda bilang, saya ke ATM dulu sebentar di depan toko, ya, sah atau tidak jual belinya? Depan toko. Kenapa? Anda beli emas nih, saya untuk jual emas. Ini depan saya, ATM di situ, depan situ masjid, ya. Karena Anda lihat sudah cocok bentuknya, takut diambil orang, uang Anda kurang, bercukup buat DP 50%. Ustaz, saya beli ini DP-nya, sisanya saya kesana, Ustaz. Saya ambil. Tunai atau tidak? Boleh atau tidak? Sah atau tidak? Ah, jawabnya gampang. Hah? Sah hari yang sama. Berarti tidak sah dapat hadiah. Saya bisa jawab. Tadi beliau tadi. Tadi dia yang siap, antum enggak siap tadi saya tanya. Dia. Jawab silakan.
3: Tidak sah.
0: Tidak sah. Kenapa?
3: Karena pertama adalah itu adalah emas ya Pak. Kedua, transaksi emas itu harus tunai dan harus di saat transaksi terjadi.
0: Itu kan tunai di depan doang. Sebentar jalan paling 30 meter ke depan ATM.
3: Karena harga emas itu kan berubah Ustaz. Bisa saja saat kita berubah harganya sudah
0: salah. Sayang baju bisa dibagi dua. Salah setengah, salah setengah. Kasih satu dulu aja, kasihan. Pagang gadai. Ah, masyaallah. Bapak tukang yang megang atau yang meminjamkan meminjam uang?
3: Yang meminjamkan uang.
0: Memegang dan meminjamkan uang ke orang. Pegang sawahnya dan dikelola sawahnya. Ah, masya Allah. Ya. Iya.
3: Hasil dari sawah itu dikurang dengan berapa?
0: Berapa?
3: 40 juta.
0: Baru 40 juta.
3: Iya.
0: Utangnya 100.
3: 40 juta.
0: Berarti ada sisa 110.
3: Iya. Kemudian surat-surat sawah sudah dibagikan kepada sawah.
0: Kenapa?
3: Surat-surat sawah yang kurangnya punya anak
0: sudah. Bapak serahkan ke dia. Tidak mengangsur lagi. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Kita ingin bertobat betul, tetapi juga kita tidak harus menjadi ceroboh. Ya, harusnya solusi yang Bapak terapkan tadi, ya, kan dia masih belum lunas. Tawarkan ke dia, ini sawah mau kita jual bersama, saya ambil sisa 110, atau saya pegang terus sampai saya dapatkan 110 dari hasil ini. Kalau Bapak serahkan semuanya ke dia, berarti hutang tidak ada lagi jaminan sekarang. Kalau ternyata dia tidak mau membayar dan ingkar segala macam, memang sih tidak akan hilang hak Bapak, pasti akan dibayarkan oleh Allah dan dia nanti di akhirat. Tapi tentu di dunia akan kesulitan. Sekarang tinggal katakan kepada dia, sampaikan, saya sudah berbuat baik kepada Anda, ya, tetapi Anda juga harus tahu diri, utang kan belum kembali 110. Sekarang bisa Anda serahkan sawah atau kita jual bersama. Allah taala alam. Jelas enggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Apa? Kurang jelas apa? Boboki mereknya. KW berarti. Enggak maksud saya, yang dijual suami Anda yang KW apa yang asli? KW. Ya. Ada? Ada dosanya begitu. Ya. Ya, ya. Iya, ada dosa. Dosanya besar. Karena mengambil hak orang. Orang membesarkan merek tidak gampang. Merintis usaha sampai menjadi settle dan besar membutuhkan waktu yang panjang, pikiran dan harta. Sekarang kemudian ketika dia sudah berjaya, langsung begitu saja diambil tanpa izin kepada dia. Maka sekarang bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal dan cari pemilik resmi boboki itu. Bisa? Bisa, Ibu?
4: Kalau merek boboki itu saya tahu mereknya
0: sebentar, merek ibu apa mereknya? Merek suami ibu apa mereknya?
4: Mereknya ada apa merek? Jadi nama sekarang itu Boboki Gol gitu. Ada tambahan
0: Boboki
4: Gol.
0: Iya,
4: ada tambahan dari
0: bukan Boboki merek yang register tadi.
4: Iya.
0: Kalau ada tambahan tidak ada masalah.
4: Eh,
0: Boboki Buki bisa juga. Boboki panjang bisa juga. Hah?
4: Yang 100% itu ada tambahan
5: yang lain. Apa? Enggak 100% ada tambahan. Enggak 100%.
0: Boleh kalau enggak ada masalah. Ya.
6: Pertanyaannya, bagaimana hukum bekerja di tempat orang yang perputaran atau penghasilan terbesar dari gaya politik?
0: Dari apa?
6: Dari gaya politik. Hah? Bagaimana hukum bekerja di tempat orang yang perputaran penghasilan terbesarnya dari gaya politik?
0: Gaya politik maksudnya?
5: Partai.
7: partai.
0: Dia bekerja di koran, tapi uangnya dari
6: biaya politik. Maksudnya
0: tergantung Allah Ta'ala alam. Kalian ditulisnya sesuatu yang benar dan baik, mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla, sebenarnya mendapat rezeki yang halal. Tapi kalau ditulisnya tidak sesuai dengan syariat Allah, ya, maka bukankah setiap yang kita tulis akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Setiap yang kita ucapkan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu lafaz pun yang keluar melainkan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa
6: Jalla.
0: Kebutuhannya beras, bayar uang. Hah? Uang itu pakai lebaran. Beras enggak perlu dia.
6: Sudah terpenuhi.
0: Sudah terpenuhi berarti enggak boleh dia dapat zakat fitrah. Berarti dia orang kaya. Baik. Ala kulli hal, dikeluarkan dari Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw burrin aw sya'irin aw aqid aw zabibin aw tamrin ala dhakarin wa untha wa hurrin aw abdin saghirin aw kabirin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitr, zakat fitrah itu satu sha' dari makanan pokok yang ada di waktu itu, gandum, kurma, anggur kering, susu kering, ya, itu juga makanan pokok mereka. Akid itu adalah susu unta yang dijemur kering seperti batu, ya. Nanti kalau mereka lapar, butuh makan, tinggal direbus dengan air dan diminum. Tahan itu satu tahun. Itu pun mereka keluarkan satu sok. Satu sok. Ya. Tidak ada, di masa Rasulullah masih ada uang perak. Ada uang emas. Rasulullah tidak mengatakan itu. Ya. Yang ada bil qimah itu dengan value, dengan nilai, bukan dengan uang. Ini pendapat Hanafiyah, mereka membolehkan dengan nilai. Ketika di masa pemerintahan Muawiyah itu gandum samra asyam, jenis gandum dari Syam, itu nilainya setengah dari yang gandum biasa. Kalau ditukar setengah gandum Syam samra ini dengan gandum biasa, ya, ini satu sok, itu dua sok. Maka Muawiyah membolehkan mengeluarkan zakatul fitr itu setengah sok kalau dari gandum Syam tadi, bukan dengan dirham juga. Ya, tidak ada satu pun pendapat yang para ulama membolehkan dengan dirham. Kalau Anda katakan dia butuhnya uang, Ustaz, bukan adalah beras. Kalau uang dibutuhkannya, butuh berapa puluh kilo untuk dia beli baju baru tadi. Anaknya 5. Masing-masing anak 200 ribu harga bajunya, karena anak perempuan dewasa. Hah? Berarti 1 juta. 1 juta butuh berapa kilo? Habis zakat satu kota buat dia saja untuk beli baju. Ya. Yang diberikan dengan rupiah itu zakat mal. Zakat mal itu yang banyak. Zakat fitr hanya untuk kebutuhan sehari itu saja. Hari Idul Fitr buat makan pokok. kalau ngitung zakat mal untuk kebutuhan setahun, ya, tidak menutup kemungkinan banyak kaum muslimin dan kaum muslimat di kota Padang Panjang ini atau orang rantau yang asal dari Padang Panjang yang zakatnya mungkin bisa sampai 1 miliar kalau dihitung benar, seperti pedagang beras tadi. Ya, saya kenal karena mengisi pelatihan muamalat di beberapa kota. Ada murid saya di Surabaya, ibu-ibu. Ketika dia, ketika saya mengajarkan materi tentang zakat mal, dia ragu, "Ustaz, ini ada 10 miliar, ini ada 40 miliar. Berapa zakat saya, Ustaz?" "Apa yang 10 miliar, apa yang 40, Ibu? Yang 10 miliar ini laba bersih usaha catering saya setahun setelah keluar biaya operasionalnya. Yang 40 miliar Ibu itu modal yang berputar setahun, Pak Ustaz. Zakat saya dari yang 10 atau dari 40, Ustaz?" Kata saya, "Zakat Ibu dari yang 50. 10 tambah 40 50 berarti keluarkan 1,25 M. Zakat satu orang saja ibu-ibu 1,25 M. Di sini kan masya Allah bapak-bapak dan banyak lagi, bisa berapa puluh miliar. Ini yang dibagikan kepada fakir miskin. Cara membagikannya bukan kebutuhan sesaat. Lihat kerabat Anda, lihat tetangga Anda. Dia suaminya masih giat bekerja, masih rajin dan bertawakal kepada Allah. Tapi memang Allah sempitkan rezekinya. Anak-anak, jangan di atas, nanti jatuh. Naik-naik ke tangga mereka, ke pagar. Tolong panitia, ibu-ibu, anak-anak jangan ke atas. Kalau tidak ada yang mendampingi di atas. Ya. Zakat mal, dia keluarga ini sudah berusaha maksimal, tetapi memang Allah sempitkan rezekinya tadi, Allah uji dia. Untuk kebutuhan pokoknya, untuk rumah tidak punya, harus kontrak di Padang Panjang, kota Padang Panjang. Butuh biaya sekolah anak di pesantren. Hah? Butuh biaya hidup dia dengan istrinya. Anak 5, 3 di pesantren, 2 di SD. SD-nya SD IT, infak tinggi. Itu kira-kira berapa kebutuhan minimal mereka? Anak 5 dengan suami istri. Berapa kira-kira? Harus 10 juta bisa? 5 juta bisa? Hah? Tidak cukup kan ya? 5 cukup. Pesantren satu anak 1 juta bukan? Biaya hidupnya minimal umpamanya 7 juta. Pemasukan si suami ini hanya 5 juta. Kadang kurang, kadang lebih dikit. Berarti kekurangan per bulan 2 juta. 2 dikali 12 berarti 24 juta. Zakat yang 1,25M tadi diserahkan ke keluarga ini. Bapak, Anda berhak 24 juta untuk kebutuhan setahun. Silakan ambil. Setelah itu, dia terima. Ada yang berzakat Rp100.000, haram dia terima. Karena sudah terpenuhi kebutuhan setahunnya. Ini dia zakat yang mensejahterakan. Kalau zakat cuma beras 2 kilo setengah, 3 kilo setengah, kapan mau terbayar? Mau sekolah anaknya? Beli baju anak sekolah tidak cukup? Jelas? Ini penyebabnya adalah karena kaum muslimin tidak mengerti akan kewajiban zakat mal. Menurut mereka, harta mereka adalah harta dia. Tidak ada kewajiban dari Allah harus zakat. Seperti yang tadi, ya, kalau menurut Anda orang berzakat 250 juta, itu orang baik atau orang tidak baik? Dikeluarkan dari hartanya 250 juta, orang baik atau tidak baik? Hah? Belum tentu. Ibu tadi Kalau dia keluarkan dari laba bersih, berarti cuma 250 juta dari 10 miliar. Ya atau tidak? Padahal dia nunggak zakat 1 miliar. Yang dari 40 kan belum dia keluarin. 1 miliar itu. Menurut kita baik padahal dia tidak bayar zakat. 80% belum bayar dia zakatnya. Paham? Maka kalaulah zakat itu diambil dengan benar, dihitung dengan benar, cukup untuk membantui ke orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tadi. Oleh karena itu Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan benar bahwa nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang benar. Kekurangannya pasti kita bayar di akhirat.
7: Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ustaz. Pertama, Faisal.
0: Apa?
7: Kemarin di Buana, itu ada Ustaz di Faisal itu dipinjam.
0: Arisan.
7: Iya.
0: Arisan itu pinjam-minjam uang. Boleh pada dasarnya, tapi dengan syarat tidak disyaratkan yang dapat harus menanggung makan. Kalau tidak ada persyaratan itu boleh. Itu ini suatu hal yang bagus. Karena kalau nyicil nabung lama ngumpulnya. Ini Anda nabung 1 juta sebulan umpamanya. Ada 10 orang sekali terima 10 juta. Kan nabung nantinya, nanti dibayar lagi kesana, kesana, kesana, sampai semua gilirannya. Kalau yang dapat harus nanggung makan, karena yang dapat itu minjam kepada yang lain. Berarti dia memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman. Terjadi riba di situ. Jelas?
7: Ya. Kebetulan saya mau berniat kalau bikin rental cerita apa yang ada di
0: kelas. Apa?
7: Kayak
0: tenda apa?
7: Tenda.
0: Perlengkapan?
8: Perlengkapan di kantor.
0: Odok, nah ya taip. Tenda bagus ini. Ada murid saya di Malang, dia sekali sewa menyewakan tenda, bisa hidup dengan hasilnya setahun. Tendanya skala besar, 100x100, 200x200. Sekali-sekali disewa oleh sebuah pameran, event, bisa dia hidup untuk 1 tahun, dapat 300 juta, 500 juta, terus? Naik gunung. Aha, terus?
7: Yang saya tanyakan, ketika saya tanyakan, otomatis ketika yang pinjam akan menggunakan barang yang akan pinjam, itu saya
0: itu bukan denda namanya, sewa bayar. Dia umpamanya tadi kesepakatan 7 hari sewa 700 ribu, ya kan, berarti 100 ribu sehari. Ternyata dia lewat mengembalikannya, dikembalikannya 10 hari kan 15 hari, nambah lagi dapat 100 ribu lagi. Tadi kan itu untuk 7 hari, sekarang 15 hari. Itu bukan denda namanya, tapi bayar sewa. Halal. Kalau Anda ikhlaskan juga lebih baik, sedekah namanya. Baik-baik. Allah barik fiku.
9: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa ibu?
9: Buat rumah.
0: Buat rumah.
9: Kredit,
0: buat rumah.
9: Pinjam ke bank, rumah gitu.
0: Pinjam ke bank buat rumah. Bukan KPR ini. Gadaikan SK. kan bukan KPN. Terus?
4: Terus bagaimana itu kita lakukan sebelum kita mengetahui hukum riba?
0: Ah, masya Allah. Sekarang
4: setelah kita tahu hukum, kan kita mungkin sangat tertekan dan mungkin depresi juga mengingat hukum riba yang begitu berat sanksinya.
0: Yeah.
4: Bagaimana kita sebagai pelaku peminjam yang selama ini akan terus berdosa sampai hutang kita lunas?
0: Iya, betul. Cara bertaubatnya, bertaubat kepada Allah dan hentikan riba. Bagaimana cara menghentikan riba? Bayar pokok hutangnya saja. Ibu pinjam tadi berapa rupiah? Ibu terima berapa rupiah?
4: Oh, kalau dulu pinjamnya sih per tangkap.
0: Semuanya berapa? Semuanya berapa rupiah?
4: Sekarang terakhir
0: 237 yang sudah dibayar berapa?
4: Sudah jalan 4 tahun.
0: Ya, sudah dibayar berapa rupiah?
4: Sekitar sisa pokok sekitar 180 juta.
0: Iya, bayar sisa pokoknya saja.
4: Bayar sisa pokoknya.
0: Iya.
4: Terus status rumah itu apakah kita bayar, ada yang harus membayar zakat, Ustaz?
0: Ibu utang masih banyak mau berzakat. Tadi yang ada juga zakat tadi, penghasilan terkena zakat dipotong utang dulu. Ibu mah berhak terima zakat bukan berzakat.
4: Ini sebenarnya kita sudah cerita kan kalau dihitung gaji itu kan nanti itu lebih dari satu bisa, tapi dia sudah potong atas.
0: Bilang ke dia, saya utang masih banyak, kau potong, saya harusnya terima zakat kamu. Wah, itu kan potong. Jelas Ibu.
4: Ini lagi saya mengenai untuk meminjam uang keperluan sekolah anak ke bank, apakah boleh?
0: Tidak boleh. Ibu, anak semua sekolah apa?
4: Pokoknya mau kuliah.
0: Kuliah. Kalau kuliah berarti anak pintar kan ya? Iya kan Ibu? Alhamdulillah. Anak pintar ada beasiswa, bukan dengan pinjaman riba. Ya, saya alhamdulillah dari S1 sampai S3 orang tua tidak satu rupiah pun mengeluarkan uang sekolah karena sekolah Arab gratis. Ya, bukan karena pintar ya mas, sekolah Arab gratis. Karena gratis persaingan masuknya lumayan ketat. Ya, alhamdulillah banyak sekolah gratis Indonesia yang halal Ibu. Kalau ada pinjaman yang halal silahkan. Kalau tidak, kuliah itu kan bukan tujuan. Tujuan Anda, anak kuliah kan agar bisa membangun masa depan yang baik. Itu kan ya. Lebih baik Anda ajari dagang. Saya punya mahasiswa S2, di umur 28 tahun dinobatkan oleh Presiden SBY di waktu itu sebagai pemuda terkaya di Asia Pasifik. Di umur 35 tahun, asetnya lebih dari 2 triliun. Langgu bilang itu dia memulai bisnis propertinya dari kuliah. Bahkan ada teman saya tinggal di ujung Pulau Jawa, perusahaannya di Jakarta, datang sekali 3 bulan ke perusahaan tinggal ngambil dividen bagi hasilnya saja. Ya, tahu penyebabnya kenapa? Karena dia berhenti di ITB di jurusan teknik elektro. Kenapa disebab dia berhenti? Karena dia ingin nikah. Di semester-semester akhir dia sudah enggak tahan menahan gejolak nafsu syahwatnya. Minta izin ke bapaknya, "Pak, saya mau nikah. Tolong kirim uang saku, uang bulanan double." "Kenapa?" kata bapaknya. "Dulu anak bapak satu, sekarang anak bapak mau jadi dua ini." Kata bapaknya, "Kau mau nikah?" "Iya. Kalau kau nikah aku putuskan uang sakunya." Kata dia, "Ya Allah, harusnya bapak nambah, sekarang mau diputusin." Tapi tetap Ustaz, saya semangat. Semangat, khawatir agama saya akan hancur. Saya nikah. Saya nikah, saya mulai merintis usaha. Hasil jerih payah pertama yang saya dapatkan dari dagang, manisnya luar biasa Pak Ustaz. Sampai saya gagal di ITB, di teknik elektro. Itu kan jurusan favorit kan ya. dengan masa depan cerah, tapi dia berhenti di sana karena tidak ada biaya lagi. Dia rintis bisnis, sekarang bisnisnya seperti tadi. Dia yang punya lisensi untuk UFIT TV itu apa nama? Sponsor UFIT TV itu apa? Zahir Konting, software Zahir. Itu kan merek internasional. Indonesia haknya dia yang megang Zahir Konting itu. Jelas, dia tinggal di Lombok, perusahaannya di Jakarta. Sekali 3 bulan datang hanya untuk ambil gaji saja, ambil devia lagi. Dia rintis bisnis, sekarang bisnisnya seperti tadi. Dia yang punya lisensi untuk UFIT TV itu apa nama? Sponsor UFIT TV itu apa? Zahir Konting, software Zahir. Itu kan

0: untuk ambil gaji saja, ambil dividen. Saya katakan, alhamdulillah Anda berhenti. Kalau Anda tamat teknik elektro, paling jadi karyawan, disuruh-suruh orang. Gak bisa akan bebas Anda seperti itu tinggal di Lombok. Tapi semau perusahaan Anda. Jelas Ibu? Kuliah, jangan salah pandang kita menata kuliah tadi. Bukan kuliah masa depan. Tapi kalau anak cerdas dan jenius, ya, dan dia mau belajar dan bermanfaat untuk agama Allah dan untuk manusia ke depannya, anjurkan dia. Tapi dengan riba nak, tidak. Aku tidak ingin membesarkanmu dan menghancurkan masa depanmu dengan riba. Jelas Ibu? Gaji suami yang bekerja dalam ribawi yang dibawa ke rumahnya bukanlah uang, tetapi api neraka Allah. Lahmun nabata min suhtin fannaru awla biha. Maka seorang bapak, seorang suami yang tidak punya perasaan ketika neraka yang dibawanya pulang ke rumah. Akan tetapi bagi istri dan anak yang tidak mampu berusaha mencari yang halal, apa boleh buat? Semoga bagi mereka itu dihalalkan oleh Allah karena mereka terpaksa. Tapi kalau istri punya warisan dari orang tuanya, punya harta yang halal, sebaiknya katakan kepada suami, mas, kau resign saja, kita hidup dengan hartaku yang halal. Aku dan anakmu ingin selamat dan tidak ingin makan api neraka. Tapi juga aku tidak tega hati membiarkan kamu makan api neraka. Maka resignlah kamu dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Kalau saja hewan seperti semut dijamin oleh Allah rezekinya, ya, apalagi kita diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Allahu barik fiikum.
1: Pertanyaannya, saya pernah mengatakan bahwa kebanyakan sendiri akan bagaimana posisi saya sebagai tenaga medis di puskesmas di mana setiap bulannya kami mendapatkan jasa pelayanan medis Rp400-500 yang otomatis masuk ke belanja ketenagakerjaan saya.
0: Kurang jelas apa? BPJS Mandiri.
1: Tenaga medis di puskesmas mendapatkan uang jasa pelayanan medis dari BPJS
0: BPJS tidak semuanya haram, ya. Walaupun itu wallah ta'ala alam, ketika BPJS akan diluncurkan, saya ditemui oleh Bapak Dr. Budi Santoso. Beliau adalah salah seorang manajer, beliau adalah manajer keikut pesertaan BPJS Mandiri. Dia menanyakan, Pak Ustaz, BPJS ini apa yang perlu diperbaiki? Saya katakan, tinggal satu yang perlu diperbaiki, hilangkan denda keterlambatannya. Alhamdulillah, sempat beberapa lama hilang denda keterlambatan. Ya, tapi kemudian muncul lagi dalam bentuk yang lebih kecil. Awalnya kan 2% langsung kan ya, sekarang kan tidak. Denda keterlambatan diaktifkan, dikenakan bagi yang terlambat membayar dan dia gunakan untuk rawat inap. Kalau untuk tidak rawat inap berarti kan tidak ada kan ya, berarti kan lebih mengecil ya. Maka wallah ta'ala alam, di tahun 2019 semua warga negara Indonesia kan harus diwajibkan. Dengan demikian dia tidak menjadi haram lagi karena sudah diwajibkan oleh negara. Negara yang menanggung risikonya. Baik.
1: Selanjutnya terakhir. Yang dulu Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ingin

0: Iya, Bang.
1: Mungkin dia punya kemampuan yang cukup banyak.
0: Iya.
1: Gimana, Ustaz, kalau kita keluar ke tanda zakat itu, untuk dia nanti dikotongnya yang pertama, Ustaz, apakah boleh begitu, Ustaz?
0: Boleh, Bang. Serahkan ke dia, ini zakat saya. Tapi kan kamu punya hutang. Atau dia, oh nanti hutangnya karena saya lebih penting yang lain. Ah, boleh. Anda bersahabat. Tapi kalau dia dengan redha mau bayarkan, alhamdulillah. Boleh. Salam zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya, Ustaz, apa hukumnya kita memakai jasa telkom yang di sana ada dana abonemen dan tambahan kalau sudah terlambat 20?
0: Ada denda keterlambatan.
2: Iya.
0: Ini riba.
2: Maaf, Ustaz, mau nanya. Kalau saya perhatikan, kayak titik-titik di sana itu kan ada 021. Apakah itu pakai telkom atau yang lain?
0: 021 itu kan kode wilayah.
2: Iya, apa pemakainya Telkom atau tidak?
0: Saya enggak tahu. Allahu barik. Tapi kalau TV sunnah atau yayasan sunnah yang rekeningnya pakai bank riba, itu ya bank riba. Tapi kalau pakai Telkom saya tidak tahu. Mungkin tidak ada perjanjian itu, mungkin ada, wallahu a'lam.
3: Untuk menjelaskan bagi semua, apakah dihitung dari hasil sifatnya atau dikurangi modal dulu seperti upah panen, upah pupuk dan upah pajak?
0: Upah panen, upah pupuk dan upah pajak itu kan biaya operasional kan ya, dibayarkan dulu biaya operasional, sisanya baru. Ini yang hasil panen. Karena yang upah ini panen enggak panen dibayar atau tidak? Ya dibayar. Mau panen mau tidak Anda bayar. Ya. Baik.
3: Saya ingin tanya tentang sistem konsinyasi. Bagaimana sistem konsinyasi yang diberikan oleh Ustaz?
0: Apa yang dimaksud dengan konsinyasi tadi? Titip jual maksudnya? Atau bagaimana? Ada yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan konsinyasi?
2: Biasanya konsinyasi itu titip jual,
0: Ustaz. Titip jual, ini barang saya, tolong jualkan. Ya,
2: iya.
0: Boleh. Ibnu Abbas mengatakan, diberikan dalam Bukhari dalam Sahihnya, bi hadza thawba bi kadza fama fawqahu fahuwa laka. Ini barang baju, jual dari saya harganya sekian, terserah engkau jual berapa, sisanya ambil untukmu. Kurang dekatkan mic-nya ke mulut.
4: Bagaimana cara berkoordinasi dengan instansi pemerintah di dalam penilaian barang?
0: Di dalam?
4: Di dalam penilaian barang.
0: Membayar?
4: Penilaian barang dan jasa.
0: Terus?
4: Cara berkoordinasi dengan pemerintah dalam penilaian barang dan jasa. Di mana saat ini banyak petugas pemerintah yang sering meminta harta kosong yang bahasanya harga barang atau jasa tersebut pada harta kosong akan dinaikkan harganya, yang untuk salah satunya untuk pajak dan biaya-biaya lain, yang biaya-biaya lain ini namanya organisasi gunanya untuk biaya di luar negara seperti kedatangan tamu, biaya-biaya proposal dan lainnya yang untuk keperluan kantor yang tidak ada dalam anggaran perencanaan. Terima kasih Pak.
0: Kalau Anda setujui, Anda juga akan diciduk KPK kan ya? Iya atau tidak? Kalau Anda lakukan, Anda juga akan diciduk KPK atau tidak? Hah? Kalau iya berarti hukumnya haram. Kalau tidak diciduk KPK enggak ada masalah. Ya akhirnya berhati-hati zaman sekarang. Saya kenal salah seorang pejabat yang dia ditangkap dengan berbagai alasan, dicari-cari. Tuduhan terakhir, dia memberikan gratifikasi kepada seseorang saat bermain golf. Kata dia, enggak, saya bayar hutang ke dia. Tapi dikatakan gratifikasi. Kasihan beliau, semoga Allah bebaskan beliau dari musibah yang menimpanya. Caranya bagaimana? Tidak ada kosong-kosong, saya isi. Enggak nonton yang kosong. Jelas? Allah merifik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, ini Ustaz, biasanya kita dari bidang ini wanita cenderung mewarisi rumah dari orang tua. Nah, pertanyaan saya, kami tinggal di rumah orang tua, kebetulan orang tua wanita masih hidup. Tetapi tanahnya sudah dibeli oleh suami saya. Sementara rumah adalah rumah keluarga besar. Bagaimana cara menjadikan rumah ini halal untuk saya dan keluarga juga suami agar tidak ada harta yang berkembang besar?
0: Sebentar, rumah keluarga besar itu milik siapa?
5: Milik orang tua.
0: Bapak Anda yang membeli?
5: Tanah saja, Ustaz. Tanah itu dulu ini dibangun dengan tanah penyewa. Dan setelah tanah yang dijual oleh pemilik tanah, kami beli oleh suami saya. Dan setelah itu, rumah ini kami warisi. Tetapi
0: sebentar, satu persatu ibu. Yang membeli tanah dan membangun pertama siapa?
5: Yang sebelum dibeli, tanah ini disewa dan dibangun oleh orang tua.
0: Bapak Anda?
5: Ibu dan bapaknya.
0: Berarti bapak yang memiliki tanah?
5: Iya, bapak.
0: Bapak Anda sewa saja?
5: Iya, sewa saja.
0: Lalu kemudian dibeli oleh suami Anda kepada pemilik tanah?
5: Benar.
0: Ya udah, milik suami Anda.
5: Rumahnya
0: siapa yang bangun?
5: Orang tua.
0: Orang tua ya bayar. Orang tua itu sudah meninggal atau masih hidup?
5: Yang laki-laki sudah meninggal, ibu masih hidup.
0: Ya, selagi rumah itu ada, dibagi waris rumahnya, tanah tidak. Rumah dibagi waris kepada ibu Anda, 1/8, sisanya untuk anak-anak.
5: Sisanya untuk siapa?
0: Anaknya ada berapa? Laki berapa, perempuan berapa?
5: Laki 2 orang, perempuan 3 orang.
0: 2, 4, tambah 3, 7. Dibagi 7 sisanya.
5: Dibagi 7 ya?
0: Laki-laki 27, perempuan 1/7, 1/7, 1/7.
5: Terima kasih.
0: Jelas?
5: Ya. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sampai jam 4. Masih ada 2 lagi.
0: Masih ada 2 lagi.
6: Door prize.
0: Siapa yang mau door prize, tunjuk tangan. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Sampaikan pertanyaan dan jawab sendiri. Kalau menurut saya layak dapat door prize, insya Allah. Nah, kasih mic lagi. Kalau lebih mudah, bertanya sendiri, jawab sendiri kan mudah. Tapi layak atau tidak? Bilang riba apa hukumnya? Haram. Itu saya nggak layak. Subhanallah, semakin muda semakin bingung. Kurang jelas suaranya. Apa? Jawabannya? Jawab sendiri mau dia kan? Kalau saya jawab, hadiah kita bagi dua. Kita nilai harganya setengah, anda bayar setengah ke saya. Harganya berapa? 300 ribu itu? Kurang? 250 ribu? Iya, berarti bayar 125 ribu ke saya yang jawab. Bikin pertanyaan sendiri kan gampang, jawab sendiri. Kurang jelas.
6: Jawabannya tidak boleh.
0: Jawabannya tidak boleh. Pertanyaannya apa tadi? Separuh zakatnya pakai beras, separuh dengan uang. Kenapa tidak boleh? Ini zakatnya zakat fitr, zakat fitrah atau zakat mal? Ya tidak boleh. Masya Allah. Ya. Ada lagi yang mau baju? Berapa lagi baju anda? Terakhir. Oh banyak sekarang tunjuk tangan. Sekarang tunjuk tangan saya yang bertanya kalau gitu. Karena banyak. Pertanyaannya adalah, sebutkan tiga tips untuk mendapatkan modal yang halal.
6: Jual aset.
0: Cari pinjaman tanpa riba.
6: Mengajak kerjasama.
0: Masya Allah, berhak. Barik fiik.
3: Ada komunikasi yang tadi ada pertanyaan dari berdiri, apa maksudnya menggunakan GoPay?
0: GoPay panjang ceritanya. Mereka sudah menghubungi tim Dewan Fatwa Al-Irsyad dan menyerahkan beberapa yang berkenaan tentang itu, tetapi menurut saya sampai sekarang saya belum berubah dari pendapat pertama saya yang saya jelaskan di buku Harta Haram, masih haram hukumnya. GoPay. Kalau tidak pakai GoPay enggak ada masalah, yang pakai GoSend enggak ada masalah. Suruh dia terima bayar dulu pakai uang anda, ya. Tidak ada masalah. Terus dia datang ambil uang dari anda dulu, lalu dia pergi beli. Atau anda transfer ketika ingin anda gunakan jasanya. Tidak ada masalah. Baik. Cukup. Belum cukup, nanti insya Allah tahun-tahun ke depan semoga.
7: Bulan depan.
0: Iya, tapi saya dosennya di Bogor. Pindah mungkin nanti ngajar di Pasar Sarjana Ekonomi Syariah di Padang Panjang, insya Allah bisa setiap hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustaz-ustaz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan. Mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu. Sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2.200.000 rupiah. Kekurangan dana 7.800.000 rupiah. Untuk yang ingin bertaawun bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia BSI nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan, akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Tepat pukul 10 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
5: الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Para hadirin sekalian, wabil khusus mahasiswa mahasiswi, karena judul ini sudah tidak menarik buat yang sebagian hadir. Mungkin kalau menarik diganti muda jadi laki. Baik. Walaupun begitu, persoalan masalah pernikahan dan rumah tangga selalu menjadi perhatian setiap orang, karena minimal yang tua akan menikahkan putra putrinya. Pernikahan di dalam pandangan Islam itu sebetulnya simple, kadang dipersulit oleh adat. Sederhana dibikin mahal oleh kesepakatan adat. Sehingga membuat sebagian pemuda-pemudi memilih membujang sampai lapuk. Sehingga ada istilah bujang lapuk. Anehnya bujang lapuk ini didominasi oleh laki-laki. Tidak berani melangkah karena ketakutan. Sehingga muncul laki-laki yang takwa, takut wanita, takwa. Ketakutan itu kadang hanya halusinasi. Contoh, ketakutan kalau tidak bisa memberi nafkah, ketakutan nanti kalau dituntut istri tidak bisa memenuhi, apalagi gaya hidup di kanan kiri hedonis dan serba materialis. Sehingga sekarang ini ada fenomena yang amat menakutkan, di mana perempuan agresif, laki-laki pasif. Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan ini fenomena bukan hanya di kampus, ini apa namanya? Ya, tadi kita kesasar kan? Ke sebelah kampus, ya. Saya hitung lakinya itu 20, perempuannya 60. Ternyata di Universitas Islamic International University Malaysia juga begitu. Kuliah itu perbandingannya 10-90% laki perempuan di Malaysia. Bahkan S2 itu laki-lakinya 2, perempuannya sekelas. Itu. Inilah kita sebagai seorang pemuda tidak boleh menunda-nunda. Kalau ada pilihan nikah apa kerja, ya nikah. Itu. Nikah dulu apa kerja dulu? Ada. Nikah dulu. Itu waras. Ya. Karena nikmatnya nikah tidak bisa diganti dengan kerja, nikmatnya kerja bisa ditutupi dengan pernikahan. Ya, ini Allah menggambarkan pernikahan itu wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan. Masya Allah, tidak sederhana sebetulnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Berarti di sini menikah itu mencerdaskan, menikah itu mendidik, menikah itu membina. Makanya orang itu semakin cepat nikah itu kecerdasannya bertambah. Itu kecerdasannya bertambah. Apalagi belum lagi mengobatin berbagai macam penyakit. Ya. Kalau ada orang ragu-ragu apakah laku, ya dicoba. Kalau ragu-ragu apakah saya nanti bisa jadi ayah atau ibu, semuanya saya ceritakan kepada antum, 99% yang sudah menikah, tanyain aja dulu, coba-coba tanya aja yang ada nih. Ya, kalau gak percaya. Ya. Nyoba. Ya, nyoba. Coba kenalan ternyata cocok. Nyoba menikah ternyata disetujui orang tua. Coba untuk menikah ternyata sukses. Makanya di sini bagi semuanya, bahkan kalau bisa sejak duduk di bangku dasar sekolah, meluruskan niat dan mental. Itu yang paling penting. Niat untuk menikah, mental untuk menikah. Itu yang penting. Untuk nanti saya itu kayak apa jadi apa, perlu diketahui adik-adik. Rata-rata harapan semua pelaku pernikahan itu tidak sesuai dengan rencana. Iya. Tanya aja, apakah yang sudah nikah, apakah dulu ketika duduk di bangku sekolah SD ada pikiran untuk tinggal di Bali? Apa ada pikiran untuk tinggal di Jakarta? Gak ada. Itu. Oleh karena itu, di sini yang penting mental. Nah, mental yang harus kita bangun adalah mental yang Islami untuk menghilangkan beberapa penyakit kawula muda. Nah, di sini saya akan sampaikan penyakit remaja, penyakit pemuda. Ya. Yeah. Sekarang kita temukan penyakit yang mengerikan adalah pergaulan bebas. Laki condong dengan perempuan itu wajar. Yang enggak wajar itu laki condong sama laki. Perempuan tertarik sama perempuan. Itu enggak wajar. Cuman Islam di sini mengatur. Islam itu mengarahkan. Coba bayangkan adik-adik sekalian, maaf. Baru-baru saja ada penelitian 70% anak SMA di DKI sudah tidak perawan. Kan? Apakah salah Islam terus mengarahkan supaya Anda tidak pacaran? Apakah sekarang Pak Ustadz Kiai itu salah? Jangan Anda menyeburkan satu len yang tidak halal. Apakah sekarang ini kita anggap keras negatif kalau tokoh-tokoh agama melarang pacaran? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wasalisuhuma asyaiton. Tidaklah ada laki dan perempuan berduaan, pasti yang ketiganya itu setan, bukan Bejo. Mungkin kalau Bejo masih untung. Yang ada laki perempuan berduaan, yang ketiganya Bejo, aman. Yang ketiganya itu setan. Dan itu hak real. Malah tradisi pacaran ini sudah jauh hari, 15 abad yang lalu, diwanti-wanti oleh Rasulullah. Ini tradisi cangkokan dari umat lain. Rasulullah mengatakan la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum ala niyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya mereka menzinai ibunya di tengah jalan, di keramaian, umat ini juga akan mengikutinya. Ikut. Dan saya mengamati, menganalisa dari berbagai macam pernikahan. Rata-rata yang diawali pacaran itu kalau gak bubar minimal gak serius. Yang juga jago pacaran, Mbak Mas ya, itu kalau menikah beneran malah gak pakai pacaran. Karena tahu dia memang ini selah hanya untuk main-main, hanya untuk coba-coba, hanya untuk apa? Kok gak ada yang nerusin? Untuk apa? Untuk pelampiasan sementara. Loh, sekarang mau apalagi perempuan dibuat kelinci percobaan. Kalau kelinci bener gak apa-apa, praktek dokter jadi profesor. Kalau sekarang perempuan coba-coba laki-laki. Kalau saya ibarat, Masya Allah, sekarang apalagi gaya pacaran, Subhanallah ya, udah sekayaknya suami istri. Wong banyak kok orang yang jago pacaran ketika ditawarin mau menikah, Mas, ini ada perempuan yang cantik, Masya Allah cerdas, tapi pernah dipacari si Anu 8 tahun. Pasti gak mau. Baru udah tahu dia sendiri apal. Apal. Gue dapat ampas deh. Nah, makanya kalau laki-laki kalau habis pacaran itu saya umpamakan seperti emas kejebur got, ditarik lagi dibersihin masih emas. Mas Waloyo, Mas Edi. Nah kalau perempuan habis pacaran seperti kerupuk dikejebur got, kejebur comberan, siapa yang mau makan? Ya gak bakal, ya gak laku. Cuman yang mau gak tahu aja. Coba kalau tahu. Oleh karena itu, Islam itu mengatur, mengarahkan kepada suatu yang paling bersih, yang paling indah, paling terjaga. Tuh. Ini penyakit. Kalau belum bisa ngilangin penyakit ini, jangan nikah. Yang kedua, miras dan narkoba. Masya Allah. Bangsa kita, Indonesia, maaf, menjadi lintas segitiga emas narkoba internasional. Apalagi sekarang Filipina sudah melakukan gerakan keras dengan presiden yang baru, namanya siapa? Duterte.
1: dalam waktu 2 bulan menghabisin bandar narkoba 460 orang. Sekarang udah ribuan sampai diprotes oleh Vatikan. Paus tidak setuju cara-cara menangani narkoba. Nggak mau tahu. Karena memang sekarang ini bukan hanya perang senjata, bukan hanya perang ekonomi, jatuh-jatuhan minyak, tapi juga perang candu. Nah, Indonesia ini menjadi pasar terkuat di Asia Tenggara. Yang dihancurkan siapa? Pemuda. Kenapa pemuda? Karena mereka tahu potensi besar termasuk bangsa Indonesia, kalau antum baca sejarah, itu semuanya adalah dibangun oleh pemuda. Siapa Soekarno? Pemuda. Ketika menjadi presiden umurnya berapa? Berapa mas? Hah? 35. Sekarang ini ketika siapa tuh? Muhammad Hatta. Ketika jadi wakil presiden 28 tahun. Pemuda semua. Kiai Haji Mas Mansur ketika aktif berorganisasi juga umur di Muhammadiyah hampir 22-an. Enggak ada, jarang sekali yang 40. Nah, potensi terbesar, makanya pada penyampaian baru-baru saja oleh Pak Pangap bahwa Indonesia akan menjadi negara 10 terbesar di dunia. Karena potensi negara kita itu paling terbaik. Alamnya coba. Kalau seandainya sekarang migas habis, sekarang diganti dengan penanaman kelapa sawit yang menghasilkan migas dari bio. Kemudian biji jara yang juga bisa untuk migas. Semuanya potensi alamnya, atas, bawah, udara, manusianya apalagi. Yang ditakutkan oleh semua negara-negara dalam waktu 10-20 tahun yang akan datang, negara-negara yang ada sekarang sudah kehabisan manusia produktif. Jepang kalau antum lihat sekarang sudah banyak di atas umur-umur 50. Singapura bahkan memberikan satu janji besar, siapa yang bisa melahirkan anak di Singapura dikasih $20,000. Di Indonesia masya Allah udah kena gempa, tsunami, masih kemeriek gitu. Masya Allah, manusianya, subhanallah, sudah dikirim ke luar negeri TKW, TKI, ya, masya Allah, gak habis-habis. Karena memang ada turun-turunannya, Ya'juj-Ma'juj, masya Allah. Kalau kita melihat sejarahnya, ya, kapan-kapan kita bahas sejarah, ternyata bangsa Nusantara itu masih turunan Tartar. Tartar itu anaknya Yunan. Yunan itu saudaranya Ya'juj Ma'juj. Dan bapaknya adalah Yafit. Anaknya Nabi Nuh. Ya kan gitu. Ini dengan demikian. Waspada. Sekarang di Indonesia ini tidak ada yang mengontrol. Polisi sudah tidak mental. BNN juga sudah tidak mental. Berapa sekarang ini pegawai apa istilahnya, SDM gak banyak. Sementara harus menangani negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke, apalagi peredaran narkoba dari Merauke sampai Maroko. Maka tidak ada cara, kita masing-masing harus bisa mengontrol di kampus, di masyarakat, di keluarga. Bilang katanya tidak sama apa? Narkoba. Itu miras, ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la yashrabanna nasun min ummatil khamra, akan minum di tengah umatku ini sekelompok kaum khamr, wa yusammunaha bighairi ismiha, yang diberikan nama bukan namanya, wa yu'zafu ala ru'usim bil qainat wal ma'azif, mereka berjoget ria semalam suntuk diiringin musik dan bidu wanita. Akhirnya apa? Wa khasaba bihimullahul arda, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, wa ja'ala minhumil qiradata wal khanazira, yang masih hidup dirubah rupanya monyet sama babi. Nanti tunggu aja. Ya. Dan sudah mulai ada beberapa khasaf, tenggelam bumi, longsor, sumi tenggelam. Bahkan mereka sedang joget ria semalam suntuk di dalam satu hotelnya ambles.
2: Karena janji Allah lewat lisan Rasulnya enggak mungkin dusta, enggak mungkin menyelisihinya. Dari apa itu semua? Dari khamar dan musik. Yang selanjutnya, ya saya ingin ingatkan, Rasulullah SAW mengatakan, inni nahaitu an sawtaini, saya melarang dua suara, ahmaqain yang pandir, fajiraini yang jelek, sawtun inda nagmati lagwin aw la'abin, suara ketika saat musik didendangkan, wa mazamiri syaitan dan seruling syaitan, wa sawtin inda musibati latmi khududin, dan suara teriak-teriak meraung-raung ketika terjadi kematian, yaitu meratap. Ini harus dihindarkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, sayakunu min ummati aqwamun, akan muncul sekelompok kaum dari umatku ini, yastahilluna al-hirra wal harir, menghalalkan sutra, ya, zina, sutra, khamr dan musik, wal ma'azif. Itu dihalalkan, berarti yang dulunya haram. Selanjutnya, kecanduan rokok. Dan ini masya Allah, di negeri kita ini terbesar perokok. Saya menulis buku judulnya Wahai Perokok Inilah Surgamu. Ya, ya kuburan. Ya, kalau sudah di kuburan gak ada lu, sepi kan? Itu kan gitu. Kalau masih hidup gak ada lu, gak rame. Kalau sudah di kuburan, kan gak ada lu, sepi kan? Ternyata mas, kalau perokok kasar di Indonesia itu 100 juta. Dalam satu harinya 10 ribu, maka setiap hari bangsa kita ini rame-rame membakar uang 1 triliun. Bakar uang. Seandainya sekarang antum adik-adik sekalian berangkat kuliah, di samping kampus setiap hari ada orang bakar uang. Ya, setiap hari 10 ribu, jumlahnya 1000. Kira-kira antum katakan apa? Waras enggak? Ya, masya Allah. Dan saya pantau dari seluruh makhluk hidup ini, yang berani makan api memang cuma manusia. Ya, nggak ada, macan pun nggak berani. Itu antum kasih rokok, nggak berani dia. Subhanallah. Ya, ada satu ketek Sarimin. Ya, itu pun dilatih manusia. Pernah saya pergi ke Bogor, macet, ada tontonan kan, suka ada pertunjukan ketek di jalan itu. Iya, monyetnya ngerokok, masya Allah, pinter juga yang ngajarin manusianya. Subhanallah. Nah itu, coba bayangkan sekarang 1 triliun. Sementara pak, sekarang ini pabrik rokok hampir mayoritas di tangan asing. Berarti di sini ada uang bangsa kita ini setiap hari miliaran mengalir ke asing. Antum lihat rokok putih semuanya mayoritas di tangan asing. PMI, antum tahu singkatannya PMI? Philip Morris International. Ya. Yeah. Yang sudah membeli Sampurna, ya, yeah, Pentul dibeli semua. Yang rada bertahan Jarum pun bukan miliknya Muslim, ya. Yeah. Saya kemarin tablet ke Demak itu, kalau bisa seluruh Demak itu dibeli sama Jarum, Kudus dibeli semua, habis. Sampai dia itu nyari warga yang jual tanah itu nggak dapat. Saya coba bayangkan, habis. Bismillah. Saking ininya lagi, sekarang Jarum itu membuat perusahaan, anak perusahaan di masing-masing kecamatan di Kudus. Jadi ibu-ibu orang itu sudah tidak lagi datang ke pusat, tapi datang ke perusahaan cabang-cabang itu. Dan kerjanya pun dibikin fleksibel kayak kerja di sawah. Bisa sejam, bisa 2 jam. Masya Allah. Anehnya, Hartono yang punya Jarum Super itu tidak merokok. Loh coba. Ya Allah, ini tolonglah dipikir. Kalau dalam satu daging, kalau dalam babi mengandung 19 bahaya diharamkan. Di dalam khamer mengandung 17 racun diharamkan. Khamer. Rokok mengandung 4.700 racun. Enaknya diapakan?
0: Enggak tahu rokok ya dibakar, Pak. Dibakar.
2: Tapi lucunya itu perokok itu masya Allah ya, maaf. Itu semua orang kalau memasukkan ke mulut itu menjauh dari WC. Ini perokok malah nyari WC. Lu kan aneh kan, Pak ya? Sedepnya itu kalau sudah di WC. Bahkan masya Allah kalau sudah habis makan pedes, ngerokok, udah gak keluar-keluar tuh itikaf di dalamnya. Masya Allah. Dan antum lihat tampilannya orang rokok itu kan kayak orang gak waras. Ngapain? Asap aja dikeluarin, masukin. Ya, sekalian aja Anda merokok efisien, sekalian rok asapnya dikeluarin banyak sekali, kepala masukin kresek di tali. Nah, gitu. Amin. Gitu. Insya Allah satu rokok untuk 5 hari kan. Tali pergi ke kampus, geng. Ngapain? Masya Allah. Mulut kok diasepin aja, emang berhala loh. Kasih dupa terus ya kan. Subhanallah. Itu perokok masya Allah ya. Makanya di sini ada sekalian, tolong dipikirkan. Wallahi ya ikhwan, sekarang kekayaan orang muslim hancur di rokok. Di Saudi aja gerakan akhir ini itu 1 tahun berdasarkan penelitian Saudi membutuhkan rokok dalam 1 tahun sekarang 15 miliar batang. Kalau di sana rokok itu mahal, kan di sini aja yang rokok itu bisa. Masya Allah, mulut kok diasepin aja, emang berhala loh. Kasih dupa terus ya kan. Subhanallah. Itu perokok masya Allah ya. Makanya di sini ada sekalian, tolong dipikirkan. Wallahi ya ikhwan, sekarang kekayaan orang muslim hancur di rokok. Di Saudi aja

0: di sini aja yang rokok itu bisa diecer sampai masya Allah, tekik aja laku,
1: potong-potong masih laku.
0: Jadi Jerman aja ketika saya di sono itu satu bungkus rokok itu dijual 75 euro.
1: Hampir 1 juta.
0: Sekarang udah lebih karena 1 euronya berapa? Jatuh ya sekarang.
1: Jadi 75. Wah, apalagi Ju Samso itu Pak di sana sambil 100 euro.
0: Dan gak ada yang gak boleh masuk ke Eropa Ju Samso itu karena dianggapnya sudah mirip narkoba.
1: Gede masya Allah. Oh, setiap orang sini kan kalau mau rokok dipijet dulu kan, karena saking gedenya dipijet diurut, masya Allah. Masya Allah. Iya, iya.
0: Habis itu masya Allah nyedotnya pun sampai kempot kan, saking gedenya. Itu tukang-tukang taksi di negara Amerika, terutama Amerika Latin, kalau ketemu orang Indonesia dikasih hadiah Ju Samso itu masya Allah kakinya bisa dicium tuh sama tukang taksi, senengnya.
1: Kenapa? Kenapa rokok Indonesia rata-rata lebih enak daripada rokok di luar negeri? Bahkan orang-orang Indonesia yang sudah kerja di Timur Tengah, kalau sudah rokok dimanapun hambar.
0: Karena ternyata semua pabrik rokok di Indonesia tidak taat aturan internasional, di mana kandungan nikotin itu tidak boleh lebih dari berapa persen? 2 koma. Tapi ternyata setelah kita teliti rata-rata 6%.
1: Coba, abang nggak ngeliang-ngeliang, ngeplay terus rokok.
0: Masya Allah. Dan kadang-kadang kerja baru sebentar ngerokok duduk, ya. Baru berjalan sebentar ngerokok duduk, baru nyetir sebentar ngerokok ini.
1: Subhanallah, makanya perokok itu nggak bisa jihad. Baru nembak sebentar kecut. Kalah itu, ya mau perang kalah. Waduh, kenapa mas kecut mas itu?
0: Jadi yang ditembak bakal keliru. Ya Allah itu ya. Nah, terus kemudian sekarang kita akan sampai pada satu tema yang menarik, yaitu laki, terutama laki dan perempuan yang belum pantas menikah. Siapa yang masuk ke dalam kategori ini, tolong dipikirkan untuk dihilangkan baru menikah. Kalau menikah dipaksakan, masih punya penyakit salah satu di antara yang saya sampaikan, pasti gagal. Satu, masih berpenampilan anak mama. Iya, anak mama. Usia seorang terbagi menjadi dua, usia kronologis dan usia biologis ya. Kadang usia kronologisnya seseorang sudah mencapai usia dewasa, tapi biologisnya masih anak-anak. Ya, ini. Nah, kadang-kadang ciri-ciri anak mama itu kalau kenalan sama perempuan selalu yang ditonjolkan ibunya. Makanya kalau mbak-mbak kenalan sama laki-laki suka cerita mamanya, entar dulu mas, gitu kan gitu. Jangan dilanjutkan. Ah, ini pasti anak mama. Oh, ibu saya mbak itu masya Allah dek, bagus sekali masaknya ininya. Terus kemana-mana kadang-kadang masih bawa kantong kecil isi kue dan permen pemberian mamanya, itu, itu kan. Ya, terus kemudian tampilannya pun gemulai dan tutur katanya sangat santun, manis, dan gampang sekali merayu perempuan. Itu anak mama. Jadi jangan tertarik sama laki-laki seperti itu. Ya, nanti akhirnya apa? Nggak akan bisa mandiri. Dikit-dikit mama. Ya, iya. Lahiran anak, emaknya dipanggil. Ma, gitu kan gitu. Ada masalah apapun, kemandirian tidak ada. Terus kemudian pelit harta, terutama laki-laki. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, ada kebiasaan buruk buat laki-laki baik dimiliki perempuan. Satu, pengecut. Perempuan pengecut membuat dia akan mudah diatur dan mudah takut sama suaminya. Tergantung dia tidak akan

Akan merasa tidak butuh sama suami. Ketiga, pelit. Akan bikin awet harta suaminya. Tapi kalau laki-laki memiliki sifat ini, bahaya. Pengecut. Ya, Masya Allah, ada laki-laki pengecut. Keluar malam aja takut. Masuk kamar takut. Ini takutnya mendingan gak jadi laki, Mas. Itu kan gitu. Itu, Masya Allah. Itu. Tuh. Ganti aja loh operasi hono kelamin itu kan gitu aja. Masa masuk kamar sendiri takut, keliat malam takut, ada suara, kristal, aduh apa ini? Subhanallah, cuman mangga jatuh, kaget. Subhanallah. Aneh lagi begini. Selanjutnya, pecandu olahraga. Ini juga bahaya, terutama laki dan perempuan juga. Karena kalau pecandu olahraga nanti menikah bakal menyulitkan suami istri. Apalagi kalau sudah pertandingan bola dunia, masing-masing beli TV karena jagonya beda. Kan gitu. Ya. Itu. Nah, untuk apa namanya? Menggertak dan menyembuhkan tadi laki-laki anak mama gampang. Tunjukkan hobi Anda. Lagi perempuan, tunjukkan, Mas, hobi saya nonton boxing. Wah, kaget dia nanti. Itu, Masya Allah. Wah, aku nanti dicuotos. Ya, olahraga ini boleh, tetapi kalau sudah masalah candu, mencandu, ini repot. Bahkan apa saja makan yang ditonton di rumah makan bola. Wah, apalagi nobar, nonton bareng, itu lupa anak, lupa istri, bahaya. Terus kemudian pecandu mode pakaian. Nah, ini juga pecandu mode pakaian ini masih sulit untuk menikah. Kenapa? Karena nanti dia kemana-mana yang disukai adalah pakaian. Ganti-ganti pakaian, ganti-ganti ini, ke mall, ke ini. Habis nanti. Bahkan dia tidak akan bisa hidup sederhana. Maka cocoknya seperti ini, suruh untuk jadi modis saja. Atau peragawan. Nah, laki-laki playboy ganti-ganti pasangan. Ini juga jangan menikah sama laki-laki seperti itu. Ya, kemudian pembohong dan besar omongnya. Ini juga gampang membual, gampang mengarang cerita. Ya, perokok dan pemandat, sama tadi kita jelaskan cuek bebek. Jadi juga ada sebagian laki atau perempuan yang memiliki sifat cuek. Ini akan menyulitkan dia untuk menikah karena dia tidak punya perhatian kepada pasangannya. Bahkan dia akan terbiasa dengan cueknya. Ketika anak butuh kasih sayang, cuek. Ketika istri sakit, cuek. Ketika sekarang ini mungkin keluarganya sibuk, cuek. Bahkan tidak pulang merantau 5 tahun pun, cuek. Bahkan yang lebih parah lagi, cuek terhadap kemungkaran dan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk. Tukang hura-hura nih, grup-grupan, ikut grup ini, grup itu, grup pemancing. Mancing aja sekarang grupnya terbagi-bagi, mancing mujair itu, mancing ini, jadi dipilah-pilah, Masya Allah. Mancing laut, mancing ikan tawar, dan sekarang grup Herli, grup apa lagi, Vespa, ada jazz, ibu-ibu membuat grup jazz. Iya, pernah saya diundang kajian ibu-ibu grup jazz, ya, itu, Masya Allah, semua, ya, kerjaannya itu pasti ninggalin suami, bareng-bareng ke Bandung, ya, ini semuanya akan mengganggu jalannya rumah tangga ke depan. Selanjutnya, dan sekalian, pemboros, ya, masalah boros, ini konsep, ya, adik-adik sekalian, hidup itu yang penting dulukan pola daripada gaya, pentingnya pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Sekarang gaya apa, HP, kenapa gaya? Kalau sekarang mahasiswa yang pentingkan nelpon orang tua lancar, ngapain pakai iPhone? Ada yang lebih lucu lagi, punya HP sampai rusak, nggak tahu fasilitas yang ada di dalamnya. Itu, Mas, bisa Bluetooth toh? Iya, udah sampai rusak, nggak tahu fungsinya. Karena apa? Kebanyakan kita sekarang apalagi fungsi
Fungsi HP yang berbagai macam aksesoris yang, dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh provider, fungsinya cuma tiga. Telepon, foto-fotoan, WA. Iya kan? Cuma tiga. Ngapain mahal-mahal? Apalagi sekarang kalau sudah WA-an itu lupa belajar. Makanya lihat kondisi pembelajaran sekarang ini menurun drastis. Dan saya sangat temukan perbedaan antara di pesantren yang memang kita batasi dunia maya, yang kita kontrol dunia maya, dengan mereka yang tidak pesantren. Itu Masya Allah. Nilai, dari nilai ujian nasional berbeda jauh. Dua anak kita itu yang paling kendor, paling tinggi nilainya di antara SMA yang pulang pergi itu umum. Kenapa? Karena tiap hari coba bayangkan, kalau sekarang 24 jam melototin game, melototin bola, olahraga, macam-macam, belum film. Otak di sini terfokus pada itu semuanya. Ikut dikit-dikit kadang-kadang opini-opini ya tentang masalah kedatangan Raja Salman. Wah, Masya Allah, tangtung. Belum ebbing. Kapan menghafalkan Quran? Kapan kita menghafalkan pelajaran kita? Jadi, yang melupakan ibadah, melupakan birrul walidain, merupakan pembelajaran. Ya ikhwan, ya. Makanya dikontrol. Dan kita di dalam masalah medsos, di dalam masalah kaitannya dengan gadget ini, kita gak bisa menghalangi, kita gak bisa menyumbat rumah-rumah supaya gak masuk televisi, gak masuk semua itu. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita itu bisa mengendalikan. Makanya alat ini seperti pisau bermata dua. Apakah kita gunakan untuk positif negatif tergantung kita. Tuh, makanya dikontrol. Kemudian selanjutnya adalah pasangan egois dan suka menang sendiri, ini juga sulit untuk menikah. Ya, laki-laki egois itu sebetulnya pada waktu ta'aruf itu juga sudah kelihatan. Sebetulnya contoh orang bakhil itu ketika kita kenalan itu ketahuan. Contoh tes saja ketika makan, ketika mau bayar di kasir pura-pura mules. Itu bakhil. Itu Masya Allah. Ketika di Afan, itu Afan apa? Mau ke belakang. Kenapa Mas? Iya, mules perut itu. Giliran bayar mules, ketika makan lahap. Ini kan aneh itu. Itu. Begitu juga egois, kelihatan tanda-tandanya. Menang sendiri, egois itu bisa diketahui. Oleh karena itu, ta'aruf di sini tidak harus pacaran. Ta'aruf itu maknanya adalah mengenal karakter, mengenal akhlak, mengenal pribadi. Caranya mudah. Kenalilah lewat orang yang sudah mengenali dia puluhan tahun. Siapa? Saudaranya. Tanya tetangganya, temannya. Insya Allah akan dapat informasi yang positif. Ya kalau ditanya pribadi per pribadi semuanya ya pasti mau apa namanya, membuat cerita yang aneh-aneh. Tomboy dan feminim. Tomboy laki-laki, feminim tomboy perempuan, feminim laki. Ada yang wanita tomboy, ini juga susah ya, nanti masih kalau belum dihilangkan itu sifat feminim itu ya. Anehnya kadang-kadang laki-laki sekarang banyak yang pengin tampil seperti perempuan. Perempuan ingin tampil seperti laki-laki, ini bahaya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan membahas kenapa kita harus menikah muda. Ya. Ini alasan kenapa kita harus menikah pada usia muda. Hadirin sekalian, kita jangan sampai berhitung umur dan kalkulasi hitung-hitungan sementara kita tidak tahu nasib kita di mana. Nah, yang jelas semakin cepat menikah semakin baik. Kenapa? Nomor satu, memanfaatkan usia produktif. Kalau antum menikah laki umur 23, paling lambat 25. Itu perempuan 20-23. Ini nanti setelah 1-2 tahun punya anak, itu anak antum masuk SD, itu
Umur kita masih kuat, ya. Lah kalau sekarang lakinya umur 40, itu anak masuk SMP udah tekenan itu.

0: pakai tongkat. Iya. Karena apa? Kalau sudah umur 40, 10 tahun, 50, masuk kuliah, laki-lakinya, bapaknya sudah umur 60. Itu usia produktif. Makanya lihat Rasulullah SAW menikah umur 25 tahun. Sahabat-sahabat Rasulullah laki dan perempuan juga seperti itu, sama. Ya. Ini menikah. Terus kemudian Rasulullah jelas mengatakan, ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai wanita, wahai pemuda, barang siapa yang sudah mampu al-ba'a, falyatazawwaj, hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya puasa. Makanya dari sini, alternatif tidak bisa menikah itu cuma satu. Apa? Puasa. Enggak ada onani. Makanya di sini hadirin sekalian, onani itu haram. Karena Allah mengatakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Yaitu laki-laki yang menjaga kemaluan kecuali untuk istrinya dan budaknya. Sementara tangan itu istri juga enggak, budak juga enggak. Berarti apa? Haram. Tangan istri enggak? Bukan. Budak enggak. Itu berarti enggak bisa dipakai. Ya. Yeah. Dan hadirin sekalian, menikah itu naluri semua makhluk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Segala sesuatu saya ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian berpikir. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbidul ardu wa min anfusikum wa mimma la ya'lamun. Semua diciptakan pasang-pasangan. Makanya di sini menikah merupakan sunnatullah, fitrah semua manusia, ya. Terus kemudian kadang-kadang ada semacam celetukan, wong kecil-kecil kok jadi nganten, cilik-cilik kok jadi nganten. Ini semuanya hanya sekedar omongan manusia. Yang penting di sini bukan umur, mental dan kesiapan. Banyak kok yang menikah muda yang akhirnya sukses. Sementara makin tua biasanya itu makin takut untuk menikah. Ini melihat aja orang-orang yang sekarang terlambat nikah itu semakin tambah umur, semakin gak mau menikah. Karena apa? Serba ketakutan. Itu bukan semakin semangat menikah, apalagi dininabobokan dengan karir. Masya Allah, karir sukses, dia takut kehilangan julukan eksekutif muda, takut kehilangan mobilnya, takut kehilangan kerjaannya, apalagi sudah kerja gajinya 25 juta. Laki-laki mana yang tidak, yang mau? Gak berani. Paling banter menemukan laki-laki yang gajinya 5 juta, 10 juta. Makin lama makin tidak mau menikah. Oh, kan gitu. Kemudian mau mikir menikah sudah umur 45 tahun, yang mau pun cuma 2 orang. Ya, anak muda pengangguran, kakek-kakek umur 71 tahun. Ya kan gitu. Akhirnya apa? Penyesalan akan dia dapatkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, takhayyaru linutafikum. Pilihlah calon pasangan yang terbaik untuk air mani kalian. Fankihul akifa, menikahlah dengan orang yang setara. Wankihu ilaihim, dan nikahkan dengan mereka-mereka yang sekarang ini kufu. Al-khabisatu lil-khabisin wat-tayyibatu lil-tayyibin. Intinya yang baik untuk baik, yang buruk untuk buruk. Maksudnya, kalau kalian merasa baik, cari dong pasangan yang baik. Karena apa? Rata-rata mereka itu, kata Rasulullah, al-arwahu junudun mujannada, roh itu seperti sekompi pasukan. Yang baik akan condong dengan yang baik, yang buruk akan condong dengan yang buruk. Kita melihat saja tataran-tataran ideologi yang keras ikut kelompok ini, yang lembek ikut kelompok ini. Itu masya Allah, ya. Makanya dicari yang benar. Hadirin sekalian, sekarang kita akan sampai kepada tujuan menikah muda. Otomatis. Nah, di sini akan saya sampaikan satu pernyataan ulama juga, menikah membuat Anda sehat. Katanya Imam Ibnu Qayyim, ya, menderita orang yang sekarang Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, dia mengatakan orang-orang yang sekarang ini menunda pernikahan, bahkan tidak mau menyalurkan hawa nafsu ini, syahwatnya, dengan alasan berbagai macam alasan, ada yang untuk kehidupan tas ini ingin lebih bersih suci seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama, itu pasti terkena beberapa masalah. Pertama, menderita sakit karena bertertahannya sperma. Perlu diketahui bahwa sperma yang terlalu banyak tertahan pasti mengendap, kemudian mengalir ke otak. Makanya suka pusing, suka panik, suka marah. Itu penyakitnya. Itu. Makanya ada pernah pemuda yang tiap hari penyakit pusing, dikasih berbagai macam obat kepala, enggak ada yang mempan. Ternyata setelah menikah sembuh. Kenapa? Karena ketika tertahan itu lari ke otak, akan mengganggu itu tadi. Dan akhirnya juga cara berpikirnya tidak terbuka, cenderung emosional. Abu Bakar Ibn Zakaria Ar-Razi berkata, aku pernah mendapati beberapa orang yang mempunyai sperma yang sangat banyak, ketika dalam waktu yang sangat lama tidak melakukan hubungan intim sama sekali karena suatu keyakinan tertentu, maka tubuh mereka menjadi dingin lemas, gerakan tubuh mereka menjadi sulit, dan mereka mengalami stres dan gundah tanpa sebab. Tuh. Kemudian yang kedua, ya, mengerjakan hal-hal yang terlarang. Karena banyak orang terus bertahan tidak melakukan hubungan intim, sperma terdapat dalam tubuh mereka mengendap, yang bisa mengakibatkan timbulnya perasaan gundah yang menyelimuti jiwanya. Makanya karena ada orang kena penyakit was-was, kena penyakit hayalan-hayalan, ternyata bukan gangguan jin, bukan kena hipnotis, bukan kena sihir, karena masalah sperma itu selesai. Bahkan ada orang yang was-was, masya Allah, wudhu sekolah nggak sah aja, itu setelah nikah sembuh. Itu kan gitu. Ketiga, selera syahwatnya condong kepada anak-anak. Nah, ini yang bahaya. Ya, akhirnya sama anak-anak, bahkan laki senang laki, perempuan senang perempuan. Ini yang terjadi, sehingga terjadi pelecehan seksual kepada anak-anak. Makanya segera menikah, tunggu kapan lagi? Tunggu apa? Jelas katanya Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, untuk menikah segera itu untuk memelihara dan melestarikan keturunan sesuai dengan jumlah yang dikehendaki Allah, mengeluarkan sperma secara sehat dan berkah. Karena bila tertahan dan mengendap secara terus-menerus, akan membahayakan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menyalurkan kebutuhan biologis, meraih kelezatan dan merasakan kenikmatan, inilah kenikmatan satu-satunya yang nanti juga bertahan di surga sebagai mandia terbaik, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjaga cinta pasangan, itu juga termasuk ibadah. Ini hal-hal yang terkait dengan bagaimana dan kenapa kita itu segera menikah, ya. Tentang masalah nikah muda, siapa takut? Karena menjaga diri dan dari perbuatan perzinaan dan menundukkan pandangan, mendapatkan keturunan dan memelihara nasab, meraih ketenangan jiwa baik suami maupun istri, saling tolong-menolong antara suami istri dalam kebaikan dan kesolehan. Usaha kaum laki-laki dalam menjamin dan menjaga kehidupan kaum wanita, sementara hal itu bagian daripada perjuangan dan juga termasuk ibadah, ya. Nah, sekarang hadir sekalian, kita sampai kepada tujuan. Tujuan pertama, kita anak-anak kita dorong untuk menikah segera adalah satu, memelihara kelestarian umat. Tadi ya, di negeri kita ini Pak, sekarang terjadi pengurangan drastis kaum muslimin. Ya. Sementara cukup signifikan perubahan pergeseran jumlah non-muslim. Kenapa? Karena memang masalahnya kita itu enggan punya anak. Ya, kalau di Cina itu memang tidak boleh memiliki anak lebih satu. Satu itu kurang pajaknya tinggi. Begitu juga di Eropa, yang kedua itu kena pajak. Ya. Sehingga rata-rata mereka itu sudah malas memiliki anak. Makanya ada di antara mereka bayi itu di shop, digoreng karena dia jual enggak kena, di ini enggak kena lahir, akhirnya dibunuh. Ada di antara mereka karena ada keyakinan-keyakinan yang sesat bahwa memakan sop bayi yang dikukurkan itu katanya menghasilkan kekuatan yang ekstra. Ini halusinasi syaitan, ya. Nah, dari sinilah Islam dituntut oleh Rasulullah, ini kaum muslimin dituntut oleh Rasulullah, tazawwajul walud wadudul walud, menikailah wanita yang pecinta dan pintar punya anak alias subur. Karena fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Dan tadi juga kenapa kita menikah muda memaksimalkan usia produktif. Ya. Jadi antum langkahnya juga masya Allah, masih mau mulai bisnis, masih usia-usia produktif, semangat. Mau sekarang ini mau apa aja itu, ya. Tapi kalau sekarang antum menikah, perempuan umur 30, laki umur 40 umpamanya, sudah langkahnya itu sudah mulai susah. Mau pindah ke Jakarta, waduh udah umur sekian. Mau sekarang merantau keluar negeri, wah udah. Apalagi keluar malam sudah mulai gampang masuk angin itu. Tapi kalau muda-muda begini, masya Allah, tidur di hutan aja sanggup, terlantar di tengah jalan malam sanggup, kegiatan apapun sanggup, produktif. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah mengatakan kepada Ali, salah satun ya Ali la tuakhiruhunna. Ada tiga perkara wahai Ali, jangan kamu tunda-tunda. As-salatu idha anat, salat kalau sudah masuk waktu. Wal janazatu idha hadarat, jenazah sudah siap untuk diselenggarakan. Wal ayyimu idha wajadat kuf'an, perempuan bujang atau laki yang bujang sudah menemukan pasangan yang pas. Gak boleh ditunda. Apalagi perempuan mau mengukir karir-karir apa macam, karena akhirnya dia harus dituntut menjadi seorang ibu, pendidik, pengasuh, dan melayani, memelihara rumah tangga pada akhirnya itu, ya. Dan saya temukan wanita karir setinggi-tingginya akhirnya juga ke rumah. Makanya Jepang itu kenapa jarang sekali menerima pegawai perempuan. Di Toyota itu saya hitung hanya berapa persen. Itu pun kalau sudah mulai umur tua digeser sampai tidak punya posisi yang penting. Kenapa? Karena mereka sangat berpikir produktivitas pada SDM. Karena bedanya antara Jepang dengan yang lainnya, kalau Jepang itu menjadikan SDM itu bagian daripada apa namanya penguat, bukan menjadi pelengkap modal. Itu ya, penguat, sehingga diperhatikan sekali SDM. Kemudian mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah mengatakan nikah muda an nikahu min sunnati, nikah itu termasuk sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak beramal sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Rasulullah menikah umur 25, udah ya. Dan Rasulullah menikah ketika itu masih statusnya buruh, bukan pengusaha. Buruh siapa? Khadijah. Jadi kemapanan itu didapat setelah menikah, bukan sebelum menikah. Buktinya Allah berfirman, iyyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau mereka itu miskin, Allah akan cukupkan. Berarti nikah dulu baru cukup, bukan cukup baru menikah. Itu. Kenapa? Karena kalau kita nunggu cukup dulu baru menikah, enggak ada batasan cukup apa. cukup untuk biaya walimah, cukup untuk beli mahar, cukup apa? Relatif. Makanya menikah dulu baru berpikir cukup, jangan berpikir cukup dulu baru menikah. Sekarang gini, antum merancang hidup setelah menikah apa sebelum menikah? Itu aja problematika orang yang cepat menikah dengan lambat menikah. Permasalahannya dua-duanya belum jelas. Iya. Nah, di sini satu kelompok ada yang ingin merencanakan kehidupan setelah menikah sehingga nikah dulu, maka punya kesempatan nikah muda. Ada yang ingin merencanakan kehidupan sebelum menikah, wow, ditata dengan baik, tapi gak pernah kena, meleset terus sampai akhirnya umur tua semuanya tidak kena. Pertama, karir bisnisnya juga yang dicita-citakan gak kena, harapannya yang kena, cari yang cocok juga sudah mulai sulit, akhirnya berantakan semua, rugi dunia wal akhirat. Yeah. Demi mengejar ridha Allah, ini jelas. Antum kalau tujuannya ridha Allah, menginginkan ridha Allah, iyyakunu fuqara ayughnihimullahu ta'ala min fadli. Selanjutnya, kenapa menikah muda? Karena memelihara usia din, ini tadi ya, memelihara kesucian diri, maaf. Ya, jelas, karena orang yang sudah menikah maka akan tidak mudah terkena fitnah, terutama fitnah perempuan sekarang. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah dalam soal masalah perempuan. Fattaqud dunya, bertakutlah terhadap dunia, fa innaha khulwatun khulwatun khadiratun, karena hijuranu, tetapi apa? Menggelincirkan. Fattaqun nisa, takutlah, waspadalah terhadap perempuan. Fa inna fit awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel itu di perempuan. Rasulullah juga mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa, saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Apalagi antum di sini ya, masyaallah ya. Tiap hari kehadiran orang-orang yang pakaiannya masyaallah. Ya. Ya, kadang-kadang antum sendiri enggak bisa melihat, dilihat atas enggak kena, tengah enggak kena, bawah enggak kena, cadaran repot lagi kan? Ya itu merem ketabrak. Nah, itu darahnya menikah. Apalagi Rasulullah mengatakan innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan. Wanita itu dilihat dari depan syaitan. Wa tudbiru bi surati syaitan, dari belakang juga syaitan. Wa man absara dalika, siapa yang kesetanan dengan perempuan, falyati ahlahu fa innahu yaruddu dalika, hendaknya mendatangi istrinya karena bisa menolaknya. No kan gitu. Kalau enggak punya itu gimana? Itu. Dan rata-rata orang yang sudah menikah pasti kaya. Pasti saya. Ditimbang bujangan pasti kaya yang menikah. Contoh, kasurnya aja lebih lebar daripada bujang. Pasti. Bantalnya yang asalnya satu jadi dua. Lo kaya gak? Iya, pasti kaya. Sandal awalnya cuma sepasang jadi dua. Semuanya. Beli piring pun jadi dua. Cangkir jadi dua. Dan penyakit bujangan itu memang enaknya bebas, tapi paling gak terawat. Gak terawat. Gitu. Masya Allah. Antum lihat aja, ruangan sehebat apapun bujangan, kamarnya bujangan, pasti berantakan. Iya. Itu ya cobek, ya cangkir, ya kopiah campur jadi satu. Masya Allah. Itu. Yang lebih parah lagi, Masya Allah. Kadang-kadang punya kopiah cuma dua, sampai warnanya berubah batik. Batik Solo. Itu kan itu. Masya Allah. Itu. Mana enaknya? Siapa bilang jadi bujangan itu enak? Gak ada. Cuman orang itu gak mau tanggung jawab, gak mau dia itu memulai hidup serba tanggung jawab sebab keberaturan. Selanjutnya dari salian menolak mencetak mujahid pemberani. Makanya Nabi Sulaiman pernah mengatakan, saya akan gilir istri saya yang jumlahnya 100 semuanya hamil melahirkan calon-calon mujahid di jalan Allah. Akhirnya tidaklah lah yang hamil kecuali satu, itu pun lahir dalam keadaan cacat karena Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Ya, ini karena Nabi Sulaiman itu raja sekaligus nabi, ya. Nabi Sulaiman istrinya 100. Nabi-nabi semuanya Allah berikan satu kelebihan menikah tanpa batas. Kenapa? Karena nabi itu manusia sempurna zahir batin. Sempurna batinnya karena dikawal wahyu. Sempurna zahirnya sehingga apapun kekuatan ini juga semuanya rata-rata 100. Termasuk adalah kekuatan seksualnya. Disalurkan pada kebebasan perzinaan tidak mungkin bagi seorang nabi. Maka tidak ada solusi yang paling tepat. Allah memberikan keleluasaan bagi nabi tersebut. Adapun umatnya cukup 4. Dan ini suatu hal yang bukan pemberian cuma-cuma. Ada konsekuensi 4. Ya, karena memang arah itu ada 4, ya enggak? Musim ada 4. Ya enggak? Wah, antum enggak nyaut nih. Kayaknya belum balik deh. Iya. Itu. Satu aja belum, ya. Meraih hidup mapan di usia muda, fangihul ayama minkum. Nikahkanlah al-ayam. Al-ayam itu apa? Bujangan. Makanya bahasa Arabnya bujang itu ayam. Wankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, nikahkanlah ayam-ayam tersebut supaya tidak berkeliaran. Karena apa? Karena siapa yang tidak berkecukupan alias miskin, Allah akan cukupkan. Insyaallah dijamin. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Insyaallah sudah selesai kok. Rasulullah terakhir mengatakan tazawwajun nisaa yatikum bil mal. Nikahlah perempuan, akan datang harta kepadamu. Ini kunci closing-nya. Subhanallah. Tazawwajun nisa ya'tikum bil mal. Insyaallah. Dan subhanallah, berbagai macam kondisi orang-orang yang dulu nasibnya kayak apa, setelah menikah Allah akan tunjukkan masing-masing kemampanannya. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Masya Allah, banyak banget ini.
1: Soalnya kami akan buka satu perang dari akhbar dan satu dari
0: ya, bawa tenang aja, kita kasih buka semua sampai maghrib. Ya, silakan. Mbak Maya dulu nih, ini ngacungnya cukup tinggi banget nih. Silakan. Ya, ya. Kasih mic-nya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi tadi Ustaz tadi sempat bilang bahwasannya perempuan itu meskipun hari nanti ujung-ujungnya bakalan ada di mengurus rumah tangga seperti
0: yeah.
2: Nah, jadi yang saya tanyakan di sini adalah kesetaraan gender itu gimana? Gitu. Apakah wanita tidak bisa keluar dari zona nyamannya atau zona domestiknya? Sedangkan gender itu adalah sebuah konstruk sosial yang dibuat oleh masyarakat itu, dan itu tidak bisa disamakan dengan seks. Gitu. Seperti halnya, contohnya yaitu laki-laki itu kuat, sedangkan perempuan lemah. Padahal apabila dulunya itu kontrol sosialnya itu laki-laki itu itu lemah dan perempuan itu kuat, mungkin sampai saat ini akan tetap seperti itu gitu. Kemudian apakah wanita itu tidak bisa berada di ranah publik gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, lalu bisakah kesetaraan gender itu ditingkatkan di lingkungan perempuan jika dilihat dengan perspektif Islam sebegitu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pertanyaan cukup menarik. Pertama, lidzakari mislu hadil unsayain. Yang kedua, walaysad dakarukal unsa. Dua hal ini yang menjadi pijakan kita bicara dulu. Allah berfirman, laki tidak akan bisa seperti perempuan. Ini harus kita catat. Dan kita gak usah berdebat, gak akan bisa. Bentuknya sama gak? Ya, gak akan. Walaisa dzakaru. Kalau bentuknya gak sama, fungsinya pun pasti gak sama. Gak mungkin ada barang bentuknya beda, fungsinya sama. Contoh sekarang, kopiah sama sandal. Pasti punya fungsi sendiri, tapi memang gak mungkin gak punya fungsi. Sekarang ini yang tidak benar adalah menghilangkan fungsi wanita. Bukan sekarang kita menggeser dari kodratnya. Bagaimana memerankan fungsinya sebagai seorang wanita? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian warisan dari perempuan. Ini pijakan kita bicara gender dulu. Nah, emansipasi di dalam Islam itu memang kita tidak ingkari, ada, tapi dalam hak sama-sama menjadi orang bertakwa. Enggak ada bedanya laki dan perempuan menjadi penghuni surga. Enggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan sementara dalam keadaan mukmin, maka saya akan berikan kehidupan yang mulia, yang bahagia. Kesetaraan di dalam masalah sama-sama punya hak untuk menjadi hamba Allah, punya hak untuk menjadi hamba yang bertakwa, punya hak untuk manusia yang paling soleh, punya hak untuk meraih surga, bahkan lebih tinggi daripada laki-laki. Saya tanya kepada semua kita, surganya Aisyah sama surga kita tinggian mana? Padahal kita laki-laki. Cuma sekarang kita harus tarik-tarik ke wilayah yang tidak pada tempatnya. Inilah emansipasi, inilah gender yang tidak pernah diakui oleh Islam, walaupun diakui oleh peradaban Eropa. Contoh sekarang, maaf ya, apakah kita akan bisa samakan? Maaf ya, tolong diperhatikan, apakah kita akan bisa samakan wanita di dalam peperangan? Saya tanya. Sampai hari ini, walaupun masya Allah kita lihat banyak tentara-tentara yang dari wanita, tetap aja kalau sudah berlaga di medan perang nangis perempuan. Makanya di dalam Islam tidak banyak menempatkan wanita di dalam ketentaraan kecuali di dalam bidang-bidang khusus seperti medis, seperti logistik boleh. Ada beberapa sahabat seperti istrinya Abu Qatadah itu enggak pernah absen dalam peperangan. Tapi di bidang medis sama logistik, Khawlah juga begitu, tidak pernah absen dalam peperangan, cuma di medis sama logistik. Tapi kalau artileri, kalau sekarang apa penyerang itu namanya? Enggak ada. Ya. Oleh karena itu di sini satu. Kemudian yang kedua, apakah maknanya sama? Kita bisa dapatkan di dalam lahir melahirkan laki gantian perempuan? Gak bisa, ada fungsinya. Fungsi perempuan melahirkan Anda bicara gender kayak apapun, ini tidak akan bisa berubah. Namanya perempuan fungsinya tiga, hamil, lahir, nyusuin. Gak ada cinta, mas, gue yang lahir, lo yang nyusuin ya. Gak bisa, dengan arti gender. Terus apa nih sing disedot? Nah itu, jadi maaf, Islam tidak sama sekali tidak menghargai. Terus peran sosial, wah insyaallah seambrek, menjadi dokter perempuan untuk kelahiran anak, menjadi guru untuk khusus anak-anak perempuan. Contoh pak, negara-negara yang apa namanya, negara kafir sekarang sudah mulai memisah loh ya. Sekarang dokter perempuan hanya ngurusin perempuan, dokter laki ngurusin laki. Di negara Eropa, bahkan di Eropa sekarang sudah dimulai juga di beberapa negara bis sama kereta, karena ternyata banyak pelecehan seksual ya di dalam bis tersebut. Maka disinilah bukan makna gender kita itu latah, menyamakan dalam seluruh sisi kehidupan. Ya sekarang kalau wanita tidak mau menjalankan fungsi hamil, melahirkan, nyusuin. Sekarang saya tanya, dari mana manusia ini berkembang? Dari mana bangsa ini bertahan eksistensinya? Kalau perempuan semua gak mau hamil. Gimana? Gimana? Siapa yang mau hamil? Wah, pokoknya gender. Semua wanita harus berkarir. Ujung-ujungnya saya melihat semua wanita-wanita yang sekarang ini katanya karirnya melejit di tengah politik sosial, ujung-ujungnya urusan kewanitaan di rumah tangga akhirnya diserahkan kepada siapa? Pembantu. Loh, apa kita gak berpikir cukup sederhana, gak usah molok-molok? Saya sekarang S2, S3, saya sekolah susah. S2, S3 saya untuk anak orang lain, lo anak saya diajari oleh orang SD1 Singaraja. Sementara S1 saya untuk anak orang lain, logis enggak? Oh, saya enggak mau kalau cara berpikir sekarang berpikir untung-untung. Ngapain saya punya S2 untuk anak orang lain, sementara anak saya sendiri dididik SD2 Singaraja? Ya gitu ya, gimana menurut berpikiran tuh? Gak bisa. Istri saya mendingan, dek, saya insya Allah bisa nyari duit, saya bisa nyukupin kamu. Insya Allah butuh apa kamu? 5 helai pakaian saya belikan sekaligus. Yang penting kamu sekarang didik anak saya dengan baik, tunggu di rumah, kita bagi-bagi tugas, kamu dalam negeri, saya luar negeri. Nah gitu. Soal masalah sekarang berkarir, silakan, tapi karir itu akan akhirnya dibatasi oleh saya harus berani hamil, saya harus berani melahirkan, saya harus berani mengasuh anak. Kalau ini tidak berani, keturunan Anda sendiri akan punah dan merugi, iya enggak? Yeah. Iya. Sementara Rasulullah mengatakan la yadahadukum talabal walad fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak, karena jika di antara kalian mati tidak punya anak, terputuslah nama besarnya, habis. Jadi kita sebaiknya tidak terlalu keren-kerenan mengangkat soal emansipasi atau gender. Yang paling penting sekarang kita coba angkat bagaimana seharusnya fungsi laki-laki dalam kehidupan ini, fungsi perempuan dalam kehidupan ini apa sih? Itu aja. Tuh, akhirnya seluruh aliran suku, bangsa dan agama pasti butuh anak dan keturunan. Saya tanya sama antum, agama mana yang gak butuh keturunan? Suku bangsa mana yang gak butuh keturunan? Ada gak? Gak ada. Bangsa kentek aja butuh. Itu. Coba kalau gak ada keturunan, habis tuh, punah. Itu. Apalagi kita sekarang butuh fungsi itu. Nah, tentang masalah di dalam tataran realita, kita yo kasihan loh mbak, ngelihat perempuan yang juga masya Allah kerja keras, angkut-angkut jadi kuli batu, masya Allah. Nah ini kayaknya yang harus didudukkan ya. Masya iya sih, perempuan kita masya Allah kuli batu jadi kondektur ya, jadi sopir ya, nanti resikonya kalau sopir malam ya. Nah ini kita, nah yang jadi, nah titik yang permasalahan yang perlu harus kita dudukkan gini mbak ya. Sekarang ini wanita dengan alasan gender dibiarkan bebas bekerja di kantor-kantor, di pabrik-pabrik. Saya miris loh mbak, ketika keliling di daerah-daerah industri, dari industri Cibitung, Cikarang, Karawang, itu sekarang dinominasi perempuan, lakinya nganggur. Maaf, fenomena yang terjadi, lakinya itu jemput istri, ngeliwet, masak, nyuci, nyuapin anaknya. Loh ini, coba antum apa enggak ngeri ini nanti? Karena memang kenyataannya perempuan lebih banyak daripada laki. Ini nanti kalau kantor dipenuhi laki, pabrik dipenuhi laki. Nah laki-laki, perempuan, laki-laki ini yang sebagai penopang keluarga, nafkah, gak kerja nganggur, harus ngeliwet, harus nyuci, harus menyiapkan sekolah anaknya. Apa gak kebalik-balik? Mendingan mana? Sekarang laki-laki kita biarkan berkiprah di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di mesin-mesin. Sementara perempuan sekarang ada di dalam rumah, manis, indah, mendidik anak, menelurkan generasi. Dengan kita balik, perempuan di pabrik. Wah, apalagi pabrik boneka itu pak, masya Allah, di Cibitung tuh 11.000 itu lakinya cuman ratusan, itu pun bagian teknisi ya, yang akhirnya juga ngakui sendiri sehebat-hebatnya gender untuk naik-naik plafon, untuk naik-naik ke atas, untuk benahi listrik, gak bisa perempuan, gak bisa. Intinya tidak semua urusan hidup itu bisa diserahkan ke perempuan. Yang paling terbaik di dalam pandangan Islam, bagaimana sekarang ini mengembalikan fungsi laki-laki, fungsi perempuan. Terus ada lagi? Sekarang laki-laki yang paling, ya silakan mas. Ya, masya Allah, silakan. Waalaikumsalam.
3: Ustaz mau nanya, saya mengkopi apa yang Ustaz sampaikan. Sebelumnya juga pernah dengar kata Ustaz, tanda bulan itu menjelur rumpu jenayah. Rumpu itu seperti pasukan. Kalau kodenya nyambung maka lancar semuanya. Sekarang pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan laki-laki yang cenderung tidak peka? Laki-laki yang tadi yang sering. Atas sebaliknya. Kedua, sekarang perubahan penutup di mata siada. Yang namanya Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional BKKBN yang membatasi jumlah anak yang lahir. Dan sekarang rata-rata dua anak cukup. Dua anak lebih banyak jadinya. Jadi Quran soal Al-Qur'an ayat 68 di sana sebetulnya tentang dosa besar, yaitu salah satunya membunuh anakmu karena takut miskin. Jadi bagaimana hubungannya tentang badan kesejahteraan keluarga kita berkati itu dengan hukum besar termasuk pembunuhan? Terima kasih.
0: Sebetulnya yang saya katakan tadi, ada orang yang secara umur kronologisnya tua tapi umur biologisnya masih muda, sehingga menumbuhkan kurang peka terhadap lawan jenisnya. Nah ini ada faktornya, mungkin memang faktor kesehatan dari aslinya sudah impoten, atau memang pergaulan, karena banyak anak-anak laki-laki yang jadi, maaf dalam tanda kutip, bencong karena pergaulan dari kecilnya sampai dewasanya sama perempuan terus. Makanya tidak baik juga dalam dunia pendidikan yang ngajar ibu-ibu semua gak ada lakinya, laki semua gak ada ibu-ibunya. Kayaknya ternyata itu ada pengaruhnya ke dalam kejiwaan anak. Atau mungkin karena dia itu kena penyakit minder. Ada orang yang minder dalam pergaulan. Mendekatin perempuan merasa gagal. Ya. Sampai mendekati teman sendiri untuk bergaul saja itu enggak mampu. Dan penyakit ini sebetulnya bukan tiba-tiba, enggak ada. Bahkan sejak kecil. Tanda-tandanya orang itu minder ketika kecil diajak main sama ibunya, suka sembunyi di belakang bokong ibunya. Gitu. Kalau ada orang suka begitu sembunyi, itu tanda anak itu minder. Makanya ketika ada mendapati kondisi seperti itu, ketemu orang nangis, diajak keramaian nangis, itu sebetulnya tanda-tanda minder. Ya, makanya antum latih ketika ada orang, jangan didada untuk dipertemukan orang yang jumlahnya besar dalam kajian gitu. Biasanya langsung dia di histeria, nangis. Atau naik bus nangis, ya. Ya, kadang di pesawat pun takut nangis. Itu. Caranya ketika ada tamu masuk ke rumah, suruh nyambut, "Yo, salim sama ini, sama siapalah yang datang, salaman." Satu dua orang, jangan dibikin frontal. Satu dua sampai akhirnya biasakan ajak ke masjid. Alhamdulillah kita kaum muslimin punya masjid. Diajak sesekali ke masjid. Ketemu banyak orang, itu untuk mengobati minder. Jadi faktor orang yang tidak sensitif, kurang peka tadi tiga. Memang aslinya dari dalamnya seperti itu, alias penyakit, atau dari lingkungan yang membentuk, atau maaf, ada penyakit minder di dalam dirinya. Tuh. Lah kalau seperti ini, ya bagaimana nanti teman gaulnya itu, orang tuanya terutama, teman gaulnya membangkitkan. Kemudian yang kedua, soal apa tadi? Apa tadi? Oh ya, di dalam pandangan Islam kita tetap, karena Allah lah yang paling tahu tentang alam ini. Seberapa luas dan jumlah manusia yang akan dilahirkan Allah. Manusia usaha apapun, kalau sudah ditakdirkan Allah lahir, tetap lahir. Antum tahan-tahan juga, kalau Allah sudah menginginkan kiamat, habis. Karena kullu man 'alaiha fan. Allah di dalam Al-Qur'an menganjurkan kita untuk punya anak banyak. Rasulullah SAW di dalam hadis pun juga menganjurkan punya anak banyak. Tazawwajul wadudu tadi, tentang masalah program itu sah-sah saja. Kita juga tidak menentang, apalagi prinsipnya kan punya anak dua lebih baik. Itu. Punya anak dua lebih baik. Itu bagus. Ya, silakan. Kalau dua anak cukup, enggak akan mungkin. Karena gini, Pak, Masya Allah, Mas. Ternyata manusia itu hanya bisa bertahan di dalam dekade 25 sampai 30 tahun. Itu pasti berganti generasi. Makanya kalau sekarang ada hitungan satu kurun, satu generasi, 100 tahun, itu ada pergantian rata-rata 4 sampai 5 generasi. Nah ini kalau sampai tidak ada manusia, habis, bahaya. Makanya negara-negara yang mengirit keturunan ini, sekarang pada saat sekarang ini sudah mulai terjadi konslet. Jepang konslet, negara Eropa konslet, karena dia tidak punya generasi produktif yang bisa bersaing pada tahun 2040. Gitu. Makanya pencanangan sekarang kan rata-rata 2040, kehabisan manusia mereka. Yang paling produktif, yang paling diharapkan Indonesia, Masya Allah. Itu hebat. Negara kita maju karena ternyata mayoritas penduduknya ini usianya produktif. Produktif semua, Masya Allah. Itu. Makanya semua negara takut. Itu penyampaian orasi Panglima, Bapak Panglima Pak Gatot ketika di TV One menguraikan tentang ledakan penduduk, ya tentang itu semuanya, akhirnya Indonesia itu menjadi negara yang diperhitungkan. Ada lagi, silakan. Ya, ibu-ibu, ini mbak-mbak ya, silakan. Mbak. Silakan. Ya. Mic-nya, Mas. Ya, silakan.
4: Oh.
0: Iya, yang ini. Iya. Iya. Yang sebelah kanan. Kanan, kanan. Iya, iya. Ada, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon maaf sebelumnya yang telah menunda. Soalnya tadi kan batasnya cuma dua katanya. Yang dua sama
0: halal. Menjadi negara yang diperhitungkan. Ada lagi, silakan. Ya, ibu-ibu, ini mbak-mbak ya. Silakan, mbak. Silakan. Ya. Mic-nya, Mas. Ya, silakan. Iya, yang ini. Iya. Iya. Yang sebelah kanan. Kanan, kanan. Iya, iya. Ada, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang minta maaf. Mohon maaf, sebenarnya pertanyaan saya itu cukup banyak sebenarnya, tapi karena waktu mungkin akan saya tanyakan sedikit saja yang mungkin.
1: Dua. Satu. Ya, silakan.
0: Kadang ketika kita sangat sibuknya berkata pacaran itu haram, sampai banyak di antara kita yang lupa bahwasanya pertemuan juga meskipun dengan ini ada pertanyaan yang saya ingin pertanyaannya.
1: Ya, berteman juga haram gitu.
0: Ada kita mengatakan bahwa pacaran itu haram.
1: Terus?
0: Namun berteman dengan awan dan tiwan, namun apa ya? Dia itu sangat lebih daripada pacaran gitu. Namun dia juga ingin dengan awan-awan yang lain, dengan iwan-iwan yang lain juga seolah-olah bergantian-gantian gitu, tapi tetap berdoaan, tetap berhalawan segala macam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kedua ini yang terakhir, ini juga kisah nyata dari kerabat saya sendiri. Ada sebuah pasangan yang memang sudah menikah, yang dari awalnya itu dua pasangan ini, satu seorang pasangan ini dia dari ciri-cirinya yang ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu, di awalnya mereka sudah tidak punya ciri itu. Jadi setelah menikah, si istri ngelahirin, terus badannya udah mulai gemuk, dan ternyata suaminya ini selangkir perempuan yang lain gitu, dan bahkan menceraikan istrinya sampai kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita nanti, dan harus kita apakan si suami atau harus kita apakan si suami atau mungkin bagaimana caranya biar tidak seperti itu, atau cerminan terpaksa untuk kita biar tidak seperti itu, mencari jauh selain daripada ciri-ciri yang tadi.
1: Ya, cukup.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung aja sebelahnya. Silakan. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Langsung saja pertanyaannya. Ini kan tema tentang memanikan kaum muda. Kemudian bagaimana seorang yang sudah menikah, yaitu di usia muda, namun terkendala oleh jarak.
1: Maksudnya oleh jarak apa?
2: Suami berbeda tempat dengan istri.
1: Oh.
2: Jadi bagaimana dalam sudut Islam kemudian merasa si perempuan ini ingin ikut kajian tapi takut, tapi segala sesuatu itu semua sudah berdasarkan izin dengan suami, diizinkan, tapi masih ada rasa ketakutan, takut ada fitnah, takut yang lainnya juga itu, tapi segala sesuatunya sudah diizinkan oleh suami dan dibolehkan. Itu bagaimana pandangan dalam Islam? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan yang pertama dari mbaknya yang pertama tadi, bagaimana sikap kepada suami yang suka punya sifat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, gitu ya? Ini sebetulnya dari sejak awal ta'aruf pernikahan itu, tanda-tanda laki-laki ini seperti itu sudah ketahuan sebetulnya. Kalau kita cerdas, ya, laki-laki playboy, laki-laki yang suka ganti-ganti pasangan, itu harus didetek, ya. Biasanya tanda paling menonjol pinter ngerayu. Makanya perempuan manapun hati-hati laki-laki yang punya sikap seperti musang berbulu domba. Pinter berorasi, pinter berolah rayuan.

0: dan pinter berkelit-kelit, tetapi selalu menaklukkan perempuan-perempuan. Bahkan banyak perempuan yang jadi korban. Itu kalau dicek banyak sebetulnya, cuman nggak tahu aja. Gitu ya. Nah, ya sikap kita seperti yang ditunjukkan oleh ulama, perempuan jangan berharap bertahan dengan laki-laki macam empat. Satu, laki-laki yang suka menyanyikan sholat tidak ingin taubat. Kedua, laki-laki yang kecanduan narkoba dan sejenisnya tidak ingin berhenti. Ketiga, laki-laki yang suka kekerasan. Yang keempat, laki-laki yang suka main perempuan. Empat ini saya di dalam pengalaman hidup dan berbagai macam konsultasi yang ada, nggak pernah awet, rumah tangga pasti hancur. Tuh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua kayaknya nggak jelas. Apa tadi? Apa kira-kira? Hah? Hah? Hah? Oh, berteman. Iya, betul-betul. Ada orang yang tidak menganggap pacaran walaupun pertemanan itu sampai akrab. Biasanya yang suka setan menggodanya itu teman rohis. Teman apa lagi? Ya, teman KKN, teman macam-macam. Ya. Ini intinya harus diwaspadai karena setan di situ sangat lembut. Nah, yang terakhir, untuk pernikahan, namanya aja nikah, dalam bahasa itu adalah ngumpul. An-nikah lughatan itu adzammu wal jam'u, ngumpul dan terhimpun. Kalau habis nikah enggak pernah ngumpul, itu ya bukan namanya nikah. Tapi kalau sekarang untuk meredam fitnah, ya mendingan daripada jatuh ke dalam dosa. Umpamanya kuliah, yang satunya di Jakarta, yang satunya di Bali, nikah dulu, apalagi rentan kuliahnya tinggal 1 tahun, ya udah gak ada masalah ya. Apalagi orang tuanya sudah mendukung, menyetujui, dan lagi perempuannya siap. Apalagi Masya Allah ada laki-laki yang sudah walaupun usianya muda tetapi sangat mandiri, mentalnya siap, ya gak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu, insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillah. Kaum muslimin dan pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang, dengarkanlah radio kita, radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Semoga waktu yang Anda manfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan keistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah, hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup, mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu. Sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200 ribu rupiah. Kekurangan dana 7 juta 800 ribu rupiah. Untuk yang ingin bertaun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087-547-897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan.
6: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk daerah kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
1: ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.
2: Juga teman-teman sekalian, hari Jumat adalah hari terjadinya kiamat. Sudah kita sebutkan sebenarnya riwayat tadi, tetapi saya kuatkan lagi dengan riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, penghulu hari, seluruhnya hari yang diciptakan oleh Allah dari Senin sampai Ahad adalah hari Jumat, dan ia adalah seagung-agung hari bagi Allah, bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada hari Jumat itu terjadi lima kejadian, kata Nabi SAW. Yang pertama, Allah menciptakan Adam pada hari itu. Yang kedua, Allah menurunkan Adam ke dunia pada hari itu. Yang ketiga, pada hari itu Allah mewafatkan Adam. Yang keempat, pada hari itu tidak ada satu saat di mana seseorang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan selama ia tidak meminta yang haram. Dan yang kelima, pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah. Langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, bahkan seluruh makhluknya Allah kecuali mencintai hari Jumat. kemuliaan yang luar biasa. Orang yang meninggal pada hari Jumat, teman-teman sekalian, dianggap husnul khatimah. Hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la dan Baihaqi, kata Nabi SAW, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Kata ulama hadis adalah pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat. Jadi akan aman. Ini karunia. Kalau ada yang bertanya, misalnya Ustaz, bagaimana dengan ahli maksiat? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Pasti orang yang Allah wafatkan di hari itu orang yang punya kemuliaan. Semoga insyaallah kita termasuk tentunya. Karena semua orang juga akan meninggal dunia. Mati bagi seorang muslim adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Maka dia merindukan kematian. Dan Allah mengajarkan kita untuk mati yang terbaik, mati syahid, mati hari Jumat, mati malam Jumat, maka kita wajar meminta itu. Ya. Allah SWT akan memilih hamba-hambanya yang akan meninggal pada saat itu. Juga kalau teman-teman mau mendapatkan keutamaan sedekah yang paling afdal itu di hari Jumat. Apa saja kita mau keluarkan hari Jumat, itu sedekah yang paling baik. Dan alhamdulillah di Indonesia peluangnya luar biasa ini. Karena di hari Jumat menumpuk banyak orang-orang miskin di sekitar masjid minta sumbangan. Ada orang begitu lihat orang miskin lari menghindar. Kenapa menghindar? Kasih kepada mereka. Nanti dikeroyokin Ustaz. Baik. Mumpung dikeroyokin sama orang-orang yang bisa mendatangkan rezeki buat kita. Kalau kita dikeroyoki oleh ahli maksiat, wajar kita lari. Ya, dengan. Masa kalau dikerumuni sama perempuan mau? Ini yang bujang-bujang nih. Tapi dikerumuni sama orang miskin itu sebuah karunia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, innama turzakuna li fuqaraikum, kalian malah diberikan rezeki dari orang-orang miskin kalian. Hadis tentang dilipat gandakannya pahala sedekah di hari Jumat adalah hadis riwayat Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yawmul jum'ah, sedekah yang dikerjakan pada hari Jumat akan dilipat gandakan pahalanya. Selain daripada semua tadi itu, teman-teman sekalian, juga dianjurkan pada hari Jumat, ya, selain sholat, mandi tadi dan seterusnya rentetannya, berdoa, juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah, baik itu dengan umroh atau haji. Ini karunia dari Allah SWT. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal. Lalu bagaimana kita menggabungkan keduanya? Dirincikan oleh para ulama. Yang pertama, pendapat mengatakan Jumat itu sudah dihitung masuk mulai maghribnya Kamis, makanya dinamakan malam Jumat. Makanya orang kalau melihat hilal awal Ramadan dilihatnya setelah maghrib, kan gitu. Maka ini sudah dianggap Jumat. Berarti orang kalau mau menggabungkan kedua hadis, dia boleh baca di malam Jumat sudah masuk maghrib, atau dia membaca hari Jumatnya besok, dia mendapatkan kedua keutamaan. Dia dapat keutamaan cahaya wajahnya, ya, panduan untuk dia terbiasa akan sering mendatangi Mekah, ya, atau Ka'bah. Dan yang kedua adalah dia bisa mendapatkan keutamaan selamat dari fitnah Dajjal. Pendapat yang lain mengatakan kalau seorang muslim mau memiliki cadangan keutamaan, ya, dia punya tambahan ekstra, tambahan pahala, maka dia melakukan keduanya. Di malam Jumat dia baca, di hari Jumat juga dia baca. Maka ini keutamaan. Juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, tadi sudah sempat saya singgung hadis ini, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang terbitnya matahari. Maka perbanyaklah salawat untukku, karena salawat kalian dihantarkan kepadaku. Hadis ini riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian juga Selain daripada itu, hari Jumat dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak semua jenis amal saleh. Ada sebagian ulama teman-teman menyebutkan sampai 100 keutamaan hari Jumat. Tetapi memang tidak bisa kita sebutkan semuanya karena kebanyakan masuk dalam globalnya penjelasan tadi, atau memang ada yang mendatangkan beberapa riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Intinya memang sangat luar biasa hari Jumat itu. Semua jenis ibadah, zikirnya, baca Qur'annya, silaturahim keluarganya, apa saja, maka itu akan sangat baik, termasuk mencari rezeki. Termasuk mencari rezeki, karena Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Jumat tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai sholat Jumat, menebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ulama tafsir mengatakan karunia Allah rezeki, ya, bertemu dengan orang-orang yang dicintai, silaturahim keluarga, apa saja yang membuat seseorang muslim bahagia, gitu kan? Menyebarlah di muka bumi, carilah karunianya dan berzikirlah dengan Allah dengan zikir yang banyak. Maknanya, jalankan, aplikasikan semua perintah agama pada saat itu, jauhi semua pelanggaran agar kalian beruntung. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang sangat besar, teman-teman sekalian. Ya. Tentu ini yang terlintas di benak saya sekarang. Tentu kalau ada teman-teman juga yang sudah membaca atau punya informasi yang lebih daripada itu, insya Allah itu akan melengkapkan keutamaan Jumat. Tapi kesimpulan, Jumat punya keutamaan yang sangat besar. Yang dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di sini adalah meninggalkan sholat Jumat. Artinya tidak ada uzurnya, hanya untuk sholat duhur. Tadi sudah kita sebutkan hadis wajib kecuali pada 4 orang, ada riwayat lain ditambah dengan 1. Hamba sahaya tidak wajib, gugur baginya, hukumnya sunnah. Wanita hukumnya sunnah. Boleh wanita hadir Jumat? Boleh. Boleh, tapi tidak wajib. Dan dianjurkan oleh para ulama untuk tidak hadir kalau tempat sholatnya muslim laki-laki sempit. Gak boleh perempuan hadir, karena bagi mereka sunnah, bagi laki-laki wajib. Kalau tempatnya luas, seperti kasus Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, memang luas, bisa menampung. Dan itu kata ulama boleh-boleh saja. Makanya di Masjid Nabawi, musallah wanita di belakang masjid sisi kanan dan sisi kiri, itu biar hari Jumat tidak dipakai oleh laki-laki, karena masih memadai, gitu kan? Apalagi nanti Masjid Nabawi akan diluaskan sekitar 4-5 kali lipat ke depannya, maka jauh lebih besar lagi. Masjid Haram Mekah juga begitu, biasanya di basement itu, di bagian bawah itu dipakai untuk semua wanita di masjid, ditutup kalau hari Jumat. Untuk wanita boleh masuk, laki-laki tidak boleh, laki-laki di atas, gitu kan? Maka ini lain, selain punya keutamaan, keutamaan masjid juga keluasan tempat. Tapi kalau sempit, maka dianjurkan perempuan tidak hadir, lebih afdal mereka sholat Jumat, sholat duhur. Yang ketiga, anak kecil. Artinya boleh seseorang antara kita mengajak anaknya hari Jumat, kalau memang dia mau ajak, misal pas hari Jumat, hari libur kantor, dia ingin bawa anaknya, gak ada masalah. Tetapi lebih afdal untuk tidak, walaupun boleh, ya, karena anak-anak dikhawatirkan mengambil saf orang dewasa yang memang dasarnya wajib bagi mereka, kemudian sakit. Penyakit apapun yang menghalangi seseorang untuk keluar rumahnya, maka boleh dia untuk tidak hadir. Sakit perut, ya, atau apa saja penyakit, mungkin dia dioperasi, mungkin segala macam, ini gugur, dia ganti dengan Jumat. Dan di riwayat lain menjelaskan tadi, musafir, Nabi SAW kalau sedang safar, maka beliau mengganti Jumatnya dengan duhur, ya, dan beliau menjama antara duhur sama asar. Tinggal khilaf di antara ulama, teman-teman sekalian, bolehkah musafir kalau dia lagi mau safar dia dapat Jumat? Seperti sekarang di bandara-bandara kita pun ada dilakukan Jumat. Kita mau safar, pesawatnya misalnya 1:30, 2, 1:30 Jumat. Mana lebih baik, kita hadir Jumat atau kita duhur asar jamak nanti? Kalau Jumat di depan mata, lebih afdal Jumat walaupun kita safar. Khilaf di antara ulama, apakah setelah sholat Jumat berjamaah bisa jamak dengan asar atau tidak? Maka pendapat pertama mengatakan tidak boleh dia jamak. karena belum ada riwayat dari Nabi SAW beliau pernah Jumat lalu dijamak dengan asar. Kalau beliau safar, beliau sholat duhur asar, gitu kan. Pendapat kedua mengatakan boleh, gak ada masalah, karena Jumat sama duhur sama saja sebenarnya. Jumat sama duhur sama, gitu kan. Dia musafir pun dia sholat Jumat dua rakaat, dia sholat duhur dua rakaat, Jumat pun dua rakaat, maka tidak ada masalah, boleh dia menjamak. Ini alhamdulillah, selama ada khilaf di antara ulama dan mereka mengambil dari dalil yang jelas, maka boleh kita memilihnya. Dan Allah alam, kami cenderung dengan pendapat bolehnya menjamak antara Jumat dengan asar. Diangkat oleh beliau di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda kepada satu kaum yang tidak menghadiri salat Jumat, "Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas, thumma uharrika 'ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum." Sungguh aku berniat untuk memerintahkan seseorang laki-laki agar mengimami orang-orang salat, kemudian aku keluar dan aku bakar rumah laki-laki yang meninggalkan salat Jumat. Itu hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid nomor 652. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang wajibnya sholat Jumat bagi orang yang tidak punya udzur, terutama laki-laki. Karena Nabi SAW ikutkan dengan ancaman dibakar rumahnya, ya, kalau seandainya dia tidak hadir, tidak ada udzurnya, hanya karena sibuk main game, hanya karena sibuk ngobrol sama temannya, hanya karena sibuk mengejar makan siang di kantor, lalu kehilangan Jumat. Ini a'udzubillah, sebuah kelalaian yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang setelahnya riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin." Hendaklah kaum yang suka meninggalkan Jumat berhenti meninggalkan perbuatan tersebut, jika tidak niscaya Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Kata para ulama hadis, maksudnya lalai adalah dia akan jadi malas melakukan ibadah semuanya. Tolok ukurnya di Jumat. Tolok ukurnya di Jumat. Kalau dia suka dengan Jumat, dia cinta, dia hadir, Allah masih lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan semua jenis ibadah. Tapi kapan Jumat pun dia sudah lalai, maka tertutup hatinya sama sekali. Tidak akan pernah dia terpengaruh atau ingin melakukan perbuatan-perbuatan kesolehan. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan An-Nasa'i. Itu tadi sebelumnya itu diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Jum'ah nomor 865 yang sudah saya sebutkan tadi. Allah akan menutup atau membuat hati orang itu jadi lalai kalau suka meninggalkan Jum'at. Hadis yang sekarang riwayat Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang kuat juga. Abu Daud menyebutkannya di nomor 1052, An-Nasa'i sebutkan di nomor 88. Kata Nabi SAW, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat tiga kali tanpa alasan, karena meremehkannya, maka Allah akan menutup hatinya. Makna menutup hatinya artinya sama sekali tidak ada keinginan untuk ibadah. Sebagian ulama hadis mengatakan, satu kali saja dia tinggalkan Jumat tanpa uzur, maka pasti Allah akan tanamkan kesedihan, kesumpekan, ya, kesempitan dada pada dirinya, sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sholat duhur. Syari punya udzur syari, gitu. Sedangkan musafir saja atau orang-orang yang sakit saja, kalau memang hatinya dekat dengan Allah, pasti dia merasa kehilangan kalau dia tidak sholat Jumat, gitu. Dan subhanallah, tidak ada orang yang menghadiri Jumat kecuali Allah malah sebaliknya lapangkan dadanya. Coba teman-teman, kalau habis pulang Jumat, bukankah kita merasakan adalah kelapangan dada, merasa ceria wajah kita? Tidak ada orang keluar Jumat lalu kita lihat sedih, ceria, gembira, ngobrol yang baik-baik, semuanya jadi enak, gitu kan. Maka jangan sampai lalaikan ini teman-teman sekalian, ya. Harusnya kita fokus. Kalau perlu, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi dia, misalnya dia punya perusahaan, dia punya apa saja, ya, mungkin pekerjaan, kalau ada liburan untuk orang yang pegawainya dia bisa kasih, kasihlah hari Jumat, muliakan hari Jumat itu. Kalaupun tidak, maka hari Jumat berikan kesempatan mereka untuk menghadiri Jumat. Kita juga panen pahalanya, gitu kan? Kita juga panen pahalanya. Bagi teman-teman yang Allah karunia juga kelebihan rezeki, sedekah hari Jumat, punya pegawai, berikan mereka makan gratis, traktir teman-teman, ibadah. Itu keutamanya sangat besar sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT menjadikan kita yang orang yang selalu taat kepadanya, dan juga menjadikan kita yang selalu menjaga ibadah-ibadah terutama Jumat pada waktunya, dan selalu mendapatkan ibadah yang diberikan pahala yang sempurna. Ya Allahu a'lam. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, semoga majelis kita diberkahi oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali sekecil sampai sebesar apapun, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negeri tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Semua rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh penjuru negeri ini, dan semua utang negara ini dilunasi dengan kemahamurahannya. Dan semoga umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, diberikan penghormatan satu sama yang lain, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara tercinta ini, dikembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Dan semoga seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalankan tugas dan amanah mereka. Dan semoga saja seluruh warga Indonesia, muslim atau non-muslim, mendapatkan hak mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana sebutkan di majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat secara 3 kali berturut-turut? Jawaban, hukumnya, dia telah melaksanakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha, taba'allahu subhanahu wa ta'ala ala qalbih." Yang artinya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan meremehkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taraka al-jum'ah thalathan min ghairi daruratin, taba'allahu subhanahu wa ta'ala ala qalbih." Yang artinya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa kebutuhan darurat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Disahihkan oleh Syekh Albani. Al-Imam Al-Manawi rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud ditutup hatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menutup dan mencegah hatinya dari kasih sayangnya dan dijadikan kepadanya kebodohan, kering dan keras, atau menjadikan hatinya seperti hati orang munafik. Dikutip dari kitab Faidhul Qadir, jilid ke-6 halaman 133.

0: dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat ada waktu yang mana seorang hamba muslim yang tepat beribadah dan berdoa pada waktu tersebut meminta sesuatu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan permintaannya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, keutamaan berdoa pada hari Jumat. Kedua, orang yang rajin beribadah adalah orang yang paling patut diterima doanya. Ketiga, anjuran untuk mencari waktu-waktu yang afdal untuk berdoa.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
4: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
3: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam. Pertanyaan, apakah ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan akad nikah pada hari Jumat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, saya tidak mengetahui hal itu adalah sunnah. Yang benar adalah dapat dilakukan di mana saja jika ada waktu yang mudah, baik di masjid, di rumah, di pasar, di kapal terbang atau semisalnya. Begitu juga dapat dilaksanakan kapan saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarah Al-Mumti', jilid ke-12, halaman 33.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha yaum 'idin ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala lil muslimin faman jaa'a ilal jumu'ah falyaghtasil wa in kana thayyibun falyamuss minhu wa 'alaykum bis-siwak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini hari Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai hari Id bagi kaum muslimin, maka barang siapa yang menghadiri solat Jumat, hendaknya dia mandi. Jika ia memiliki wewangian, maka hendaknya dia memakainya dan bersiwaklah. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Faedah dari hadis ini, pertama, setiap umat memiliki hari Id atau hari raya. Kedua, hari Id bagi kaum muslimin dalam setiap pekannya adalah hari Jumat. Ketiga, disyariatkannya mandi bagi setiap yang mau menghadiri sholat Jumat. Keempat, pada saat menghadiri sholat Jumat, dianjurkan memakai wewangian bagi yang memilikinya dan juga diperintahkan untuk bersiwak. Kelima, disyariatkan mengagungkan hari raya atau hari Jumat.
2: Saat ini pukul 12.30 menit waktu Amuba.
3: Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
5: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
4: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
5: Di mana resepsi, Amang?
4: Rencana depan rumah Amang ialah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
5: Maaf sebelum, Amang. Ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya pacak bahaya Amang. Terus kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kenapa Amang lah tahu hadis?
4: Cemia uli, Jang, oh. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cuman lah, Jang.
5: Sekarang nih, Dek Payah Haji. Mana untuk resepsi ya? Sewa gedung baiklah, aman.
4: Oh lah, Jang. Amang madeh anak Amang lah, oh.
5: Ya, seperti hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
6: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
7: Dalam hadis ada contoh bacaan niat. Misalnya puasa Senin dan Kamis, bolehkah kita mengucapkan seperti saya niat puasa Senin dan Kamis pada esok hari karena Allah? Niat itu adalah amalan hati. Niat itu adalah keinginan hati, itulah niat. Dia bukan amalan lisan. Dan itu dalam seluruh bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kita yang hadir di majelis ini, kita punya niat yang berbeda-beda setelah majelis ini. Saya yakin dan percaya, niat kita setelah majelis ini beda-beda. Ada yang niatnya pergi ke pasar dulu, ada yang niatnya pergi sarapan dulu, ada yang niatnya mungkin ingin menemui Ustadz, ingin ada pertanyaan, soal apa. Setelah pengajian ini, niat kita beda-beda kan? Betul tidak? Kapan kita lafazkan niat itu? Sengaja aku setelah pengajian nanti pergi ke pasar. Sengaja aku setelah pengajian nanti bertemu Ustaz Maudi untuk bertanya soal rumah tanggaku. Enggak pernah kita lafazkan. Itulah dia niat, keinginan hati. Kita mau apa? Ya pergi ke pasar dulu. Ada yang niatnya pergi sarapan dulu. Ada yang niatnya mungkin ingin menemui Ustadz, ingin ada pertanyaan soal apa. Setelah pengajian ini, niat kita beda-beda kan? Betul tidak? Kapan kita lafazkan niat itu? Sengaja aku setelah pengajian nanti pergi ke pasar. Sengaja aku

0: qasdu al-qalb, niat, keinginan hati mau apa. Oleh karena itu, Rasul kita tidak pernah ajarkan kita melafaz-lafazkannya. Kita lafazkan pun dengan penuh ikhlas, hati itu enggak ikhlas, tetap enggak ikhlas. Karena yang dinilai oleh Allah adalah hati. Maka keinginan hati itulah niat. Sehingga kata para ulama, kalau diperintahkan manusia melakukan pekerjaan tanpa niat, mereka tidak akan bisa mengerjakannya. Karena pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, perintah hati mereka, keinginan hati mereka untuk bekerja. Maka manusia kalau diperintahkan, dibebankan mereka untuk mengerjakan pekerjaan tanpa niat, sulit mereka untuk mengerjakan itu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan seperti itu adalah ketika kita sedang menggigau tidur. Maka kita mengerjakan pekerjaan tanpa niat. Karena tidak ada orang yang dalam tidurnya berjalan ada punya niat untuk berjalan, kan? Jangan dia mengerjakan pekerjaan tanpa niat. Oleh karena itu tidak perlu dilafazkan, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, niat itu adalah keinginan hati kita. Ketika malam ini kita sahur untuk besok hari Senin kita berpuasa, sudah jelas niat hati kita besok puasa, karena besok hari Senin, berarti kita puasa Senin. Hari ini kita sahur karena besok hari pertama Ramadan, kita akan berpuasa, sudah jelas niat kita puasa Ramadan, tidak perlu lagi nawaitu sauma ghadin. Tidak perlu. Sengaja aku berniat puasa esok hari, puasa Ramadan esok hari. An ada ifardi syami Ramadana hadihi sanati. Tidak perlu lagi. Allah tahu kita itu sahur untuk besok mau puasa Ramadan. Dan di sini ada dua yang harus difahami, yang puasa wajib niatnya itu harus ada sebelum mulai fajar. Harus ada niat. Tapi kalau puasa sunat, boleh niatnya itu ada walaupun jam 10 pagi. Dari tadi, dari mulai azan, enggak ada niat puasa. Seperti antum sekarang lah, enggak ada niat puasa. Jam 10 belum makan, belum minum, tiba-tiba, puasa aja lah sampai sore. Enggak lapar-lapar, puasa aja. Puasa sunat, hari-hari Kamis, puasa aja lah. Boleh. Niatnya enggak ada sebelumnya, keinginan berpuasa dari awal enggak ada. Adanya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Tapi dengan syarat memang belum ada makan dan minum. Baru ketika itu niat ada, boleh untuk puasa sunat. Namun untuk puasa wajib enggak boleh. Puasa wajib mulai dari harus terbit fajar itu sudah harus ada niat sampai tenggelam matahari. Oleh karena itu Nabi mengatakan barang siapa yang tidak menetapkan niatnya di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Karena puasa wajib. Harus dari puasa Ramadan itu dari malam hari sudah harus ada niat. Enggak boleh kita puasa niat Ramadannya jam 12. Niat awalnya enggak puasa Ramadan nih. Niat awalnya enggak puasa Ramadan. Jam 12 baru Ramadan puasalah, enggak boleh. Karena ini puasa wajib. Demikian juga puasa wajib yang lainnya. Puasa kafarat misalnya, puasa nazar misalnya, harus dari awal malam itu punya niat besok kita mau puasa wajib. Namun puasa sunat boleh belum ada niat sebelumnya. Niatnya baru ada setelah sholat subuh, seperti yang tadi jam 10, jam 9, jam 12 baru ada niat, boleh. Tapi itu hanya untuk sholat puasa.
1: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
1: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama di sana?
2: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
1: Oh iya jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.

0: tempatnya Aki, Toko Shiva. Komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya. Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak Aki. Siap.
1: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shiva jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman, kain sarung berkualitas, jilbab berbagai model dan warna, kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.
2: Tempat saya jika ada orang yang meninggal, dikasih air. Ya, air yang didoakan oleh satu kampung untuk disiram di atas kuburnya. Apa dalilnya? Tidak ada dalilnya. Dan manfaatnya apa air ini? Segelas, seember, apa sekolam? Jadi tanya, ini doanya kok cuma segelas? Dikit. Mestinya apa? Seember atau sekolam? Gak ada. Dari Nabi tidak ada. Nabi menyuruh apa? Untuk mendoakan. Kata Nabi, ketika selesai menguburkan mayat, kata Nabi, istaghfiru li'akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al. Darakan memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian, dan mohonlah kepada Allah agar Allah menetapkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka kita doakan doa yang paling gampang dan semua umat Islam bisa mendoakannya. Allahumma aghfir lahu, Allahumma thabbithu. Allahumma aghfir lahu, Allahumma thabbithu. Bisa enggak itu? Allahumma aghfir lahu, Allahumma thabbithu. Ya Allah, ampunlah dia. Ya Allah, kuatkanlah dia. Selesai mengumpulkan mainan, doakan itu. Enggak panjang-panjang pendek. Allahumma aghfir lahu, Allahumma thabbithu. Kalau dari keluarganya, ya doakan yang banyak, yang panjang. Anaknya mau yang doakan dengan yang panjang, boleh. Allahumma aghfir lahu warhamhu afwan wa'fu 'anhu, terus yang panjang. Tapi kalau bagi kita yang hajat, cukup doakan Allahumma aghfir lahu, Allahumma tsabbit. Ringan, mudah, enggak sulit. Tapi enggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, enggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan enggak ada manfaatnya. Air buat apa? Untuk si mayit. Apa dia mau minum? Untuk apa? Atau dia azankan? Tidak ada. Azan untuk apa? Untuk sholat yang lima waktu. Untuk sholat Idul Adha itu tidak ada azan kan? Tidak ada. Berarti kumpulan yang banyak. Istisqa. Sholat khusyuk. Tidak ada azan. Yang sama-sama sholat aja yang besar tidak ada azan. Kalau ini masuk ke liang kubur dia azan kan? Azan waktu hidup aja tidak ada yang datang ke Mesir. Waktu orang hidup ini, baik yang adanya maupun yang meninggal dunia, waktu hidup banyak yang ada terus. Lima waktu dia kemenangan ada, tidak ada. Gila masuk ke orang yang kubur dia ada kan? Kan kalau orang disuruh untuk lihat pertama pada syariat, yang kedua akalnya, gunakan akalnya untuk apa manfaatnya? Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya itu berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilannya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa anha, istri Nabi. Yang Nabi paling cintai dari semua istrinya meninggal dunia. Nabi tidak ada ketahuan itu dia? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi tidak ada ketahuan buat anaknya. sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidul Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi tidak ada ketakwaan. Maka dalilnya mana? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada tidak sahabat mengatakan kalian buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Tidak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya saja. Orang mengatakan tolong lihatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Ya bisa, cara demikian. Tidak ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Merata. Merata hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi min al-niyah. Kami para sahabat ijma' para sahabat, ijma'nya sahabat masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk merata hukumnya haram. Merata termasuk perbuatan apa? Jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Kita kan ibadahnya kepada Allah satu kiblat, naik haji sama-sama. Jangan mempermasalahkan tahlilan, berzaji. Ya harus mempermasalahkan. Karena ini agama Islam, harus kita jelaskan yang benar itu benar, yang salah itu salah kepada umat. Kalau kita biarkan, ya tak banyak orang berbuat beda. Sekarang yang membela agama ini siapa? Yang membela agama siapa? Ya para ulamanya, alusannya yang membela agama ini. Jelas orang akan memasukkan apa-apa yang bukan dari agama. Makanya kita kemarin bahas dalam bahasan syarah akidah Rasulullah Jamaah tentang tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah, membersihkan apa yang tidak dari agama. Masa kita biarkan orang melakukan perbuatan yang Nabi tidak contohkan? Nabi sudah mengatakan jauhkan perbuatan bid'ah. Ini akan merusak agama. Berarti agama Islam sudah sempurna atau belum kalau begitu? Belum semua, tambah lagi. Akhirnya nanti yang asli dari agama ini sudah tidak ada lagi. Jadi bukan mempermasalahkan, justru harus mempermasalahkan. Supaya orang jelas mengikuti yang benar, mengikuti petunjuk, dan supaya orang jelas dari jalan kesesatan. Karena Allah menyebutkan nama Al-Quran, itas sabina sabina al-mujrimina, akan jelas jalannya orang-orang yang sesat dan jalan petunjuk. Makanya ketika orang meminta kepada Allah hidayah, tidak hanya hidayah, tapi menyebutkan apa? Menyebutkan jalannya orang sesat atau ya? Kok gak nyambung? Ketika kita minta hidayah, kita sebutkan jalan orang sesat atau tidak? Sebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tarhaba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disebutkan jalan orang yang sesat dan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Jadi ketika kita menempuh jalan siratal mustaqim, kita harus juga menjelaskan jalannya orang-orang yang sesat, harus dijelaskan. Kalau enggak dijelaskan, enggak tahu nanti orang yang mana yang benar dan mana yang salah. Jelas ya? Itu di tiap hari baca 17 kali ayat itu. Bukannya jalan yang murkai, bukannya orang yang sesat. Berarti kita harus jelaskan. Berarti ada jalan orang yang sesat, berarti ada juga jalan orang yang dimurkai. Dan tidak akan sempurna jalan kita yang lurus ini tanpa kita menjauhkan jalannya orang yang sesat. Paham? Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, hari kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah tidak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati tidak ada contoh dan tidak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laysa lil-insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa yang usahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa enggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, enggak bisa, enggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah tidak sampai. Begitu juga yang lainnya, baca Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal, dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, "Yunzir man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin." Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, "La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra fi surah Al-Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang bacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majlis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Salawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Ma'idah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada sebuah riwayat yang demikian, dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi, Nabi itu Firdaus Al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja ngirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh ittiba kepada beliau, yang Allah perintahkan salawat dan salam ke Nabi sesuai dengan sunnah.
3: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
3: Nasi kotak apa, Bang?
4: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya akikah. Tulisan di kotaknya Mita Akikah.
3: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
4: Kenapa kita gak ke Mitra Akikah aja ya?
3: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akikah, Bang?
4: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
3: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra Akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akikah.
4: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08217633780. Sekali lagi catat ya, 08217633780. Alamat Mitra Akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra Akikah. Mitra Akikah terpercaya.
5: Batas usia kecil ada 3. Kami simpulkan dari penjelasan Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili,
6: Ketika menyampaikan mukadimah daurah asyariyah di Lombok, beliau menyebutkan bahwa batasan syirik kecil ada tiga. 1. Semua perbuatan yang disebut syirik oleh syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia kafir atau musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Nabi SAW menyebut bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sebagai kesyirikan. Padahal perbuatan ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. 2. Perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Seperti menyembelih hewan di tempat yang biasanya digunakan orang musyrik untuk sesajian kepada selain Allah. 3. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu, padahal itu bukan sebab. Contoh, menjadikan jimat sebagai sebab untuk mendapatkan kekayaan. Padahal itu bukan sebab untuk mendapatkan kekayaan. Demikian,
7: Allah. Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih ho ke ayam bakar dua putri.
8: Belajar pantun, Mango. Tapi ya si kudek nyambung, Mang.
7: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar dua putri. Belum suah kan kak ke situ?
8: Lo mang, yo ajak ko.
7: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan amang ajak kak jang wak. Lah jang wak, amang terus belajar buat pantun ya.
9: Aok lah mang. Ayam bakar dua putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar dua putri.
10: Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
11: Beda antara syirik besar dan syirik kecil. Para ulama membagi syirik menjadi dua macam, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil, atau syirik asghar. Syirik besar atau syirik akbar adalah menjadikan tandingan bagi Allah, kemudian menyamakannya dengan Allah Rabbul Alamin. Sedangkan syirik kecil atau syirik asghar adalah kesyirikan yang disebut dalam dalil-dalil, namun tidak sampai derajat syirik akbar, atau disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak demikian. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang di dalamnya terdapat syirik kecil itu saja. Syirik besar tidak termaafkan kecuali dengan taubat sebelum kematian, sedangkan syirik kecil berada dalam masyiatullah atau kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah bisa mengampuni. Dan jika tidak, Allah akan mengadab pelakunya. Contoh-contoh syirik akbar. Pertama, bernazar kepada selain Allah. Kedua, tawaf keliling kuburan. Ketiga, berdoa meminta kepada penghuni kubur. Keempat, berdoa pada orang yang sudah mati. Kelima, mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Keenam, meminta perlindungan atau beristiadah kepada selain Allah. Ketujuh, menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Lantas ia bertawakal kepada makhluk tersebut. Contoh, syirik kecil atau syirik asghar. Pertama, bersumpah dengan nama selain Allah. Kedua, mengagungkan makhluk dengan pengagungan yang tidak sampai kepada derajat peribadatan. Ketiga, menjadikan jimat sebagai sebab untuk mencegah ain atau pandangan hasad dengan meyakini jimat tersebut hanya sebagai sebab, sementara Allah lah yang menangkal bala tersebut. Keempat, salat menghadap kiblat untuk Allah, namun menganggap lebih afdal jika dilakukan di sisi kiblat.
12: Tepat pukul 13, waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba, 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
13: Stop. Assalamualaikum Sepradik.
14: Waalaikumsalam.
13: Nak kemana Sepradik muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
14: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman yang buat orang kita, orang Melayu.
13: Oh, iyalah mendek tau ya nanya. Pabrik mie iyalah lama Sepradik.
14: Dimana pun, kanti ko.
13: Ya pun, ko kanti ya. Tapi jangan lupa oh bagiku.
14: Spradi, jangan enggak tige minta. Dek tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggak diminta, dek berdaging muke di akhirat.
13: Eh, ngeri ku. Walaupun enggak agi pun ku minta-minta. Yalah, Pakman ku nganti ya.
12: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
13: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
12: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
15: Wassalamu ala Rasulullah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apa itu ragu? Kapan sesuatu itu disebut dengan meragukan? Ragu artinya antara iya dan tidaknya sama-sama seimbang. Itu namanya ragu. Maka Rasulullah mengatakan, "Dak ma yaribuka," tinggalkan apa yang meragukan kamu, "ila ma la yaribuk," kepada apa yang tidak kamu membuat kamu ragu. Ragu, ya ketika kita ingin memutuskan apakah iya atau tidak, kita tidak tahu. Karena antara iya dan tidaknya ternyata sama 50-50. Berarti itu ragu. Kalau kita perhatikan, perkara yang meragukan ini banyak sekali ya di dalam dalam kehidupan kita. Sebuah contoh, apabila kita misalnya ragu ketika sedang sholat, apakah dua atau tiga, kita bingung apa yang harus kita lakukan ketika kita ragu itu. Maka Rasulullah mengatakan, ambil yang tidak meragukan. Apa itu yang yakin? Yang yakin itu yang tidak meragukan. Kalau kita misalnya ragu, kita sholat ini tiga apa dua, berarti yang yakin dua, yang meragukan tiga, berarti kita ambil yang dua, tambah satu lagi, kemudian sujud sahwi dua rakaat. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa perkara yang itu kita katakan masih di dalam ambang keraguan. Yang pertama, hadis lemah. Tahukah kita bahwa hadis lemah itu masih diambang keraguan? Dalam ilmu hadis, hadis yang lemah, yang paling ringan lemahnya itu kalau ada perawi yang disebut sayyul hifdz. Apa itu? Buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, huwa alla yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi. Yaitu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya, seimbang. Berarti salah dan benarnya seimbang. Ini namanya ragu. Berarti ke atas dasar itu, hadis lemah itu menghasilkan keraguan. Makanya Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa hadis lemah tidak boleh dipakai, baik dalam masalah hukum, akidah, demikian pula dalam masalah fadilah amal. Mutlak tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena hadis lemah hanya menghasilkan keraguan. Bukankah Rasulullah SAW melarang kita mengikuti dhon, dugaan-dugaan? Kata Rasulullah, iyyakum wadhon, fa inna dhon aqlabul hadis. Jauhi oleh kamu dugaan, karena itu sebut sedusta-dustanya perkataan. Sedangkan hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan. Ya, hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan atau keraguan. Berarti hadis lemah harus ditinggalkan sama sekali. Maka pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah itu pendapat yang sebetulnya tidak mempunyai dasar. Hanya sebatas kehati-hatian saja tidak cukup. Ya, sampai sesuatu itu terangkat dari sesuatu yang sifatnya meragukan. Taklid. Kalau kita mengikuti seseorang dengan tanpa dalil, berarti antara ada dalil dan tidak ada dalilnya sama-sama seimbang. Kita nggak tahu. Ketika Anda mengikuti pendapat kiai, kemudian kita tidak tahu dalilnya apa, alias taklid membeo, maka itu tidak disebut ilmu. Kenapa? Karena taklid itu hakikatnya ya masih meragukan. Antara ada dalil, antara tidak ada dalilnya masih sama-sama kuat. Makanya Imam Suyuti berkata, ijma'an ulama ala anna taklid laisa bi ilmi. Ya, para ulama bersepakat bahwa taklid itu bukan ilmu. Wa anna al-muqallid laisa bi alim. Dan bahwasanya orang yang bertaklid itu bukan alim, bukan ulama. Ya. Kalau dalam permasalahan-permasalahan kita selalu mengikuti yang ragu, yang ragu, yang ragu, bahaya untuk agama kita. Maka kembalikan kepada yang yakin, kata Rasulullah. Nak layari buka, ilama layari buka. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dalam masalah ibadah, para ulama memberikan kaidah. Pada asalnya, ibadah itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Dan Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti pada asalnya ibadah itu kenapa? Tidak boleh. Nah sekarang kalau kita merasa ragu, ini ibadah disunahkan apa enggak? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan disunahkan. Maka jangan kita amalkan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai kita betul-betul mendapatkan dalil yang kuat yang menunjukkan akan diperintahkannya ibadah tersebut. Dalam masalah dunia, pada asalnya ibadah, masalah dunia itu pada asalnya halal. Maka pada waktu itu, jangan kita haramkan dulu sampai ada dalil yang tegas mengharamkan. Kalau kita ragu ini halal apa haram, kita katakan saya tidak berani mengharamkan karena tidak, saya belum menemukan dalilnya, tapi saya juga belum berani untuk memakan ya, karena dikhawatirkan ini syubhat. Sedangkan syubhat itu dianjurkan untuk kita meninggalkannya. Kemudian akal Islam azanillah wa yakum, dalam masalah pernikahan, pada asalnya kemaluan itu haram. Seorang suami yang ragu apakah saya sudah menjatuhkan talak apa belum, maka para ulama pada asalnya talak belum ada. Dalam masalah muamalah, pada asalnya muamalah itu halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Nah, kita kembalikan kepada yang yakin. Sehingga pada waktu itu kita akan merasa ya tenang dalam hidup kita. Ketika kita misalnya jam 11 sudah berwudu, kemudian pas masuk zuhur kita ragu. Tadi saya batal apa enggak ya? Kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh. Ya, maka pada asalnya wudu masih ada. Karena kita sudah yakin bahwa tadi kita sudah berwudu. Maka kalau kita tidak berwudu lagi tidak mengapa. Beda kalau kita misalnya sudah yakin tadi saya masuk WC, saya buang air, tapi setelah itu saya ragu, tadi saya wudu apa enggak ya? Maka pada waktu itu kita kembalikan kepada asal yang yakin bahwa kita belum wudu. Ya, subhanallah. Ini sebuah kaidah yang agung ya, ya akhul Islam azanillah wa yakum. Ia menunjukkan bahwa kita di dalam masalah beragama harus berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya pasti, apa berilmu. Ya, bukan sesuatu yang meragukan. Dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita pun seharusnya demikian. Tidak mencukupkan diri hanya sebatas membeo mengikuti pendapat tanpa kita mengetahui dalilnya. Karena taklid itu sudah saya sebutkan masih pada kategori yang meragukan. Bisa jadi ada dalilnya dan bisa jadi tidak ada dalilnya. Akhul Islam azanillahu ayyakum. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan di masyarakat kita, kita ragu, mana yang benar sih? Yang ini apa yang itu? Keraguan itu akibat daripada ketidaktahuan kita. Keraguan itu muncul akibat daripada kurangnya keilmuan kita. Akhirnya kita jadi ragu-ragu. Saya yakin kalau kita ilmunya sudah banyak, ya sudah paham tentang permasalahan tersebut, kita tidak akan ragu lagi. Tapi ketika keilmuan kita kurang atau keilmuan kita terbalik, akhirnya pada waktu itu keraguan itu terus menghantui hati kita. Nah, itulah sebabnya banyak orang yang merasa bingung, ya, ketika dihadapkan pada fenomena ini, yang mengaku masing-masing mengaku dirinya di atas kebenaran. Makanya dia merasa bingung, mana sih di atas kebenaran? Ini siapa yang benar? Semua mengaku dirinya benar. Kita katakan, tinggalkan yang meragukan. Dengan cara apa? Nuntut ilmu dong. Cari, ya, literatur-literaturnya, bagaimana pendapat ulama-nya, penafsirannya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga kita beragama betul-betul di atas keyakinan, bukan berdasarkan kepada sesuatu yang meragukan. Maka tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak meragukan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik kek bermanfaat untuk keluarga.
17: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang toyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
16: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
18: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
16: Apa yang buat Arisi Store beda?
18: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
16: Jenis kurma apa baik?
18: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
16: Harga ya?
18: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
16: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
18: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
16: Bisa ya disesuaikan?
18: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
19: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
16: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
18: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
16: Jenis apa baik?
18: Ada madu Rimba RR1669, madu Pelawan RR1669, madu Royal Jelly, dan madu Propolis.
19: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
16: Tenang rasanya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutu.
18: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
19: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Maski Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
7: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke Ayam Bakar Dwi Putri.
8: Belajar pantun, Mang. Tapi ya, saya kudek nyambung, Mang.
7: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suwa, kan ke kesitu?
8: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
7: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Ajang, Mak. Lah, Jang, Mak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya?
9: Awak lah, Mang. Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dua Putri.
10: Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
20: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
21: Ada hewan-hewan yang tidak boleh kita pelihara secara mutlak, terutama hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ada perintah khusus membunuhnya, ya. Seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW yang sangat jelas, ada lima hewan seperti dalam hadis khamsu fawasiqu tuqtalna fil hilli wal haram al hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayya. Tentu hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1198. Ada lima macam hewan fasik, artinya selalu ganggu orang, yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Tanah halal maksudnya tanah yang tidak Allah batasi dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya. Wilayah haram kayak Mekah sama Madinah, ada wilayah haram, gak boleh cabut pohonnya, gak boleh dibunuh hewannya. Tapi lima hewan ini boleh dibunuh di wilayah halal atau di wilayah haram. Walaupun dekat masjid haram Mekah, boleh dibunuh nih. Padahal umumnya tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya. Lima ini adalah, yang pertama, ular. Kemudian yang kedua, burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Yang ketiga, tikus. Yang keempat, anjing buas. Dan yang kelima, burung raja wali. Ini disebutkan tentang masalah bolehnya dibunuh. Maka dengan bolehnya dibunuh berarti dia tidak boleh dipelihara. Karena jangankan kita pelihara, lewat saja boleh dibunuh. Jelas tidak boleh dipelihara, gitu kan? Dalam riwayat lain juga disebutkan cicak. Siapa membunuh cicak maka akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak gitu. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Tidak selamanya apa yang Allah perintahkan harus kita cari hikmahnya. Kita imani, kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, ya sudah, tetap aja kita imani. Masa kalau enggak ada hikmahnya lalu kita tidak jalankan, kan tidak mungkin.
0: Alhamdulillah. Kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup, mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk Rp2.200.000. Kekurangan dana Rp7.800.000. Untuk yang ingin bertaawun bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lihat sawah yang menghijau, begitu indahnya, merupakan nikmat Allah kepada kita. Allah menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut untuk kepentingan manusia. Allah Ta'ala berfirman, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkannya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat ketika seorang petani menanam benih-benihnya. Petani hanya sebatas menanam benih, kemudian setelah itu hanya memberikan pupuk dan yang lainnya. Tapi siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan Allah. yang menumbuhkan, kemudian sampai besar, sehingga kemudian sampai ia pun bisa dipetik, diambil buah-buahannya, kemudian dinikmati menjadi beras. Siapa yang memberikan semuanya itu kalau bukan Allah, pencipta langit dan bumi, memberi nikmat yang sangat banyak sekali. Namun akal Islam azzakumullah, kita melihat terkadang di masyarakat kita banyak kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Di antaranya membuat sesajen-sesajen. Mereka punya keyakinan, katanya dewa ataupun yang mengurus sawah-sawah ini adalah Dewi Sri atau penunggu-penunggu yang lainnya. Lalu mereka pun membuat sesajen-sesajen untuk para jin-jin itu, untuk ya para dewa yang mereka yakini bahwasanya dewa itu memberikan manfaat kepada mereka. Apakah seperti itu keyakinan Islam? Tentu tidak. Islam meyakini bahwasanya kewajiban kita hanya memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, baik dalam doa, dalam menyembelih, dan dalam segala macam ibadah kita hanya kepada Allah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, sembelihanku, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban seorang hamba adalah untuk memurnikan ibadah kepada Allah, karena Allah yang memberikan kepada kita rezeki, yang menumbuhkan tanaman-tanaman ini. Maka pada waktu itu kewajiban kita adalah untuk berterima kasih kepada pencipta tanaman itu yang telah menumbuhkan tanaman tersebut, yang telah menjadikan tanaman tersebut untuk kepentingan diri kita. Bukankah kewajiban kita adalah untuk berterima kasih kepada penciptanya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhul Islam azakumullah. Maka mereka-mereka yang dianggap sebagai tandingan-tandingan selain Allah itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah mengatakan, ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka hendak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, sementara mereka sendiri diciptakan? Artinya bagaimana kita hendak menjadikan tandingan selain Allah sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman ini, lalu kemudian dia sajikan sesajen-sesajen untuk ya sesuatu yang dianggap bahwasanya itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, padahal dia tidak bisa menciptakan, tidak bisa menumbuhkan, tidak sama sekali bisa mengeluarkan benih-benih padi tersebut untuk kepentingan sebagai nikmat ya untuk kita semua. Adakah ya akhi kedzaliman yang paling zalim dari seseorang yang memalingkan ibadah kepada selain penciptanya? Adakah akhi kedzaliman yang paling zalim ketika seorang hamba bukan berterima kasih kepada pencipta yang telah memberikan nikmat kepada dia, akan tetapi ia malah kemudian berterima kasih kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu akhi, kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di masyarakat kita dianggap itu sebagai sebuah adat istiadat, katanya. Mereka menganggap ini adat kami, ini yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Sebetulnya ucapan seperti ini mirip dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu ketika mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Kami mendapatkan bapak-bapak kami di atas sebuah keyakinan, maka kami pun lebih mengikuti keyakinan bapak-bapak kami. Ini perkataan orang-orang musyrikin terdahulu. Siapapun dia, baik nenek moyang kita, baik kiai, bila ternyata malah memerintahkan kepada kesyirikan, tidak boleh kita mentaati mereka. Walaupun kita mendapatkan itu dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, oleh kakek-kakek kita, oleh bapak-bapak kita, itu bukan alasan untuk membenarkan sebuah kesyirikan. Akhal Islam, azakumullah. Kita hamba Allah, kewajiban kita sebagai seorang hamba mengikuti perintah pencipta kita, bukan mengikuti nenek moyang kita, bukan mengikuti bapak-bapak kita. Akan tetapi kewajiban kita adalah untuk senantiasa mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, untuk mentauhidkan Allah Rabbul Alamin dan tidak mempersekutukan Allah, dan hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Sesajen-sesajen untuk sawah-sawah, sesajen-sesajen itu hakikatnya adalah merupakan persembahan kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan. Waspadalah, waspadalah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13.30 saat ini waktu Amuba.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membimbing kita untuk berada di atas agamanya, berada di atas hidayahnya. Kalau bukan karena bimbingan Allah, tidak mungkin kita berada di atas hidayah. Maka jangan pernah berharap. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membimbing kita.

0: bersyukur kepada Allah atas hidayah Islam dan atas hidayah sunnah yang Allah berikan kepada kita. Karena kita di Indonesia dan di banyak penjuru dunia, tidak sedikit orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan Islam sebagai agama. Maka kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas hidayahnya kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk semua istri Nabi. Siapa yang mau menyebutkan semua istri Nabi buat anak? Masya Allah, udah siap di sana. Berapa? 11. Fadl. Sauda. Yang pertama lah. Khadijah. Nah. Khadijah, Sauda, Aisyah. Sofia. Zainab. Umu Salama. Zainab binti Jahsy.
1: Maimuna.
0: Umu Habibah. Siapa lagi itu? Hah? Juwairiyah. Terus?
1: Hafsah.
0: Sudah. Tapi gak apa-apa, sudah jawab. Nah, dan semoga salat bersambung untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk Abdullah, untuk Qasim, untuk Ibrahim, untuk Zainab, untuk Ummu Kalthum, untuk Ruqayyah, dan untuk Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an jami'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada pengurus Islamic Center di Ponorogo ini. Nama Islamic Center-nya apa? Markas Abdullah Ghanim Asy-Syamani Al-Islami. Kita berada di tempat ini untuk merefresh, menyegarkan kembali agama kita, keimanan kita. Yang akan saya kaji ini insya Allah udah sering dikaji, kita udah sering dengar, tapi paling tidak kita ingin memperbaharui keimanan kita. Kita mau mengkaji tentang seorang hamba yang dia bernafas di sebuah kumbangan lumpur dosa di masjid ini, yang dari pagi sampai sore tidak berbuat dosa, anak kasih hadiah. Jemaah, sehari aja ada gak? Mungkin di Ponorogo ada orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ibni adam khata. Semua anak Adam itu berbuat salah, semuanya. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat dosa itu wajar. Karena kita anaknya Adam alaihi salam. Terus bagaimana dengan para nabi? Bagaimana dengan para rasul? Apakah mereka juga berbuat dosa? Para ulama menjelaskan bahwa para rasul dan nabi adalah

orang-orang pilihan Allah, yang kesalahan mereka itu, kalau mereka berbuat salah itu disebutkan kebaikannya orang-orang selain para nabi. Umpamanya nih, orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, yang biasa sholat malam. Ketika dia gak sholat malam, pagi hari dia merasa berbuat dosa. Padahal dia gak berbuat dosa dia, tapi dia istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la astaghfirullah fil yawm." Aku beristighfar kepada Allah setiap hari itu, aktsar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali aku beristighfar. Salah seorang sahabat, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, dia mengatakan, kuntu a'uddu linnabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin wa huwa yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Aku menghitung nabi di satu majlis, satu kali duduk sama kita, beliau itu mengucapkan rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali, satu kali duduk. Subhanallah. Kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighfar dari apa? Ya tadi, orang-orang soleh itu ketika meninggalkan satu amalan ibadah yang biasa dia amalkan, umpamanya dia habis sholat ngobrol sama sahibnya, pulang istighfar, astagfirullah, kalau tadi aku ngaji sudah dapat 2 lembar. Subhanallah. Tapi jelas semuanya itu berbuat dosa. Jadi wajar kalau kita berbuat dosa. Kalau ada yang tidak berbuat dosa, itu tidak wajar. Perlu diperiksakan ke dokter. Kalau ada anaknya Adam tidak berbuat dosa, perlu diperiksakan ke dokter. Coba dilihat, mungkin dia sudah diangkat pena itu sehingga tidak terhitung dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Subhanallah. Rasul benar-benar bersumpah dengan nama Allah, andai kata kalian tidak berbuat dosa, Allah akan usir kalian semuanya. Allah akan hilangkan kalian semua dari muka bumi ini. Wala ja'a biqaumin yudhnibun. Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat dosa. Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat dosa. Lalu mereka berbuat dosa, kemudian beristighfar kepada Allah, dan Allah ampuni mereka. Disinilah makna ghafur. Disinilah makna nama Allah afu. Disinilah makna nama Allah Ar-Rahim. Tatkala seorang itu berbuat dosa, dia kembali kepada Allah, Allah bahagia dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah. Allah berfirman, ingat hadis tadi, itu bukan anjuran kita berbuat dosa, bukan. Jangan mengatakan, Ustaz, kayaknya hari ini anak belum berbuat dosa nih, anak mau berbuat dosa. Gak perlu diniatkan berbuat dosa tuh. Masya Allah, ini mungkin enaknya jadi ustaz. Masya Allah, bukan anjuran untuk berbuat dosa, tapi anjuran supaya kita ini merasa pelaku dosa, sadar kita ini banyak dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman agar kita tahu dengan besarnya rahmat Allah dan pedihnya azab ilahi. Di dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan 50, Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, informasikan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang al-ghafurur rahim,
yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi kasih tahu mereka juga bahwa azabku sangatlah pedih. Jangan hanya berkata Allah tu ghafurur rahim, Allah tu Maha Pengampun, kemudian dia terus berbuat dosa, lupa bahwa azab Allah begitu pedih. Allah juga berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 98, i'lamu i'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Di sini seorang hamba ketika dia beribadah, di antara al-khauf war-raja, dia senantiasa berada di tengah antara rasa takut dengan dosa-dosa yang dia lakukan dan rasa harap kepada Allah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baru ibadahnya sempurna bersama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita berpikir, apa sih hikmahnya seorang berbuat dosa? Kenapa Allah menciptakan manusia yang dia berbuat dosa? Bukankah Allah sudah punya malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat dosa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan perkataan salaf. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, qad ya'malul 'abdu adz-dzamba fayadkhul bihi al-jannah wa ya'malu at-ta'ata fayadkhul biha an-nar. Terkadang seorang hamba itu berbuat dosa, dengan dosanya dia masuk surga. Gara-gara dosa yang dia lakukan, dia masuk surga. Dan terkadang seorang hamba berbuat ketaatan, amal soleh, amal kebajikan, dengan amal kebajikannya dia masuk ke neraka. Kok bisa? Ibnu Qayyim menjelaskan, terkadang gara-gara satu dosa, itu dosa senantiasa menghantui hamba. Dia terus teringat dengan dosa itu, dan dia ingat dengan api neraka dan dengan azab Allah Jalla Jalaluh. Maka dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia terus berusaha beramal kebajikan dengan dosa yang senantiasa berada di hadapan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini ada anak-anak nih jalan-jalan terus. Masya Allah. Gak apa-apa, suruh dia jalan, anak mau minum dulu.

0: 있습니다.
1: Nah, kayaknya dia ada yang dicari itu. Sini, duduk sini, Dek. Dek, duduk di sini. Itu namanya anak-anak. Kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah.
2: Seorang berbuat dosa masuk surga dengan dosanya. Tadi dia terus ingat dengan dosanya. Datang ke masjid, datang kajian, malam sholat malam dengan harapannya Allah, kayaknya dosaku ini gak bakal diampun.
1: Dan terkadang dengan perbuatan ketaatan dia masuk neraka.
2: Karena apa? Karena dia sombong, karena ujub, melihat orang lain semuanya nggak ada yang masuk surga, cuma ada yang masuk surga. Tuh banyak dosanya semua.
1: Subhanallah. Maka hati-hati dengan ketaatan kita. Jangan sampai ketaatan itu yang diharapkan bisa memasukkan ke surga ternyata mengantarkan kita ke dalam api neraka. Jadi ada hikmah ketika orang berbuat dosa. Antum lihat sebagian orang itu mantan preman.
2: Dulunya jangan ditanya dosa-dosa dia. Sekarang
1: jadi orang yang paling taat. Jadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ada hikmah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
2: Tapi perlu diingat, setiap dosa itu ada perhitungannya.
1: Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menutupi dosa kita, dia mengampuni dosa kita. Setiap dosa itu ada perhitungan. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 123, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih." Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nashiira.
2: Urusan pahala, urusan balasan dari Allah itu tidak ikut angan-angan kalian. Tidak ikut pemikiran kalian. Tidak pula dengan pemikiran ahlul kitab yang mereka masalah dosa diatur sendiri.
1: Tidak.
2: Allah mengatakan man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang berbuat dosa, pasti Allah balas. Pasti Allah balas.
1: Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Tidak akan dia mendapatkan perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Kalau setiap dosa ada balasannya, hancur kita ini. Datang Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Seorang sahabat yang hari-harinya, yang waktunya penuh dengan amal kebajikan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa yang hari ini puasa?
3: Siapa yang hari ini puasa? Qala Abu Bakrin ana.
2: Nabi tanya lagi sama sahabatnya, "Man asbaha minkum ya'udu maridan?" Siapa yang hari ini mengunjungi, membesuk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan, "Ana." Ditanya lagi oleh Nabi, "Man asbaha minkumul yauma tasaddaqa 'ala miskin?" Siapa yang hari ini sedekah kepada orang miskin?
3: Abu Bakar angkat tangan, "Ana."
2: Ditanya lagi sama Nabi, "Man asbaha minkum tabi'al janazah?" Siapa yang hari ini ngantarkan jenazah? Abu Bakar lagi yang menjawab, "Ana."
1: Nabi mengatakan, "Majtama'na fi imrin illa dakhala al-jannah." Tuh, empat amalan kalau berkumpul di satu orang masuk surga.
2: Ketika ayat "Man ya'mal su'an yujza bihi," Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Abu Bakar datang menjumpai Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna lanujaza bikulli su'in na'amalu. Wahai Rasulullah, apakah kita benar-benar akan dibalas dengan setiap kesalahan yang kita lakukan? Setiap dosa yang kita lakukan, kita akan dibalas.
3: Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar,
2: "Yarhamukallah Abu Bakar. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibukal la'wa?
3: Fahadamatu zawji." Kata Rasulullah, "Abu Bakar, bukankah engkau merasa lelah? Capek? Bukankah engkau merasa sedih? Bukankah engkau ditimpa oleh bala, oleh musibah? Itulah balasan atas dosa-dosa kalian."
2: Jadi kalau kita kena bala, kita sakit, langsung astagfirullah, astagfirullah. Tuh mungkin gara-gara dosa kita. Itu balasan untuk dosa kita.
3: Dan rahmat Allah itu besar.
2: Allah menunda. Allah menunda balasan buat kita. Karena harapannya seorang hamba itu kembali kepada Allah SWT. Gak langsung kontan dikasih balasan atas dosa yang kita lakukan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah membaca firman Allah di surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Andai kata Allah itu memberikan sanksi kepada manusia atas perbuatan mereka, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak akan tersisa satupun binatang, satupun yang bergerak di depan muka bumi ini. Gak ada. Kalau setiap mereka berbuat dosa, Allah turunkan azab, habis itu semua manusia dan semua makhluk. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma.
2: Tapi Allah tunda azab itu sampai batas waktu yang sudah Allah tentukan. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Kalau sudah datang tuh
3: azab Allah sudah selesai. Waktunya sudah datang, Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kadal ja'al ayyu'adzab fi juhrihi bidzambi ibni adam.
2: Hampir-hampir tuh, hampir-hampir ju'al itu binatang kumbang, man.
3: Kumbang itu hampir-hampir diadab gara-gara dosa manusia. Kok bisa? Untuk lihat ketika azab Allah turun,
2: sekampung habis, sapinya ikut mati, ayamnya ikut mati, semuanya mati. Antum lihat kemarin yang terjadi di Banjarnegara, bagaimana longsor itu? Apa cuma pelaku dosanya yang kena longsor? Sampai binatang-binatang ternaknya habis, jamaah. Kalau sudah datang azab Allah itu, subhanallah. Ketika tsunami di Aceh datang,
3: berapa yang mati? Jangan berpikir manusia. Berapa ekor ayam yang mati? Berapa ekor sapi yang mati? Berapa ekor binatang-binatang yang mati? Gara-gara apa? Dosa manusia.
2: Dan tatkala Allah menurunkan azabnya, la'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah di satu tempat, yang lainnya ambil pelajaran.
3: Ini baterainya mau habis itu gimana?
2: Kalau ada musibah di suatu tempat, kita ambil pelajaran.
3: Ya Allah, kita belum. Di suatu tempat ketika terjadi kesyirikan, terjadi orang-orang yang memohon kepada selain Allah, kita harus takut. Jangan-jangan kita kena dengan azab.
2: Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian, takutlah kepada fitnah, kepada cobaan, kepada kekacauan
3: yang kalau sudah datang itu tidak menimpa pelaku dosa saja, tapi menimpa semuanya. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa.
2: Kenapa? Terkadang sebagian orang itu tanya,
3: Ustaz, ini dosa besar apa dosa kecil?
2: Dosa kecil. Oh, dosa kecil.
1: Aman, Ustaz.
2: Dia pilih-pilih itu. Beli kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar.
3: Insyaallah, ana mau pilih dosa yang enggak besar katanya. Subhanallah.
2: Bilal bin Sa'ad, seorang tabi'in, mengatakan, "La tandur ila sigharil ma'siyah, wandur ila azamati man asai." Kau jangan melihat kepada kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihatlah kepada besarnya zat yang engkau berbuat dosa kepadanya.
3: Tuh,
2: minnya timbul tenggelamnya, Bang.
0: Insyaallah.
2: Baik.
1: Untuk merenungkan
2: jamaah rahimakumullah, ketika berbuat dosa, ya Allah, Allah maafkan. Ingat dengan Nabi Adam alaihissalam. Dosa apa sih yang membuat Nabi Adam itu keluar dari surga? Dosa besar. Hanya makan sebuah buah. Buah dimakan enggak boleh dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam mencicipi itu buah. Dikeluarkan dari surga. Apa dengan 10 dosa kita bisa balik ke surga, jemaah? Kalau gara-gara satu dosa Nabi Adam keluar dari surga, apa kita nih dengan 10 dosa, dengan 100 dosa yang kita anggap tuh dosa-dosa kecil tuh
3: bakal masuk surga? Hati-hati.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iyyakum wa muhaqqirati aw muhaqqaratid dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang kalian remehkan. Ya, Ustaz, kecil tadi. Rasul memisalkan kaumin nazalu fi batni wadin, seperti satu kaum yang singgah di satu tempat. Kemudian setiap orang itu, satu kelompok pramuka umpamanya, kelompok kumpul, setiap orang cari kayu mau masak. Semua ambil ranting, satu ranting. Tapi kalau 20 ranting, mateng tuh nasi. Mateng tuh daging di sana. Begitulah dosa kita. Perbedaan orang mukmin dan orang fajir. Orang mukmin dan orang fasik, memang pelaku dosa. Innal mukmin, kata Ibnu Mas'ud, yaradunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin ketika berbuat dosa, dia melihat dosanya itu seperti gunung dan dia di bawah. Dia takut tuh gunung itu akan longsor kepada dia. Tapi kalau orang munafik, orang fajir, dia melihat dosanya itu seperti lalat yang lewat di hidung. Digini kan sudah terbang. Kita lihat bagaimana tatkala kita berbuat dosa. Apakah kita merasa dosa itu menghantui kita, atau ternyata seperti lalat yang diusir dengan tangan kita seperti ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita perlu tahu gejala-gejala orang yang berbuat dosa. Bukan untuk memvonis orang lain. Ingat nih, gejala-gejala atau tanda-tanda orang yang terkena dosa ini jangan digunakan untuk memvonis temannya. Ketika, oh fulan kayaknya berbuat dosa, nah lihat tuh tanda-tandanya. Ini tujuannya untuk mengukur diri kita sendiri. Yang pertama, Tanda orang berbuat dosa atau terjerumus dalam lumpur dosa, susah dapat ilmu yang bermanfaat. Susah dapat ilmu yang bermanfaat.
3: Apalagi ilmu akhirat. Antum lihat, kalau lagi kajian ngantuk, jangan-jangan tuh gara-gara dosa. Yang lain pulang dapat ilmu, kita alhamdulillah lagi ahyana ba'da ma amatana wa hiya min.
0: Doa baru bangun tidur.
2: Al-Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i ini belajar sama Imam Malik dan melihat Imam Malik ada satu yang menakjubkan di diri Imam Syafi'i, melihat tanda-tanda kecerdasan, kepandaian Imam Syafi'i, maka Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris muridnya waktu itu, inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran, aku melihat Allah telah melemparkan ke dalam hatimu cahaya. Fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'asi, jangan kau matikan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Jangan. Imam Syafi'i dikatakan beliau berguru kepada Waqi', mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna wa qala lam bi anna al ilma nurun wa nurullah la yutahu asi. Aku laporkan kepada Imam Waqi', aku ini susah menghafal, datang pengajian susah bisa ya mendapatkan faedah, apalagi yang enggak datang kajian. Ada orang masya Allah dia biasa datang kajian, tahu-tahu enggak datang kajian. Ente kenapa? Allah, anak capek, ada urusan, macam-macam. Temannya pulang dapat ilmu, orang yang datang ke pengajian kemudian pulang dikatakan kepada mereka, qumu maghfuran lakum, diampuni dosa-dosa kalian. Kita susah mendapatkan hal itu. Orang dari jauh datang jemaah. Coba siapa yang paling jauh di sini? Anak kasih hadiah. Enggak ada yang Jakarta sudah pulang. Nah, dari Kalimantan udah tinggal di sini tapi kan. Hah? Gimana? Baru berapa hari? Ya, berarti udah jadi penduduk sini lah. Yang datang khusus kajian ini Surabaya. Ada yang lebih jauh dari Surabaya? Jember daono, Jember. Masyaallah, fatar-fatar barakallahu fikum. Masya Allah, dari Surabaya datang, yang dari Ponorogo nggak datang. Kita bisa bayangkan, jangan-jangan ya Allah, jangan-jangan aku nggak bisa dapat ilmu. Ketika mau pengajian ada tamu, mau pengajian macam-macam urusan, sehingga kita dihalangi dari ilmu yang bermanfaat. Jangan-jangan gara-gara dosa. Yang kedua, rizki seret, susah cari pekerjaan. Atau banyak duit cepat habis, itu salah satu dampak dosa. Kita tahu bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar atas segala problematika dia, dan Allah akan kasih dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kita lihat, kalau rizki kita seret atau banyak fulus tapi cepat habis, nih gara-gara dosa. Andai kata kita tahu, jemaah, para ulama menjelaskan, andai kata kita tahu dengan rizki kita yang mau datang gara-gara dosa nggak datang, pasti kita akan nangis, akan menyesali. Gara-gara dosa nih anak seharusnya dapat 1 miliar, hilang tuh 1 miliar. Tapi kita nggak tahu. Innal abda, kata Rasul SAW, la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Seorang hamba itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan.
1: mungkin kita bertanya, Ustaz, ana ini Ustaz, sebelum ngaji, sebelum kenal masjid, rezeki ana luas Ustaz. Tapi setelah ngaji, ya Allah, Senin Kemis jualan herbal, aduh Ustaz, laku gak laku gitu kan. Terkadang kita berpikir seperti itu. Kok bisa Ustaz? Katanya kalau bertakwa diluaskan rezekinya. Ya berarti belum bertakwa. Belum. Kalau kita udah masuk isya, Masya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Tadi kita sudah mengkaji beberapa dampak atau tanda-tanda seorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa. Dari dihalangi dari ilmu yang bermanfaat, susah dapat ilmu, yang kedua rezekinya seret. Mungkin kita akan berpikir, Ustaz, ketika ana belum ngaji, ana mendapatkan duit itu lebih mudah daripada sekarang. Tapi sudah ngaji, ana tinggalkan pekerjaan ana yang dulu yang ana anggap itu haram, ternyata tambah susah cari duit. Padahal Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Perlu diketahui bahwa dunia ini bukanlah satu kehormatan yang begitu agungnya sehingga kalau orang itu kaya, orang ini orang terhormat. Tidak. Kita lihat orang-orang kafir ternyata lebih banyak yang kaya daripada orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah berbagi dunia ini kepada semuanya. Yang Allah cintai, Allah kasih dunia. Yang Allah benci, Allah kasih dunia. "Wa la yu'til iman illa man yuhib." Tapi Allah tidak membagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum setelah kembali kepada Allah, setelah taubat, merasa rezekinya seret, iya, mungkin itu dampak dosa kita yang dulu. Allah mau bersihkan tuh. Masya Allah, hujan lagi jamaah. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan jadi hujan yang bermanfaat. Saya kenal dengan seorang yang dia cerita ketika dia jadi preman. Dia cerita dia udah tobat, jadi mantan preman dia. Badannya itu semua isinya tato. Udah ngaji, Masya Allah. Dia cerita, Ustaz, ana dulu tiap hari istri ana ngitung duit tiap hari. Antara 300 juta sampai 500 juta. Tiap hari cash ngitung. Tapi semuanya habis, gak ada yang tersisa. Dan ternyata uang haram itu memang lepas, gak berkah. Seorang GM-nya Hotel Hilton di Mekah sana, namanya kalau gak salah Ibrahim Al-Fatih. Saya sempat jumpa dia, ngobrol di kantor, dia cerita tentang dulu waktu dia pulang dari Amerika. Pulang dari Amerika ke Mekah, kerja di bank konvensional. Oh, gajinya 11 ribu real. Berapa juta sekarang 11 ribu real? Mungkin 34 juta. Atau bisa sampai 35 juta. Gajinya tiap bulan baru pulang. Suatu hari dia mengundang saudara ibunya makan. Ngobrol-ngobrol sebelum makan malam, hidangan disajikan. Si pamannya tanya nih, ada ibunya nih, "Oh, kerja di mana, bro?" "Oh, alhamdulillah, paman, anak kerja di bank," kata dia. "Insya Allah, dengan gaji yang begitu tingginya." Ya udah, si pamannya diam aja. Pas waktu makan, gak mau makan, paman.
2: Ana udah kenyang, kata pamannya. Macem-macem. Akhirnya dipanggil ke ibunya. Mi, nih, Khol ini gak mau makan. Tanya sama umminya ini. Inti kenapa gak mau makan? Makan. Kenapa inti kamu enggak macam-macam? Di akhirnya dia terus terang, enggak lah, anak ini termasuk yang takut. Soalnya anaknya inti kerja di bank. Anak takut. Akhirnya kata ibunya, ngomong sama Ibrahim. Ibrahim, besok inti keluar dari bank. Si Ibrahim kata dia, anak ini sebenarnya tidak, ya enggak kepingin keluar dari sana. Cuma karena ummi anak nyuruh, anak keluar. Keluar, mau enggak mau, ummi yang nyuruh keluar. Bismillah. Keluar dari bank gaji 11.000 real, ana daftar cari kerjaan jadi resepsionis Hotel Hilton. Jadi dia daftar. Gaji 4.000 ya, Pak. Yang awalnya 11.000 gajinya 4.000 real. Kata dia, subhanallah, ana dengan gaji 11.000 itu akhir bulan habis. Enggak pernah bisa nyelengin. Yang mobil rusak, yang anak masuk rumah sakit, yang ini itu, duit itu habis. Anak gaji 4.000 bisa menabung. Subhanallah. Mungkin kita kalau berpikir dari jumlahnya, jumlahnya sekarang lebih sedikit, tapi ini berkah. Yang kita sering, yang penting barokah. Terkadang orang sedikit barokah lebih baik daripada banyak nggak berkah. Tapi barokah banyak Ustaz lebih baik daripada sedikit barokah. Ya iyalah jemaah. Tapi kita harus tahu diri. Bismillah, dunia ini ya Allah. Kemudian gimana kalau kita melihat orang pelaku dosa, ternyata duitnya tambah banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibb, fa'lam annahu istidraj." Kalau kau melihat Allah mencurahkan rizkinya kepada seorang hamba sedangkan dia pelaku maksiat, ketahuilah itu istidraj. Itu termasuk diluluh, dia apa? Apa istidraj itu bahasa Indonesia? Diluluh. Dia apa? Dimanjakan. Dia apa?
4: Diberi tangguh.
2: Diberi tangguh ya. Ya, dibiarkan. Kayak orang jalan di depan itu jurang, tapi terus dibiarkan. Jalan ketawa-ketawa, nggak ada yang ngasih tahu. Tapi kalau ada orang jalan jurang kemudian ada yang ngasih tahu, dia akan berhenti, dia akan balik. Tapi ini pelaku dosa yang dikasih nikmat, terus dia jalan. Tahu-tahu jurang jatuh. Subhanallah, itulah orang yang dikasih nikmat. Karena jamaah, kalau orang dikasih musibah, rezekinya seret, datang kajian. Antum lihatlah orang-orang kalau rezekinya sempit, masya Allah, pasang alarm jam 3 sholat tahajud, pagi sholat duha. Karena apa? Masih cari kerjaan. Ketika dapat pekerjaan, tahajudnya hilang, duhanya hilang. Karena apa? Fitnah dunia itu terkadang lebih dahsyat daripada fitnah musibah yang kita dapat. Orang-orang yang miskin itu terkadang masya Allah. Antum lihat kalau antum naik motor, ya Allah, naik mobil, biasanya di starter enak. Tahu-tahu di starter, tek tek, astagfirullah, astagfirullah, bismillah, subhanallah. Itu bismillahnya mungkin 10 kali. Coba langsung hidup, nggak ada bismillah, reng. Subhanallah, ternyata dia dengan dikasih musibah dia bisa ingat sama Allah. Bayangkan ketika orang naik motor dan tahu motornya ini biasa mogok, dia akan doa dari perjalanan dari rumahnya ke tempat pengajian, atau dari tempat pengajian ke rumahnya itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, takut dia mogok di jalan. Dan itu nikmat, nikmat dari Allah. Maka kita harus tahu, kalau orang dikasih banyak dunia, belum tentu Allah cinta sama dia. Para Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau marra hilalun thumma hilalun thumma hilal, berlalu rembulan, kemudian datang rembulan selanjutnya, kemudian datang rembulan selanjutnya. Di rumah Nabi kompornya enggak hidup. Kompornya enggak hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan beliau dalam kondisi kompornya tidak hidup, sholat sampai bengkak kakinya, kemudian mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Allah sudah ngampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau sampai seperti itu? Padahal Nabi hidupnya susah, jemaah. Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur dengan kehidupan yang segala seret rezekinya, kata ulil tadi. Tapi Rasul dengan diampuni dosanya, apa enggak pantas aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah, kalau melihat fulan susah cari kerjaan, jangan ngomong gara-gara dosa. Jangan, belum tentu. Kalau kita seret cari rezeki, kayaknya banyak dosanya. Tapi kalau fulan, mungkin Allah mau mengangkat derajatnya fulan. Itu jangan suudzon kepada saudaranya, tapi suudzon kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, kehampaan, keasingan, kesenjangan yang dirasakan hamba di hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ada orang-orang pelaku dosa itu enggak ada sama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut, galau, mungkin bahasanya sekarang itu selalu galau dia hidup. Berlimpah harta tapi tetap merasakan ada sesuatu yang belum dia dapatkan. Antum lihat orang-orang artis-artis lah kita katakannya, orang-orang yang banyak duitnya, kenapa masih terjebak di narkoba? Sampai pelawak, pelawak itu kerjanya ngapain? Menghibur orang, bikin orang ketawa, tapi dia gak bahagia. Gak bahagia dia. Dia mencari kebahagiaan lewat pil-pil itu. Dia celat sabu-sabu. Kita pikir subhanallah, gara-gara dosa, jangan-jangan ya. Kita ketika merasakan itu kegalauan di dalam hati kita, yang biasanya kita senang, tahu-tahu kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya terkadang dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih arti kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adalah ketentraman, kedamaian yang dirasakan dalam jiwa. Gak punya harta, gak punya apa, tapi tentram hatinya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikrullah hati itu akan merasa tenang, merasakan kedamaian. Maka kalau kita sudah merasa galau di hati kita, kembali kepada Allah. Aktsir min dzikrillah, sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kehampaan, kengerian yang terjadi antara dia sama istrinya, antara dia sama anaknya, antara dia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada apa ya? Ada jarak antara dia dengan istri. Orang yang habis berbuat dosa di luar, na'udzubillahi minaz-zina, semoga Allah menjauhkan kita dari dosa zina. Dia berbuat zina di luar, masuk ke rumahnya, dia akan merasakan dengan istrinya gak nyaman, ribut sama istrinya. Anaknya yang biasanya taat, tidak taat sama dia. Mobilnya yang biasanya enak, tahu-tahu ngeblok remnya. Di starter gak mau hidup. Ulama salaf mengatakan, inilah a'lam, aku tahu gara-gara dosaku tuh sampai di perilaku binatang. Biasanya mungkin naik apa? Naik onta enak, tahu-tahu ontanya gak mau jalan. Kita seperti itu. Jadi kalau kita merasakan ada jarak sama istri kita, anak kita yang biasanya nurut, tahu-tahu gak nurut, istri kita yang biasanya disuruh langsung melaksanakan, dia gak mau, ada apa? Tuh, dosa yang kita lakukan. Maka tatkala kita merasakan seperti itu, istighfar, minta maaf sama istrinya, minta maaf sama anak-anaknya, mungkin kita zalim sama mereka ya. Seorang salaf mengatakan, aku tahu, inni la'arifu hadzal gham. Ibn Sirin mengatakan,
3: inni la'arifu hadzal gham bidzambin asabtuhu mundu 40 sana.
1: Aku tahu nih. Ini perasaan galau yang ada di hatiku ini gara-gara dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Jamaah, yang akan ditanya nanti di hari akhir, salah satunya selain umur kita semuanya akan ditanya tentang masa muda kita. Wa anshababihi, masa mudanya dihabiskan kemana? Ibnu Sirin mengatakan ketika dia merasa kegalauan, ini gara-gara dosa aku 40 tahun yang lalu.
3: Kok bisa tahu dia?
1: Dikomentari oleh sebagian salaf ketika membaca perkataan Ibnu Sirin, mereka mengatakan qallad dzunubul qaumi fa'arufu min aina utu wa kathura dzunubuna falam na'rif min aina nu'ta.
3: Dosanya mereka tuh, ulama-ulama salaf itu sedikit, sehingga mereka tahu ketika merasakan sesuatu, oh gara-gara dosa yang itu. Tapi kalau kita terlalu banyak dosa kita, kalau kita kena musibah, ini gara-gara dosa yang mana ya? Karena udah terlalu banyak dosanya.
1: Maka seperti itulah kita harus merasakan, kalau ada sampai mereka mengatakan, aku tahu dosaku itu dari tikus. Tikus di rumah yang biasanya mungkin gak pernah makan baju, tahu-tahu makan baju kita.
3: Kok bisa padahal makanan banyak, ini baju dimakan.
1: Maka kita harus sadar itu peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kelima, disulitkan urusan. Ngurus SIM enggak mari-mari. Ngurus surat tanah enggak selesai-selesai. Ngurus apa, daftarkan anak sekolah, kurang ini, kurang itu, macam-macam. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar dari segala urusan. Jadi kalau kita nih ngurusin sesuatu enggak selesai-selesai, udah duduk. Duduk sudah istighfar sejam, dua jam, tiga jam, sampai diriwayatkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau beliau punya permasalahan yang tidak selesai, permasalahan dalam urusan agama, beliau itu istighfar sampai 1000 kali. Minta. Jadi kita kalau punya urusan yang enggak selesai-selesai, istighfar. Terus istighfar. Insyaallah Allah itu kalau mau bikin mudah urusan kita, tinggal kun fayakun, selesai. Yang kelima, kegelapan yang dirasakan di dalam hati kemudian muncul di dalam wajah. Pelaku dosa itu walaupun ganteng ya mah, orang kelihatan, oh maling kira ini, kelihatan tuh, lihat orang-orang sudah beda gitu wajahnya, walaupun putih tapi kelihatan dari jauh. Hati-hati nih, tukang tipu nih kalau lihat wajahnya. Antum lihat, coba antum lihat tetangga antum sekarang, saling lihat temennya nih, wajah-wajahnya, wajah pelaku dosa itu kelihatan. Dan wajah orang yang ahli ibadah itu bercahaya walaupun hitam. Hah? Walaupun gak hitam ya, kulitnya hitam, tapi kelihatan dia ahli ibadah. Saya masih ingat dengan kejadian yang saya tidak bakal lupa. Pulang dari Masjid Nabawi, pulang dari sana, ramai habis sholat isya itu. Tahu-tahu ada mahasiswa dari Universitas Medina lewat tuh. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Waalaikumsalam, kata istri ana. Subhanallah. Bercahaya wajah mereka. Orang di pasar banyak ini, tapi kelihatan beda tuh orang itu. Orang-orang yang ahli ibadah kelihatan, jamaah. Kita kalau melakukan dosa, Allah enggak mengazab langsung terkadang, tapi terus. Karena orang yang melakukan dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada nokta hitam di hati. Bukan di hati, tapi di jantung.
3: di kolam. Kolam itu apa? Jantung. Cuma sekarang jadi bahasa Indonesia hati, mereka menerjemahkan kolbu, tapi kolbu itu aslinya adalah jantung. Dikasih nokta in raja'a wastaghfirullah suqila qalbu, kalau dia kembali istighfar maka dibersihkan tuh jantungnya, hatinya itu, kolbunya dibersihkan. Tapi kalau dia kembali tambah tuh nokta hitam, kembali dosa tambah tuh nokta hitam sampai ditutupin hati, dan itu muncul di wajah, kelihatan orang-orang pelaku dosa itu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan innalil hasanati dhiyaan fil wajhi, sesungguhnya amal kebajikan itu menyumberkan cahaya di wajah, wa nuran fil qalbi, dan di dalam hati ada cahaya, wa sa'atan fil rizqi, rizkinya diluaskan, wa quwwatan fil badani, dan badannya sehat, kasih kekuatan di badannya, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan cinta di hati manusia, orang senang sama fulan. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi, dosa itu mewariskan kehitaman di wajah, gelap tu wajah. Wa dhulmatan fil qalbi fil qabri wal qalbi, kegelapan di kuburan dan di dalam hatinya. Wa wahnan fil badani, badannya jadi lemah, salat malam enggak bisa, jadi lemah. Wa baghdatan fi qulubil khalqi, dibenci sama orang, orang enggak suka sama orang pelaku dosa itu. Pernah dalam sebuah riwayat ada orang datang ke Hasan al-Basri, dia mengatakan aku ini enggak dihalangi dari sesuatu apapun padahal aku banyak dosanya, kata dia. Akhirnya Hasan al-Basri tanya, hal taqumul lail, kau bisa enggak bangun malam? Enggak bisa. Enggak pernah qiyamul lail, cukup kok. Tidak bisa bangun malam itu sebagai akibat dosa yang kelakukan. Kau dihalangi dari kebaikan yang banyak sekali. Kebaikan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dosa itu melenyapkan barokah umur dan memendekkan umur kita. Sebagian orang masya Allah jemaah, umurnya 20 tahun hafal Al-Quran. Ada teman dari Italia 2 tahun masuk Islam hafal 20 juz. Kita sampai tua enggak hafal-hafal Al-Quran. Kok bisa? Nih fulan baru masuk Islam 2 tahun hafal 20 juz. Anak 50 tahun Islam. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Paling panjang idza ja'a nasrullahi wal fath. Masyaallah. Jangan-jangan habis umur kita untuk kemaksiatan. Enggak berkah umur kita. Ada orang-orang yang bisa melakukan perbuatan kebajikan dalam waktu yang singkat, kita enggak bisa. Fulan sudah berangkat haji, Sulam sudah berangkat umroh, Ana padahal sama mungkin dilihat hartanya sama Fulan itu, harta Ana enggak lebih sedikit dari Fulan. Tapi kenapa Fulan umurnya baru 35 tahun sudah umroh 2 kali, Ana 40 tahun belum umroh-umroh? Maka kita pikir, jangan-jangan enggak berkah umur Ana ini. Jadi pahalanya itu cuma sedikit, umurnya lebih panjang tapi amal kebajikannya sedikit gara-gara dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ke-8, orang yang berbuat dosa itu suka bermaksiat, artinya dosa melahirkan dosa, dosa melahirkan dosa. Antum melihat umpamanya orang yang berzina, na'udzubillah min dzalik, dosa zina itu akan mengantarkan dia, ya kita lihat dosa ke kafe-kafe malam lah, orang dari minum, habis minum joget-joget, terus berzina, terus gak sholat subuh, dosa itu terus sampai dikatakan seperti tasbih itu kalau lepas merontoli terus. Maka kita harus ikut berbuat dosa, langsung ikat
1: istighfar sama Allah SWT. Kalau tidak melahirkan dosa-dosa yang lain.
2: Orang yang berbuat dosa umpamanya,
1: anggaplah main judi.
2: Main judi. Awalnya main judi aja.
1: Tahu-tahu ribut sama temennya, dibunuh temennya. Orang yang ke konser-konser dangdutannya, yang begitu menggodanya, sikutan sedikit, tusuk, mati. Membunuh ribu, subhanallah. Dosa itu melahirkan dosa. Maka kita harus hati-hati. Semua dosa itu katanya, awaluha aw mabda'uha minan nazar, dari pandangan. Coba kita lihat seorang yang berzina, awalnya dipandang-pandang, ada perempuan lewat, subhanallah, astagfirullah. Datang lagi dilihat lagi, setelah dilihat mulai tersenyum kepada tuh perempuan. Setelah tersenyum, ngobrol, ngobrol janjian, habis itu sudah. Maka dosa benar-benar melahirkan dosa, kita harus hati-hati. Kemudian gak punya malu. Yang keberapa? Yang ke-9. Gak punya malu. Yang awalnya itu berbuat dosa sembunyi-sembunyi, terus terang-terangan. Karena udah hilang rasa malu. Awalnya minum, membawa sembunyi-sembunyi, lama-lama terus di pinggir jalan minum, sampai di rumahnya pun pulang dengan aroma. Na'udzubillah ya. Orang yang seperti itu, subhanallah. Bohong. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya bohong itu mengantarkan kepada dosa-dosa yang banyak tuh. Kemudian yang namanya dosa-dosa yang banyak itu mengantarkan kepada neraka. Pedagang, kita lihat, pedagang itu yang suka bohong, gak malu dia. Datang orang, masya Allah, beli HP, berapa nih HP? Sudahlah buat inti 500. Di rumahnya pun pulang dengan aroma. Na'udzubillah ya. Orang yang seperti itu, subhanallah. Bohong. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya bohong itu mengantarkan kepada dosa-dosa yang banyak.

Sudahlah buat ente 500. Buat ente 500. Kata dia enggak boleh 400. Yalah, modalnya enggak segitu. Ya udah enggak jadi. Udah sini, enggak apa-apa saya ambil. Bayangkan jangan. Dia ngomong modalnya enggak segitu. Terus dia kasihkan. Enggak malu dia bohong nipu orang apa udah enggak ada rasa malu. Kita kan yang lihat, loh, kok enggak malu ya? Tadi bilang modalnya enggak segitu tapi dikasihkan 400. Hilang tuh. Yang namanya orang sudah suka nipu, enggak malu. Sampai orang mamanya seperti orang yang punya utang. Utang sana, utang sini. Awalnya malu ketemu sama orang yang punya duit. Tapi lama-lama udah biasa. Bahkan ketika ditagih, ente mau uang apa mau celurin? Masya Allah. Ada orang yang ditagih utangnya itu, mau dibayar celurin sama dia. Allah, hilang rasa malu. Masya Allah. Hilang. Gara-gara dosa. Kemudian, susah berbuat amal kebajikan. Susah. Ada di masjid tadi hayya ala sholat, kakinya itu kayak ada yang gandoli. Kakinya. Temannya pada berangkat ke masjid, dia gak bisa ke masjid. Orang pada sholat sunnah, dia gak bisa sholat sunnah. Kenapa? Orang biasa puasa sunnah, berat dia puasa sunnah. Hati-hati Allah, kenapa? Gitu ya. Ulama salaf itu subhanallah mengatakan hurim tu qiyaman lail arba'ata ashur bidhambin asabtu. Itu perkataan Sufyan Tsauri. Aku dihalangi, diharamkan untuk qiyamul lail 4 bulan gara-gara dosa yang aku lakukan. Satu dosa. Enggak bisa qiyamul lail 4 bulan jamaah. Maka kita lihat kalau kita enggak bisa qiyamul lail, enggak bisa salat sunnah, jangan-jangan karena dosa yang kita lakukan. Kemudian dosa itu memunculkan kerusakan di muka bumi ini. Nah, kerusakan yang kita lihat di mana-mana ya. Tadi model tsunami, model macam-macam itu. Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah mengatakan wa lanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada orang-orang itu azab yang dekat, azab yang kecil, azab di dunia sebelum azab yang besar di akhirat nanti, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang panennya gagal, yang terkadang petani-petani subhanallah mau panen bawang tahu-tahu hujan deras, semua membusuk itu bawangnya. Maka ingat, itu karena dampak dosa yang kita lakukan. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha ayat 124 127. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka kita akan jadikan bagi dia kehidupan yang sempit. Sempit, sesak dadanya, dan kita akan kumpulkan dia di padang mahsyar pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini, kegalauan, kesempitan, langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di surat Al-Qalam Nun, di situ Allah menceritakan tentang tiga bersaudara yang mau manen kebunnya. Tapi dia ngomong, kita jangan kasih orang-orang miskin. Mereka berangkat sebelum subuh ke kebunnya. Ternyata kebunnya sudah terbakar semuanya. Kemudian Allah mengatakan, kadzalikal adzab. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lam. Seperti itu tuh azab, dibakar habis tuh semua kebunnya, dan azab akhirat itu jauh lebih dahsyat dari itu kalau mereka mengetahui. Maka kita dalam kehidupan ini, apapun yang kita rasakan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, usahakan kita mensyukurinya. Musibah-musibah yang menimpa kita,

0: bersabar dan beristighfar. Insya Allah dengan seperti itu, mudah-mudahan kita bisa keluar dari dunia ini sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Karena di hari kiamat nanti, ketika orang keluar dari kuburnya kemudian datang kepada mahsyar, matahari akan mendekat dan manusia banjir keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggulnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai hidungnya, jemaah. Orang di sebelahnya enggak keringetan. Dia melihat tuh orang di sebelahnya enggak keringetan, tapi dia seperti di kaca-kaca, jemaah. Seperti di akuarium, tenggelam dalam keringatnya sendiri gara-gara dosanya dia. Dan di padang mahsyar ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah salah satu dari mereka. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Yang keempat, warajulun ta'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang diajak berzina dengan wanita cantik dan berkedudukan tinggi, lalu dia mengatakan inni akhafullah. Yang kelima, warajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua hamba Allah yang saling mencintai karena Allah dan mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina, dan seorang hamba yang mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis meneteskan air matanya, supaya kita tidak tenggelam dalam keringat kita di hari kiamat. Orang yang tenggelam dalam dosa-dosanya di dunia ini akan tenggelam dalam keringatnya dia di hari kiamat nanti. Dan semoga kita tidak termasuk dari itu. Kita termasuk dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi, Allah dan Rasul-Nya bebaskan dari kesalahan. Maaf. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab, kalau tidak wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum seorang muslim kerja di negeri kafir? Barakallahu fiik. Para jamaah, seorang muslim itu diperintahkan untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu perintah. Kenapa? Karena seorang muslim di negeri kafir itu, Rasulullah SAW mengatakan ana bari'un min muslimin yuqimu baina dhahranil musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. La tatara'a naruhuma, api keduanya enggak boleh saling kelihatan, kata Nabi. Nabi mengatakan itu untuk menyelamatkan umatnya. Para jamaah, ada seorang syekh yang berangkat ke Eropa. Dari Suria dia berangkat ke Eropa, bertemu dengan orang-orang Suria, orang-orang Mesir, orang-orang Arab yang tinggal di Eropa, banyak yang tinggal di sana. Katanya Syekh itu mengatakan kepada mereka, kalau ente bisa menjamin anak cucu ente masih Islam, ente boleh tinggal di negeri kafir. Dia langsung menangis karena cucunya sudah gak tahu agamanya apa. Kita bayangkan jam di negeri kafir itu gak dengar azan. Kita di Indonesia dengar azan aja gak ke masjid, gak sholat banyak orang. Apalagi di negeri kafir gak dengar azan. Di negeri kafir itu syiar-syiar kekufuran di mana-mana kelihatan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kerja di mana, di Korea, umumnya, subhanallah, gak bisa sholat ya. Waktunya sholat terkadang ada yang sholat di kamar mandi. Dia harus menjual minuman keras, harus ngantarkan itu, mengantarkan orang-orang ke tempat-tempat ibadah-ibadah kaum musyrikin. Dia ada di situ, dia melihat. Yang awalnya mungkin astagfirullah, melihat perempuan-perempuan dengan pakaiannya seperti itu. Awal datang, astagfirullah, astagfirullah. Sebulan udah hilang tuh jamaah. Karena terbiasa. Orang yang terbiasa melihat kemaksiatan, biasa dia. Melihat kekufuran, biasa. Melihat orang menyembah umpamanya patung-patung, terbiasa dia. Tidak lagi ada greget keimanan di hatinya. Rasul mengatakan, la tatara ana rum. Orang yang ke negeri kafir, para ulama membolehkan mereka ke negeri kafir kalau mereka di sana mungkin sebagai mau belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam ya, dan dia memiliki basic agama yang kuat, atau dia menjadi diplomat di sana karena Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya. Dan kita lihat bagaimana sahabat yang hijrah ke Habasyah, ke negerinya orang kafir, sebagian ada yang masuk Kristen karena keluar dari Makkah, keluar ke Naskal Habasyah, dan Habasyah negerinya orang-orang Nasrani pada waktu itu. Sebagian ada yang jadi Nasrani karena pengaruh lingkungan jamaah. Maka hati-hati di sana. Masya Allah. Subhanallah. Ini, assalamualaikum Ustaz, saya anak tunggal di mana ayah tiri saya seorang dukun. Bagaimana hukumnya jika kami, saya, istri dan anak ikut makan hasil dari perdukunan ayah, sedangkan kami juga ikut membantu peternakan dan pertanian milik ayah saya. Jazakumullah khairan. Nah, berkaitan dengan usaha, kalau dia cuma hasilnya dari dukun saja, maka gak boleh kita makan. Karena Rasul mengatakan salah satu yang buruk makan itu hulwanul kahin, itu hasil dari perdukunan itu. Tapi kalau nyampur hartanya, tadi dikatakan bapaknya itu beternak ya, bapaknya itu bertani ya, mudah-mudahan gak ada masalah. Tapi usahakan untuk dikasih nasihat, berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, ana ada soal tentang fenomena menyebarnya batu akik. Masya Allah, usahnya pakai akik. Ana jadi gak enak nih jamaah. Di seluruh penjuru negeri, sampai orang-orang rela mencari sampai ke dalam tanah. Iyalah, ke dalam tanah mereka nyarinya. Apalagi sampai ada yang menganggap ada isinya batu akik tersebut. Bagaimana hukum dalam Islam tentang batu akik? Subhanallah ya. Masalah batu ini, dari dulu orang itu pakai akik karena dia itu termasuk cincin. Dan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pakai cincin. Rasul pakai cincin yang mulia, pakai emas, kemudian diganti pakai perak. Dan cincin Nabi itu berfungsi sebagai stempel juga. Cincinnya Nabi itu ada stempel Muhammad Rasulullah. Itu ada stempel. Masya Allah. Udah masuk pegang anak taruh. Sahabat pakai cincin, pernah Rasulullah SAW pakai cincin emas awalnya, kemudian dibuang sama Nabi. Tuh semua sahabat dilemparkan cincin. Mereka ngikutin Rasul SAW. Akhirnya Rasul pakai cincin dari perak. Diperbolehkan pakai cincin dari perak, dan dipakainya itu ketika Ali bin Abi Thalib, dalam hadis Ali yang sahih, Ali mengatakan Nabi itu melarang aku pakai cincin di ini dan ini. Yang diperbolehkan itu di jari manis, jadi manis. Apa namanya? Betul, manis dia. Masya Allah. Yang ini pahit. Jari manis dan jari pahit. Iya, yang ini, yang dua ini jamaah, itu diperbolehkan pakai cincin seperti itu. Mau pakai batu akik, mau pakai batu kali, mau pakai batu apa, sebenarnya bebas. Dan dari dulu orang itu subhanallah di Jember, saya ingat waktu SD saya itu biasanya kalau hari Minggu jalan-jalan ke pasar melihat orang jualan cincin. Dari dulu ada orang jualan cincin itu, ada, cuma sekarang ya lagi booming. Dan hati-hati tertipu antum. Kadangkala kemarin katanya ada yang beli akik, ternyata permen fok tadi. Masya Allah ya. Betul, hati-hati. Jadi kalau mau pakai nggak masalah, itu termasuk hiasan lelaki, karena para sahabat pakai cincin, ada yang mereka ada yang pakai batu, ada yang nggak pakai batu, bebas aja. Dan itu termasuk kalau mau dikatakan sunnah Rasul pakai cincin, tapi nggak boleh kita pakai cincin sama dengan cincinnya Rasul. Ada Muhammad Rasulullah, enggak, itu khusus buat Rasulullah SAW, karena itu buat stempel juga. Kalau kita bukanlah seperti itu. Jadi hukumnya boleh-boleh aja. Kalau kita pakai cincin sebagai perhiasan, silahkan. Tapi jangan pakai di jari tengah, jangan pakai di jari telunjuk. Karena ada orang yang cincin semuanya cincin. Sampai yang pakai cincin semuanya itu kayaknya dukun gitu. Apalagi kalau percaya ada isinya. Ada cincin Sulaiman, akik Sulaiman. Ini ada hadamnya. Sudah ditirakatkan 33 hari. Jadi kalau pakai ini rezekinya lancar. Kalau rezekinya lancar, kenapa ente masih jualan akik di sini? Dia duduk masih di bawah jualan akik. Ente kok nggak pakai rezekinya lancar? Subhanallah, orang itu mau dibohongin sama tukang akik itu yang duduk di bawah. Allahu Akbar. Itu bisa syirik kita ketika percaya dengan cincin itu. Hati-hati. Cincin itu hanya perhiasan, silahkan. Dan jangan sampai ada yang mengatakan hati-hati cincin itu masuk money laundry, seperti anturium. Antum tahu anturium itu bunga yang dibikin sayur, nggak bisa. Harganya sampai harga mobil zaman. Saya ingat orang tua saya juga terjebak dalam itu. Sampai dia cerita malam hari Ramadan ada yang nawar pohonnya, kembangnya itu 26 juta. Abah Ana minta 30 juta. Subhanallah. Pagi harinya 1 juta enggak ada yang mau. 1 juta enggak ada yang mau. Mau dikasihkan hadiah orang enggak mau. Karena permainan orang-orang yang punya duit, duitnya sudah dicuci semua. Jadi modelnya ada, kita lihatlah bagaimana korupsi di negeri kita. Ada orang yang Masya Allah punya ngambil duit negara 10 miliar. Kan dia diminta mempertanggungjawabkan, dapat dari mana 10M ini hartamu? Dia akan ngomong, jual akik. Dia beli akik 1 juta, laku 1M. Ah, 1M sudah jelas, dapat dari penjualan akik. Nanti lagi, padahal yang disuruh beli itu temannya sendiri. Temannya dikasih duit 1M, ente beli akik ana 1 miliar. Nah, jadi kan ketika dia jual ke temannya, teman yang ngasih 1 miliar, duitnya ini jadi duit bersih. Karena hasil kerja, hasil bisnis. Hati-hati dengan yang seperti itu. Tapi mau pakai akik fadol, tapi jangan sampai tertipu dengan ya beli yang mahal-mahal, percaya dengan isinya, itu membuat kita nanti bisa terjebak dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Anak akik tidak beli jamaah. Anda nggak beli, jangan dipikir ustadznya ini ikut beli akik, enggak. Kita ini kalau ke luar Jawa, kemarin ke Pontianak, itu sepanjang jalan itu orang gosok akik, gosok batu, sampai ibu-ibu tua yang jualan sayur, di apa? Di beseknya itu ya, itu isinya batu. Jadi di pinggir jalan itu jualan batu, ibu-ibu perempuan, karena yang lagi laris dia batu, maka mereka kasih anak cincin, dia dipakai lah. Kalau nggak dipakai nggak enak sama yang ngasih gitu kan. Barokallahu fikum. Bukan mau gaya ustaznya cuma. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu bertafakkur di agama. Maksudnya, orang ini akan diarahkan belajar din. diarahkan oleh Allah mengkaji agama, datang ke pengajian, ngafalin Quran, baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu Allah ingin kebaikan buat dia. Karena apa? Orang kalau tahu agama, dia tahu jalan menuju surga. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau belajar teknik umamanya dan tidak pernah ngaji, dia tidak akan pernah dapat dari gurunya tentang halal haram, tentang yang hak yang batil, nggak akan dapat. Karena pelajarannya semuanya umum. Jadi kalau kita lihat anak kita, kita arahkan kepada agama, nggak semuanya harus jadi ustaz, tidak. Tapi semuanya harus belajar agama. Harus belajar agama kita, urusan ibadah kita, mana halal haram. Saya lihat di beberapa tempat, di mana waktu itu ya, itu di kiri kanan jual patung. Di mana jemaah? Mana? Mojokerto ya? Iya, kiri kanan. Saya tanya, yang bikin orang Islam? Iya. Subhanallah jemaah. Karena dia tahu kalau bikin patung itu katanya duitnya banyak. Tapi dia gak pernah tahu bahwasanya kita gak boleh bikin patung. Kita menolong orang-orang berbuat kesyirikan, kita akan minta pertanggungjawabkan, meniupkan ruh kepada patung-patung itu nanti pada hari kiamat. Dan asyadun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat itu tukang-tukang gambar, tukang-tukang pemahat patung seperti itu. Tadi kalau orang gak punya ilmu agama, semuanya dilabrak, gak ada rambu-rambunya. Tapi kalau orang belajar agama, dia akan tertahan insya Allah dengan ilmu dia. Itu salah satu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi fitnah ISIS di zaman ini? Nah, berkaitan dengan ISIS, ya semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang bergabung dengan ISIS di sana ya. Itulah fitnah. Ketika fitnah itu datang, kata Rasulullah SAW, orang itu paginya Islam, sorenya bisa kafir. Sorenya Islam, paginya bisa kafir. Dia nggak tahu jawab. Ketika fitnah tiba, bagaimana menghadapi fitnah ISIS ini? Ya tadi kita harus mengajarkan kepada umat Islam ini akidah yang benar. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ISIS, para ulama telah menetapkan bahwa ISIS akidah mereka dan khawarij mereka. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang mengkafirkan, awalnya mereka mengkafirkan semua orang yang tidak bergabung dengan mereka bisa kafir. Kalau kafir darahnya haram, bantai. Bahkan bahayanya orang-orang khawarij itu jauh lebih besar daripada bahayanya orang yang kafir asli. Karena apa? Orang-orang khawarij menganggap kita ini murtad, dan orang murtad itu lebih bahaya daripada orang kafir asli buat mereka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya mereka itu ya gampang sekali membunuh. Darah itu gak ada artinya buat mereka. Bunuh sana, bunuh sini. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan anak-anak muda perlu dibentengi dengan akidah yang benar ya. Pemerintah kita, harapan kita juga bagaimana dia memberikan, yang menggandeng para ustaz, menggandeng alim ulama dalam memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini. Karena pemikiran yang menyimpang ini pemikiran. Jadi diperangi bukan dengan tembak. Kalau ditembak yang ada balas dendam mereka. Maka yang harus digandeng para ulama, dikasih nasihat. Di Arab Saudi itu subhanallah, guru-guru kita di Madinah itu sering ke penjara. Penjara orang-orang yang terkena pemikiran khawarij. Dulu pemikirannya Al-Qaeda, Osama bin Laden. Dia datang ngasih nasihat. Apa katanya yang di penjara itu? Sudah, inti gak usah ngasih nasihat anda. Inti kafir. Dan semua pemimpin inti kafir. Subhanallah jemaah. Dia begitu nyamannya. Kalau dia dikasih tembak, ditembak tuh syekhnya. Karena pemikiran itu. Ya perlu diperbaiki. Ada yang kembali alhamdulillah mendapatkan hidayah. Mungkin itu salah satu yang harus kita, kita lakukan. Digalakkan ilmu-ilmu. Kajian-kajian. Jangan ISIS. Semua aliran di Indonesia ini ada pengikutnya. Ahmadiyah ada pengikutnya tidak? Banyak pengikutnya. Syiah banyak pengikutnya. Liberal banyak pengikutnya. Apalagi Lia Eden banyak pengikutnya. Ahmad Musoddiq ngaku jadi Rasul banyak pengikutnya. Karena apa? Gak punya ilmu agama tadi. Dia kosong kemudian dapat ya masukan-masukan, wah ini kok kayaknya benar ya, dia ikut. Barakallahu fikum. Kayaknya udah capek Ustaz. Ya, aku minta maaf, ini pertanyaan masih banyak nih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjumpa.

0: faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
3: Tujuh keutamaan sholat duha. Pertama, sholat duha merupakan salah satu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, sholat duha dua rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pada pagi hari seluruh persendian kalian harus disedekahi. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil atau la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir atau Allahu Akbar bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa diwakili dengan melaksanakan sholat duha dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat duha merupakan kebiasaan orang yang suka bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sholatnya orang-orang yang suka bertaubat adalah sholat pada saat anak unta kepanasan karena terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Keempat, jaminan dipenuhinya kebutuhan di sore harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, mendapat pahala seperti orang yang haji dan umroh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, sholatnya para awabin atau orang yang kembali taat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ketujuh, mendapat pahala seperti orang yang mendapat banyak harta rampasan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok pasukan perang. Kemudian utusan ini membawa banyak harta rampasan perang dan pulangnya cepat. Para sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat pasukan yang lebih cepat pulang dan lebih banyak membawa ghanimah melebihi utusan ini." Kemudian beliau menjawab, "Maukah aku sampaikan keadaan yang lebih cepat pulang membawa kemenangan dan lebih banyak membawa harta rampasan perang? Yaitu seseorang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian tetap di masjid dan diakhiri dengan sholat duha. Maka orang ini lebih cepat kembali pulang membawa kemenangan dan lebih banyak harta rampasan perangnya." Hadis riwayat Abu Ya'la. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu istiqomah.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Im Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar dengan kepalanya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang ia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang ia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dan seluruh langit yang telah terbentuk di akhirat di dalam genggamannya.

0: يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat asar untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
1: للمزيد. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Ya, dulu ada sahabat, kalau tidak salah sahabat Hudzaifah, melihat seseorang yang sholat dengan tergesa-gesa, cepat-cepat, tidak tumaknina. Kemudian sahabat Hudzaifah bertanya, "Sudah berapa lama antum sholat seperti ini?" Kata dia, "Sudah 40 tahun." Sholatnya cepat-cepat, kayak apa? Ayam matuk beras. Kata sahabat Hudzaifah, "Ketahuilah, sesungguhnya selama ini kau belum sholat. Bayangkan, selama ini kau belum sholat. Tumakninah itu rukun sholat. Kalau ditinggalkan, batal sholatnya. Dan kalau kau mati dengan sholat seperti ini, maka kau mati dalam keadaan melakukan dosa besar." Jadi, ya ada orang yang sholat masuk neraka, ada juga orang yang wudhu masuk neraka. Tadi, wailu lil aqabi minan nar. Orang yang sholat masuk neraka, ya tadi, Kemudian juga orang yang lalai dari sholatnya. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ingat para jamaah, orang yang lalai dari sholat itu bukan orang gak sholat. Dia sholat, cuman di luar waktunya. Sholat subuh jam 7. Ustaz, kan ana jamak ustaz, jamak dengan duha. Ya gak bisa, sholat subuh kok dijamak dengan duha. Dia tidak mengerjakan sholat zuhur kecuali setelah masuk waktu asar. Tidak mengerjakan sholat asar kecuali setelah azan maghrib, dan seterusnya. Ini orang yang lalai dari sholatnya. Wail, wail bagi mereka. Kemudian juga orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ini celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Jadi ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu kita enggak usah sholat ustaz. Iya, kalau enggak sholat ya di neraka. Kita enggak bahas orang yang enggak sholat. Orang yang enggak sholat sudah selesai urusan. Mereka di neraka. Mana dalilnya? Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi kalau enggak sholat selesai urusan neraka. Sekarang kita bahas kita ini, kita yang sholat, kita yang wudu, sudah benar enggak wudu kita? Sudah benar enggak sholat kita? Jangan-jangan selama ini kita wudu tapi wudu kita salah, sholat kita salah. Itulah pentingnya belajar para jamaah. Dengan belajar kita akan tahu

0: anak muda, Anda menyangka bahwa Anda tidak butuh dengan ibadah, tidak butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesenangan-kesenangan dunia yang selama ini Anda lakukan sudah mencukupi, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu, memberikan, menyempurnakan penciptaan, memberikan rezeki padamu dari kecil, yang kemudian Dia menurunkan petunjuknya untuk membahagiakan, menyempurnakan kebahagiaan hidupmu. Anda kemudian mengatakan tidak butuh kepada semua itu. Siapakah Anda sampai berani berpandangan seperti itu? Siapa kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk yang sangat butuh, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Anda mengakui atau tidak, Anda adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan penuh dengan kekurangan. Bahkan Anda tidak akan mungkin, kamu tidak akan mungkin ada di dunia kalau Allah tidak menciptakan. Tidak akan mungkin bertahan hidup ketika keluar di dunia ini kalau Allah tidak menyempurnakan nikmat kepada kita, kepada kamu. Ketika Anda lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa fasawwa, menciptakan kamu dan menyempurnakan. Kemudian asbagha 'alaihi ni'amahu zahiratan wa batina. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepadamu lahir dan batin. Anda sekarang menjadi besar, kemudian Anda mengatakan tidak butuh kepada ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Anda keliru. Kamu keliru, termakan tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Dia lebih tahu tentang kebutuhan kita. Ketika kamu dalam kesenangan yang semu dan palsu tadi, memang syaitan akan membisikkan, inilah puncak kebahagiaanmu, inilah puncak kesenanganmu. Tetapi hatimu menjerit, hatimu merintih, jiwamu saat itu akan tersiksa, karena tidak mungkin manusia yang hidup di dunia ini akan bisa bahagia kalau dia tidak dekat dengan pencipta dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub?" Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Hati Anda siapa yang ciptakan? Hatimu siapa yang ciptakan? Kamu ciptakan sendiri atau robot yang menciptakannya, teknologi yang membuatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya. Banyak orang-orang yang mengaku dengan pengakuan seperti pengakuanmu. Pada kenyataannya, di saat-saat tertentu dan saat-saat ini tidak sedikit, dia merasa galau dan gundah. Apa yang terjadi? Dengan stres, akhirnya dia bahkan melakukan bunuh diri. Dia lari ke tempat-tempat pencarian yang dia akan kira menemukan kebahagiaan yang lain, padahal dia semakin menderita hidupnya. Ketahuilah, wahai anak muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah lebih menyayang kepadamu dibandingkan sayangnya ibumu kepada dirimu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadza bi man hadhi bi waladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Anda atau kamu, setelah kamu menjadi anak muda saat ini, menjadi orang yang sebentar lagi tumbuh dewasa, apakah Anda berpikiran bahwa ibumu akan menyakitimu, menelantarkanmu? Padahal dari kecil kita juga menyaksikan ibu kadang-kadang melarang kita melakukan ini, melakukan itu. Ibu melarang kita untuk misalnya melakukan main di tempat-tempat yang kotor, makan makanan tertentu. Apakah kita berpikir saat ini ibu tega untuk menyakiti kita, melarang kesenangan kita? Jawabannya, kalau ini tidak mungkin kita persangkakan demikian kepada ibu yang sangat menyayangi kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kebutuhan kita dan lebih menginginkan kebaikan untuk kita. Untuk tujuan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agamanya. Maka wahai anak muda, kamu harus sadar dan meyakini, kamu masuk dalam perangkap syaitan untuk dibawa kepada penderitaan yang berkepanjangan. Itu di dunia, belum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk untuk melepaskan kamu dari kecelakaan, dari kesengsaraan hidup yang sesungguhnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika turun kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Maka ketika Anda dekat dengan petunjuk Allah, kesengsaraan jauh dari hidup Anda, kegalauan pikiran jauh dari hidupmu. Orang-orang yang bersaksi akan hal ini, bersaksi dengan jujur, dan Anda bisa bertanya jujur dengan hati dan jiwa Anda, dengan jiwamu sendiri. Coba Anda tanyakan, ketika Anda merasakan kesenangan yang sesaat tersebut, dengan hura-hura, nonton film, atau dengan hal-hal yang mubah yang melalaikan, main game dan yang lainnya, apakah setelah selesai Anda akan merasakan terus ketenangan? Apakah setelah selesai melakukannya atau bangun di pagi hari, Anda terus masih dalam kedamaian? Demi Allah, kalau Anda jujur, kamu jujur dengan dirimu sendiri, kamu akan rasakan ternyata kesenangan itu palsu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan, ketenangan dengan kita menjalankan agamanya, menjadikan ketenangan dan kebahagiaan yang kita rasakan berkelanjutan terus, menyertai hidup kita terus. Inilah yang akan menjadikan pikiran kita tenang, aktivitas kita akan laksanakan dengan baik. Inilah yang akan menjadikan kita produktif, bisa menghasilkan karya-karya yang baik, menjadikan senang kedua orang tua kita, bahagia orang-orang, membahagiakan orang tuanya, bisa menjadi sebab kebaikan di lingkungannya. Sama sekali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho menjadikan manusia itu tenang kalau dia jauh dari kedekatan kepadanya. Dan Allah tidak akan menjadikan manusia itu bisa dekat dengan orang-orang di sekitarnya kalau dia sendiri tidak punya hubungan yang baik, tidak punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu ayn. Barang siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka hubungannya dengan sesama manusia di sekitarnya akan baik. Itu berlaku sampai kepada orang-orang yang terdekat dengannya, orang-orang yang dicintainya. Maka bertakwalah kepada Allah, jujurlah kepada dirimu sendiri, bahwa di dalam apa yang kamu sangka tadi, ketika kamu dengan hura-huramu, nonton filmmu, sibuk dengan permainan-permainanmu, sibuk dengan minuman kerasmu, sibuk dengan nongkrong di pinggir jalanmu, kau merasakan itu adalah ketenangan dan kedamaian, ketahuilah itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah fata morgana yang sebentar lagi akan hilang, berganti dengan penderitaan yang tiada ujungnya, yang nanti di akhirat nanti, dalam kehidupan yang kekal abadi, orang-orang yang seperti inilah yang akan celaka. Orang-orang seperti inilah yang mengatakan dengan penuh penyesalan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai alangkah baiknya dulu aku mengusahakan kebaikan untuk kehidupanku yang kekal abadi di akhirat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu dan mudahkan hidayahnya kepadamu. Kembalilah kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mempersulit orang-orang yang bertobat dengannya, yang bertobat dan kembali kepadanya. Justru Allah subhanahu wa ta'ala mengajaknya untuk kembali, kembali dan bertobat kepadanya. Fafirru ilallah, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu, membimbing saya dan membimbing kita semua dalam kebaikan, dan menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan sampai di akhir hayat kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.

surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa'at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu billayli wannasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah?" "Iya ya Rasulullah, silakan." "Amalan apa itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Zikrullah," zikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, alidzu

0: Dzil Jalali wal Ikram, lazimkan kamu mengucapkan ya Dzil Jalali wal Ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, empat kalimat, yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Quran, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, tujuh zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan istighfar. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar atau ucapan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan-keutamaan istighfar adalah, pertama, istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, dan bertaubatlah, niscaya Allah akan melimpahkan nikmat yang baik bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kedua, istighfar adalah sebab turunnya hujan pembawa berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Ketiga, istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rizki bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kelima, istighfar mencegah seorang dari hukuman atau adab atas dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Keenam, istighfar mampu melampangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketujuh, memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak ada dalam catatan amalnya. Nabi juga bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak istighfar.
2: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir petang sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap petang. Untuk waktunya yang afdol adalah antara asar sampai maghrib. Yuk kita mulai, zikir petang.

الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, amalan zikir petang hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih semangat di petang hari, dan dimudahkan Allah dalam segala urusan serta dihindarkan dari berbagai bahaya. Barakallahu fikum.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Jangan anggap remeh fisik orang. Kadang-kadang subhanallah, tadi saya bilang jenjang pendidikan, kekayaan sosial membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Mungkin ada seorang pengurus masjid, teman-teman sekalian, tidak ada sekolahnya, tidak ada sekolah, ijazah SD-nya pun tidak ada, tapi tiap hari Masya Allah azan urus masjid, itu lebih afdal daripada anda dan antum. Lebih afdal tiap hari ngurus rumahnya Allah, demi Allah urus masjid ini dan masjid lain teman-teman, lebih mulia daripada urus Istana Merdeka. Ini rumahnya Allah, itu rumahnya itu siapa? Semua jabatan manusia. Ini rumahnya Allah, walaupun musholat kecil itu orang lebih mulia. Berapa banyak orang diantara kita menganggap remeh orang-orang seperti ini? Mungkin dia pintar, sekolah di Jakarta, S2, S3, mungkin sudah profesor. Orang tuanya di kampung cuma urus perkebunan dan pertanian, tidak ngerti apa-apa. Dia pulang kampung karena dia sudah biasa dengan bahasa-bahasa, ya, kosakata-kosakata akademik. Maka akhirnya dia ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya ngomong apa adanya, tidak ada pendidikannya. Lalu muncul perasaan menganggap remeh. Ini gimana caranya teman-teman sekalian? Gimana caranya kita merasa seperti ini? Ini semua harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan, dan kita harus menjadi orang mukmin yang menghormati orang lain. Yang ke-10, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dengan menganggap remeh, bicara enggak melihat. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Angkuh ini masuk dalamnya perilaku, perkataan, gerak-gerik, bahasa tubuh, semuanya kalau membawa pada kesombongan diistilahkan dengan angkuh, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4895, Ibnu Majah 4179 dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan secara khusus kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Ini perintah Nabi SAW, wahyu dari Allah langsung disuruh itu. Raja, pencipta, pemilik langit dan bumi yang memerintahkan itu. Jangan sombong. Kita tidak bakal bisa mencapai gunung yang besar, kita juga tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang subhanallah, orang naik motor, suaranya ribut. Dia balap, kadang-kadang di depan rumah saya gitu, karena di pinggir jalan, balap, wah ribut. Terus saya berpikir, habis itu apa? 10 meter, 20 meter suaranya ribut itu, sudah ganggu orang, bensinnya banyak yang terpakai, ya. Iya, kalau tiba-tiba gak mogok motornya, gitu. Gak ada, apa gunanya sombong dengan 10 meter itu untuk apa? Hah? Apa yang mau disombongin? Ribut dengan itu, tunjukin kehebatan. Lewat di sebelah, ngong-ngong-ngong. Ngapain ngong-ngong? Untuk apa itu? Hah? Nunjukin kalau saya hebat. Terus ternyata orang yang sedang ditantang ini mungkin ahli bela diri, bisa dipatahin lehernya dia. Apa itu apa? Saya kadang-kadang lihat subhanallah, ada orang sengaja ganti knalpotnya. Untuk apa ganti knalpot teman-teman sekalian? Buang-buang duit untuk apa? Ribut, ganggu orang, gak enak dengarnya. Dan itu pasti membawa pada kesombongan, gak bisa dikatakan tidak, susah. Karena sudah ribut pasti tujuannya untuk pamerin sama orang. Bukan, pamerin kekuatan itu depan musuh di sana, di Israel. Nah itu otot-otot memperlihatkan di sana. Hah? Ribut suara di situ, di medan perang. Sahabat itu kalau ngomong satu sama yang lain sampai hampir tidak terdengar di antara mereka, kena lembutnya. Tapi di kancah peperangan suara mereka bisa membuat musuh-musuh pada takut. Itu laki-laki yang jantan, gitu kan? Bukan pamer-pamer depannya orang. Gitu. Ada orang subhanallah rumah tangga istrinya jadi bahan tempat, ya, praktek sebentar memar di kiri, sebentar benjol kepala, sebentar ditarik rambutnya, sebentar ditendang. Ya akhi, otot kamu itu bukan untuk perempuan. Hah? Sana di medan perang, gitu. Bukan di rumah ini. Anaknya dipukulin, ini segala macam. Padahal mungkin kalau di luar pengecut nih orang. Ada semua gunanya ini. Ya. Baik, saya akan bacakan dalil selanjutnya, baru kemudian kita azan. Diantar di sini sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2588, ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah melainkan Allah taala akan meninggikan martabatnya. Lain dari itu, karena telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati beliau terhadap kaum muslimin, walaupun beliau adalah penghulu para rasul dan beliau tidak congkak serta tidak sombong, sehingga beliau tetap berkenan untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam satu doanya beliau mengucapkan, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4126 dan juga Al-Hakim di jilid 4 nomor 358. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, maksudnya seperti keadaan orang-orang yang miskin. Bukan Nabi minta supaya miskin hidupnya, yang ini maksud adalah supaya saya bisa merasakan keadaan orang-orang miskin itu, dan matikanlah aku dalam keadaan seperti mereka. Orang miskin itu biasanya tulus sekali, ikhlas, hilang barangnya gitu. Saya kemarin naik, satu orang mengantar saya naik ojek gitu kan, saya lagi jalan, terus dia cerita, saya lagi jalan, terus dia bilang sama saya, kebetulan saya bawa koper, jadi agak berat gitu kan. Terus saya bilang, Pak, biar saya yang bawa motornya, Bapak yang pegangin koper. Loh kok bisa, Pak? Ya gak apa-apa, Bapak ajak-ajak, anggap aja saya yang ngojek gitu kan. Ketawa dia gitu. Lalu dia di belakang saya, sementara dia pegang koper saya di belakang, karena dia agak kecil badannya, maka beliau mengatakan pada saya, ini motor saya baru hilang kemarin gitu, kemudian saya baru cicil 2 tahun, ini padahal sudah setengah mati, ya hilang. Terus bahasa terakhirnya itu yang saya ambil pelajaran, dia bilang, apa? Tapi ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dan sekarang ini keluarga saya cicilkan saya motor ini, Pak. Saya berpikir, subhanallah ya, beratnya motor itu bagi dia mungkin 12-13 juta, bukan dengan seperti sebagian orang yang masya Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu

0: baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wattur.
1: Demi Gunung Sinai.
2: Wa kitabim mas'ur.
1: Dan demi kitab yang ditulis.
2: Fi raqqin manshur.
1: Pada lembaran yang terbuka.
2: Wal baitil ma'mur.
1: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
2: Was-saqfil marfu'.
1: Demi atap yang ditinggikan, langit.
2: Wal-bahril masjur.
1: Demi lautan yang penuh gelombang.
2: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
2: Ma lahu min dafi'.
1: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
2: Yawma tamuru as-sama'u mawra.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
2: Wa tasirul jibalu sayra.
1: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
2: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
2: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
1: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
2: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
1: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
2: Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun.
1: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
2: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
1: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Kulu

Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata

0: Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta binikmati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.

0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am

0: Maukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.

Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: Wa minal layl fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu senja.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
4: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
3: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
4: Di mana resepsi, Amang?
3: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
4: Maaf sebelum, Amang. Ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya, kan ada aliran listrik. Man masang tenda, bahaya, Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya, pacak bahaya, Mang. Terus kita beduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kena Mang lah tahu hadis.
3: Cemia uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi cuman ajang.
4: Sekarang nih dek payah lagi. Mana untuk resepsi ya, sewa gedung baiklah, aman.
3: Oh lah Jang, Amang madeh anak Amang lah, oh.
4: Ya, Spradi, hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik, bahaya, dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
5: Yuk, peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang.

0: bank sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
1: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
2: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
1: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
2: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
1: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
2: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
1: Siap.
3: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
4: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200 ribu rupiah. Kekurangan dana 7 juta 800 ribu rupiah. Untuk yang ingin bertaun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087

0: konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
1: Nasi kotak apa, Bang?
2: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya Akikah. Tulisan di kotaknya Mita Akikah.
1: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari Akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau Akikah di mana ya, Bang? Nanti di hari ketujuh kelahiran adik.
2: Kenapa kita gak ke Mitra Akikah aja ya?
1: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akikah, Bang?
2: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat Akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
1: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra Akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akikah.
2: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra Akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau Akikah anti baper? Yuk ke Mitra Akikah. Mitra Akikah terpercaya banyak pilihannya.
3: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikak lah lapar, singgih ho ke Ayam Bakar Dwi Putri.
4: Belajar pantun, Mango. Tapi ya si kudek nyambung, Mang.
3: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suwa kan kak ke situ?
4: Lo, Mang. Yo ajak ko.
3: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ngajak ka Jang, Wak. Lah, Jang, Wak. Amang nak terus belajar buat pantun ya.
5: Awak lah, Mang. Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dua Putri.
6: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
7: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853

0: 08223650 atau 08136726 5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
1: Stop. Assalamualaikum Supradi.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak ke mana Supradi, muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
2: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman yang buat orang kita, orang Melayu.
1: Oh, iyalah mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Supradi.
2: Di mana pun, nanti ko.
1: Ya pun, ko nanti ya. Tapi jangan lupa bagiku.
2: Supradi, jangan ganti IG minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
1: Weh, ngeri ku. Walaupun nggak agi pun ku minta-minta. Yolah, Pakman ku nanti ya.
0: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
3: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
0: Pabrik Mie Echo, lezat.
4: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar kok penting milih makanan yang baik kek bermanfaat untuk keluarga.
5: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang toyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
4: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
6: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
4: Apa yang buat Arisi Store beda?
5: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
4: Jenis kurma apa baik?
5: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
6: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
4: Harga ya?
5: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
4: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
5: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
4: Bisa ya disesuaikan?
5: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
6: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
4: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
5: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
4: Jenis apa baik?
5: Ada madu Rimba RR1669, madu Pelawan RR1669, madu Royal Jelly, dan madu Propolis.
6: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
4: Tenang rasanya kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutu.
5: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
7: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
8: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama, Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih ho, ke ayam bakar dua putri.
1: Belajar pantun, Mang. Tapi ya saya kudek nyambung, Mang.
8: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar dua putri. Belum suwa kan kak ke situ?
1: Lo Mang, yo ajak ko.
8: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan amang ajak kak jang wak. Lah jang wak, amang nak terus belajar buat pantun ya.
5: Awak lah Mang. Ayam bakar dua putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar dua putri.
0: Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
9: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
7: Bismillah, dijual rumah. Alamat Jalan Fatmawati, Gang Manggi, Selindung Baru, Pangkal Pinang. Ukuran luas tanah, 1. Sertifikat hak milik ukuran 17,5 meter x 35 meter. 2. Surat camat ukuran 17 meter x 8 meter. Ukuran bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 14 meter x 11 meter. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar di depan. Pagar tembok keliling, water heater. Total kamar 7 kamar, total kamar mandi 4 kamar. Harga 1,5 miliar rupiah. Nego.
10: Untuk informasi bisa menghubungi WhatsApp 0811-717-544 atau 0811-712-1051.
11: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
12: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
11: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
13: Pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
14: Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyyah wa innama likulli imrin ma nawa.
15: Semua amalan itu tergantung niatnya. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dengan masalah hijrah. Beliau mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasul.
14: Barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul, maka itu hijrah yang sangat mulia, karena hijrah itu menuju sang pencipta dan utusan Allah yang paling mulia di muka bumi.
15: Artinya dia berangkat, aku memang menuju kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah inginkan dari aku akan lakukan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan dari aku akan kerjakan.
14: Tapi faman kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar.
15: Tapi kalau niat hijrahnya itu untuk dunia, dia memang niat hijrah kok kayaknya lebih nyamannya secara finansial. Aku kalau hijrah, kalau penampilanku kayak gini, kayaknya aku dapat pekerjaan. Lalu dia merubah penampilan supaya dapat pekerjaan itu. Ya udah, hijrahnya itu kepada kerjaan itu. Seperti orang yang meninggalkan kerjaan haram, dia meninggalkan kerjaan yang haram menuju kerjaan yang halal karena yang di halal lebih besar gajinya. Berarti hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya? Bukan. Karena di situ fulusnya lebih gede. Kalau fulusnya lebih kecil, ana tetap di sini loh, Ustaz. Sampai ana dapat kerjaan yang lebih baik. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada wanita untuk dia nikahin, kadangkala perempuan ini ngomong, aku tidak akan terima engkau kecuali engkau masuk Islam. Kata ini, siap aku masuk Islam hari ini. Kalau niatnya itu untuk perempuan ini, bukan untuk Allah Jalla Jalla, maka dia dapatkan tuh perempuan. Apa yang dia niatkan, dia dapatkan. Kalau tadi ditanya tentang orang yang Masya Allah, sebelum hijrah dia punya nama, dia terkenal, kemudian dia hijrah, maka nama besar dia akan ikut dia. Tapi kembali kepada niat dia hijrah untuk apa? Kalau niatnya lillahi ta'ala, enggak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang asyrafun nas, tentang orang yang paling mulia, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menghilangkan nama besar dia sebelum dia masuk Islam. Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dia adalah orang yang terbaik ketika dia masuk Islam apabila mereka belajar, dia ngerti ilmu agama. Artinya dia sebelum hijrah, masya Allah, dia dihormatin di masyarakat, ditokohkan di masyarakat, mulia di masyarakat. Ketika dia hijrah, lalu dia belajar, dia akan jadi lebih mulia lagi.
16: Yang gaul, tapi gaulnya di masjid.
17: Tidak ada yang mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
18: Tapi sampai pada saat itu,
19: nah, masa muda yang berkah, ilmu yang berkah.
20: Kalau orang tua suka ke masjid, itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau ada anak muda ahli ibadah, spesial.
21: GNR, Generasi Robani. Simak setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Amuba.
22: 105.1 Amuba FM Bangka Belitung memurnikan akidah tegar di atas sunnah. Dan alhamdulillah ketemu lagi sama Bang Yogi di sini yang nemenin kalian di program kita Gen R Generasi Robbani. Radio Anak Muda temani hijrahmu. Dan apa kabar para pendengar dimanapun kalian berada? Ya cuacanya lumayan dingin ya. Tadi siang panas, terus sore mendung, tiba-tiba boom, masya Allah langsung lebat hujannya. Ya welcome to Bangka. Musim hujan, jadi tetap jaga kesehatan para sahabat Amuba dimanapun kalian. Dan jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup, karena sekarang lagi rawan nih pilek. Lagi rawan pilek ya karena cuaca tadi. Tadi yang panas tiba-tiba langsung hujan. Dan di sini Bang Yogi yang akan nemenin kalian sampai jam 9 malam nanti di program kita Gen R dengan tema capek jadi baik sendirian. Kita mungkin pernah ya ngerasa kita sudah mulai berusaha berubah, kita sudah mulai berusaha jadi baik, kita sudah mulai hijrah, kita sudah mulai sholat. Terus ketika di fase itu tiba-tiba kayak stuck gitu. Tiba-tiba kayak stop, berhenti, gak berkembang. Kita lihat diri kita sendiri, kita ngaca ke cermin. Loh, kayaknya kayak gini-gini aja aku. Kayak gak upgrade ilmunya. Ilmu ini gak tahu, ilmu itu gak tahu. Terus amalan yang aku lakuin selama ini itu-itu aja. Gak pernah nambah-nambah. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Nah, mungkin ya kebanyakan dari kita pastilah memiliki pertanyaan itu di dalam benak kita masing-masing. Nah, di sini Abang akan bantuin kalian untuk mencari jawabannya pada malam hari ini. Dan semoga semua yang kita bahas dengan santai di malam ini, kita simak semua dan perhatikan semua ya. Dan jangan lupa amalkan apa yang kita bahas pada malam ini. Dan malam ini kita bakal ngobrol tentang capeknya jadi baik sendirian. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi pantengin terus, jangan pindah ke frekuensi manapun, tetap di frekuensi Amuba Radio Anak Muda, Radio Anak Muda temani hijrahmu.
23: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
2: جن إير جنراسي رباني
3: الشباب نعمة عظيمة
4: نصيحتي للشباب من هو دون سن الثلاثين
6: الشباب الآن في زمن فتن
24: لنحث الشباب على تقوى الله

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Nah sahabat Amoeba, sebelum kita bahas nih ke pembahasan kita pada malam ini, buat kalian yang ingin diskusi atau ingin bahas sesuatu ya, langsung ke nomor, langsung kirim ke nomor WA kita 0811-712-1051 atau 0811-717-544. Dan juga boleh bagi kalian yang ingin follow akun medsos kita. Kita sudah punya semua kok. Ada di Facebook, ada di YouTube dan di Instagram, dan juga baru nih ada di TikTok. Dan namanya Amoeba FM. Jadi pantengin kita di medsos-medsos kita. Insya Allah medsos kita juga menebarkan kebaikan, yaitu konten-konten yang bagus-bagus deh. Ya, siapa tahu bisa nyindir kekena hati kita masing-masing kayak gitu. Nah, capek jadi baik sendirian. Kok bang kayak gitu sih temanya malam ini? Nah, jangan susun dulu. Capek jadi baik sendirian. Kalian gimana ya? Yang namanya segala hal ya, kayak segala hal di dunia ini itu pasti kemana ya? Ujung-ujung capek gitu. Kayak kita kerja capek. Terus misal kita olahraga nih, olahraga finalnya capek juga. Sama ketaatan juga, ketaatan itu juga bikin kita capek loh. Bayangkan, bukan bayangkan sih, kita rasakan semua. Sehari kita sholat 5 kali. Wow, coba kita tanya sama anak-anak yang apa ya, kelas 1 SD atau yang kelas 2 SD yang pemikirannya belum sampai situ, yang mereka belum mikir apa sih manfaat sholat itu. Coba tanya sama mereka, capek nggak sholat 5 kali sehari? Pasti mereka jawab, capek ya. Makanya kata Nabi, dunia ini tempat kelelahan, dan istirahatnya kapan? Istirahatnya itu ketika kita berada di surga. Ketika kita di surga itu enggak ada lagi kita enggak apa ya, kita enggak sholat lagi, kita enggak puasa, dan kita enggak melakukan ibadah-ibadah yang lain, karena itu puncaknya, puncak kenikmatan atau balasan yang kita lakukan di dunia ini. Nah, terus contoh apa lagi? Puasa loh, bayangkan. Puasa dari pagi sampai sore, sampai menjelang maghrib, kita nahan haus dan lapar. Capek gak? Capek. Nah itu. Jadi, baik sendirian itu lebih capek, tau gak? Makanya di sini kita bahas nih. Dan sebelum kita bahas ke tema utama kita, ya kita harus bahas tentang trending isu lah, realita remaja di zaman sekarang. Dan kita lihat sendiri di medsos atau di lingkungan kita, di circle kita, atau di murid-murid kita, fenomena anak muda yang takut berubah karena lingkungan. Dan kadang kita lihat misalnya ada tongkrongan, biasanya ada di tiap tongkrongan atau di tiap circle itu ada satu dua lah yang apa, yang hatinya polos gitu, terus bagus anaknya, akhlaknya baik. Itu kadang potensi untuk dia berubah itu, untuk dapat hidayah tuh masya Allah gede lah gitulah. Nah, terus ketika mungkin anak itu dia, Allah ketuk pintu hatinya supaya dia berubah. Ayo balik yuk, balik ke Allah, sujud ke Allah kayak gitu kata Allah misalnya. Terus anak ini tadinya dia ingin balik ke Allah, back to Allah, dia ingin sujud sama Allah lagi. Tapi ketika dia keluar, dia lihat lingkungannya, dia lihat teman-temannya, dia lihat tempat tongkrongannya yang apa ya, yang notabene enggak mensupport dialah kayak gitu, dan dia pasti mikir kalau seandainya aku tiba-tiba berubah, aku tiba-tiba sholat, nanti aku dibilangin apa sama teman-temanku? Dibilangin sok alim lah, dibilangin alah apa FOMO lah, ikut-ikutan lah, paling juga enggak bertahan lama. Nah, karena lingkungan itu, jadi dia kayak enggak mau berubah, takut gitu. Nah ini, jadi kita juga sebagai orang-orang dewasa atau sebagai udah paham lah hal-hal gitu, kita harus peka ya. Ketika kita lihat ada anak muda yang mulai tergiur atau mulai pengen hijrah, kita rangkul, jangan kita liatin, jangan kita kayak menilai langsung menjudge misalnya, jangan ya, harus kita rangkul, jangan sampai kalah sama teman-teman kita yang lain gitu, di organisasi-organisasi Islam yang lain, jangan sampai kalah. Terus realita remaja ini juga kadang mereka itu takut dibilang fanatik. Nah, Dia takut dibilang fanatik ketika dia mulai sholat. Ketika dia mulai sholat, ntar dibilang, belajar apa dia? Jangan-jangan belajar ini, jangan-jangan belajar itu. Nah, Bang Yogi sendiri, abang juga ngerasain dulu. Abang juga ngerasain dulu ketika, ya, kita punya masa lalu masing-masing, kita punya cerita masing-masing, oke? Dan Bang Yogi, jujur, dulu awam banget, ya, dari, ya, karena terlahir dari keluarga yang awam, kan, terus SD umum, SMP umum, bahkan terus SMK umum, jadi, ya, tahulah, jadi hal-hal yang awam-awam gitu. Nah, dulu ketika abang mulai sholat itu dipertanyakan sama tetangga-tetangga. Itu Yogi ngapain kok tiba-tiba sholat? Hah, itu Yogi ngapain kok tiba-tiba gini? Jangan-jangan nanti ini belajar ini. Terus tahu nggak ketika yang paling heboh itu ketika abang pakai jubah. Karena nggak pernah pakai jubah sebelumnya. Terus tiba-tiba beli jubah, kemudian pakai jubah ke musola di apa dekat rumah abang, di dekat rumah abang kan. Nah, ketika abang mulai sholat pakai jubah, langsung heboh mereka. Langsung heboh, bahkan sampai bilang apa, tahu nggak bilang apa? Jangan-jangan Yogi belajar teroris. Wah, bayangkan, dibilang kayak gitu. Bilang, langsung menjudge abang teroris gitu, subhanallah. Tapi ya, kita, I don't care gitu. Kita berada di atas kebaikan. Ngapain dengerin omongan mereka? Nah, itu. Jadi, jangan takut dibilang fanatik selama kita berjalan di atas kebaikan. Kita berjalan di atas kebenaran. Lain kalau kita belajar ilmu yang menyimpang, misalnya, atau kayak misalnya ilmu rakit bom, misalnya. Baru itu dibilang teroris, kayak gitu. Nah, jadi jangan takut dibilang fanatik. Yuk, mulai melangkah, mulai hijrah. Terus realita juga yang sering kita dapatin di lapangan, di teman-teman kita, anak-anak muda, itu mereka ikut tongkrongan walaupun gak nyaman. Dia tahu tongkrongannya kayak gitu, dia tahu tongkrongannya itu negatif isinya. Tapi dia karena rasa gak nyaman tadi, tetap ikutan gitu. Aduh, kalau aku gak ikut nanti aku di blacklist dari tongkrongan mereka. Nanti mereka gak mau temenan lagi sama aku. Nah, ini salah ini. Seakan-akan manusia itu cuma teman-temannya aja. Enggak, manusia itu banyak banget. Di bangka nih banyak banget manusia, teman-teman kita, orang-orang yang lain banyak. Ya, bukan hanya mereka. Jadi jangan takut karena tongkrongannya kayak gitu. Terus kita kayak gak mau ninggalin gitu. Takut dibilang sombong lah. Terus dibilang melarikan dari circle lah, terus takut di blacklist sama circle-nya segala macam. Nah, jangan ya. Kemudian realita juga yang abang perhatiin itu kadang banyaknya FOMO di antara anak muda dalam pergaulan. Tahu nggak FOMO? FOMO tuh kayak ikut-ikutan dalam pergaulan. Nah, teman-teman pada nongkrong di kafe ini, di kafe itu, dia ikut-ikutan juga. Terus kayak apalagi FOMO bukber. Ya, walaupun bulan Ramadan itu udah lewat ya, bukber nih, FOMO banget anak-anak muda ya. Bukan anak-anak muda sih, kayaknya semua kalangan. Nah, anak muda FOMO bukber ini bukan bahaya ya. Ya bagus ya buka bersama, tapi harus diperhatikan jangan sampai keluar dari koridor syariat. Enggak ikhtilat, enggak campur baur. Terus salatnya diperhatikan. Ya, ketika buka puasa langsung OTW ke masjid sholat berjamaah gitu. Terus nggak apa-apa balik lagi ke warung makannya, makan bersama teman-temannya. Terus abis itu ketika azan isya sholat gitu, sholat lagi. Jangan nerusin ngobrol sampai ujung-ujungnya sholat isya dilewatin, terus nggak sholat taraweh juga, kan rugi, sayang kan. Siapa yang menjamin kita bakal ketemu lagi sama bulan Ramadan di tahun depan ya? Jadi jangan FOMO dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Bukan negatif ya, hal-hal yang kurang kayak gitu ya. Nah, dan juga ya terakhir media sosial itu wallahi yang sangat susah bikin kita tuh kayak sulit untuk istiqomah ya. TikTok misalnya, kita scrolling TikTok, kita scrolling reels Instagram atau reels YouTube, kita scrolling. Nah, ujung-ujungnya kita tuh kayak dikontrol sama mereka, dikontrol sama platform-platform itu. Ketika kita scrolling TikTok, di situ keluar kata-kata galau, salah kata-kata ini, kata-kata itu yang bikin kita ujung-ujung kita ikut-ikutan galau. Padahal tadi kita tengah happy, terus kita lihat-lihat kayak gituan, konten-konten gituan. Ujung-ujungnya perasaan kita juga terkontrol sama mereka, jadi galau, gitu. Jadi kayak apa ya, media sosial tuh bikin, memang bener bikin sulit untuk kita istiqomah, kecuali kita bijak mainnya. Kita lihat apa ya, kita scrolling kajian-kajian, kita scrolling hal-hal yang bermanfaat, ilmu-ilmu, motivasi, lah bas nggak apa-apa. Nah itu ya, jadi beberapa trending isu atau realita remaja yang kita bisa perhatikan di lapangan ya, perhatikan di lingkungan kita. Dan untuk kita yang peka, coba deh mulai rangkul teman-teman kita, adik-adik kita, jangan dibiarin. Sayang soalnya mereka yang akan melanjutkan estafet dakwah ini.
2: قل أفلا تتقون.

0: لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Nasihati orang tua kita yang masih belum mengenal atau belum bisa mengamalkan sunnah karena lingkungan sehari-harinya kurang mendukung. Subhanallah, lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa di dalam Islam itu disyariatkan hijrah? Ada syariat hijrah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena masalahnya lingkungan. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah dari Mekah, karena di Mekah gak kondusif. Habasyah juga negeri kafir, tapi lebih ringan godaan untuk agama mereka, lebih ringan. Tapi ternyata tetap pengaruhnya besar. Ada sahabat Nabi yang murtad. Istrinya siapa? Suaminya siapa? Suaminya Ummu Habibah. Jadi murtad dia, padahal dia awalnya muslim, karena lingkungan. Maka pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali. Kita yang seharusnya menciptakan lingkungan itu. Kalau berkaitan dengan orang tua kita, banyak anak itu yang merantau sehingga dia tidak bisa sering-sering berkumpul sama orang tuanya. Mungkin cuma ketika mudik, ya Ustaz, anak susah nasihat orang tua. Itu berapa kali nasihat orang tua? Ya cuma kalau mudik seminggu. Seminggu sama ente, setelah itu 350 hari bersama lingkungannya. Oleh karena itu, Al-Auza'i, Ibn Rahuya, apa Al-Auza'i, satu antara dua orang ini, Ishaq Ibn Rahuya insyaAllah, ketika itu dia di Lebanon, tahu-tahu ada orang datang, orang Persia, ditanya, ente dari mana? Dari Tastur. Tastur itu daerah Iran sana, Iran, Irak sana. Ditanya, inti muslim? Iya, anak muslim, kata dia. Orang tua inti masih majusi. Anak ninggalkan dia masih majusi. Apa kata gurunya ini? Dia mengatakan, coba kau pulang. Jangan kau tinggalkan orang tuamu. Mungkin orang tuamu bisa dapat hidayah lewat dirimu. Ini baru nyampe nih, suruh pulang. Ya udah pulang. Ketika pulang ternyata bapaknya sakit. Dia rawat bapaknya. Bapaknya bingung melihat anaknya berbakti sama dia, padahal beda agama. Itulah Islam. Islami Allahu Akbar. Walaupun kafir orang tuanya, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kau harus menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan dunia ini. Walaupun orang tuamu kafir, memaksamu untuk keluar dari Islam. Ini udah jahat nih orang tuanya. Jangan taat. Fala tuti'huma, kata Allah, tapi tetap engkau punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Subhanallah. Maka ayah ini bingung lihat anaknya merawat. Ayahnya tanya, anakku, agamamunya agama apa sih? Ceritalah anaknya tentang Islam. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Dan sehari dua hari setelah itu meninggal dunia bapak. Antum bayangkan. Itu kadangkala kekurangan kita. Kita tinggalkan orang tua kita jauh dengan lingkungan yang jauh dari agama, dari sunnah. Sehingga ya udah, coba kita kumpul sama dia, atau orang tua kita kita bawa umpamanya dengan lingkungan yang lebih baik, atau kita kenalkan dengan orang-orang yang kenal agama dengan baik, mudah-mudahan dapat hidayah nantinya. Susah sendirian menegakkan kebenaran kalau lingkungannya tidak mendukung. Maka disyariatkan hijrah. Kisah orang yang membunuh 100 orang. Apa kata gurunya ketika dia tanya, kampungmu ini kampung gak benar, kok harus hijrah? Kalau ingin benar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Sebagian ulama mengatakan bahwa masa muda ini dimulai dari umur baligh sampai umur 30. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masa muda ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang menyusulnya. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah masa muda.
3: "Syababaka qabla haramik."
2: Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuam. Ini diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai disebutkan yang pertama kali. Ini menunjukkan ini sangat penting. Oleh karenanya ya, di masa muda, yang masih muda, pergunakanlah masa muda dengan sebaik-baiknya.

0: gaul, tapi gaulnya di masjid.
1: Tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami selesai pada saat itu.
3: Nah, masa muda yang berkah, ilmu yang berkah.
0: Kalau orang tua suka ke masjid, itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau ada anak muda ahli ibadah, spesial.
4: GNR Generasi Robani. Simak setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Amuba.
5: Bagaimana pandangan Islam terhadap menghormati dan menghargai orang yang lebih tua? Nah, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dan hadis itu sahih atau hasan. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqa." Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Kata Rasulullah, perhatikan ibu dan bapak sekalian ya, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Lihat, berarti dalam Islam yang muda hormatilah yang tua, yang tua sayangilah yang muda. Bagaimana cara menghormati orang yang tua? Pertama, kalau ngomong sama orang yang lebih tua dengan sopan santun, jangan dengan kata-kata kasar. Yang kedua, kalau kita berada di suatu tempat bersama orang tua, dahulukan yang tua. Contoh misalnya, ya di zaman Rasulullah SAW pernah Rasulullah duduk dengan orang tua, anak muda. Kemudian didatangkanlah susu. Lalu anak muda itu yang pertama kali mengambil. Apa kata Rasulullah? Kabir, kabir. Orang tua dulu, orang tua dulu. Dahulukan orang tua. Lihat, lihat.
6: Wallah.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Nah, teman-teman semua, sahabat Abu Mubah rahimakumullah jami'an di mana pun kalian berada, dan tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Tetap setia sama Bang Yogi, tinggal setengah jam lagi kok. Nah, kita bahas materi utama, pembahasan utama yang kita bahas ya, tentang capek jadi baik sendirian. Maksudnya gimana? Yang pertama, kita harus tanamkan, harus tahu 3 poin ini dan harus kita tanamkan di mindset kita. Ya, yang pertama, kenapa jadi baik itu berat? Karena nafsu selalu mengajak kepada hal-hal yang bikin kita malas. Jadi nafsu selalu mengajak kepada kemalasan. Itu harus kita tahu di mindset kita yang pertama. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran kan, Inna nafsa lamaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kita itu selalu menyuruh kita kepada su, kepada hal-hal yang jelek, hal-hal yang keburukan. Jadi harus tahu tuh ya, nafsu itu selalu mengontrol kita kepada hal-hal yang buruk. Jadi kita harus tahu bagaimana sih supaya nafsu ini kita bisa kontrolin, kita bisa arahkan, kita bisa rem. Nah gitu. Nah yang poin kedua yang harus kita tahu, poin yang kedua, lingkungan sangat mempengaruhi. Sering banget deh Bang Yogi ngomong ini, lingkungan, circle,

teman-teman-teman. Ya karena manusia itu makhluknya makhluk sosial. Kita butuh kepada manusia yang lain, kita butuh kepada teman, kita butuh kepada orang lain, kita butuh pada keluarga, ya. Walau hatta katanya kalau kamu enggak mau hidup sosial ya udah tinggal aja di sana di hutan. Loh, kita Tarzan tuh mak. Ini ya apa mak, apa ya kayak orang-orang tinggal di hutan pun mereka juga sosial, tapi walaupun mereka sosialnya bukan ke manusia, mereka sosialnya kepada hewan-hewan, mereka berburu segala macam. Ya nggak tahu lah ya, intinya manusia itu makhluk sosial, jadi lingkungan sangat-sangat mempengaruhi. Jadi perhatikan lingkungan kita. Yang ketiga, poin yang ketiga, setan gak suka manusia itu berubah. Wallahi, setan tuh gak suka manusia itu berubah jadi lebih baik. Kenapa? Ya karena setan tuh gak mau juga dia sendirian di neraka. Dia mau ngajak temen-temennya, dia mau ngajak manusia yang lain supaya ikut dia ke neraka. Nah itu, jadi tiga poin ini harus kita tahu tuh. Ya yang pertama, nafsu selalu mengajak kepada malas. Yang kedua, lingkungan sangat mempengaruhi. Yang ketiga, setan gak suka kita berubah. Nah itu. Dan balik ke pembahasan tadi lingkungan. Ya, lingkungan itu sih tergantung ya lingkungan. Ya bang, tapi lingkunganku sehat-sehat aja bang, lingkunganku bagus-bagus aja. Alhamdulillah kalau lingkungan kita sehat, lingkungan kita sportif, bagus ya, mendukung kita. Nah, terus ada juga teman-teman kita yang lingkungannya ya subhanallah, fitnah bagi dia, ujian bagi dia. Ya kita doakan dia semoga istiqomah. Jadi lingkungan itu bisa mengangkat, juga bisa menjatuhkan. Contoh nih, contoh. Kita punya teman yang masya Allah rajin banget. Teman kita punya teman yang rajin banget. Entah dia rajin belajar, entah dia rajin apa mah disiplin kerjanya, masuknya nggak pernah telat kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya karena kita temenan sama dia, kita deket sama dia, kita pun bakal malu. Kita bakal malu kita berantakan padahal dan dia itu rapian orangnya. Kita bakal malu kita apa suka telat padahal dia itu disiplin orangnya. Kita bakal malu nilai kita jelek sedangkan dia bagus. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita pun akan terwarnai. Kita ikut rajin, kita pun jadi ikut-ikutan disiplin. Nah, contoh nih misal Abang Yogi pernah sih dengar dari mana ya? Salah satu kajian kalau salah. Salah satu kajian asatiza kita. Jadi beliau cerita, kata beliau, "Asoban itu futur. Aku futur gitu," kata Ustaz nih, "futur. Terus udah lama enggak sholat rawatib, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah setelah sholat fardu itu. Jadi beliau udah lama enggak sholat itu. Nah, suatu ketika beliau safar sama syekhnya, sama gurunya, sama ustadznya gitu. Nah, ketika beliau safar sama teman-teman yang lain juga. Terus ketika berhenti di masjid, nah setelah selesai sholat jamaah, syekhnya ini itu sholat sunnah. Ya mungkin safar yang belum jauh, baru mau berangkat gitu. Nah syekhnya ini sholat sunnah ba'diyah. Gak tahu ya sholat sunnah ba'diyah apa, maghrib atau isya gitu. Nah terus teman-temannya juga itu sholat sunnah ba'diyah juga semuanya. Dan beliau sendirian yang kayak keluar ke masjid itu sendirian. Keluar ke masjid sendirian, terus sedangkan teman-temannya lagi sholat di dalam. Jujungnya dia kayak beliau kayak merasa malu gitu. Merasa malu, terus kayak ini loh mereka aja semangat sholat, masa aku enggak. Nah, jujungnya apa? Beliau masuk lagi, kemudian beliau juga sholat, ikut sholat sunnah rawatib. Nah, ini bukti kalau teman, lingkungan itu sangat mempengaruhi keistiqomahan kita. Nah, dan juga contohnya nih, kita punya teman yang toksik banget. Tahu kan toksik? Kayak apa ya? Kasar, terus suka ngomong kotor. Terus belak-belakan gitu lah mulutnya, ember banget. Mulutnya udah kayak knalpot bocor gitu lah pokoknya. Nah ujung-ujungnya apa? Kita juga yang tadinya gak pernah beso, yang kita gak pernah apa ya, meso ya bahasa Jawanya ya, gak pernah meso, kita gak pernah ngomong jorok, kita gak pernah nyebutin hewan-hewan kebun binatang. Ujung-ujungnya karena sering dengar mereka ngomong kayak gitu, gampang-gampang ngomong kayak gitu, kita pun ujung-ujungnya kadang keceplosan. Terus yang dari keceplosan tiba-tiba ikut-ikutan, terus tiba-tiba jadi terbiasa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya juga kita ikut rusak jadinya. Akhlak kita juga makin
apa ya, ya gitulah. Ya jadi harus diperhatikan lingkungan kita. Ya jelas Nabi Muhammad SAW jauh 1400 tahun yang lalu beliau juga telah mewanti-wanti kepada umatnya. Kata beliau kan, innal mar'a alaman agama seseorang itu tergantung dengan lingkungannya, tergantung dengan agama temannya gitu. Dan apa ya, grup, nah ini juga nih, ya bukan hanya tongkrongan ternyata, grup chat, kayak grup WA atau grup chat TikTok ya, grup chat Instagram segala macam, itu juga hati-hati loh ya, mempengaruhi juga itu, mempengaruhi. Kadang kayak misal apa ya, grup alumni lah gitu, Bang Yogi juga pernah ngerasain dulu, udah mulai hijrah, udah mulai alhamdulillah istiqomah, ketemu sama teman-teman yang baik, tiba-tiba ada teman yang SMP ya, alumni SMP dulu, tiba-tiba ngechat terus ngajak kayak masuk grup gitu, masuk grup reunion gitulah, grup WA. Ya udah, karena diundang terus diinvite sama mereka, langsung abang masuk ke situ. Tahu-taunya subhanallah, gak cocok. Karena kita sudah mulai hijrah, kita sudah paham hal-hal yang ini, hal yang itu, mana yang baik, kita sudah bisa memfilter. Wah, subhanallah. Ketika masuk, gak tahu apa yang dibahasnya. Ya, bahas-bahasan anak muda lah. Ada yang bahas pacaran, bahas itu, bahas ini. Ya, ujung-ujungnya, ya minta maaf, terus keluar. Keluar, sejak itu gak pernah lagi mereka ngifit apa ke grup mereka lagi, apa gimana gitu. Cuma ya, saling tegur kalau ketemu di jalan. Ya, jadi, hati-hati juga tuh, grup chat. Ya, karena itu juga bisa mempengaruhi, sama di real, sama di apa ya, kenyataan lah kayak gitu. Nah, kemudian konten TikTok, dah tadi Bang Yogi udah bahas tadi kan, konten TikTok atau Reels Instagram itu juga apa ya, kayak kita tuh di kapal, nah dia nih yang jadi nahkoda, TikTok tuh yang jadi nahkoda, algoritma TikTok tuh yang jadi nahkoda kita, kita jadi krunya, kita jadi awak kapalnya. Jadi kita nggak tahu dia bakal bawa kita kemana. Ya, kalau kita sekali nonton ini, wah langsung kapalnya langsung ke sini. Kalau kita langsung apa sekali lihat ini, udah algoritmanya langsung ke situ. Jadi kita terkontrol jadinya sama algoritma TikTok atau algoritma Reels Instagram. Jadi juga harus di apa ya, diwanti-wantilah, terutama ya buat anak-anak nih. Buat anak SD nih, subhanallah. Abang, wah sering banget tuh anak-anak SD itu ceritalah, curhat ke abang kan, mereka main TikTok lah, terus kayak hal-hal yang abang sendiri nggak tahu dengan hal itu mereka tahu gitu loh, subhanallah. Gen alpha, nggak tahu lah gen alpha nih ya. Jadi untuk orang tua nih, perhatiin tuh anak-anak kita ya, terutama anak-anak kita yang masih di bawah umur. Dan terakhir, saran Bang Yogi kepada kita semua ya, kepada Bang Yogi juga dan kepada kita semua para pendengar, para sahabat Amuba, jangan takut dibilang sok alim. Jangan takut dibilang sok alim ya. Udah bilang aja, "Ya, aku alim sekarang. Aku udah mulai berubah sekarang. Ayo ikut." Ajak kayak gitu, harus tegas. "Ayo ikut biar kita bareng-bareng jadi alim. Kita bareng-bareng jadi baik." Ya gitu. Jangan di situ mulu. Ajak kayak gitu. Kayak Ustaz Khalid kan, Ustaz Khalid tegas tuh beliau bilang. Nah, dan jangan takut dibilang sok alim ya, dan berubah itu butuh proses. Berubah itu proses. Iya, benar. Capek jadi baik sendirian. Dan harus kita nikmatin proses itu. Karena apa? Berubah itu tadi apa? Butuh dengan proses. Proses enggak panjang. Dan proses enggak semulus seperti jalan aspal. Jalan aspal aja masih banyak yang lubang-lubang. Ya, enggak mulus prosesnya itu. Pasti ada aja ujian, ada aja fitnah, ada aja rintangan yang akan kita lewati. Jalan menuju surga Allah itu berat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jalan menuju, yang artinya, bahasa kitanya, jalan ke surga itu berat, tapi jalan ke neraka itu gampang. Iya, gampang. Kita ngelakuin maksiat, wah gampang banget. Tapi kita ngelakukan taatan, wah berat. Iya kan? Berat. Dan seberat apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Percaya deh, al jazaa'u min jinsil amal. Kaidah fikih ya. Balasan itu tergantung dengan apa ya? Perbuatan gitu. Dan
Enggak harus sempurna dulu, enggak harus sempurna.

purna dulu baru hijrah. Yang kadang Allah hijrah belum berjilbab juga, nantilah kalau udah berjilbab. Tapi jalan ke neraka itu gampang. Iya, gampang. Kita ngelakuin maksiat, wah gampang banget. Tapi kita ngelakukan taatan, wah berat. Ya kan? Berat. Dan seberat apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Percaya deh, al-jazaa'u min jinsil amal. Kaidah fikih ya. Balasan itu

0: hijrah, ini suamiku masih jauh banget dari agama gitu. Takutnya kayak gini-gini. Enggak mau hijrah takutnya dibilang munafik. Enggak mau hijrah takutnya dibilang apa ya, memutuskan tali kerabat segala macam. Loh, hati-hati, itu talbis setan. Ya, itu setan membisikkan ke kita, jangan berubah. Ya, jangan berubah nanti. Ya, aku mau stop ngerokok nantilah ketika udah tua. Aku mau sholat ketika udah tua nanti, udah mulai apa umur 30-an, 40-an tahun. Leh. Siapa yang menjamin kita bakal sampai ke situ umurnya? Ya, enggak ada. Kullu nafsin zaiqatul maut. Semua yang berjiwa itu pasti menempuh kematian. Enggak ada yang menjamin kita bakal apa ya, ketemu lagi di pekan depan, enggak ada. Ya, Allahu a'lam. Dan lebih baik dicibir sama manusia daripada dimurkai sama Allah. Nah, itu harus kita tanamkan baik-baik di hati kita, lebih baik dicibir sama manusia daripada dimurkai sama Allah. Jadi harus tetap cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Abang Yogi bakal ngasih kalian satu kajian yang relate banget lah sama tema kita malam ini. Yang temanya, yang judul kajiannya, saat semua berpaling, dari konten The Rabbanians.
1: Malam ini kita akan berbicara tentang salah satu pahlawan dari cerita Perang Tabuk, seorang Ansar, seorang Ali Sufah, seorang anak muda yang bernama Ka'ab bin Malik. Kita akan melihat apa kesalahannya, apa kunci kegagalannya.
2: Ka'ab sedang mengajarkan kita arti sebuah kejujuran.
1: Hari ini saya yakin, kalau saya berbicara dengan engkau dengan alasan palsu, saya bohongi engkau sampai engkau ridho, sampai engkau ngangguk-ngangguk, saya yakin Allah tuh gak ridho. Dan Allah akan membuat engkau membenci saya karena sebuah sebab.
2: Ada dua orang yang seperti anda, Ka'ab.
1: Maka spontanitas hati saya tenang, dan saya putuskan untuk melanjutkan langkah saya menuju rumah dan tidak jadi merevisi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Mirarah dan hilal, aku gak mau ketemu siapapun.
1: Malu, menangisi kebodohannya, khawatir dirinya munafik. Dua orang ini itu ikut perang badar.
2: Aku pernah dengar apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang ikut perang badar. Nabi mengatakan, Allah berfirman kepada orang yang mengikuti perang badar, wahai orang yang mengikuti perang badar, lakukan sesuka hati kalian, Allah telah ampuni dosa-dosa kalian.
1: Ada hadis untuk kita, ada ayat turun bagi kita. Kalau kita tenang-tenang aja, kita ketawa, lupa berzikir, ini ahlu badar. Allah mengatakan, silakan kerjakan sesuka hati anda. Sekarang anda mau zina ke, mau judi ke, mau mabuk ke, terserah. Karena kalian ahlu badar, Allah telah ampuni dosa-dosa kalian.
2: Lu nangis gara-gara satu dosa.
1: Sedangkan kita gak ada satupun ayat dan hadis turun untuk kita mensucikan diri terus, menganggap diri bersih, menganggap diri paling berjasa, menganggap diri soleh dan soleha. Telah sampai berita kepada kami, itu kalimat pembuka dari Raja Ghassan, bahwa sahabat anda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan anda dan mencueki anda, dan Ka'ab melakukan keputusan yang tepat. Lalu bakar surat tersebut, dibakar sama Ka'ab. Di hari yang ke-40, aku kedatangan utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia datang, dia menyampaikan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan engkau, wahai Ka'ab, untuk menjauhi istrimu. Ini hikmah. Di hari ke-40 mereka dipisahkan dari istri-istri mereka, bukan ingin menyiksa mereka, bukan ingin menyengsarakan mereka, agar mereka mendapatkan hasil terbaik, agar fokus beribadah. Karena solusi dari masalah ini hanya ibadah. Jalan keluar dari masalah-masalah kita bertakwa kepada Allah. Karena menciptakan masalah itu yang menciptakan solusi buat kita. Hari 41, hari 42, hari 43, hari ke-44, 45, 46, 47, 48, 49, beliau habiskan dengan ibadah, sampai hari ke-50, waktu sholat subuh.

0: لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: الحمد لله. Kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu. Sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200.000 rupiah. Kekurangan dana, Rp7.800.000. Untuk yang ingin bertaawun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
2: Jika kita bicara syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ini kita dituntut untuk beramal sesuai dengan tuntunan dan kandungannya. Buktikan kalau memang Anda mengatasnamakan la ilaha illallah, bisa gak Anda gak berbuat syirik? Karena kalau orang sudah berkata la ilaha illallah, tegas la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Makanya kalau sudah bicara buktikanlah, bukan cuma ucapan lisan, harus ada buktinya. Terkadang orang ini menganggap remeh Indonesia. Kita sebagai anak bangsa gak suka Indonesia diremehkan. Kemenangan datang dengan keimanan dan ketakwaan kita, kata Rasul. Tentu konsekuensinya yang pertama tidak berbuat syirik, dan yang kedua tidak butuh contoh kecuali beliau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Nah, sahabat Amuba rahimakumullah jami'an dimanapun kalian berada, dan kita sudah di penghujung acara nih, udah jam 9 kurang 9 ya. Dan sebelum Bang Yogi tutup, Bang Yogi ingin bawain kisah yang masyur banget lah, udah kita tahu mungkin, yaitu kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ini versi singkat ya, versi singkat dari siaran Gen R. Dan Ashabul Kahfi, udah kita ketahui bersama, itu adalah beberapa pemuda yang beriman, hidup di tengah masyarakat yang kafir dan penuh dengan kemaksiatan. Dan di zaman itu, rajanya itu kayak maksain rakyatnya untuk nyembah selain Allah. Nah, jadi para pemuda ini mereka gak mau. Mereka tetap mempertahankan keimanan mereka. Mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka. Mereka berbeda dari lingkungan di sekitarnya. Ketika banyak orang-orang yang ngikutin kesesatan, ngikutin apa yang dikatain sama, apa yang dikatakan sama raja zolim itu, mereka ikut-ikutan. Nah, tapi mereka, para Ashabul Kahfi ini justru berani berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Nah, karena dengan keberanian mereka seperti itu, keimanan mereka yang kuat itu, tekanan pun semakin besar yang mereka rasakan. Akhirnya, Ashabul Kahfi ini, mereka ninggalin kota dan berlindung di sebuah gua. Demi apa? Demi menjaga agama mereka tadi. Demi menjaga keyakinan mereka tadi. Mereka hijrah, mereka keluar dari kota itu. Mereka pergi dari pemimpin yang zalim itu. Dan akhirnya ketika mereka di dalam gua tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala pun menidurkan mereka di dalam gua selama ratusan tahun. Dan ketika mereka bangun, keadaan pun sudah berubah. Dan kekuasaan raja yang zalim tadi, ya, orang-orang yang tersesat tadi pun telah gone, telah hilang, selesai. Nah, dan hikmah dari kisah ini, ya harus kita tahu ibrohnya. Kadang orang baik memang terasa sedikit, kayak Ashabul Kahfi. Mereka bukan mayoritas, mereka minoritas, tapi Allah memuliakan mereka karena keberanian mereka demi menjaga keimanan mereka. Dan yang kedua, dari kisah ini kita tahu lingkungan itu bisa banget merusak keimanan. Makanya mereka tadi, Ashabul Kahfi, milih menjauh, bahkan pergi dari kota demi menyelamatkan hati mereka, demi menyelamatkan agama mereka. Dan ibroh yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah ini, Allah gak bakal menyia-nyiakan perjuangan kita. Allah gak bakal menyia-nyiakan perjuangan kita. Contoh tadi, Ashabul Kahfi, walaupun mereka sendiri hanya beberapa orang, Allah justru mengabadikan mereka, mengabadikan kisah mereka sampai hari kiamat kelak di dalam Al-Quran. Jadi semua seluruh penduduk bumi dari zaman apa dari zamannya Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran sampai hari kiamat kelak, orang akan tahu kisah para Ashabul Kahfi. Jadi ini bukti bahwasannya Allah gak bakal menyia-nyiakan perjuangan kita. Jadi terus berusaha para sahabat Amuba untuk jadi lebih baik walaupun kita sendirian. Dan ingat, Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Dan terima kasih banyak sudah nemenin Bang Yogi dari jam 8 tadi. Dan sekarang kita sudah closing. Dan sampai ketemu lagi di pekan depan, insya Allah di program yang sama, di waktu yang sama, di Gen R Generasi Robbani, Radio Anak Muda Temani Hijrahmu.
1: Gen R Generasi Robbani.
4: الشباب نعمة عظيمة.
5: نصيحتي للشباب من هو دون سن الثلاثين.
6: الشباب الآن في زمن فتن.
7: لا نحث الشباب على تقوى الله.

0: berada. Hari ini kita akan bacakan atensi-atensi yang sudah masuk ke Radio Amuba. Sekarang atensi ini berasal dari Maya di Giri Maya. Ya, salam untuk Dul di Kampung Dul, untuk Ani di Bukit Tani, untuk Alai di Jalan Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kami sedang berada di studio Radio Dakwah Amuba FM. Amuba ini, kalau saya boleh cerita, singkatannya dulu adalah Anak Muda Bangka. Ini adalah radio tempat para pemuda Bangka menyampaikan ya ekspresi mereka sebagai pemuda. Di sana dahulu ya mereka saling berkirim salam biasa, radio gaul ya, kemudian merequest lagu dan seperti radio-radio lainnya lah, bagaimana layaknya radio gaul yang ada di tempat yang lain. Namun dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Amuba kini berhijrah. Amuba sekarang berubah. Bukan lagi radio gaul yang banyak menyuarakan lagu-lagu yang melenakkan para pemuda, namun justru Amuba sekarang menjadi radio dakwah, terutama untuk Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Ini merupakan keutamaan dari Allah yang tentunya patut kita syukuri. Sekarang di antara program-program Amuba adalah menyiarkan ceramah-ceramah dakwah dari para asatidz Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga Amuba menjadi saluran tilawah di mana disetel bacaan-bacaan Al-Qur'an dari qori-qori yang sudah kita kenal bersama. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita dukung radio ini untuk tetap mengudara, menyuarakan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Maka bagi antum yang memiliki kelebihan harta, silakan antum infakkan harta antum untuk biaya operasional Radio Amuba yang memang perlu kita dukung ini. Mudah-mudahan itu menjadi amalan jariah bagi antum semua. Bagi siapa yang ingin ikut berpartisipasi mendukung program-program Radio Amuba, silakan antum transfer ke rekening berikut ya, insyaallah dananya akan dipakai dengan begitu amanah untuk operasional radio dakwah Amuba FM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Ini judul berkait tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengaplikasikan kata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bukan cuma sekedar di lisan kita mengatakan raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Padahal tujuan Allah menguji manusia untuk mengetahui kelasnya manusia. Syariat sudah baku, sudah enggak akan pernah berkurang jumlahnya. Makanya sering orang mengatakan ini sebenarnya apa yang salah? Enggak ada yang salah, kitanya yang salah. Tidak akan pernah ada syariat itu berujung pada keburukan, tidak.
3: Mau cari kajian khusus anak-anak muda? Di sini tempatnya, di frekuensi 105.1 Amuba FM, di program kita Gen R Generasi Rabbani.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wala yuhibbul haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah Isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita matja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan, fa'atani atin, faja'ala yahsu min at-ta'am. Fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara al-haditha faqala idza awaita ila firashika faqra' ayatal kursiyyi la yazala 'alayka min Allah hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falaq, Surat Al-Falaq, dan Qul a'udhu birabbin nas, Surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagai sebagaimana dalam hadis, "Tsumma tajia' 'ala syiqqikal aiman." Kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu.

Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafazkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan

0: همزات الشياطين وأن يحضرون. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ru'ya salas, faru'ya haqqun, waru'ya yuhaddisu biha ar-rajulu nafsahu, waru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli. Mimpi itu ada tiga. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamsahu an-nauma 'an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut.
1: Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amuba, demikian rangkaian program acara yang sudah Anda ikuti dari pagi hingga malam hari ini. Semoga faedah ilmu yang didapat dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pendengar Radio Amuba yang masih ingin mendengarkan Radio Amuba 24 jam non-stop, bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming dengan menginstalnya melalui Google Play Store dengan kata kunci Amuba FM. Sampai bertemu lagi esok hari pada jam dan gelombang yang sama. Dan kami undur diri dari ruang pendengar sahabat Muslim Radio Amuba. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah boleh kita membeberkan aib ataupun dosa yang telah kita lakukan? Jawaban, orang yang berbuat dosa dan Allah Azza wa Jal telah menutup aibnya tersebut, maka tidak diperbolehkan baginya untuk membeberkannya. Orang yang berbuat dosa dan telah bertaubat darinya, tidak boleh baginya untuk menceritakannya kepada orang lain, karena itu termasuk perbuatan menyingkap aib yang telah Allah tutupi. Dan ini bertentangan dengan al-afiyah, yaitu diharapkan baginya mendapatkan ampunan dan keselamatan dari neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه رواه البخاري ومسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Dan termasuk bentuk terang-terangan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa pada malam harinya, lalu masuk di waktu pagi, sedangkan Allah Azza wa Jal telah menutup aib dosanya, namun ia justru mengatakan, wahai fulan, aku telah melakukan dosa ini dan itu aku lakukan di malam hari tadi. Sungguh ia telah melalui malamnya dalam keadaan Allah Azza wa Jal menutupi aibnya. Namun, ketika ia masuk di waktu pagi, ia malah menyingkap aibnya tersebut yang telah Allah tutupi. Namun, bila dosanya tersebut adalah dosa yang ada hukum had atau siksanya, dan dengan seseorang ingin memberitahukannya kepada pihak waliyul amr atau pihak penguasa kaum muslimin agar Allah Azza wa Jal membersihkan dosa dan siksaan tersebut, maka ini tidak mengapa, meskipun yang lebih utama baginya adalah agar ia menutupi hal tersebut di mana Allah Azza wa Jal telah menutupi

Kata dia, saya mau tayamum. Ini masalah lain lagi. Tadi malam sudah buat orang kedinginan. Sekarang ada air tak mau tayamum. Ini orang baru masuk Islam, mu'alaf ini. Umar sudah jengkel nih. Abu Bakar lagi. Gimana nih Abu Bakar? Ingat. Ini utusan Rasulullah SAW. Jangan kau bantah. Baiklah. Jadi Amr bin As jadi imam mandi tayamum. Padahal ada air. Ini luar biasa. Ya. Sudah selesai sholat, kata Amr, saya takbir, serang. Takbir, serang. Memang ternyata pasukan ini, ini kelompok ini, ya, suku ini jumlahnya kalau mereka nyerang Madinah bisa mengalahin Madinah semuanya. Nanti kan kita tahu alasan-alasan Amr bin As dan bagaimana Nabi SAW membenarkan dia. Diseranglah, ternyata hanya dengan kalau tidak salah 300 orang pasukan berhasil mengalahkan suku itu. Dan Amr bin As mengatakan, ingat, setiap orang kalian harus berjalan sama temannya. Gak boleh pisah. Bersebelahan terus, dia harus dampingi. Sekarang pilih teman masing-masing. Jadi dia 300 orang tuh pilih teman. Selalu berdekatan, serang musuh berdua, gak boleh pisah. Jangan tinggalkan temannya kalau dia masih belum selesai duel atau berperang. Itu instruksinya, karena ini malam, gelap. Baik, pergilah ke sana, perang, dan berhasil menang. Kocar-kacir nih suku nih. Kocar-kacir sukunya, lari semuanya. Para sahabat mengetahui mereka kocar-kacir dengan semangat serang, takbir, kejar. Kata Amr, tunggu. Jangan ada yang nyerang sana. Tunggu di sini. Umar balik lagi. Hai Amr, musuh udah kalah. Tinggal kita kejar, tebas nih. Nggak bisa, instruksi tunggu sini. Tidak boleh kejar musuh. Kumpulin ghanimah yang ada sekarang, pulang Madinah. Tentu sahabat-sahabat yang lain yang didukung siapa kira-kira? Amr atau Umar? Umar. Karena mereka tahu siapa Umar gitu kan. Mereka juga tahu siapa Amr. Pikiran mereka ini Amr ini 3 bulan yang lalu perangin Islam. Ini musuh besarnya Islam ini dulu. Baiklah. Pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsung, ya Rasulullah, ini Amr buat begini. Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junub, tidak pakai air, tayamum. Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Padahal itu kan ghanimah. Musuh yang lari itu kalau ditangkap kan jadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan. Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua, hai Amr, keluhan sudah sampai kepadaku. Apa jawabanmu? Ya Rasulullah, pasukan suku yang kita serang ini adalah suku yang jumlahnya kalau semua berhasil menyerang Madinah keesokan harinya habis kita nih. Pasukan perang jumlahnya banyak. Kalau kita nyalain api, mereka tahu kita ada, habis 300 orang lawan sekian ribu, gimana caranya? Kata Nabi SAW, benar. Lihat Nabi SAW tidak salah memilih pemimpin nih. Nabi bukan orang bodoh. Hah? Wahyu dari langit nih. Yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayamum? Ya Rasulullah, airnya seperti es. Kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati. Saya pemimpin. Kalau saya sakit, saya pemimpin perang. Instruksi Anda, saya pemimpin. Gak bisa, udara dingin di padang pasir. Maka saya tayamum. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar yang tadinya marah, redam. Yang ketiga, kenapa kau biarin orang pergi, gak ditangkapin? Ya Rasulullah, 300 orang. Lawan sekian ribu orang pasukan ini. Kalau kocar-kacir pasukan saya, nyerang sana-sini nangkap, kita akan dikalahkan pasti. Mereka bisa tahu jumlah kita, tapi kalau kita ngumpul, kelihatannya banyak. Dan target kan ngalahin mereka. Mereka sekarang sudah takut dan mereka gelap tidak tahu jumlah pasukan kita. Ngapain kita nyerang-nyerang sana? Toh ghanimahnya sudah ada. Target sudah tercapai. Mereka kalah. Gak usah buru-buru itu. Kata Nabi SAW, kau benar. Abu Bakar balik ke Umar. Nah, sudah tahu?

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda selalu penuh dengan gairah, energi, aktif, semangat, selalu identik dengan kepemudaan. Apalagi jika semangat tersebut, energi tersebut, gairah tersebut dilebur dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keinginan, kerinduan yang kuat kepada akhirat. Subhanallah. Seperti apa pemuda ini nantinya? Nah, ada seorang pemuda dari generasi terdahulu, seorang pemuda Quraisy, tampan, kuat, energik, penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kerinduan kepada akhirat, sehingga hari-harinya ia isi dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah suatu ketika ayahnya mencarikan untuknya seorang wanita sebagai pendamping, istri yang cantik, memiliki kedudukan martabat di tengah masyarakatnya. Menikahlah dia. Tapi sejak hari pertama dia menikah, dia tidak pernah mendekati istrinya, tidak menyentuh istrinya karena kesibukannya dengan ibadah, kesibukannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatannya yang luar biasa membuatnya tidak sempat lagi untuk mendekati, menjamah, menyentuh istrinya. Allahu Akbar. Suatu hari sang ayah berkunjung ke tempat anaknya, lalu bertemu dengan menantunya ini, dan dia bertanya, "Kaifa wajadti zaujaki?" Bagaimana engkau dapati suamimu? Sang menantu pun menjawab, "Ni'mar rajul min rajul." Dia adalah sebaik-baik pria. "La yanamul laila," tidak pernah tidur di malam hari. "Wala yuftirun nahar," tidak pernah berbuka di siang hari. "Wala yakhshif la wala yakhshif lana sitra," dan tidak pernah menyingkap kelambu kami, tabir kami, tirai kamar kami. "Walam yaqrub lana firasyan mundu atayna," tidak pernah mendekati tempat tidur kami semenjak kami datang kepadanya. Perhatikan wahai saudaraku, apa kata istrinya ini? Istrinya ini dengan bahasa yang halus mengadukan kondisi suaminya kepada sang mertua, ayah suaminya. "Dia ini, suamiku ini, sebaik-baik laki-laki. Seorang yang taat. Tidak pernah tidur di malam hari. Tidak pernah berbuka di siang hari. Tidak pernah menyingkap tirai kami. Tidak pernah bahkan mendekati tempat tidur kami semenjak kami datang kepadanya." Sang ayah marah mendengar anaknya seperti itu. Marah sang ayah. Maka segera ayah tersebut mencari putranya, kemudian marah dan menegurnya, berkata kepada putranya, "Aku nikahkan engkau dengan salah seorang wanita muslimah yang memiliki kecantikan, yang memiliki martabat, kedudukan. Engkau malah berpaling darinya dan engkau lakukan apa yang telah engkau lakukan." Tapi pemuda ini, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum tidak peduli dengan perkataan ayahnya, karena dia melihat dirinya sanggup, dirinya memiliki kekuatan, dan juga dia begitu merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak peduli. Dan dia terus dalam kondisi seperti itu. Tatkala sang ayah mengetahui anaknya masih terus sibuk dengan ibadahnya, tidak menyentuh dan mendekati istrinya, akhirnya dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan perihal anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada putranya Abdullah. Berangkatlah, datanglah Amr bin As radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ceritakan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Datang Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meletakkan wisadah, bantal dari kulit, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya, diletakkannya di lantai. Dipersilakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di lantai dan bantal itu terletak di antara dia dengan Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah duduk sallallahu alaihi wasallam, bantal, kemudian Abdullah bin Amr bin As di hadapannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah bin Amr, laqad ukhbirtu annaka taqumul laila wa tasumun nahara wa anta taqul la asumanna an-nahara wa aqumanna al-laila ma ishit." Hai Abdullah bin Amr, telah diceritakan kepadaku, telah diberitakan kepadaku bahwasanya engkau selalu sholat malam dan berpuasa di siang hari, dan engkau berkata bahwa engkau terus akan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari selama engkau hidup. Abdullah menjawab, "Ya, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengatakan itu bi abi anta wa ummi. Wa ma aradtu bidzalika illa khair." Dan aku lakukan itu, yang aku inginkan darinya hanyalah kebaikan. Tujuanku baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa inni aqwa ala dzalik," dan aku sanggup melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada dia, "Innaka la tastati'u dzalik, fala taf'alanna." Engkau hai Abdullah, engkau tidak akan sanggup melakukan itu. Jangan engkau melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan mengatakan "fala taf'alanna" dengan penekanan nun taukid di sini, "fala taf'alanna", jangan engkau lakukan. Fi'lun nahi ditambah dengan penekanan menunjukkan Rasulullah sangat melarang beliau. "Fa innaka idza fa'alta gharat 'ainuk wa dha'afat nafsuk, walakinni ana anamu wa aqum, asumu wa aftir, fakum wa nam, wasum wa aftir." Jangan engkau lakukan itu hai Abdullah, karena sesungguhnya apabila engkau melakukan itu, tidak tidur, sholat sepanjang malam, berpuasa terus sepanjang hari, maka matamu akan cekung, gharat, tenggelam. Orang kalau kurang tidur kan tenggelam matanya, cekung. Dan dirimu akan melemah. "Aku, tetapi aku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "aku salat malam dan aku tidur. Aku berpuasa di siang hari dan aku juga berbuka. Maka tidurlah, maka bangunlah dan tidurlah. Berpuasalah dan berbukalah. Fa inna li nafsika 'alaika haqqan," sesungguhnya dirimu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. "Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan," matamu juga punya hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqq. Jasadmu, tubuhmu juga memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqq. Dan juga istrimu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li waladika 'alaika haqq. Dan juga anakmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li dhaifika 'alaika haqq. Tamumu juga punya hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna bihasbika an tasuma min asy-syahri 3 ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dhalika mithlu siyam ad-dahr wa dhalika mithlu siyam ad-dahr. Dan cukup bagimu berpuasa 3 hari dalam sebulan, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 pahala, 10 kali lipat. Dan jika engkau lakukan itu, itu sama engkau berpuasa 1 tahun penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada dia. Karena Abdullah sibuk dengan ibadahnya sehingga melalaikan hak keluarganya, istrinya, bahkan hak dirinya sendiri. Abdullah ini pemuda yang memang kuat dan luar biasa ketaatannya. Maka dia menjawab, "Ya Rasulullah, biarkan aku menikmati kekuatanku dan masa mudaku." Subhanallah. Beda dengan pemuda-pemuda sekarang. Dia ingin menikmati kekuatan dan masa mudanya dalam ketaatan. Kalau anak-anak muda sekarang, "Saya ini masih muda, nantilah saya akan tobat nanti di masa tua." La ilaha illallah, seolah-olah dia yakin bisa sampai tua. Biarlah kami lalui masa muda ini. Anak muda sekarang melalui masa mudanya dan ingin dia dibiarkan, dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan sebebas-bebasnya menikmati kekuatan masa mudanya. Bukan untuk ketaatan, kelalaian. Ini untuk ketaatan dan ibadah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dia. Entah. Ingat Allah, Rasulullah ingatkan dia tentang hak-hak yang wajib dia tunaikan, yang tidak boleh dia lalaikan sekalipun dengan alasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang melalaikan hak-hak dirinya, istri, keluarganya karena urusan-urusan rendahan, urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang tidak penting, yang sia-sia. Kita lanjutkan. Wahai Rasulullah, kata Abdullah, biarkan aku menikmati masa muda dan kekuatanku. Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih afdol daripada itu. Aku bisa sanggup melakukan lebih daripada sekedar berpuasa 3 hari dalam sebulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa khamsan min kulli syahr." Jika begitu berpuasalah 5 hari setiap bulan. Dia kembali menjawab, "Ya Rasulullah, biarkan aku nikmati kekuatan dan masa mudaku. Aku sanggup melakukan yang lebih daripada itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Kalau begitu lakukan berpuasa 7 hari dalam sebulan." "Ya Rasulullah," kata dia, "aku sanggup melakukan lebih daripada itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada dia, "Fasum yauman wa aftir yaumain." Kalau begitu berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Dia kembali melanjutkan, "Wahai Rasulullah, aku sanggup melakukan lebih daripada itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasum afdhal as-siyami indallah, siyama nabiyillah Daud." Berpuasalah dengan sebaik-baik puasa di sisi Allah, yaitu puasa Nabiullah Daud. Fa innahu kana a'budu a'badun nas. Sesungguhnya Nabi Daud itu adalah manusia yang paling taat beribadah. Wa huwa a'zalus siyam wa la tazid 'alaihi. Dan itu adalah sebaik-baik puasa, puasa yang paling baik dan jangan lebih atau tambahkan daripada itu. Abdullah bertanya, "Bagaimana puasa Nabi Daud itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." Dia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Wa innahu kana idza wa'ada lam yukhlif. Dan dia Nabiullah Daud apabila berjanji dia tidak ingkar. Wa idza laqa lam yafir. Apabila berjumpa dengan musuh dia tidak pernah lari. Abdullah berkata, "Faman li bihadhihi ya Rasulullah?" Bagaimana saya bisa mendapatkan sifat ini ya Rasulullah? Ya, maksudnya sifat yang terakhir itu, yang tidak lari ketika bertemu dengan musuh. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu masih mengatakan, "Aku sesungguhnya aku wahai Rasulullah sanggup melakukan lebih dari sekedar berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari."
1: Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La afdala min dzalik. Hai Abdullah, tidak ada lagi puasa yang lebih afdal daripada itu, maksudnya puasa sunat yang lebih afdal daripada puasa Daud. La shoma man shoma al-abad. Tidak ada puasa bagi orang berpuasa sepanjang masa. La shoma man shoma al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa abadi, puasa selama-lamanya. La shoma man shoma al-abad. Tidak ada puasa seperti tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, berpuasa sepanjang masa. Puasa sunat paling afdal, puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dia tadi tentang puasa, sekarang tentang salat malam. Apa kata Rasulullah? Waqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Khatamkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an sampai khatam sekali dalam sebulan. Maksudnya dalam qiyamul lail, dalam salat malam. Karena Abdullah bin Amr bin As salat sepanjang malam setiap hari karena dia berusaha menghatamkan Al-Qur'an. Jadi tidak tidur, dia baca dalam salat malamnya Al-Qur'an. Rasulullah nasihati dia sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an sampai khatam satu bulan, satu kali dalam satu bulan. Maksudnya dalam qiyamul lail. Abdullah bin Amr bin As berkata, ya Rasulullah, inni utiku afdal min dhalik. Aku sanggup melakukan yang lebih baik, lebih utama daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqra'hu fi kulli ishrin. Maka baca dan khatamkan setiap 20 hari. Dia berkata lagi, ya Rasulullah, aku sanggup melakukan yang lebih baik dari yang lebih afdal daripada itu. Maka Rasulullah menjawab, faqra'hu fi kulli ashrin. Baca dan khatamkan setiap 10 hari. Dia berkata lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku sanggup melakukan lebih daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid 'ala dhalik." Baca dan khatamkan setiap 7 hari, satu pekan. Setiap 7 hari dan jangan tambahkan lebih daripada itu. Sahabat ini kembali berkata, sahabat yang luar biasa semangat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, biarkan aku menikmati kekuatan dan masa mudaku. Fa inni utiqu afdal min dhalik. Sesungguhnya aku sanggup lebih daripada itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan dan dia berkata, "Inna ahabba siyami ila Allah siyamu Daud." Sesungguhnya sebaik-baik puasa, puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud. Wa ahabba salati ila Allah salatu Daud. Daud, dan sebaik-baik salat dan salat yang paling dicintai di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Adalah beliau, Nabi Daud itu tidur setengah malamnya, separuh malam dia tidur, lalu bangun untuk salat sepertiga malamnya, lalu sisa seperenamnya dia tidur lagi. Wa inna li kulli amalin syirrah. Ketahuilah, setiap amalan itu ada syirrah, masa-masa semangatnya. Engkau harus tahu, wahai Abdullah, keimanan itu turun naik, semangat itu pasang surut. Setiap amalan itu ada semangatnya. Wa li kulli syirrah fatrah. Dan setiap semangat itu ada saatnya melemah. Faman kanat fitratuhu atau fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa ketika dia melemah dan melemahnya itu kepada sunnahku, maka dia telah berpetunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Barang siapa ketika dia melemah tetapi tidak kepada sunnahku, maka dia telah binasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati lagi dia, hai Abdullah, sesungguhnya engkau tidak tahu, barangkali hidupmu akan panjang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan wahyu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, dan kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya. Banyak untuk bisa melakukan apa yang dia mampu di masa muda. Ketika dia usia telah 90 tahun itu, dan dia sudah mulai melemah, dia akhirnya membaca Al-Quran, menghatamkannya satu minggu di siang hari, kemudian di malamnya dia baca lagi agar lebih ringan untuk salat malam. Jadi siang dia baca bersama keluarganya, malam dia tambahkan. Dan

0: agar dia kuat berpuasa, maka dia berbuka sampai beberapa hari, kemudian setelah itu berpuasa di bulan berikutnya. Dan demikianlah dia berjuang keras untuk bisa menjaga keistiqomahan dalam beribadah, tapi dengan susah payah di masa tuanya, karena dia tidak ingin apa yang dahulu dia lakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tinggalkan, tapi ada terbersit penyesalan di dalam diri dia. Nah, dia berkata, Abdullah bin Amr bin As, syaddadtu fashuddida alayya. Aku terlalu memaksakan diriku, bersikap keras terhadap diriku. Fashuddida alayya. Maka sekarang dikeraskan dan dipaksakan pula kepadaku. Maksudnya, di masa muda dia terlalu memaksakan, padahal Rasulullah sudah menasihati dia dalam beribadah. Akhirnya di masa tua terasa dia tidak sanggup lagi untuk melakukan seperti di masa muda. Padahal ibadah yang paling afdal itu yang dijaga rutinitasnya, keistiqomahannya. Beliau berkata, wasirtu ila alladhi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sekarang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tua. Apa kata dia? Wali an akuna qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya min ahli wa mali. Ini lihat, terbersit penyesalan pada diri dia. Kenapa dulu dia tidak mengambil rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Jika aku menerima keringanan rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Wa anal yawma shaykhun qad kaburtu wa da'if wa da'iftu. Aku sekarang sudah tua dan aku sudah lemah. Wa akrah an atruka ma amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak suka meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saudari, sahabat semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini memberikan kepada kita beberapa pengajaran-pengajaran hikmah yang mendalam. Yang pertama, wahai saudaraku, pelajaran untuk para orang tua, ayah. Lihatlah ayah yang penyayang, perhatian kepada anaknya, Abdullah bin Amr bin As. Ia menyayangi putranya Abdullah. Dia carikan untuk anaknya istri yang baik, istri yang soleha, istri yang sekufu, yang sepadan dengan anaknya. Dan memang orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memilihkan, mencarikan pasangan yang baik untuk anaknya, pasangan yang soleha atau yang soleh. Kemudian yang kedua, lihatlah perhatian dan tanggung jawab seorang ayah. Walaupun putranya sudah berumah tangga, dia tetap memperhatikannya, memperhatikan kebaikan rumah tangga anaknya. Dia kunjungi, dia tengok, dan dia lihat. Dia tanya kepada menantunya, bagaimana suami kamu? Lihat, dia ingin tahu anaknya ini sudah benar belum jadi suami. Orang tua sekarang malah kan banyak membela anaknya saja. Ya, kadang cenderung menantunya saja yang salah. Lihat orang tua yang bijaksana, dia malah ingin tahu bagaimana kondisi putranya dari menantunya, agar dia bisa perbaiki putranya. Dia tanya, bagaimana engkau dapati suamimu? Dan karena dia wanita soleha, dia pun mengungkapkan dengan bahasa yang bagus. Dia tetap puji suaminya, ni'mar rajul, dia itu sebaik-baik laki-laki. Bagaimana tidak? Dia beribadah terus sepanjang malam, tidak pernah tidur. Dia puasa, bahkan dia tidak pernah menyentuh kami. Di sini tersirat sindirannya, bahasa yang halus. Dia tidak belak-belakan. Oh, apa? Suami apa itu? Sibuk ibadah saja, sibuk ini, sibuk itu, apa tidak? Bahasa sangat halus. Dia tetap puji suaminya, tapi dia tersirat di situ bahwa suaminya tidak menunaikan haknya. Dan lihat, orang tua yang bertanggung jawab, dia marah kepada putranya. Kenapa ini? Kok istrinya tidak didekatinya? Sibuk saja beribadah. Subhanallah. Bagaimana ya kalau suami melalaikan istrinya bukan karena ketaatan kepada Allah, tapi karena hal yang sia-sia. tentu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat bagaimana orang tua ini, begitu ingin dia memperbaiki anaknya, dia datangi, dia nasihati langsung. Ketika anaknya juga tidak menerima, dia cari orang yang bisa menasihati anaknya. Lihat usaha orang tua untuk meluruskan anak itu. Sebagian orang tua, ketika anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia katakan dia sudah besar, dia sudah punya tanggung jawab sendiri, urusan dia, dia akan mempertanggungjawabkannya. Tidak. Anak, ayah akan tetap memiliki hubungan sampai mati, sampai di akhirat. Maka orang tua bertanggung jawab untuk terus menjaga agama anaknya. Dicarikannya lah orang yang bisa menasihatinya. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan wahai orang tua, bagaimana keteladanan Amr bin As radhiyallahu anhu sebagai orang tua yang wajib diteladani dan contoh oleh orang tua di zaman sekarang. Pelajaran berikutnya, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya yang luar biasa. Seorang nabi, seorang guru, dan tempat mengadu, berkeluh kesah, tempat minta nasihat, pokoknya Rasulullah semuanya urus. Bayangkan berapa banyak masyarakatnya, berapa banyak sahabat-sahabatnya, dia bantu, dia urus. Bahkan Rasulullah tidak cukup sebagai pendengar saja. Amr bin As menyampaikan keluh kesahnya, menceritakan kondisi anaknya. Rasulullah tidak cuma manggut-manggut mendengar, tidak lalu menyampaikan saran begitu saja, tidak. Dia berusaha bantu. Dia datangi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini sallallahu alaihi nabi. Dia datangi, dia beri nasihat. Subhanallah. Contoh bagi para dai, para ahlul ilmi. Mereka adalah panutan, suri tauladan, tempat mengadu, tempat meminta nasihat, orang yang dipercaya oleh umat, meminta saran. Urusannya bukan hanya sekedar mengajar, mengajar dan mengajar, memperbaiki umat dalam segala hal, bahkan diminta oleh masyarakat. Para dai, para ustaz, para guru, ahli ilmu harus siap untuk ini. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak katakan kepada Amr bin As, kalau gitu bawa anak kamu sini biar saya nasihati. Tidak. Tentu kalau diperlakukan seperti itu juga, mungkin Amr bin As juga akan anaknya Abdullah bin Amr bin As juga akan malu. Ayo, kamu sudah saya kadukan kepada Rasulullah, sini kamu dinasihati oleh Rasulullah. Rasulullah tujuannya adalah menasihati dan memperbaiki akhlak yang menakjubkan, yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, khususnya orang-orang yang melanjutkan estafet dakwah, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada dia bahwa ibadah itu nomor satu, urusan akhirat itu nomor satu, tetapi tidak boleh melalaikan hak-hak diri kita, mata kita. Dia ini beribadah sepanjang malam. Ini juga menunjukkan pelajaran tidak bolehnya berlebihan, ghulu dalam beribadah, memaksakan diri dalam beribadah, tidak dibolehkan. Bahkan yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus-menerus dijaga keistiqomahannya, continue, walaupun hanya sedikit. Ngapain ya seorang memaksakan dirinya dengan susah payah, setelah itu akhirnya dia merasa tidak sanggup, lemah dan ditinggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim pernah menasihati salah seorang sahabat, "Ya Abdullah, la takun ka misla fulan." Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. "Kana yakumul lail tsumma taraka." Si fulan itu dahulu sholat malam kemudian ditinggalkannya. Jangan. Makanya Rasulullah ingatkan, setiap amalan itu punya semangatnya, tapi setiap semangat itu ada masa kendurnya. Rasulullah ingatkan, orang kalau memaksakan dirinya, ketika habis kemampuan dan kesanggupannya, setelah itu dia melemah. Lalu kalau dia tinggalkan sama sekali, maka kata Rasulullah, dia akan binasa. Jadi ini pelajaran bagi kita. Beribadah, jangan memaksakan diri di luar batas kesanggupan kita. Mudah-mudahan kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Keteladanan yang luar biasa. Sebenarnya masih ada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa menyimpulkan dan memetik hikmah dari kisah-kisah lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalian kata bukan karena hutang anak yang banyak. Dan anak punya keluarga yang anak takut mereka nanti melarat kalau anak tinggal. Aku akan berangkat. Lalu kitu ila Muhammadin hatta aqulah. Sallallahu alaihi wasallam. Aku akan datang ke Madinah sampai aku pantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Sufwan? Kalau gitu, Sufwan orang kaya. Bahkan dia pedagang baju-baju perang. Kata Sufwan, aku jamin semua. Hutang lunas. Keluarga menjadi keluarga aku. Pulang, Umar bin Wahab. Dia suruh pedagang untuk diasah. Dan dicelup, diracun. Setelah siap, dia berangkat. Kata Umar bin Wahab sama Sufwan, kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita. Lalu Umar bin Wahab sampai ke Madinah. Orang-orang musyrikin ke Madinah tidak masalah. Karena mereka datang untuk menebus tawanan-tawanan perang Badar. Tapi dengan pedang. Umar bin Khattab lagi duduk sama sahabat Nabi. Ngelihat Umar bin Khattab bawa pedang. Ketua Nabi Musa. Umar bin Khattab masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, ya Nabi Allah, hada aduwullah. Umar bin Khattab qad ja'a mutawashihan sayfahu. Wahai Rasulullah, nih, wahai Nabi Allah, nih Umar musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa adkhilhu alaihi, masukkan dia sudah. Masuk dengan pedangnya, tapi tali pedang nanti ikat ke lehernya sama Umar bin Khattab. Umar takut ada apa-apa, langsung ditarik. Dipegang terus, kata Rasulullah SAW, al-Sirul Umar. Umar lepas dia. Dia lepas Umar. Lalu, Rasulullah SAW mendapatkan salam dari Umar bin Wahab. An'im sabahan. Artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasulullah SAW, qad akramana Allah bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umar. Bissalam. Tahiyati ahli jannah. Allah telah memuliakan kita dengan ucapan selamat yang lebih mulia dari yang pertama. Yaitu assalamualaikum. Tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, itu mana tahu tuh. Mana baru tahu dari ente itu. Ya memang tidak mengenal Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya,

Allah min semua kuasa kecilan. Dia mudah-mudahan Allah menjelaskan kepada ini. Apa ada gunanya pedang ini? Katanya, mana dia cuma sekedar, dia pikir cuma gaya lah. Karena di musim pertama dia pakai pedang. Kalau usnuk di mana di jika? Lau, kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu sudah aku katakan. Mana ada lain-lain? Tidak. Kata Rasulullah SAW, bal kau ada anta Sufwan bin Umayyah fil Hijr. Engkau pernah duduk berduaan sama Sufwan di Hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di Perang Badar. Kemudian engkau berkata, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau berkata, andai kata bukan karena utang yang banyak dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku. Kemudian Sufwan menjamin semua itu. Dia menjadikan keluarganya seperti keluargamu menjadi keluargamu dengan kata-kata engkau membunuhku. Wahai Umar, Allah akan menghalangimu, kau tidak akan bisa membunuh aku. Apa kata Umar? Dia mengatakan, asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah yukadzibu bima kunta ta'tina bihi min khabari sama'. Wahai Rasulullah, kita mendustakanmu dengan wahyu-wahyu yang turun dari langit, kita mendustakanmu. Ataupun urusan ini,

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum meminta ruqyah? Al-Syeikh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi rahimahullahu ta'ala mengatakan, meminta diruqyah syar'iyah hukumnya tidak mengapa. Maksudnya, orang yang sedang sakit tidak mengapa meminta ruqyah kepada orang yang dianggap bisa meruqyah. Namun, meninggalkannya lebih utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antara ciri mereka adalah mereka la yastarqun, yaitu tidak meminta diruqyah dalam rangka menyempurnakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka ingin meraih keutamaan ini. Maka alangkah baiknya kita meninggalkan ruqyah. Akan tetapi, bila Anda ingin memintanya karena hajah yang sangat mendesak, maka diperbolehkan insya Allah.

0: والله أعلم بالصواب.
1: Maka kita akan untuk mudah difahami saja, untuk mudah difahami, maka rezeki itu ada yang sifatnya mutlak, mau enggak mau akan sampai kepada kita. Ada yang sifatnya ikhtiar. Ada yang sifatnya ikhtiar. Kalau yang mutlak, teman-teman sekalian, mau enggak mau datang kepada kita. Biarpun kita lagi duduk di rumah, maka rezeki itu akan datang. Seperti misal, mata kita sekarang menangkap cahaya, hidung kita menarik oksigen, telinga kita menangkap suara, energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak, kita mengeluarkan proses makanan yang habis akan dibuang kotoran, tinja dan air seni, rezeki datang. Ada juga rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu, seperti misalnya, kita lagi duduk di rumah, tetangga antarin makanan, gak pernah pesan, gak pernah apa-apa, tiba-tiba dikasih. Orang tua kita banting tulang, begitu mereka meninggal kita dapat warisan. Ya. Ada rezeki yang mutlak. Kita lagi masuk ke restoran, tiba-tiba ada teman juga masuk, dibayarin, ditraktir. Kita gak pernah programin sebelumnya. Namanya mutlak, pasti sampai ke kita. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW. Tidak akan meninggal jiwa, tidak akan meninggal orang yang punya nyawa, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya. Ada orang subhanallah pas sudah tua sekali, dapat warisan, tiba-tiba jadi kaya, ada saja. Ada orang bertahun-tahun sakit, sembuh. Di akhir hidupnya, kuasa Allah. Rezekinya pasti sampai kepada dia. Ada hadis yang lain berbunyi, kalau seandainya seseorang di antara kalian, hadis sahih riwayat Imam Ahmad setahu saya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Itu maksudnya adalah mutlak. Sampai kepada kita, mau enggak mau akan datang rezeki itu. Ada rezeki yang kedua, teman-teman, namanya rezeki ikhtiar, berhubungan dengan ikhtiar kita. Jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha, upaya. Seperti misal ada orang sudah S1, dia kerja jadi dosen di kampus, dapat gaji 5 juta. Dia ingin lebih besar gajinya, dia lanjutin S2. Ikhtiar dia bukan? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup enggak ini? Hah? Kalau sore-sore begini ada yang tidur, ini aneh ini. Hah? Tapi kayaknya enggak ada yang ngantuk, masalah rezeki soalnya. Jadi kalau orang S1 dia mau lanjut S2, tujuannya supaya gajinya di kampus lebih tinggi. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar dia. Baik, S2 gaji 10 juta, S3 ternyata 15 juta. Dia sekolah lagi S3. Supaya gaji di kampus lebih tinggi lagi. Ikhtiar dia. Dia buka satu butik baju, kemudian dia mau kembangkan. Dia mau kembangkan. Dia buka 5 cabang, 10 cabang. Ikhtiar dia. Dia yang berikhtiar. Dia punya restoran, dia buka 10 cabang restoran. Dia tinggal punya ilmunya saja, selesai. Dia bisa kembangkan. Kalau saya sering gambarkan di pengajian saya, masalah rezeki ini adalah seperti pohon. Pohon buah, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini, itu adalah rezeki mutlak tadi. Artinya kita tidak usah capek-capek, upaya datang sendiri. Ya tadi oksigen yang kita hirup, cahaya ditangkap oleh mata, tadi traktir teman, dapat warisan orang tua, dan seterusnya. Ada buah-buahan yang bergelantungan, kita harus punya fasilitas, galaka atau punya tangga untuk naik ke atas, harus ada ikhtiarnya baru bisa pungut tuh buahnya. Nah ini siapa saja boleh lakukan. Ingat, dalam masalah rezeki, kafir atau beriman sama-sama dikasih sama Allah. Jangan bilang, kenapa tetangga saya orang kafir itu bisa punya mobil mewah. Kuasa Allah. Siapa yang mau punya usaha, dia bisa dapatkan. Hanya bedanya antara muslim sama kafir di status halal atau haramnya. Kalau muslim, teman-teman sekalian, kita ini orang muslim, buah-buah yang berjatuhan dan buah-buah yang bergelantungan tadi, yang dibolehkan ambil hanya yang berkualitas. Ada busuk sedikit, jangan diambil. Halal. Sedikit busuk, syubhat. Bagus gak ya? Jangan diambil. Kalau orang kafir semua diambil, mau busuk, mau enggak, semuanya diambil. Kalau muslim tidak. Dan subhanallah, dalam masalah ini, para ulama mengatakan seorang muslim mendapatkan keberkahannya. Nanti akan kita bahas masalah itu dalam kiat-kiat mempertahankan dan menjadikan rezeki supaya berkah. Jadi ini gambaran rezeki, teman-teman sekalian. Dan supaya kita tidak menyangka buruk dengan Allah, harusnya seseorang di antara kita, teman-teman sekalian, harusnya seseorang di antara kalian, ini wajib hukumnya, mengetahui bahwasanya kalau kita ingin mempertemukan tentang kondisi kita dengan kondisi orang lain, maksudnya kondisi orang non-muslim misalnya, pertemukan yang sesuai, yang sepadan. Misal, tidak adil kalau saya seorang pegawai, gaji saya 1 juta misalnya, atau 2 juta rupiah, saya pertemukan dengan tetangga saya yang seorang miliarder kafir, enggak bakal adil itu. Yang adil adalah pertemukan coba keadaan kita dengan kafir yang gajinya sama dengan kita. Nah, baru kita tahu bagaimana berkahnya rezeki itu. Harus adil, ya. Seperti kasus masalah kemarin di pilkada di Jakarta, saya juga bahasakan masalah itu. Tidak adil sekarang banyak orang non-muslim ini mengatakan, atau orang-orang munafik dari kaum muslimin, pura-pura Islam, dia bilang, lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Ini tidak adil ini. Mestinya pertemukan begini, non-muslim yang tidak korupsi dengan muslim yang tidak korupsi, nah itu baru adil. Kafir yang koruptor dengan muslim yang koruptor, nah baru adil. Tidak bisa dipertemukan antara ini dengan ini, tidak bisa. Tidak bisa kita pertemukan keadaan kita yang gaji 1 juta dengan tetangga non-muslim yang 1 miliar gajinya atau pendapatannya. Tidak adil namanya. Maka harus kita sesuaikan di sini ya. Harus kita sesuaikan supaya kita tidak sangka baik dan tidak sangka buruk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah selalu dengan prasangkaan hamba-hambanya. Ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Banyak kisah nyata berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah luar biasa. Ada seorang syekh. Saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, syekh ini menceritakan, cuplikannya ada di HP saya, dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini, saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo, dari Iskandaria, satu kota, mau ke Kairo. Itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saat masjid lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab imam, lagi sujud nangis-nangis. Dan luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia, merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih. Dia bilang, demi Allah syekh. Karena syekh ini orang Arab biasanya panggil, bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil syekh, jangan bangga dulu ya. Karena banyak maknanya itu. Ya. Jadi, dipanggil syekh. Kita tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang kita tidak kenal, dipanggil syekh, syekh, sini syekh. Walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. Ya. Maka dia bilang, demi Allah syekh. Dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jeni atau ponnya Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak istri saya enggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang iya. Lanjutkan nangis sama Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang iya, baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi. Salat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang satu jenih pun. Ini 14.500 jenih. Banyak sekali. Maka dia bilang, orang ini bilang baiklah kalau begitu. Saya, orang syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu. Saya istirahat satu jam, menjelang azan subuh dia bilang. Ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliyah, sholat sunatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil. Dia bilang, syekh tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek, baru istirahat satu jam, dua jam malam. Biarlah imam. Dia bilang, tidak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata syekh, baiklah. Dia bilang, saya baca surah-surah pendek. Rupanya, mikrofon masjid karena keluar di luar, ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid dan dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di YouTube. Dia bilang, turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid. Karena dia kenal suaranya orang ini gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang, saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang, syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube dan saya dengar suara tadi. Saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 jenis. Kata syekhnya. Orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenis. Kata syekhnya, saya nangis. Dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa Anda nangis? Syekh bilang, saya enggak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di sof. Mana orang yang tadi malam sholat tahajud itu? Mereka ada di ujung. Dipanggil sama syekh. Fulan kesini, datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa. Dia bilang, syekh, saya punya masalah. Istri saya dioperasi harus bayar 14.500 jenih hari ini. Kalau tidak, enggak operasi. Kata syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran. Kenapa kalian berdua menangis? Dia masih bingung, kenapa gitu. Kata syekhnya, biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah, syekh, saya sudah satu minggu taruh uang ini di lemari saya. Sudah satu minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah. Zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat satu orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang saya kasih, selesaikan masalah dia. Dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh, nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya, silakan 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat gara-gara saya bantu kamu. Kata syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini, yang si siapa namanya, orang yang punya uang ini, yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil menangis mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya, gitu kan. Kuasa Allah. Teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan, kemudian ketuk ruangan dirutnya, mana permintaan saya kemarin atau hari ini, tidak mungkin. Seminggu dia sabar, dua minggu dia sabar, dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru, dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil. Hal yang besar tidak. Atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30, teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok, gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Enggak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa gitu. Coba merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya.

0: pasti sembuh.
1: Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa gitu. Coba merengek kepada Allah SWT, Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, burger. Ini iki lho panganan kekinian iki. Ana daginge. Ini cara mangane piye ngene iki? Wah. Pangan timune sik wae lah. Bismillah. Sausnya maknyus. Dagingnya tak pangan kari wae, deman-eman. Mesti enak tenan ya. Di rotinya disik. Masya Allah. Saki karek dagingnya. Bismillah, ya Allah.
1: Akhirnya tak pangan
2: gue, Le. Halo, Tri. Assalamualaikum.
0: Astagfirullah. Ya Allah, Le. Kamu menjatuhkan burgerku.
2: Ora ngerti nek kowe kaget, Le. Wong aku ya biasa ngono kuwi.
0: Ya aku ning kaget kok. Kitus piye pangananku ini iki?
2: Kowe mangan burger wae kok husuk barang lho.
0: Aku fokus, Le. Kusuk aku di panganan larang gini tiba ini kitus piye? Rasa dipangan toh, kubazir.
2: Ora apa-apa iki ngene iki.
0: Sopo iki?
2: Nek misale reget ngene iki, tetep iso dijupuk, dibersihi, dimaem.
0: Yo wis saiki kono jupuke, bersihi.
2: Oh, iki kuwane iki manjur. Nek misale panganan ngene iki Rasulullah ngene diko. Nek misale panganan tiba iki dijupuk, terus dibersihi.
0: Dibersihi,
2: terus dimaem iki ora apa-apa. Mbangane dimaem setan. Ngerti?
0: Mangan aku kok ya, Lek. Mbange dipangan setan yo.
2: Aku yo ora apa-apa.
0: Tak pangane.
2: Dipangan
0: yo aku. Mama. Iki tak aku lek larang
2: iki. Sik sik halah manjane.
0: Larang iki, Lek. Bismillah. Pengen ya? Nyonya tak wae ya.
3: Sik sik aja dibuang kabeh. Iki lho tak kandhani. Saka Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, saumpama ana pangananmu sing tiba, jupuka meneh terus guwangen bagian sing reget lan panganan bagian sing resik, aja nganti pangananmu kuwi dipangan setan. Hadis riwayat Muslim. Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah ketika salam di akhir sholat, saya harus niat salam untuk keluar dari sholat? Jawaban, jamaah sholat tidak diharuskan meniatkan dalam salamnya untuk keluar dari sholat, karena salam tanpa niat itu diterima. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama fikih dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Wallahu a'lam bis-shawab.

Imam, di antara alasannya adalah hadis sebagai berikut dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, yang artinya, janganlah wanita mengimami pria, jangan pula seorang Arab gunung mengimami kaum muhajirin, jangan pula orang fajir atau yang suka bermaksiat mengimami orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif jiddan. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram menyatakan bahwa sanad hadis ini lemah. Berdasarkan hadis di atas, para ulama ada yang berpendapat bahwa orang fasik yang gemar bermaksiat tidaklah sah menjadi imam, dan ini merupakan pendapat masyhur di dalam mazhab Al-Imam Ahmad. Akan tetapi, jumhur atau mayoritas ulama menganggap bahwasanya seorang fasik tetap sah menjadi imam. Di antara alasan jumhur adalah sebagai berikut. Pertama, adanya suatu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan, kullu man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Setiap orang yang sah salatnya ketika sendirian, maka sah salatnya ketika menjadi imam. Kemudian di antaranya juga adalah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum masih tetap salat di belakang imam yang zalim. Mereka ada yang salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, padahal imam tersebut adalah pelaku dosa besar tanpa diragukan lagi. Ia termasuk orang fasik. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah diperbolehkan seorang fasik menjadi imam di dalam salat? Jawaban, sebagian ulama berpendapat bahwa orang fasik tidaklah boleh menjadi

Menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sejati memang tidak mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nasib ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Kenapa itu terjadi? Karena tiga faktor. Yang pertama, karena mereka konsisten terhadap kebenaran dan tidak takut celaan dan cacian orang lain di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka walaupun kondisinya seperti itu akan terus ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten di atas kebenaran, tidak pernah dibahayakan dengan berbagai macam usaha-usaha untuk melemahkan mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tegas di dalam menyelisihi keinginan hawa nafsu. Ketegasan mereka di dalam menyelisihi hawa nafsu ini membuat jauh dari berbagai macam keinginan khalayak ramai. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terasing, yaitu manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali, yang menentang dan menyelisih mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Yang ketiga adalah tidak pernah basa-basi di dalam beragama. Karena agama ini adalah segala-galanya dan sunnah ini merupakan prinsip. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan puncak dari segala perkara adalah Islam,

ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوم مسلمين dan قوم مسلمات رحمكم الله. الحمد لله kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah, kita memeluk agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki sebuah sifat dari sekian banyak sifat orang-orang beriman. Salah satu sifatnya adalah dia menghendaki suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Nah, di antara kebaikan-kebaikan dan anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia mengenal Islam sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka telah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang beriman yang memahami tentang Islam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dia pun ingin dan menghendaki agar saudaranya mengenal Islam itu secara benar. Tidak seperti apa yang mungkin selama ini menjadi realita pada sebagian kaum muslimin yang kurang memahami tentang Islam yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, orang yang telah mengenal Islam ini dengan metode agama atau metode dalam menjalankan agama yang benar, dia pun ingin mengajak saudara-saudaranya agar beragama sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan yang dikehendaki oleh pribadi kita. Karena agama Allah ini adalah berupa perintah dan larangan. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang merupakan kebaikan bagi seorang hamba. Apabila dia melaksanakan perintah tersebut, dan apa yang dicegah dan dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya, itulah yang mendatangkan malapetaka, bencana pada diri seseorang, kecuali kalau dia bertaubat, dia berhenti dari larangan tersebut. Nah, ketika seorang ingin untuk menyampaikan kebaikan itu kepada saudaranya, maka dia statusnya sebagai seorang dai, sebagai seorang yang menasihati saudaranya, karena dia menghendaki kebaikan untuk saudaranya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang sehingga dia menghendaki suatu kebaikan untuk saudaranya
sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Oleh karena itu, orang yang menghendaki kebaikan untuk saudaranya, dia ingin menyampaikan kebaikan itu dengan mengajak, dengan berdakwah kepada kebaikan tersebut. Dia mendakwai saudaranya dengan cara yang baik dan hikmah dan akhlak yang mulia dan penuh harapan. Semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepada saudaranya tersebut. Nah, sebagai seorang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sudah seyogianya memiliki perangai, memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat yang mulia yang seyogianya dimiliki oleh seorang yang menginginkan kebaikan kepada saudaranya dan berdakwah, yang pertama adalah dia berdakwah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru manusia kepada agama Allah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk melakukan semua amal kebaikan dengan ikhlas. Karena keikhlasan itulah yang akan menjadi ruh dari suatu amal kebaikan, yang menjadikan amal itu hidup, yang menjadikan amal itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya seorang mengikhlaskan dakwahnya kepada Allah. Karena dakwah yang dari hati seorang mukmin yang mukhlis akan tersampaikan kepada hati orang yang didakwai. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ini menunjukkan keikhlasan. Kita menyeru seseorang kepada jalan Allah, bukan kepada hawa nafsu kita, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendakwainya? Bil hikmah, dengan cara yang baik. Maka keikhlasan dalam berdakwah adalah sifat pertama dan utama yang harus dimiliki oleh seorang yang berdakwah tersebut. Kemudian yang kedua, seorang yang mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mengetahui apa yang dia sampaikan kepada orang itu berupa seruan, berupa panggilan. Maka dari itu seorang da'i seyogianya memiliki ilmu. Ilmu tentang apa yang dia dakwai. Maka tidak bisa dibayangkan seorang berdakwah tanpa ilmu. Makanya Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, ad'u ilallah ala basiratin, aku mengajak manusia kepada Allah dengan penuh basirah, dengan ilmu. Demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Dan ilmu itu adalah qaul Allah dan qaul Rasul. Maka setiap orang yang mendakwai manusia atau saudaranya, hendaklah dia mengetahui kepada apa dia mengajak orang itu dan saudaranya. Tentu kepada Allah. Makanya harus dengan ilmu. Kemudian yang ketiga,
Seorang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla seyogianya menjadi contoh, memberikan contoh teladan kepada orang yang didakwai, maka dia mengamalkan sebelum orang lain mengamalkannya. Oleh karena itu Allah memuji seorang dai yang mengajak kepada Allah dan dia mengamalkan apa yang dia seru manusia kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik perkataannya dari seorang da'i, seorang penyeru kepada Allah, dan dia melakukan amal soleh. Dia mengamalkan apa yang dia dakwai. Kemudian yang keempat, di antara sifat yang seyogianya dimiliki oleh seorang da'i yang mengajak saudaranya kepada kebenaran, kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia bersabar di dalam berdakwah dan penuh kesabaran. Karena seorang dai meyakini bahwasanya hidayah di tangan Allah, bukan di tangan manusia, maka dia harus bersabar. Saudaranya mau menerima, alhamdulillah. Saudaranya mungkin belum bisa menerima, dia tetap bersyukur pada Allah Ta'ala karena dia telah menyampaikan risalah Allah. Karena tugas orang da'i adalah menyeru, mengajak, dan bukan mengusir, bukan memvonis, bukan menghakimi, tetapi menyeru kepada Allah Ta'ala. Maka untuk menyeru kepada kebaikan ini memerlukan kesabaran. Kemudian telah disebutkan pula oleh Allah Azza wa Jalla tentang hal ini di dalam surat Al-Asr. Di antara orang-orang yang tidak akan rugi di dunia ini adalah mereka yang memiliki empat sifat. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang tidak merugi hanya orang-orang yang memiliki empat kriteria ini. Yang beriman kepada Allah, tentu beriman dengan ilmu, di atas ilmu. Kemudian mereka menyeru, mengamalkan ilmunya, mengamalkan iman yang ada pada mereka. Kemudian tawassaw bil haq, mereka menyampaikan kebenaran. Dan watawassaw bis sabr, dan mereka senantiasa bersabar dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Kemudian sifat yang lain yang dimiliki oleh seorang dai, hendaklah dia senantiasa berharap kepada Allah, selalu optimis, jangan pesimis. Tugas kita menyampaikan, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang da'i yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya juga harus memiliki akhlak yang mulia, perangai yang terpuji. Karena dan akhlak yang mulia dan perangai yang terpuji itulah salah satu dari daya tarik yang akan menjadikan seseorang dengan seizin Allah terpanggil untuk menjawab, untuk melaksanakan seruan dan ajakan, nasihat dan pengarahan dari seorang dai kepada yang didakwahi tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, khususnya mereka
yang beramal di bidang dakwah, mengajak dan menyuruh manusia kepada Allah karena mereka menghendaki kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mereka menghendaki kebaikan itu untuk diri mereka, seyogyanya memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, keikhlasan, kesabaran, ilmu, akhlak yang mulia. Optimisme, tidak putus asa dari rahmat Allah, dari hidayah Allah kepada hamba-hamba Allah. Dan yang terakhir adalah, dia berupaya untuk memaksimalkan waktu dalam berdakwah, dalam menasihati umat atau saudaranya. Kita melihat dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, beliau memaksimalkan dakwahnya siang dan malam secara terang-terangan dan tersembunyi. Beliau menyampaikan dakwah itu kepada umat beliau. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah menugerahkan kepada kita para duat, para da'i, para hamba-hamba Allah yang mengajak manusia kepada Allah, yang mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, memiliki keikhlasan dalam perjuangan, memiliki kemauan yang keras, dan senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk siapa saja mendengarkan ceramah yang singkat ini. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah boleh seseorang seusai sholat membaca hamdalah? Jawaban, orang boleh melakukan kegiatan apapun di luar sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rawahu Ahmad wa sahahahu Shu'aib al-Arnaut. Yang artinya, kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib al-Arnaut. Yang dimaksud boleh melakukan kegiatan apapun di luar sholat adalah kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Namun, jika kegiatan itu dikaitkan dengan sholat, seperti zikir setelah sholat, kewajiban kita adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, diceritakan oleh Thauban radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala al Walid fa qultu lil Auza'i كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. Yang artinya, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau beristighfar 3 kali lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Al-Walid, yaitu perawi hadis, bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana cara beristighfar? Maka Al-Auza'i menjawab, cukup engkau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Kesimpulannya, kita tidak pernah menjumpai adanya riwayat yang mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai salat mengucapkan hamdalah, akan tetapi yang ada bahwasanya beliau beristighfar setelah salat. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dalam keadaan aku sedang salat. Saat itu beliau sedang memiliki hajat, maka aku lambat menemui beliau. Maka kemudian beliau memanggilku, wahai Aisyah, hendaknya ketika kamu berdoa menggunakan doa yang global dan mencakup. Maka seusai salat aku bertanya, apa doa tersebut, wahai Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilih, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, wa a'udhu bika minal syarri kulli, ajilihi wa ajilih, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang aku tahu maupun yang tidak aku tahu. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan, baik aku ketahui maupun yang tidak. Dan aku memohon kepadamu surga dan segala amalan yang mendekatkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua permohonan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan aku berlindung kepadamu dari semua permohonan perlindungan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah setiap akibat dari ketentuan yang engkau putuskan untukku berakhir dengan petunjuk. Hafalkanlah dan pahamilah doa ini dengan baik. Perbanyaklah berdoa dengan doa ini dan ajarkanlah doa ini kepada orang lain.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan: apakah hukum sujud kepada presiden? Jawaban: sujud yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang, baik karena kedudukan, jabatan, atau status sosialnya, hal ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa berkata, saat Mu'adz tiba dari Syam ke Madinah, maka ia langsung sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah berkata, apa ini wahai Mu'adz? Maka Mu'adz berkata, saya telah berkunjung ke Syam. Ternyata saya dapati mereka, orang-orang Nasrani, sujud kepada para pendeta mereka. Maka terbesit di dalam hati saya untuk melakukan hal tersebut kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu

0: alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian lakukan seperti ini. Sungguh, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, tentu aku akan perintahkan para istri untuk bersujud kepada suami mereka. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, wanita itu tidak menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya. Dan seandainya sang suami meminta dirinya untuk melayaninya, sedangkan ia sibuk dengan pekerjaan masaknya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menolaknya, yaitu menolak permintaan suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang melakukan sujud penghormatan semacam ini telah melakukan dosa besar, wajib bertaubat kepada Allah. Namun ia tidak difonis sebagai orang kafir menurut pendapat kebanyakan para ulama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Rasulullah SAW meninggalkan sebuah tameng untuk kita semua, untuk kita membentengi diri. Karena penyakit ain yang dilihat dan dilancarkan oleh orang yang kagum terhadap kita atau orang yang hasad kepada kita, itu laksana busur. Kalau kita memiliki tameng, kalau kita memiliki tameng dalam diri kita, kita memakai tameng pada badan kita, maka busur panah tadi tidak akan menusuk kepada badan kita. Begitu pula permisalan terhadap penyakit ain ini dengan tameng yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah doa perlindungan yang bisa kita pakai di pagi hari hingga sore hari. Kita ucapkan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari dan sore hari. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, kita sering-sering berdoa dengan doa perlindungan ini. Tidak hanya di pagi dan sore hari saja, tetapi setiap kita merasa kita punya sesuatu berharga, memiliki sesuatu yang melebihi orang lain, maka kita berdoa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Apa itu doanya? Doa perlindungan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara umum zikir pagi dan sore adalah zikir yang memberikan perlindungan kita untuk terhindar dari sihir dan ain. Tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada doa yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Abdullah bin Umar, ketika mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ain ini adalah hak dan beliau meninggalkan satu formula untuk menangkal ain tersebut, beliau langsung mengamalkan, bahkan mengajarkan anak-anak beliau, baik yang sudah berakal, artinya yang sudah dewasa, maupun yang masih kecil, diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ini. Bahkan dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu taala, Abdullah bin Umar sampai-sampai dituliskan doa itu agar dihafalkan oleh anak-anak beliau. Ini sahabat. Lantas bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memakai tameng perlindungan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Kira-kira jemaah sekalian ada yang tahu? Harus antum hafalkan, harus antum praktekkan, karena ini berkaitan dengan kehidupan antum sehari-hari. Bisa jadi antum tiba-tiba sakit dan itu lantaran ada yang memberikan ain kepada antum. Kira-kira ada yang apa? Yang betul-betul diamalkan dan dipakai oleh para sahabat dalam menyikapi atau melindungi diri mereka dari penyakit ain ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nih, antum simak, antum hafalkan betul-betul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang begitu sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk.

Umar bin Khattab mendapat surat dan berita dari negeri Syam. Dan negeri Syam ini termasuk Syria, Lebanon, Palestina dan Jordania, membutuhkan pemimpin yang kekar dan kuat. Karena mereka selalu merasa di posisi tanda kutip adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang maju ya dari sisi peradaban. Karena sebelum Islam masuk, mereka juga menjadi pusat daripada peradaban orang-orang Romawi. Maka setiap kali ada gubernur, selalu saja mereka menolak dan menganggap kalau ada pertemuan dengan gubernur baru, selalu dilempar perkataan-perkataan yang coba memancing orang ini pintar atau enggak gitu, menurut mereka. Jadi kalau ada didapatkan kata-kata atau ada lemparan pertanyaan yang dianggap jawabannya belum puas, mereka langsung menulis surat lagi kepada Umar, ya Amir Mu'minin, ganti gubernur buat kami, karena gubernur ini tidak baik. Selalu saja begitu. Sampai terjadi pergantian dari Umar radhiyallahu anhu 5-6 orang. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu duduk dengan beberapa sahabat, lalu kemudian mulailah bermusyawarah dengan para sahabat siapa orang yang paling pantas yang tidak bisa lagi dipermainkan oleh masyarakat Hims, ya, sebuah atau wilayah di negeri Syam, tepatnya di Syria. Maka pada saat itu Umar bin Khattab berkata dalam statement yang masyhur, dia mengatakan, aku ingin mencari ahli zuhud, orang-orang yang hatinya bersih. Nanti akan kita ulangi poinnya dalam masalah pelajaran kita. Bagaimana syarat kriteria pemimpin di dalam Islam disebutkan oleh Umar dalam statementnya ini. Aku ingin mencari ahli zuhud. Nanti akan kita jelaskan apa itu zuhud. Kemudian orang-orang yang berhati bersih. Orang-orang yang beriman dengan benar. Orang-orang yang tidak mencari nama. Orang-orang yang selalu berpuasa dan sholat malam. Dan orang-orang yang berlari menghindari kepemimpinan, bukan malah mengejarnya. Umar lalu berkata, aku menginginkan seorang laki-laki apabila dia berada di antara satu kaum, maka dia menjadi pelindung bagi kaum tersebut. Dan jika berada di antara mereka, maka dia terlihat seperti salah satu dari mereka tanpa ada perbedaan satu sama yang lain. Tidak membedakan dirinya dengan manusia atau rakyatnya dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Seorang gubernur yang menegakkan sholat, membagikan harta di antara mereka dengan kebenaran, menetapkan hukum di antara mereka dengan adil, dan tidak menutup pintu rumahnya untuk menghalang-halangi hajat rakyat. Pada saat itu pun akhirnya para sahabat bermusyawarah, siapa orang yang memiliki kriteria sesempurna itu? Susah mencarinya di zaman sekarang, sudah banyak sahabat yang meninggal dunia. Dan ada sahabat yang hidup, tapi tidak semua punya jiwa kepemimpinan. Karena pemimpinan itu harus bisa punya keputusan yang tegas, benar-benar, salah-salah, gitu kan? Dan memang tidak boleh digoyahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepele. Dia harus punya prinsip dasar dalam kehidupannya. Dan orang memang dasarnya mempraktikkan ilmu agama, sehingga secara otomatis kalau dia berbicara kepada orang-orang, orang akan berbekas. Kita akan temukan banyak da'i-da'i bisa bicara, tetapi subhanallah, karena dia tidak mempraktikkan apa yang dia bicarakan, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efek kepada orang lain. Pada saat dia menceritakan tentang sholat malam, kemudian dia sendiri tidak melakukan sholat malam, maka mustahil bisa berbekas pada orang lain. Tapi pada saat dia berbicara dan memang dia mempraktikkannya, dia mempraktikkan baca Quran, dia mempraktikkan puasa-puasa sunnahnya, dia mempraktikkan api ibadah semua yang diperintahkan, maka secara otomatis akan berbekas kepada orang lain. Ini yang Umar inginkan. Sampai akhirnya mengerucutlah seseorang sahabat berkata, aku telah mendapatkannya wahai Amir Mu'minin. Kata Umar, siapa itu? Kata dia, Umair bin Sa'ad yang sedang anda tunjuk menjadi pimpinan perang di negeri Syam. Dia sekarang menjadi panglima perang di sana. Kata Umar tanpa ragu mengatakan, dialah orangnya. Panggilkan dia menghadap ke Madinah. Dipanggillah. Begitu datang Umair dengan pakaian perangnya, mendatangi Umar radhiyallahu anhu ke Madinah. Lalu Umar mengatakan, hai Umair, aku telah menunjukmu untuk menjadi gubernur di wilayah Syam. Dan tepatnya beribu kota di Hims, ya, di Damaskus, di Syria. Kata Umair, maaf Amir Mu'minin, untuk jabatan itu saya tidak inginkan. Kalau anda mau, tunjuk saya menjadi prajurit perang, menjadi panglima perang, menjadi tim di medan perang. Saya tidak ingin selain jabatan itu. Kata Umar, tidak bisa, saya sudah menunjukmu dan ini sebuah titah yang harus kamu terima. Karena Umar tahu radhiyallahu anhu bahwasanya Umair radhiyallahu anhu akan menolak. Orang-orang beriman tidak akan mengejar jabatan-jabatan seperti ini. Karena mereka tahu, makin ada jabatan teman-teman sekalian, maka makin berat tanggung jawab. Kalau satu orang saja, istri saja di rumah, atau anak saja, sempat kita bengkalikan satu haknya, maka sudah cukup dia bisa menuntut pada hari kiamat.
Bagaimana dengan masyarakat yang banyak, yang mungkin ribuan orang, apalagi kalau sudah sampai mengiming-imingkan janji yang sangat besar, kemudian tidak dijalankan. Satu orang saya sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Maka para sahabat tahu masalah itu. Dan juga mereka sangat memahami sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Inna wallahi la nuwalli ala hadza amr ahadan sa'alahu aw harasa alai." Kami tidak akan pernah, kata Nabi SAW, menunjuk seorang pemimpin kalau dia sengaja mengejar-ngejarnya atau sengaja ya, mencari supaya bisa mendapatkannya. Dalam makna yang sama kurang lebih. Maka mereka sangat memahami. Maka Umar memohon lagi, "Ya Amir Mu'minin, tolong lepaskan saya dari jabatan itu. Walaupun saya tahu Syria atau negeri Syam adalah negeri yang subur. Saking suburnya negeri Syam pada saat itu disebutkan cirinya, teman-teman sekalian, kalau ada tanah di jalan negeri Syam retak, maka tumbuh pohon apel. Saking suburnya. Udaranya sangat sejuk, enak, masyarakatnya juga tidak terlalu banyak, kemudian wilayahnya kaya, dia bisa hidup enak. Tapi subhanallah, dan dia tahu dia lagi di kancah peperangan di situ, dia tidak mau." Lalu Umar mengulangi lagi kembali mengatakan, "Wahai Umair, engkau mengetahui sabda Nabi SAW, mentaati pemerintah wajib, kau harus jalankan ini." Maka Umair pun akhirnya menerima hal tersebut. Dan serentak pada saat itu seketika, dia langsung mengganti baju perangnya, kemudian membangkai baju biasa, baju dia sebagai masyarakat biasa, dia enggak pakai lagi baju perang, lalu kemudian dia pergi sendirian ke negeri Syam. Tiba di negeri Syam, dia pun membawa surat Amir Mu'minin kepada tokoh-tokoh negeri Syam, dan mereka menerima, mengatakan, "Baik, surat Amir Mu'minin kami terima." Lalu mereka mau melakukan hal-hal yang sama kurang lebih, ingin menguji Umair dalam hal-hal yang mereka sering lempar pertanyaan. Maka sebelum semua itu, Umair radhiyallahu anhu kemudian naik ke atas mimbar. Pertama sekali, setelah tahmid dan salawat, dan beliau mengucapkan kalimat yang mulia, beliau mengatakan, dan ini prinsip dasar dalam pemimpinan beliau, "Ala innal islam ha'itun mani'un wa babun wathiq, fa ha'itul islamil adlu wa babuhul haq, fa idza nuqidal ha'itu wa hutimal babu istaftahal islam, fala yazalul islamu mani'an mashtaddas sultan, وليس شدة السلطان كتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل." Ketahuilah wahai saudara-saudaraku seiman, di atas mimbar setelah tahmid dan salam beliau mengatakan bahwa Islam adalah benteng yang sangat kokoh. Semua orang yang bersandar pada Islam pasti akan aman. Dia adalah ajaran yang paling sempurna dan pintu yang paling kuat, tidak bisa ditembus oleh musuh. Benteng Islam, kekuatan Islam berada di keadilan dan pintunya adalah kebenaran. Jika benteng itu roboh dan pintunya hancur, Islam akan terbuka dan akan dianggap remeh. Islam akan tetap kuat selama ada kepemimpinan atau pemimpin yang menerapkan kedua hal tadi, keadilan dan juga kebenaran. Dan kepemimpinan seseorang bukan karena membunuh, merusak dengan pedang ataupun alat yang lainnya. Bukan dengan memukul dengan cambuk, tetapi dengan menetapkan hukum dengan kebenaran dan melaksanakan keadilan. Yang tidak, teman-teman sekalian, Umair pun turun, kemudian mulai menjalankan pada detik itu pun, dalam kondisi capek, letih dari Madinah, beliau tidak istirahat sama sekali, langsung saja beliau radhiyallahu anhu menjalankan apa yang harus dijalankan. Setiap hari, Umair keliling di pasar-pasar, mengangkat barang-barang muslimin yang butuh diangkat ke ketunggangannya. Kemudian Umair memakai baju biasa seperti mereka. Umair juga tinggal di sebuah rumah yang dia bangun dengan tangannya radhiyallahu anhu dari tanah di sebuah pinggiran kota Hims ya. Kemudian di situ adalah ruangannya kecil, istrinya nama anaknya pun ditinggalkan di Madinah, tidak diajak tinggal bersama dia. Kemudian dia mulai bertugas jalan. Di rumahnya cuma ada seember air untuk digunakan wudu dan mandi, kemudian juga ada dua buah piring, satu wadah untuk memasak. Kemudian dua lembar baju. Tiap hari kerjanya Umair keliling sana sini, terus menyelesaikan permasalahan muslimin sampai ditemukan di bawah matanya berwarna hitam karena radhiyallahu anhu jarang sekali istirahat. Setelah setahun berjalan, Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menerima pengiriman zakat mal, tidak ada pengiriman hasil dari negeri Syam. Kemana Umair ini? Dikirimlah surat. Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Umair lalu yang isinya berkata, "Kalau suratku ini tiba padamu, maka datanglah segera, wahai Umair." Umair pun datang, kemudian membawa apa yang dia miliki tadi.
rumah yang dia punya tadi, yang dia bangun sendiri dengan tanah liat, di tanah yang dia beli pakai uangnya kecil sekali. Tapi saya coba berusaha cari, tidak saya temukan ukuran rumah itu yang disebutkan kecil. Intinya adalah beliau merobohkan bangunan rumahnya itu, tanah-tanah liatnya, kemudian beliau mengambil embernya yang dia biasa pakai, piring dan pancinya, dengan baju yang dia pakai 2 lembar. Jadi rata kembali tanah itu. Kemudian dia mengembalikan tanah kepada orang yang dia beli. Dia ambil tanah ini, hadiah buat kamu, saya gak usah jual. Kemudian dia pergi ke Madinah, jalan kaki. Tiba di Madinah radhiyallahu anhu, menemui Umar. Pada saat itu tiba di Madinah, menemui Umar dalam kondisi lesu, kotor, pakaiannya, kakinya sampai luka-luka, karena jalan kaki dari negeri Syam. Dari negeri Syam, teman-teman sekalian, ke Madinah, kalau pakai kuda, sebulan. Bagaimana dengan jalan kaki? 3 bulan. Dia cuma berhenti kalau lapar, makan daun di jalanan, ambil sesuatu yang memang tumbuh. Gitu. Tidak ada sesuatu yang dia tidak minta sama orang, orang pun tidak tahu kalau ini adalah gubernur negeri Syam. Tiba di Madinah, menemui Umar di masjid. Maka Umar pun melihat keadaan Umar lalu bertanya, wahai Umar, setelah salam, segala pelukan, kemudian kata Umar, hai Umar, kenapa keadaanmu begitu buruk? Sungguh kusut wajahmu, kakimu sampai berdarah, bajumu sampai kotor. Dan apa yang kamu bawa ini? Ember dengan 2 lembar baju, gitu kan? Kata Umair, ya Amir Mu'minin, aku membawa dunia kepadamu, gitu kan? Dunia aku bawa. Umar berpikir mungkin akan dibawa hasil dari negeri Syam, mungkin menyusul. Lalu kata Umar, mana dunia itu? Mana setorannya? Kata Umair, ini yang saya miliki. Ini semua yang saya miliki. Inilah dunia yang saya bawa. Dunia yang saya miliki ya ini. Lalu mana hasil kamu selama ini? Ya Amir Mu'minin, sudah saya berikan kepada orang yang berhak. Tidak ada satu dirham dan dinar pun yang saya ambil. Maka semua sudah saya bagikan kepada orang-orang yang berhak. Kalau ada lebihnya pasti saya sudah kasih kepada Anda. Maka kemudian kata Umar, kalau begitu bagaimana kau tinggalkan keadaan negerimu? Dia mengatakan dalam kondisi adil dan aman. Silakan Anda tanyakan sendiri. Lalu kata Umar, kenapa kau jalan kaki datang ke sini? Kenapa kau tidak tunggangan, naik tunggangan? Bukankah kau bisa meminta kepada masyarakatmu? Kata Umair, saya tidak pernah memintanya dan mereka juga tidak memberikan kepadaku. Maka aku cuma menjalankan tugasku. Kata Umar, sungguh buruk penduduk negeri Syam. Lalu kemudian kata dia, tidak wahai Amirul Mukminin, itu hak mereka. Lalu Umar pun mengatakan kepada sekretarisnya, lanjutkan tugasnya Umair. Lalu kata Umar, saya mohon kepadamu hai Amir Mukminin, dan aku memohon kepadamu sebagai seorang pemimpin kamu dan juga sebagai seorang sahabatku, karena sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka aku memohon kepadamu izinkan aku untuk berlepas dari tugas ini. Setahun penuh aku sudah jalankan tugasku, dan engkau bisa tanyakan di sana bagaimana ya yang sudah aku terapkan. Dan aku sekarang minta tinggal di pinggir kota Madinah. Aku tidak ingin lagi sama sekali ya untuk kerja. Tugas, aku ingin tinggal bersama istri dan anakku, sudah aku tinggalkan selama setahun mereka. Aku akan jalankan kehidupanku kecuali kalau ada jihad. Jihad tugaskan, tapi selain ini aku tidak ingin lagi. Maka Umar pun akhirnya menerima. Begitu tiba di rumahnya dan tinggal di sebuah perkebunan ya, yang di pinggir kota Madinah, ada satu perkebunan kurma kecil. Istri sama anaknya tinggal di situ. Maka Umar pun masih ingin menguji pada saat itu Umair, dalam riwayat dikatakan. Maka Umar pun mengutus seseorang yang bernama Harith. Dan Harith ini membawa satu kantong yang berisi 1000 dinar. Cukup banyak tentu jumlahnya. Lalu kata Umar kepada orang ini, Harith, hai Harith, datanglah ke sana, jadikan dirimu seakan-akan tamunya Umair, dan lihat, karena saya tidak tahu apa yang dia kerjakan di negeri Syam. Benar enggak uang-uang itu dibagiin sama orang? Tapi saya tidak ragukan keimanannya, cuma saya ingin mengetahui, coba. Kamu datang ke sana karena dia tidak mengenalmu. Kamu datang ke sana, kemudian kamu coba tinggal bersama dia menjadi tamu. Lihat apa perilakunya dan bagaimana kehidupannya. Kalau seandainya engkau lihat dia dalam keadaan susah, berikan kepada dia 1000 dinar ini. Kalau engkau melihat dia dalam keadaan tenang, aman, gak ada masalah, ya udah bawa kembali duit ini. Kata Harith, baiklah. Datanglah Harith sengaja lewat di depan kebun kecilnya Umair. Umar begitu melihat dia lewat, dia memberikan salam. Kata Umar, masuklah. Semoga Allah selalu menjagamu. Masuk orang itu, dia mengatakan, silakan kalau mau jadi tamu di tempat saya. Kata Umair, tanpa orang itu bicara, silakan kalau mau jadi tamu, silakan. Mau minum, mau nginap, mau makan, silakan. Kata Harith, iya, saya akan menjadi tamu Anda selama 3 hari. Kebetulan Umair memang tidak mengenal kalau ini adalah pegawainya Umar radhiyallahu anhu majma'in. Harith tentu seorang tabi'in ya, bukan seorang sahabat. Maka Harith pun mulai kumpul, kemudian bertanya. Begitu duduk, langsung kata Umair, bagaimana Amir Mu'minin? Kata Harith, dari mana asal dan dari Madinah?
Karena ini jauh di luar kota Madinah tempatnya, di pinggiran Madinah, pas di luar pintu gerbang kota Madinah. Kata Harith, baik saja. Saya dari Madinah. Bagaimana keadaan Amir Mu'minin? Baik saja. Bagaimana keadaan Madinah? Baik saja. Bagaimana keadaan Muslimin? Semuanya baik. Gitu kan? Lalu bagaimana secara khusus hukumnya Amir Mu'minin Umar? Kata Harith, Amir Mu'minin Umar menghukum siapapun termasuk anaknya sendiri. Kalau berbuat salah, maka dihukum oleh dia. Kata Umair, semoga Allah menjaga Umar. Dia sangat berpegang teguh pada agama Allah. Kemudian berjalanlah kehidupan. Ternyata Umair memiliki kurang lebih beberapa roti gandum yang sudah kering. Yang beliau makan dengan istri sama anak. Tapi karena ada tamu, mereka tidak makan. Mereka oleh Umair dikasih kepada Harith. Harith pun memakannya sambil melihat. Memang tidak ada makanan sama sekali. Setelah 3 hari dan memang ini masa penyambutan tamu 3 hari dalam Islam. Umair mengatakan, wahai saudaraku, semoga Allah selalu menjagamu. Kami betul-betul sudah kehabisan makanan dan kami tidak bisa lagi menghormatimu sebagai tamu. Silakan cari tuan rumah yang lain. Kami enggak punya apa-apa lagi. Maka kata Harith, ketahuilah aku adalah utusan Amir Mu'minin dan aku disuruh memberikan kepadamu 1000 dirham ini. 1000 dinar ini, ambillah. Kata Umair, demi Allah saya enggak butuh sama sekali. Kalau saya masih punya makanan, maka cukup. Saya enggak perlu sama sekali. Gitu kan? Kata dia, silakan. Kamu tetap harus ambil. Maka kata dia, tidak, saya tidak mau. Istrinya rupanya, Umair dengar dari dalam. Mengatakan, hai Umair, kalau kau tidak perlu, berikan kepada orang yang perlu. Jangan ditolak pemberian Amir Mu'minin. Kata Umair, saya tidak punya tempat untuk menampungnya. Lalu istrinya memberikan sebuah kain dari dalam rumah, kemudian ditaruh, dibuka, kemudian ditaruhlah 1000 dinar itu. Penuh, banyak sekali harta. Dan pada saat itu perlu digarisbawahi ya, Umair tidak punya apa-apa, saudaraku seiman. Tidak punya apa-apa. Dan dia sangat butuh, apalagi ini hadiah yang dikasih. Maka subhanallah, dia tetap menolak. Dan akhirnya setelah diterima pun karena istrinya memberikan masukan, lalu kemudian dibagikan kepada fakir miskin atau masyarakat sekitar sampai habis. Dia pun tidak memiliki 1 dinar yang disimpankan untuk dia. Harith pulang melapor kepada Amir Mu'minin. Ya Amir Mu'minin, kejadiannya seperti ini. Apa adanya? Semuanya saya ceritakan. Maka kata Umar, sungguh dia adalah orang yang luar biasa. Tidak ada orang yang menyerupainya. Berarti betul uang yang selama di negeri Syam dibagikan kepada orang-orang. Dalam kondisi susah pun dia masih bisa melakukan hal tersebut. Lalu kemudian Umar mengatakan, kirimkan surat ini dan panggil Umair datang. Begitu Umair datang, lalu berkata, ada apa wahai Amir Mu'minin? Kata Umar, kenapa kau menolak pemberianku? Kata Umair, ya karena aku tidak membutuhkannya. Kau kan lapar, butuh makanan. Dia bilang, ya Allah akan memberikan makanan, tapi bukan dari pemberian itu. Dan saya pun menerima karena istri saya mengatakan bagikan kepada orang lain. Dan saya menganggap itu hal yang positif. Maka saya membagikannya wahai Amir Mu'minin dan saya tidak merasa itu perlu. Maka Umar pun mengatakan, baiklah kalau begitu. Kata Umar, maaf, Umar berkata begini, aku mohon dengan sangat, katakan kepadaku apa yang engkau lakukan dengan dinar-dinar itu. Siapa saja yang kau kasih? Sebab saya ingin tahu di negeri Syam pun kau kasih kepada siapa. Kata dia, wahai Amir Mu'minin, sama saja. Di sini dan di sana sama. Saya berikan kepada orang yang berhak dan saya tidak akan memberinya. Lalu Umar pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Lalu Umar memberikan kepadanya bahan makanan dan juga 2 helai baju. Umair pun menerima pada saat itu karena makanannya habis. Dan di rumahnya tinggal 2 sak gandum yang memang baru didapatkan olehnya pada hari itu setelah habis. Kemudian dibawalah 2 helai kain tersebut dan dikasih kepada istrinya karena istri dan anaknya tidak memiliki pakaian. Seperti itulah yang terjadi teman-teman sekalian di dalam kehidupan Umar atau Umar. Sebab saya ingin tahu di negeri Syam pun kau kasih kepada siapa. Kata dia, wahai Amir Mu'minin, sama saja. Di sini dan di sana sama. Saya berikan kepada orang yang berhak dan saya tidak akan memberinya. Lalu Umar pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Lalu Umar memberikan kepadanya bahan makanan dan juga 2 helai baju. Umair pun menerima pada saat itu karena makanannya habis. Dan di rumahnya tinggal 2 sak gandum yang memang baru didapatkan olehnya pada hari itu setelah habis. Kemudian dibawalah 2 helai kain tersebut dan

radhiyallahu anhum. Umair adalah orang yang sangat terkenal dengan kezuhudannya. Sebagaimana kita tahu tadi, zuhud itu akan saya jelaskan nanti di masalah durus wal ibar, ya, pelajaran yang kita ambil. Zuhud sebenarnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Dan ada orang mau menyalahfahami masalah ini, menganggap bahwasanya zuhud meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini salah, ya. Ini pemahaman harus diluruskan, karena kalau kita katakan zuhud itu adalah meninggalkan dunia, maka mulailah orang-orang tidak lagi berpikir untuk bekerja, mencari nafkah, dan dia hanya berpikir bagaimana melakukan hal-hal yang lain, ya, di luar sana. Kasus Umair, kata para ulama, bukan zuhudnya dia tidak mau makan atau tidak mau bekerja, tapi dia tidak mau dapatkan kecuali dari hasil kerja tangannya. Kalau hasil kerja tangannya, maka dia makan. Pemberian orang lain dia tidak mau terima, dan ini bagian daripada kezuhudan, bagian dari kezuhudan, tidak minta-minta kepada orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada beberapa orang sahabat, diantaranya ada Abdullah bin Abbas, uzhud fi dunya yuhibbukallah, wazhud ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zahadlah engkau, zuhudlah engkau, dahulukan akhir dari duniamu, di dunia Allah akan mencintaimu. Dan kalau engkau berzuhud, engkau menjaga, dahulukan akhirat dari dunia, di harta, di apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maka Umair melakukan hal tersebut, dan kezuhudannya kelihatan di sini. Kezuhudannya tidak membutuhkan atau tidak ingin merengek dan minta-minta kepada orang. Dan juga sabda Nabi SAW, siapa yang membuka pintu-pintu, pintu meminta-minta, mengemis, maka Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu kemuliaan, tidak minta-minta sama orang dan berusaha mendapatkan apa yang dia bisa dapatkan dari hasil keringatnya sendiri, maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Juga teman-teman sekalian, dia dipuji oleh para ulama. Tentu sudah cukup tadi bagaimana Umar radhiyallahu anhu memilihnya, tapi dia dipuji oleh para ulama. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in. Ini anaknya Umair bernama Abdurrahman. Ia berkata, Ibnu Umar berkata kepadaku, tidak ada dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan sahabat yang lebih utama daripada ayahmu. Pujian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in kepada anaknya Umair yang bernama Abdurrahman. Maaf, ini berarti ada nama, ya, tadi saya keliru di awal. Ini ada namanya anaknya Abdurrahman, dan mengatakan tidak ada di kalangan tabi'in dan sahabat yang mengalahkan ayahmu. Ini kesaksian Abdullah ibn Umar, maksudnya dari sisi keimanan dan amal saleh. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Sirin berkata, begitu bangganya dan kagumnya Umar ibn Khattab kepada Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in, sehingga dia menjulukinya dengan Nashiju Wahdi, ya. Atau dikatakan satu-satunya yang tak tertandingkan. Dan Al-Mufaddal Al-Ghallabi rahimahullah berkata, ahli zuhud dari kalangan orang-orang Ansar ada tiga. Ini tentu seorang tabi'in yang menjelaskan tentang keadaan sahabat. Ahli zuhud, orang yang terkenal sangat luar biasa, tidak pernah bergantung pada manusia dan bergantung kepada Allah, mendahulukan akhirat dari dunia, dari kalangan sahabat dari Ansar ada tiga orang. Abu Darda, Syayyad atau Syaddad ibn Aus, dan Umair ibn Sa'ad. Dan Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini yang kita bisa ambil dari pelajaran, maksudnya syama'ilnya, ya, kelebihan, maaf, manakibnya, ya, kelebihan daripada Umair itu sendiri.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua maksud dan dua tujuan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, kemudian mengutus para rasulnya sallallahu alaihi

wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dengan membawa risalah Islam yang tertera di dalam Al-Quran Al-Karim, demikian juga di dalam hadith-hadith baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia dengan dua tujuan. Yang pertama, mengetahui tentang Allah, al-ilmu, sebagaimana disebutkan di akhir surah At-Talaq. Allah azza wa jalla berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit, kemudian juga 7 lapis bumi yang semisal dengan langit. Yatanazzalul amru bainahun, turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala antara langit dan bumi. Semuanya itu apa? Lita'lamu, agar kalian tahu. Maka tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini, menciptakan kita ini, yang pertama agar kita mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui, bukan hanya itu saja, tidak cukup hanya sampai tahu saja, tetapi apa? Kita berbuat. Kita amalkan pengetahuan tersebut. Kita laksanakan ilmu yang kita ketahui tersebut, yaitu kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia amal. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah realisasi dari pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Praktik nyata dari kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu telah dijelaskan oleh para ulama kita, barang siapa yang mewujudkan antara ilmu dengan amal, faqad haqqaqal ubudiyah lillah azza wa jalla, maka dia telah mewujudkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu tentang Allah, kemudian dia beramal, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah hamba Allah yang hakiki. Dialah Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Barang siapa yang punya ilmu saja tetapi tidak ada amal, tidak ada praktik dari ilmu yang dia ketahui itu, fahuwa maghdhub, maka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimarahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yabu'u bi ghadabi min Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ilmu Allah berikan kita untuk kita amalkan. Lantas orang hanya berbuat tanpa dasar, tanpa ilmu, maka apa? Dhal. Dia akan mendapatkan kesesatan. Waliyadzubillah. Maka doa yang sangat agung, doa yang sangat mulia, yang selalu kita baca setiap hari, setiap malam, yang minimal kita membacanya adalah 17 kali. Kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah kuberikan nikmat, dan bukan jalannya orang-orang kumurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Berilmu konsekuensinya adalah amal. Berilmu tanpa amal telah disebut dalam syair, dan bahkan juga disebut oleh Abdullah bin Al-Mu'taz, ilmun bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa praktik, ilmu tanpa amal, taubahnya seperti pohon tanpa buah. Orang yang mendapatkan kenikmatan
ahlul ilm wal amal. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama siddiqin, dikumpulkan bersama syuhada, berdikumpulkan bersama orang-orang saleh di surga yang paling tinggi, siapa? Yaitu orang-orang yang menggabungkan dan mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Oleh karena itu Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah taala telah menyebutkan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud, wa man fasada min ubbadina fafihi syabahun bin nasara. Ulama kita yang rusak ada kemiripannya dengan orang-orang Yahudi, dan ahli ibadah kita yang rusak ada kemiripannya dengan orang-orang Nasrani. Siapa mereka? Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mempraktikkan ilmunya, maka apa? Dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Yahud mendapatkan kemurkaan Allah. Dia tahu Islam, dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa? Dia tidak mengikuti ajarannya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam, nasabnya, dari mana dia, keturunannya, akhlaknya, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Namun apa? Dia ingkari hal tersebut, tidak diikuti ke Nabi alaihi salatu wasallam. Karena apa? Gengsi, takabur, sombong, congkak dan angkuh, karena bukan datang dari golongan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang rajin berbuat, rajin beramal, tetapi tanpa ilmu, tanpa dalil dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Dia mendapatkan kesesatan sebagaimana orang-orang Nasrani mendapatkan kesesatan. Karena apa? Mereka rajin berbuat, mereka rajin beramal, tetapi apa? Tanpa ada ilmu dan tanpa ada contoh yang datang dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai mukmin yang sejati, muslim yang sejati, hendaklah kita sebelum berbuat miliki ilmunya, kemudian amalkan apa yang kita ketahui dari kebenaran tersebut, sehingga benar-benar apa yang kita ketahui kita bisa mempraktikkan dan mengamalkannya, dan itu bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah azza wa jalla, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Saya yang lain Urwah bin Zubair rahimahullah. Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, yang terkenal Abdullah bin Zubair, salah satu perawi hadis, ya, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah, lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling diharapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah. Dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan. Adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama. Sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita. Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan. Ya, kalau begini memahami teman-teman. Kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat. Misal masalah utang, terlilit utang. Misal ada penyakit. Coba lihat orang yang lebih berat. Karena ada orang yang lebih berat daripada kita. Pastinya itu. Tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Allah SWT, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan perasangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian. Kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita. Karena kalau tidak sedang dicoba, kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah. Dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik. Diajak pergi apa, diajak buat apa. Nggak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu lihai-lihaya. Lagi kosong, lagi gak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak. Itu maksiat nanti. Allah dengan cintanya kepada hambanya, dengan kemahamurahannya, mendatangkan cobaan. Supaya dia tetap begitu. Biarin dia begitu. Karena dia Allah tahu. Dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat. Tidak ada waktu bermaksiat. Dan dia makin dekat dengan akhirat. Dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajatnya di surga. Sampai pada target. Seperti itulah. Maka nikmatin tuh cobaan. Jangan terlalu banyak mengeluh. Coba nikmatin, nanti akan kita sebutkan kisahnya. Urwah rahimahullah, beliau pernah mendatangi seorang khalifah, adiknya lagi Hisham. Namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia. Jadi khalifah setelah kakaknya meninggal, kemudian datanglah, diundanglah Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Irak. Maaf, di Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran. Umurnya sekitar 20 tahun dibawa sama Urwah dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini. Satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita begitu memasuk istananya Al-Walid rahimahumullah. Kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa enggak? Oh ya silahkan, kata ayahnya. Saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol. Kamu silahkan lihat. Dia lihatlah. Lagi ngobrol nih, Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid, lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita. Seorang pengawal masuk ketakutan, tiba-tiba memotong pembicaraan Khalifah, dan ini adabnya pada saat itu, ada peraturan di kerajaan, tidak boleh memotong pembicaraan Khalifah, kecuali penting sekali.
1: datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan, saya harus memotong pembicaraan Anda. Kata mereka, kata Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang, enggak Amir Mukminin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati. Tadi di kandang kuda, waktu dia lagi nonton kuda Anda, kuda kerajaan, saking asyiknya sampai kami sudah menahan tapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu-satunya laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia shock gitu kan. Nggak enak. Tapi subhanallah dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang, dia turun dari duduk tadi bersama khalifah, dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya, selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun, subhanallah, di kuburan. Dalam kisah ini dikatakan, ada satu penyakit teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, nggak bisa enggak. Kalau kena, itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal, di zaman dulu itu bisa kena, dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong, dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, begitu sudah keluar, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk, ya kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam, tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan gak bisa, dicek ada tabib, ada Walid datang situ, khalifah juga lihat, ini kenapa nih, panggil tabib, kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mu'minin Walid bilang, coba tanya jalan keluar ada obat, enggak ada, ini enggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah, waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mu'minin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling luks di istana ini. Dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tabibnya datang. Tabibnya bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamer, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang saya mau, begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Musyawarah sama Walid, ya Amir Mukminin, bagaimana nih? Tamu Anda enggak mau minum khamer. Kita enggak ada solusi lain. Pikirin, cari jalan keluar. Tapi yang penting aman. Enggak lama kemudian datang tabibnya bawa 10 orang laki-laki semuanya bodyguard. Kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Enggak ada solusi lain. Harus pegang, enggak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya, wahai Tuan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak ini nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Kata tabibnya, ya sudah. Mau apa ini, enggak ada solusi lain. Baiklah. Suruh keluar semua, lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh 2 orang ya, pendampingnya untuk memegang, menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Saya potong kakinya. Terpotonglah kakinya. Begitu selesai terpotong, gitu kan? Kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwah, sambil Urwah berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup mata. Lalu ditepuk. Wahai Tuan Urwah, kaki Anda sudah kami potong. Dia bilang, alhamdulillah. Biasa. Kakinya dipotong ini. Alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum. Darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah. Dia bilang tidak ada jalan lain kecuali kaki anda kami rendam di minyak panas. Gak bisa, harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang lakukanlah. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia, begitu dia berzikir, ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Urwah rahimahullah terkenal teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan rubu' Al-Quran. Rubu' ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari khatam Quran, selalu bacaannya. Dan tidak pernah ketinggalan 10 hari. Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja. Dikatakan dalam kisah hidupnya. Dan maka dia punya julukan kalau enggak salah Khazinul Quran, sahabatnya Al-Quran gitu loh. Ringkas cerita teman-teman, setelah dipotong, pinsankan tadi, direndam dengan air panas, dia air minyak panas dia pingsan. Setelah dia bangun dia bilang, "Mana telapak kaki saya?" Didatangkan, orang semua heran kenapa dia bilang minta kakinya. Diambil sama dia lalu diangkat sama tinggi lalu dia bilang, "Demi Allah, selama 40 tahun, itu umurnya Urwah 40 tahun, selama 40 tahun belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci." Tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya. Dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Baiklah, kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah, Amir Mukminin ini bingung gimana caranya meringankan bebannya Urwah nih supaya dia bisa tenang. Subhanallah, di hari yang sama dengan hikmah Allah, ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir kondisinya sangat susah gitu. Masuk, ada satu di antara mereka matanya buta, ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk, kata Al-Walid, "Apa cerita kalian nih? Dari mana kalian? Kami dari kampung ini kami butuh ini dan seterusnya." "Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah." Walid ini bilang, "Saya tidak tahu kenapa saya tanya." Kata yang buta itu, "Wahai Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat, orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini." Kata Amir Mu'minin, "Memang apa ceritanya kamu nih?" Dia bilang, "Ceritanya begini Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan sama istri sama anak saya semua sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa. Saya mau pindah kota. Kami turun di sebuah lembah. Tiba-tiba waktu lagi tidur malam, ada banjir gak tahu dari mana di padang pasir tuh lembah. Mengangkat semuanya, kemah-kemah, harta, unta-unta. Semua anak istri saya mati semuanya. Terbawa dengan air, banjir tiba-tiba. Gak tahu dari mana." Ini kisah nyata. Semuanya hilang ya. Dia bilang, "Saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ. Saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu, saya melihat air sudah hilang, gitu, sudah mulai reda. Tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi. Dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon, gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup. Saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya di situ, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata leher anak saya, kepalanya sudah di mulut serigala." Dia bilang, "Saya balik, mau kejar udah gak bisa. Anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya cuma mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam Amir Mu'minin, saya jadi orang yang buta, jadi sakit. Anak istri saya hilang, harta saya semua habis." Kata Amir Mu'minin Walid, "Alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah, suruh ceritakan kisahnya." Diceritakan lagi kisahnya untuk meredam. Ya ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Urwah berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pada datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya, sabarlah dan seterusnya, lalu dia mengatakan kepada tamu-tamunya, "La yakhluwannakum ma taraun." Jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. "Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin." Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak. "Fa akhadha wahidan." Dia mengambil satu. "Wa abqali thalathan." Dan masih memberikan saya 3. falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Wa a'tani arba' minal atraf, dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, dan dia cuma ambil satu saja. Wa abqa li thalathan falahul hamd, dia meninggalkan 3, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur, luar biasa ya. Fa wallahi, demi Allah, dia bilang, dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Lau akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya. Faqad abqali kathira, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia coba saya dengan satu kali. Faqad talama afani marrat, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Bala, berterima kasih pada Urwah, dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu, untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniya, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada 3 orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'lim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sigara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil. Fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu.

0: wasau'ata, hal fid dunya akbah min syekhin jahil, dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya? Lalu beliau berkata juga, iyyakum antaraw sadaqata annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah. Hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sedekah yang kalian keluarkan adalah sedekah yang kalian anggap remeh, tapi jadikanlah sedekah itu sebagai hadiah tahdilillah ya azza wajal, yang kalian berikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahdiyanna ahadukum lillah, janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yastahi an yahdiyahu li azizil qaum, yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum. Fa innallaha azza wajal azzu wa akramul kurama, karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Wa haqqu an takhtar li hadiyatikum, dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulus su', walaupun dia di mata orang dianggap buruk, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Wa idza ra'aytum min rajulin fi'latal syarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang, fahdharuhu, hati-hatilah dari orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulun khair, walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Wa'lamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, bahwasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati tadullu ala akhwatiha, dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya.
1: Saya coba ceritakan kisah seorang sahabat yang mulia, namanya Abdullah bin Hudzaf al-Aslami radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hudzaf ini jarang sekali orang tahu kisahnya, tapi beliau punya satu hal terutama pada saat menghadapi kematian yang luar biasa. Dia pernah diutus menuju ke negeri Romawi untuk menyerang, ternyata ditawan oleh Raja Romawi. Dan orang-orang Romawi sudah dengar, ini muslimin ini kebanyakan orang-orang Arab Badui dari padang pasir, jazirah Arab, orang miskin, tidak banyak orang kaya di antara mereka. Nanti kalau dibanding orang-orang Romawi dulu, enggak ada kekayaan apa-apa mereka. Tadinya orang tidak ada yang lihat, dianggap orang bodoh, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Sekarang dengan masuk Islam, Islam membawa mereka menyebar ke seluruh dunia. Mereka jadi pemimpin. Dan yang luar biasa didengar oleh Kaisar, keyakinan orang Islam ini mengalahkan kokohnya gunung. Halal-halal, haram-haram. Asal dia sudah belajar, dan dia memang sudah yakin dengan itu, enggak bisa digoyahkan. Sampai mati pun. Maka Kaisar itu tawan sahabat-sahabat ini. Pimpinannya adalah Abdullah bin Hudzafa radhiyallahu anhu. Kata Kaisar, mana pimpinannya? Ini si Abdullah. Dipanggil sama Kaisar di depan teman-temannya semua. Waktu itu kita perlu tahu teman-teman, Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Kekuasaannya ini bukan kayak cuma Indonesia saja. Seluruh setengah dunia ini dikuasai sama dia. Kerajaan Romawi dulu terkenal, Bizantium Romawi. Kata Kaisar, hai Abdullah, kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Sekarang kau langsung jadi raja. Teman-teman bayangkan, kalau kita ada orang punya 100 miliar, lalu dia bilang, saya kasih kamu 50 miliar, pindah agama. Ya. Mungkin orang-orang yang lemah imannya, 50 miliar tadinya mungkin 1 juta pun susah dipegang. 50 miliar ini mengkhayal bagi dia. Pindah agama banyak. Bahkan orang banyak pindah agama karena Indomie. Hah? Di Indonesia kan ada begitu. Kasih sembako pindah agama. Atau memperjualbelikan agamanya berkedok Islam tapi benci Islam. Banyak sekali di Indonesia. luar biasa benci sama Islam, macoin segala macam hal demi untuk dunianya. Berapa banyak Abdullah bin Huzaifah ambil pelajaran, teman-teman sekalian, ditawarkan setengah kerajaan kaisar. Ia tangkan saksi-saksi, nih, saksi semua, ini bukan main-main. Kamu bilang saya masuk Nasrani, setengah kerajaan. Dari badui padang pasir orang miskin jadi raja langsung. Berdampingan sama kaisar. Apa jawaban Abdullah? Kerajaan ditawarkan. Dan ini tidak main-main, serius. Akan dikasih kerajaan. Kata Abdullah, wahai kaisar, jangankan setengah kerajaan Anda, seluruh kerajaan Anda, seluruh kerajaan Arab dan Ajam, semua kerajaan di muka bumi ini, mau orang Arab, mau orang selain Arab, dan kerajaan Anda pun semuanya kalau saya dikasih, untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, sekedip mata saja, tarfata'in dalam bahasa Arabnya, tidak akan saya lakukan. Tidak bisa. Ini ngalahin kokohnya gunung, teman-teman sekalian, imannya luar biasa gitu. Sayangnya sebagian kita hanya seperti kerupuk, diketuk pecah, ya kan? Maka waktu itu kaisar ini punya anak perempuan, orang bule, ya. Kalau kita sekarang sering ucapkan begitu, yang terkenal kecantikannya, masih gadis, tinggi, putih, cantik, fitnah bagi laki-laki. Sampai banyak raja-raja waktu itu dan para perdana menterinya kaisar, panglima-panglima perang berharap jadi suaminya perempuan itu. Terkenal sekali. Dikeluarkan oleh kaisar, duduk di sebelahnya. Hai Abdullah, setengah kerajaanku dan nikahi anakku. Ini juga plus lagi, dapat perempuan tercantik di dunia pada saat itu. Kata Abdullah dengan kalimat yang mungkin kaisar tidak semudah itu memahaminya, ya. Tapi orang beriman harus bisa faham. Dia mengatakan, Anda menawarkan anak Anda perempuan ini, ya, untuk digantikan dengan bidadari yang Allah janjikan untukku di surga. Artinya percuma, enggak mempan. Ya. Maka kata kaisar, penjarakan orang ini. Instruksinya, jangan kasih makan dan minum. Gak boleh makan dan minum. Teman-teman, kita kalau gak makan, 2 hari, 3 hari mungkin masih lapar, tapi masih bisa hidup lah. Tapi kalau gak minum, ini gak mudah nih. Dari pagi sampai malam kita gak minum, sudah kering tenggorokan. 2 hari, 3 hari bisa meninggal ini. Jangan kasih makan dan kasih minum, di penjara. Dan kaisar suruh penjaga-penjaga prajuritnya, perhatikan, kalau sudah lemes, sampaikan ke saya. 3 hari, 3 malam, gak makan, gak minum. Sampai dikatakan dalam kisah ini, Abdullah kepalanya mulai melemas, condong ke kiri. Udah lemas gitu, gak ada minum, gak ada makan. Lalu pada saat itu, kata prajuritnya, kaisar sudah lemas. Kata kaisar, masukkan babi dan khamr di penjaranya. Sekarang di babi. Ini bukan babi sembarang ya. Babi masakannya buat kaisar. Jadi babi dengan bumbu yang wangi, nampan yang bagus, segala macam. Menggoda luar biasa. Dan dalam kondisi dia lapar. Kemudian khamr di kendi yang memang punya kaisar. Tempatnya itu bukan sembarangan, dari emas. Taruh di situ. Subhanallah, sampai 3 hari ke depan, sampai daging babi itu menjamur, gak disentuh sama Abdullah. Padahal sudah mau mati, gak bisa. Kata prajuritnya, gak disentuh kaisar, sampai berjamur itu babi. Panggil dia, panggil. 6 hari sekarang gak makan, gak minum. Ini luar biasa ini. Lalu kata kaisar, kenapa kau enggak makan dan minum? Kata Abdullah jawabannya, saya tahu dalam agama saya sekarang sudah halal tuh babi dan khamr. Karena saya akan mati kalau saya enggak makan. Tapi demi Allah, saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku. Sama raja dunia dia ngomong ini. Saya demi Allah tidak akan membiarkan kamu menghina agamaku. Kaisar bilang, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Tapi bukan bunuh biasa. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Didatangkan periuk, teman-teman sekalian, besar. Bisa nampung 10 orang laki-laki masuk ke dalamnya. Karena besarnya. Taruh minyak panas, dibakar. Mendidih minyak itu. Kata Kaisar, cemplungin satu persatu prajuritnya Abdullah. Jangan dia, dia terakhir. Sekitar 30 orang. Begitu dilempar yang pertama, teman-teman sekalian, dikatakan dalam riwayat kisah ini, dimasukin dalam hitungan detik, tinggal tulangnya keluar. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. Satu dilempar, baju perangnya pun, kulitnya semua habis orang itu, tinggal tulang, ngapung. Lempar yang kedua, begitu lagi. Yang ketiga, begitu lagi. Penuh dengan tulang-tulang manusia dan darahnya nih, minyak. Mendidih. Pas giliran Abdullah, dengan lemesnya lagi ditarik, netesin air mata Abdullah. Kata Kaisar, udah netesin air mata nih. Hah, mungkin mau berubah. Kata peraja-peraja Kaisar, nangis. Berarti mungkin mau berubah. Panggil, panggil. Hai Abdullah, jadi pindah Nasrani? Dia bilang, tidak demi Allah. Lalu kenapa kau nangis? Saya menangis karena saya menyesal hanya punya satu nyawa. Saya berharap punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Untuk mati menuju ke akhirat. Bagaimana orang beriman, teman-teman, faham masalah ini? Gak ada yang goyahkan dia, dunia ini sebentar. Antum tarik kisah ini kepada penyakit yang sedang kita alami. Utang yang belum kita lunasi. Permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Seberat apa itu dibandingkan Abdullah ini? Gak ada nilainya. Tapi dia begitu yakin ada Tuhannya Allah. Dan dia yakin dunia ini hanya sebentar, dia akan menuju ke akhirat. Itu poin yang tidak boleh luput.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Misalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah, kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan. Serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Ini penting sekali. Juga Bapak Ibu sekalian, Islam ini, kita ini semua, suami istri, harus tahu di atas kepala kita ada bendera namanya Islam. Apapun yang kita kerjakan, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semua ini di bawah Islam. Jadikan Islam sebagai asas agama. Maka kita jadi tahu, ada masalah apa-apa, kita kembali ke agama kita. Oh, agama kita bilang begini, ya sudah kita jalanin. Gitu. Haram tinggalkan, halal kerjakan, nikmatin. Ini harus diketahui. Banyak orang misalnya suaminya kerja haram. Suaminya sudah tahu hukum, mau pindah. Istrinya bilang, jangan, nanti mau makan dari mana. Malah bukan Islam nih, gitu kan. Malah dia menyuruh suaminya dalam kesalahan. Ini gak boleh. Baik, kamu mau keluar, ayo sama-sama. Keluar aja, bismillah, tawakal kepada Allah. Baik, suaminya bilang, nanti saya mungkin mulai cari kerja, gak apa-apa. Kamu beli nasi uduk satu bungkus, kita makan berdua, gak apa-apa. Ini cinta kok ini, gitu. Harusnya dukung, gitu kan. Ini namanya menerapkan Islam.
3: Anak-anak juga Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak itu dari kecil. Anak perempuan pakai jilbab, daripada topi-topi pakai jilbab. Anak laki-laki biasain ke masjid. Subhanallah, saya punya pengalaman, alhamdulillah Allah kasih saya 6 orang anak. Ada 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan-perempuan ini dari kecil, saya bilang istri saya, pakaiin jilbab dari kecil. Masih baik pakaiin jilbab kecil. Lucu kok Masya Allah. Kalau ada orang tua bilang panas, topi juga panas, gitu kan? Pakai jilbab. Sekarang saya selalu bilang, "Nak, pakai jilbab wajib bagi perempuan, tutup aurat karena Allah, bukan karena abati ya. Ingat, abati pun meninggal, kalian tetap wajib menjalankan itu. Nanti kalau meninggal masuk surga." Anak-anak itu gampang sebenarnya. Karena mereka masih seperti kertas putih, kita bisa coret apa saja gitu kan. Itu tertanam di benak mereka sehingga mereka tidak berani keluar. Tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Baik. Termasuk dalam ini teman-teman sekalian adalah seringnya memberikan salam ya. Kalau masuk rumah, kita salam, masuk kamar salam. Ingat hadis Nabi SAW mulia itu. Kata Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia berikan salam, walaupun tidak ada orang, sendirian, maka syaitan di sekitar rumahnya, dan baca lengkap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu 10 pahalanya. Warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Ini pernah terjadi zaman Nabi SAW. Nabi lagi duduk di majelis ilmu, ada orang datang lalu mengatakan Assalamualaikum. Nabi jawab, Nabi mengatakan SAW, lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua, bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kemudian Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala. Masuk orang ketiga mengatakan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Jadi jangan sia-siain tuh. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang mau masuk rumahnya lalu dia memberikan salam, ada orang gak ada orang, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Gak bisa masuk rumah kita karena kita salam. Dan kalau dia makan membaca bismillah, syaitan akan berkata juga di sekitar rumah sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ucapin salam, biasakan ketemu anak salam, telepon salam. Di rumah juga itu teman-teman sekalian harus dijaga. Semuanya harus terasaskan Islam. Maaf, ini teman-teman di Bali ya, karena di sini banyak orang-orang yang suka dengan patung ya. Itu orang Islam rumahnya enggak boleh ada patungnya tuh. Ya. Harus hati-hati karena patung itu tidak masuk malaikat. Untuk lebih jelas, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Mungkin harganya sekitar Rp30.000 kok. Jadi kalau mau dipasang pun mungkin hiasan air mancur, tumbuh-tumbuhan, tapi kalau manusia, hewan, jin atau malaikat, ini dilarang karena ada hadis yang mengatakan rumah yang ada patungnya ya, itu tidak akan atau anjing warna hitam ya, anjing ya umumnya, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Artinya dimasuki oleh syaitan kalau tidak ada malaikat. Baik, nasihat menasihati, saling mengingatkan dan pola menasihatin, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak-Bapak, gunakan perasaan. Jadi misal, duduk dengan istri, kemudian lempar pertanyaan, setahu saya tadi pagi kamu telat ya sholat subuh. Misal contoh, kenapa? Kamu begadang, kamu ini. Kita jelasin, tujuan untuk itu, oh iya saya semalam ngantuk, coba diperbaikin ya, nasihatin. Ya. Kalau ibu-ibu yang mau nasihatin suaminya, agak berbeda. Suami itu selalu merasa ada jiwa kepemimpinan. Sama dengan ayah, maka sama dengan anak laki-laki. Metodenya adalah lempar pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang telat sholat subuh? Bagaimana kalau ada orang yang tidak mau bersedekah? Atau apalah ya, kita lempar pertanyaan seakan-akan bertanya bagaimana pendapat dia. Itu metode nasihat yang paling tepat. Jadi kalau langsung dihardik, maka yang terjadi adalah ya penolakan. Sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, sadarlah dunia sebentar, akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, nggak ada lagi meludah, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran, maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki, akan seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ini 27,5 meter. Jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Semua laki-laki akan berparas wajah, tampan seperti Yusuf, dan berhati seperti Ayub. Nabi Ayub itu sangat luar biasa. Nabi Ayub tidak pernah marah, nggak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda gitu kan, sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub gitu, luar biasa. Jadi di surga teman-teman, target kita memang, target kita abadi di sana. Dunia sebentar, dunia ini hanya kita akan lewatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat, duduk di bawah sebuah pohon, beberapa saat penatnya hilang, dia akan pergi. Tidak boleh jadi target utama. Target kita akhirat, teman-teman sekalian. Maka jangan semua jadi asas. Ingat, mobil mewah, rumah yang mewah, tas yang bermerek, harta yang menumpuk, itu hanya, kalaupun mobil kita bagus, paling jauh hanya diparkir di pagar kuburan, di luar pagar kuburan. Nggak akan ada dimasukkan liang lahat. Tas bermerek, segalanya tidak ada. Kita lahir dengan telanjang badan, dibungkus dengan satu lembar selimut, kita juga meninggal dibungkus dengan kain kafan saja. Nggak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan dunia sebagai target. Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia? Gitu kan? Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya hanya karena masalah dunia. Dunia ini kecil, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu pasti sudah sering naik pesawat. Kalau naik pesawat, kita bisa lihat kalau lagi pas mau take off atau sudah take off atau landing. Di atas tuh, waktu belum jauh sekali kelihatan, kita akan lihat tuh mobil. Subhanallah, mobil-mobil semewah apapun sudah tidak kelihatan. Cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan. Gak ada nilainya. Orang berebut berlian. Berlian, kalau orang punya berlian seperti bola basket, kayaknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, udah gak kelihatan. Tanah, anggap di tengah-tengah Denpasar sini, 1000 kali 1000 meter, miliaran, mungkin sudah triliunan harganya. Baik, kalau kita naik pesawat, masih kelihatan tanah itu. Sudah gak kelihatan semua, dunia akan kita tinggalkan. Maka ingat, target kita akhirat. Selalu akhirat. Apapun yang datang dalam bentuk cobaan, kita bisa lalui kalau kita tahu target kita adalah akhirat. Ini termasuk kiatnya. Jadi sadarlah kalau dunia sebentar. Apa yang kita makan hari ini yang ada, kita makan. Apa yang tidak ada, ya sudah. Tidak sempat kita beli, ya sudah. Tunda hari besok, kapan ada kemampuan. Jadi dimudahkan, karena akhirat target. Yang ke-11, ini tidak kalah pentingnya. Kontrol cemburumu. Kecuali pada pelanggaran agama saja. Banyak orang cemburu bukan pada tempatnya, seperti cemburu pada anaknya. Misal bapak-bapak pulang rumah, ada anak-anak di rumah. Begitu kita masuk ke dalam rumah, yang kita temukan adalah anak-anak ini lari dan memeluk kita atau bermain-main. Banyak istri cemburu. Kalau anak-anak diajak main, kalau saya enggak. Loh, ini anakmu kok. Gimana? Anak juga bapak-bapak begitu. Pulang ke rumah, istrinya lagi gendong anaknya. Anaknya lagi nangis, rewel. Kasih minum, ditenangkan. Kok kalau anak-anak perhatian, kalau sama saya tidak. Ini cemburunya salah. Cemburu sama anak, gimana caranya? Ada orang cemburu sama mertuanya. Gimana caranya cemburu sama mertua nih? Gak boleh cemburu sama mertua. Ini mertua orang tuanya, pasangan kita. Gak, bukan pada tempatnya. Cemburu itu hanya kalau ada pelanggaran agama. Pasangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah itu lain. Itu lain. Perbuatan haram misalnya. Selingkuhlah, berbuat hal yang haram. Nah itu lain. Kita boleh cemburu karena pelanggaran agama. Ini harus dikontrol Bapak Ibu sekalian. Ada orang cemburu bukan pada tempatnya, tidak terkontrol. Dan dia pikir cemburu itu berarti bentuk cinta sama pasangan. Tidak. Pasangan kita tidak akan senang dengan cemburu itu. Berlebihan dalam cemburu ini gak bisa. Pasangan kita tidak nyaman nanti. Semuanya dicemburuin. Gak boleh teman-teman sekalian. Pelanggaran agama saja. Selanjutnya, yang ke-12. Jujur modal hidupmu. Jujur dalam segala hal. Tidak ada kedustaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lazimi. Lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran, dan tinggalkan kebohongan walaupun di depan matamu keberhasilan. Dalam hadis yang lain dikatakan, selalulah jujur, karena jujur akan menghasilkan kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Siddiq itu orang yang bersama dengan nabi-nabi di surga tertinggi. minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, gitu kan. Kemudian jauhi dusta, karena dusta akan bawa kepada perbuatan buruk, pelanggaran, dan perbuatan buruk akan bawa ke dalam api neraka. Seseorang terus saja dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jujur teman-teman sekalian, jujur. Apa saja jujur, sampaikan apa adanya. Jujur itu walaupun kita salah, akan mengklirkan masalah pada saat itu. Kita salah nih, kita bilang, oh iya saya salah, saya perbaiki. Selesai, memang pahit, tapi selesai, clear. Daripada kita dusta, besok ditanya dusta lagi, lusa-dusta lagi, dusta datangin saudaranya dusta yang lain. Dosa dari dosa ke dosa, jadi masalah. Dan sekecil apapun dosa, akan ada konsekuensi pembersihan, harus hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah mengkhayal teman-teman buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Gak bisa. Ada kucing lewat, kita tendang kucing itu. Kita anggap kucing itu tidak akan melawan. Gak bisa. Satu waktu, ingat, Tuhan kita dan Tuhan kucing itu sama. Allah akan hukum kita. Tiba-tiba kita jalan, sepatunya baru, jalannya rata, keseleo. Kelipat kakinya keseleo, tidak ada sebab. Dua minggu sakit, akibat menendang kucing yang satu menit tadi. Bahaya sekali. Orang berzina satu jam di hotel. Dia pikir tidak ada masalah. Teman-teman sekalian, satu jam itu demi Allah akan dibalas oleh Allah nanti. Dibalas oleh Allah. Bisa kena penyakit setahun, dua tahun, gara-gara berzina tadi satu jam. Harus hati-hati. Jangan dianggap orang buat dosa tidak ada masalah gitu. Jadi harus teman-teman sekalian jujur, clearkan masalah. Dan ada satu hal saya mau berbagi di sini, kiat teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan satu perbuatan baik, kalau ditanya, jawab. Kalau kita buat kalau perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya, jawab. Sebentar akan jelas dengan contoh ya. Saya ulangi. Kalau kita berbuat satu kebaikan, misal Bapak Ibu hadir ke sini, gitu kan? Ada yang tanya, kenapa hadir? Jawab. Saya mau hadir ke majelis taklim. Mau kemana? Kita mau ke masjid. Saya mau sholat. Jawab. Karena jawaban terhadap pertanyaan itu penting. Kalau orang sudah lempar pertanyaan, butuh jawaban. Perbuatan baik kita kerjakan, ditanya, jawab kenapa. Kalau perbuatan baik tidak kita kerjakan dan ditanya, jawab. Misal, kita musafir nih. Saya biasa kasih contoh kalau Jakarta, dari Jakarta ke misal ke Cirebon atau ke Jawa Tengah. Lewat tol Cikampek. Hari Jumat, bapak-bapak harus sholat Jumat kan? Tapi musafir gugur Jumatnya. Baik, kita mampir di masjid, salah satu di pinggir jalan tol, ternyata orang baru bubar sholat Jumat. Ada satu bapak tanya kita, loh, bapak nggak sholat Jumat ya? Ingat, perbuatan baik sholat Jumat. Tapi ditanya sekarang, nggak sholat Jumat ya? Jawab, saya musafir. Kan gitu, jelas. Baik, kita simpan di sebelah. Sekarang, perbuatan buruk, kalau kita kerjakan, jelaskan kenapa dikerjakan. Perbuatan buruk tidak dikerjakan, jelaskan kenapa. Maksudnya begini. Misal teman-teman sekalian, ini gelas saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Pelanggaran, buruk kan? Kenapa kok saya jatuhin gelas, jatuh misalnya. Saya pinjam mobil teman, tabrak sesuatu. Kan salah, ya? Perbuatan salah. Baik, kalau kita melakukan satu perbuatan salah, jangan diam, jelaskan. Memberikan penjelasan terhadap perbuatan kita, maaf ya, saya salah. Tapi tadi saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Menjelaskan kenapa, mengklirkan masalah di dalam dirinya orang itu. Sama halnya ini yang digarisbawahi teman-teman sekalian. Tadi kan mengerjakan perbuatan salah. Tidak mengerjakan perbuatan salah, jelaskan. Contoh begini. Ada teman-teman yang sudah ikut pengajian, kemudian sudah berubah nih. Gak mau lagi ke diskotik, gak mau lagi buat dosa. Teman-temannya banyak. Sekarang teman-temannya telepon. Banyak orang yang terjadi di Jakarta ya. Temannya telepon nih, mau diajak ke diskotik janjian malam minggu. Dia mau angkat serba salah. Udah biarin aja deh sampai gak diangkat. Begitu sudah 3 kali temannya miss call, dia alhamdulillah, dia sudah tidak telepon lagi. Jadi kesannya kayak lari. Kira-kira, besok udah telepon lagi gak? Telepon lagi. Caranya gimana? Angkat telepon itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo kita ke diskotik yuk. Waduh, maaf, saya sudah ikut pengajian sekarang. Setahu saya itu nggak boleh. Nanti jadi begini. Nah, kamu sekali-kali hadir pengajian saya. Ya. Insya Allah besok lusa nggak bakal ditelepon tuh. Ya. Tapi sudah clear. Banyak orang nggak kan? Dia sembunyi dari kenyataan itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi difahami poin seperti itu. Ini kita sudah masuk ke masalah jujur modal hidupmu, kemudian tolong menolong yang ke-13. Tolong pasangan, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita malah membebankan pasangan. Contoh, suami kelilit utang. Ada pernah kejadian di rumah tangga di Jakarta, saya pecahkan masalahnya waktu itu. Suaminya ini rupanya punya masalah, temannya titipin duit, orangnya jujur baik gitu kan, titipin duit lalu ditipu orang. Waktu dia cerita sama istrinya, istrinya bilang, itu karena dosa kamu, duitnya kurang kamu dikasih saya tiap bulan. Suaminya sudah dalam keadaan beban, ditambah lagi beban pikiran nih. Bukannya dia bantu tolong untuk keluar dari masalah, tapi malah tambah beban gitu kan. Sama halnya juga suami begitu, istrinya tiba-tiba simpan duit terus hilang. Pernah kejadian begitu, ada seorang istri uangnya hilang. Bahasa suaminya, itu karena kamu gak sampein kesan. Rumah tangga di Jakarta, saya pecahkan masalahnya waktu itu. Suaminya ini rupanya punya masalah, temannya titipin duit, orangnya jujur baik gitu kan, titipin duit lalu ditipu orang. Waktu dia cerita sama istrinya, istrinya bilang, itu karena dosa kamu, duitnya kurang kamu dikasih saya tiap bulan. Suaminya sudah dalam keadaan beban, ditambah lagi beban pikiran nih.

0: ada seorang istri uangnya hilang. Bahasa suaminya, itu karena kamu gak sampein ke saya, itu karena begini. Orang sudah sedang ada masalah, bukannya dibantu keluarin dari masalah, malah ditambah beban. Nah ini salah teman-teman. Harus kita saling tolong-menolong kepada pasangan. Kalau sedang ada masalah, kita pecahin masalahnya dia. Yang ke-14, redam emosi. Kecuali pada pelanggaran agama. Tidak boleh ada marah teman-teman sekalian. Emosi harus hilang. Penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak mendatangkan stroke, darah tinggi, penyakit-penyakit yang fatal, marah. Seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, wasiatkan ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Orang kalau belajar bela diri, kemudian dia sudah sampai pada level orang yang luar biasa, sudah masternya, pasti yang disuruh kontrol itu emosi. Kadang-kadang kalau kita lihat mungkin kayak tidak, ini orang tidak punya ilmu gitu. Begitu dia terserang baru dia bela diri. Beda dengan orang yang baru tahu 2-3 jurus. Cari gara-gara di jalanan gitu kan. Jadi emosi itu memang harus diredam teman-teman sekalian. Secara agama dan juga memang secara kejiwaan manusia. Tidak bisa. Emosi itu kalau ada, maka mata kita melotot, kata kita jadi kasar, muka kita jadi jelek. Semuanya tangan bisa melayang. Jangan emosi. Jadi redam ini. Ini harus diredam. Dalam rumah tangga harus bisa seperti itu.
1: Para sahabat adalah generasi yang terdidik dengan Al-Quran. Allah turunkan kitabnya yang mulia di masa mereka. Dan Rasulnya SAW mendidik generasi mulia ini secara langsung menjelaskannya dalam perkataan dan perbuatan. Di antara sahabat Nabi SAW yang terdidik dengan bimbingan Al-Quran itu adalah Dzu Nurain, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua telinga Utsman mendengar langsung ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat tersebut meninggalkan kesan yang begitu dalam di hatinya, terwujudkan dalam kepribadiannya, menyucikan hatinya, dan menahbiskan jiwanya. Kemudian mempengaruhi ruhnya. Jadilah ia manusia baru karena dia memeluk agama Islam dengan jiwa yang mulia, tujuan hidup yang agung, dan perangai yang istimewa. Dari Abdurrahman As-Sulami, ia berkata, para pembaca Al-Quran semisal Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain bercerita kepada kami bahwa mereka belajar dari Rasulullah SAW 10 ayat. Mereka tidak menambahnya sampai memahami makna kandungannya dan mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahaminya, sekaligus mempraktikannya. Oleh karena itu, para sahabat butuh beberapa waktu untuk menghafalkan satu surat. Semua itu karena Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat As-Sad ayat 29. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di antara murid-murid Utsman bin Affan yang paling terkenal adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, Al-Mughirah bin Abi Shihab, Abul Aswad, dan Wazir bin Hubaysh. Sejarah telah mencatat kalimat-kalimat penuh hikmah dari Utsman bertutur tentang Al-Quran. Beliau pernah mengatakan, jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Rabb-nya.

0: Beliau juga mengatakan, sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan juga, bagian dunia yang kucintai ada tiga. Mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian mereka yang tak punya, dan membaca Al-Quran. Dalam kesempatan lainnya, Utsman berkata, ada empat hal ketika nampak merupakan keutamaan. Jika tersembunyi, menjadi kewajiban. Berkumpul bersama orang-orang soleh adalah keutamaan. Dan mencontoh mereka adalah kewajiban. Membaca Al-Quran adalah keutamaan. Dan mengamalkannya adalah kewajiban. Menziarahi kubur adalah keutamaan. Dan beramal sebagai persiapan untuk mati adalah kewajiban. Dan membesuk orang yang sakit adalah keutamaan. Dan mengambil wasiat darinya adalah kewajiban. Utsman juga berkata, ada 10 hal yang disia-siakan. Orang yang berilmu tapi tidak ditanyai, ilmu yang tidak diamalkan, pendapat yang benar namun tidak diterima, senjata yang tidak digunakan, masjid yang tidak ditegakkan sholat di dalamnya, mushaf Al-Quran yang tidak dibaca, harta yang tidak diinfakkan, kendaraan yang tidak dipakai, ilmu tentang kezuhudan bagi pencinta dunia, dan usia panjang yang tidak menambah bekal untuk safarnya ke akhirat. Tidak jarang Allah Al-Hakim mewafatkan seorang sedang melakukan kebiasaannya ketika hidup. Demikian pula yang terjadi pada Utsman. Ia amat dekat dan selalu bersama dengan Al-Quran. Hingga ia wafat pun sedang membaca Al-Quran. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah Rashid yang diikuti sunnahnya. Persahabatannya begitu dengan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah di antara sahabat yang paling istimewa. Dan ia pun laki-laki yang menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sebuah riwayat dari Sufyan bin Uyainah berikut ini untuk mengetahui kedudukan Utsman di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, maka Abu Bakar duduk di sebelah kanannya, Umar di sebelah kirinya, dan Utsman di hadapannya. Ia menulis rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik. Berikan waktu teman-teman sekalian, Abdullah tumbuh besar dan mulai menjadi seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, membantu ayahnya. Maka oleh Abdul Muttalib dinikahkan, dan dinikahkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah. Dan Aminah dari turunan Abdul Manaf juga, jadi satu jalur, masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja dari Aminah ini, dari paman-pamannya Aminah itu dari penduduk asli Madinah, dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur dari dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar, melihat dalam mimpinya, ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya. Dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat, "U'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid." Wa min kulli hasid. Tidak ada kata-kata ainnya. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Berjalanlah hamil tersebut pada saat berumur beberapa bulan. Ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya Aminah di Nabi SAW dalam kandungan beliau. Maka meninggallah Abdullah. Maka Nabi SAW jadi yatim sebelum lahir. Setelah itu Nabi SAW lahir, yang paling banyak dinukil oleh pahala di sejarah, 12 Rabiul Awal, di tahun gajah. Sudah kita sebutkan tadi, tahun gajah kejadian, Ashabul Fil, dan tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu, penghancuran gajah, 50 harinya, disitulah lahir Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian, walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali. Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini. Tapi pada saat beliau lahir, ternukillah di Mekah, di Madinah, beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat. Yang pertama, kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya. Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau dia lahir, akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad. Dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya pada saat itu. Allahu alam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini. Tapi yang jelas, kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak. Karena kita dalam Islam taunya bintang gak boleh dipercaya gitu kan. Tapi ini pada saat itu dinukil. Dinukil oleh Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi SAW. Kebetulan umurnya dia beda 7 tahun dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan setelah masuk Islam, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mengatakan, pada hari Nabi SAW lahir, aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi. Dan naiklah di malam hari kebetulan, salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras, wahai Yahudi, hai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, memang umurnya beda 7 tahun dengan Nabi SAW, dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi SAW. Yang kedua, dinukil oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah, Nabi SAW pada saat lagi Aminah melahirkan, maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikit pun. Jadi sangat mudah. Bahkan sebagian athar menyebutkan Aminah tidak dibantu oleh orang. Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan yang ketiga, pada saat lahir, maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit, seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Sudah terkhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar. Udah enggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya, lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai empat poin ini, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi empat poin ini, Aminah melahirkan dengan sangat mudah, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terkhitan, kemudian tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib, kakeknya, bangga sekali datang, sangat senang pada saat itu, dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir, dan ia yang memberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad. Baik. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu, nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu. Belum ada. Terus dari mana nama ini? Kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya? Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi', salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulailah bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib, 4 orang ini pergi ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Dari mana tepatnya? Dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, dari mana engkau tahu itu semua? Dia bilang, dari kitab kami. Dalam Injil disebutkan namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama, kalau mereka dikaruniai anak setelah itu atau cucu, Muhammad. Dan dari empat orang ini, pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan, anak ini memiliki perkara yang besar. Aku memberikan nama Muhammad. Aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab. Rusak semuanya. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir, lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah, dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia, tinggal 14 orang saja. Selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, 14 raja masih lama. Kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya, berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, apalah di sejarah muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya, kita bukan membenarkan. Karena ramalan itu semua, kalaupun bertepatan, karena mereka mencuri, syaitan mencuri berita dari langit. Bukan karena mereka tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam ada hadis Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra, yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja, terjadi penggantian 10 orang Kisra. Mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Jadi ada api yang disembah di beberapa titik di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati. Dan mereka berusaha menyalakan, tidak bisa. Selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang menyembah api, apinya mati semua, enggak ada. Mereka mau coba nyalakan sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, enggak ada api mereka. Enggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya. Enggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api, mati, padam. Mereka cuma pakai masak, misalnya di situ padam. Enggak bisa sama sekali. Yang kedelapan, hanyutnya air sungai Sawa. Sungai Sawa ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Di kultus, dianggap ini sungai apalah, keramat lah dan seterusnya. Gitu kan? Maka orang-orang Persia meyakini sungai Sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, mereka bakar, lalu mereka lempar debunya di situ, airnya diambil, dianggap suci, apalah segala macam. Subhanallah, karena air, sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam, waktu Nabi SAW lahir, air sungai ini hilang. Enggak ada airnya sama sekali, kering. Sampai sungai Sawa dilupain udah, enggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai Sawa. Yang kesembilan, dan ini agak sedikit kita titik beratkan adalah kisah Halimah As-Sa'diyah. Tradisi orang Arab dulu teman-teman sekalian, terutama orang-orang Quraisy, setiap bayi lahir selalu dititipkan untuk disusui dan dibesarkan selama 2 tahun di luar kota Mekah, tepatnya di padang pasir. Ada alasan kenapa mereka titipkan anak-anak mereka ke padang pasir sama orang-orang Badui. Yang pertama, agar bahasa Arab Fusha anak-anak mereka terjaga. Apa itu bahasa Arab Fusha? Bahasa Arab ada 2 macam. Ada bahasa Arab Fusha, bahasa aslinya bahasa Arab. Dan itu Al-Quran dalam bahasa Fusha. Kalau kita belajar bahasa Arab di pesantren atau di kampus-kampus, bahasa Arab yang dipakai bahasa Arab Fusha. Dia punya grammar, rapi. Gini. Ada bahasa Ammiyah, yang kedua, bahasa pasar. Ini bahasanya dialeknya berbeda-beda, Mesir berbeda, Tunis berbeda, Saudi berbeda, dialek bahasa pasarnya berbeda, dan ini tidak punya grammar, lebih teracak. Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris dari Inggris sendiri, negeri Inggris dengan dari Amerika. agak berbeda, grammarnya lebih rapi gitu kan. Tapi kita tidak bahas masalah itu tentunya. Yang jelas orang-orang Quraisy untuk menjaga bahasa fusha, maka mereka menitipkan anak mereka ke Badui, karena orang Badui masih pakai bahasa fusha. Sementara penduduk asli Mekah pada saat itu sudah sering lulalang jemaah haji. Jemaah haji ini dari berbagai wilayah. Makanya kita temukan bahasa Arab yang kalau tanda kutip ya, yang paling kacau itu bahasa Arabnya orang Mekah sampai hari ini. Karena bercampur baur antara bahasa Arab dengan bahasa Urdu, dengan bahasa Indonesia, dengan campur-campur. Jadi kalau kita ngomong sama mereka tuh gak jelas kadang-kadang. Memang orang-orang Mekah dikenal begitu. Karena memang campur baurnya jemaah haji ini. Karena mereka gak bisa bahasa Arab, mereka pakai bahasanya. Jadi orang sana terpaksa belajar bahasa Persia, belajar bahasa Melayu, belajar macam-macam. Seperti itulah. Nah, dari zaman dulu memang orang-orang Quraisy sudah khawatir dengan itu. Perubahan bahasa. Yang kedua, alasannya kenapa anak-anak mereka dititipkan di padang pasir? Karena sisi kesehatan. Padahal zaman dulu belum ada seperti kita ya. Masalah kimia-kimia dan segala polusi udara masih belum ada. Tapi orang-orang Quraisy sudah berpikir itu. Anak-anak mereka ditinggalkan di padang pasir untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Karena makanannya alami gitu kan. Hewan-hewan yang langsung disembeli, langsung dimakan, susu kambing yang diminum, memang sehat. Dan juga udara, gitu kan. Serta juga orang-orang Badui ini melatih anak-anak mereka hidup untuk hidup susah. Berburulah, membantu orang tuanya, seperti itulah. Nabi SAW pada saat lahir, secara kebetulan, wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah. Suku Sa'diyah kebetulan memang terkenal suka menjual jasa susu ini. Banyak ibu-ibu mereka, wanita mereka yang baru melahirkan, air susunya banyak, mereka pun pergi ke Mekah atau ke kota-kota lain nawarin jasa. Ada yang mau enggak titipin anaknya 2 tahun, kemudian nanti bayar upah gitu. Bisa orang tuanya datang mengunjungi, nanti balik lagi. Pokoknya anak-anak ini dijamin dijaga. Dan suku Sa'diyah ini terkenal suku-suku orang-orang yang amanah. Maka orang tidak ragu nitipan anaknya. Datanglah beberapa wanita dari Sa'diyah, di antaranya Halimah. Halimah Sa'diyah ini bersama dengan suaminya bernama Harith. Mereka sama-sama rame-rame datang, dan kebetulan kehidupan Harith dan Halimah ini pas-pasan, orang miskin lah. Di rumahnya itu bangunan tua, ada seekor unta yang kurus dan ada 2 ekor jantan dan betina kambing, tapi dua-duanya juga kurus, tidak produktif lagi. Dan Halimah dan Harith punya anak banyak. Mereka akhirnya mengadu nasib pergi ke Mekah. Saat tiba di Mekah, mereka kelilinglah nawarin jasa. Biasanya kalau sudah datang wanita-wanita ini, orang-orang ibu-ibu Mekah pada datang nih tawarin anaknya dan seterusnya. Mereka keliling-keliling, semuanya menawarkan diri kepada orang-orang kaya karena akan dibayar. Dan pada saat mereka melewati Nabi SAW, mereka menolak. Karena pada saat itu mereka tahunya Nabi SAW tidak memiliki ayah. Abdullah meninggal waktu umur 6 bulan. Siapa yang mau tanggung nih? Abdul Muttalib waktu itu betul Raja Mekah. Tapi Abdul Muttalib ini sibuk membiayai jemaah haji. Ya, dan memang tidak bisa. Intinya orang-orang perempuan-perempuan saat dia tidak mau menerima Nabi SAW. Semua bawa anak, mau pulang ke kampungnya, tinggal Halimah yang tidak dapat. Lalu suaminya bilang, si Harith, hai Halimah, coba seandainya kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu baik buat kita. Maka Halimah pun mengatakan, baiklah, daripada kita pulang dengan tangan kosong, lebih baik kita ambil. Subhanallah, begitu Halimah pegang Nabi SAW, disitu terjadi keberkahan. Waktu datang ke Mekah, Halimah menunggangi keledai, keledainya kurus sekali dan selalu lambat di belakang. Sampai teman-temannya Halimah kayak ngolok-ngolok, hai Halimah cepatlah, keledaimu melambatkan kami. Dan keledai-keledai yang lain bisa 2 orang naikin, keledai Halimah gak bisa. Jadi Harith selalu megang saja talinya. Waktu dia mengambil Nabi SAW, kejadian aneh yang pertama, yang unik. Bukan aneh, tapi unik ya. Pada saat itu adalah keledainya Halimah tiba-tiba jadi kuat. Dan pada saat Halimah naik, karena tidak bisa dikontrol, maka Harith pun naik di atasnya, di keledai ini, dan larinya kencang sekali, ninggalin teman-temannya. Sampai teman-temannya Halimah bilang, hai Halimah, itu keledai tadi yang kamu pakai ke Mekah. Dia bilang, iya, tapi kita gak bisa kontrol, ini lari kencang sekali keledainya. Lalu kemudian pada saat tiba di sana, Halimah memiliki tadi saya bilang seekor unta betina yang lemah. Tiba-tiba saja waktu tiba di rumah dilihat untanya gemuk. Ini baru 2-3 hari ditinggalkan. Enggak ada yang urus. Gemuk sekali untanya. Dan tiba-tiba saja unta betina itu punya kantong susu yang penuh. Sehingga Halimah sama Haris memerahnya dan setiap habis diperah penuh lagi. Biasanya unta butuh makan, minum dulu baru penuh. Ini enggak. Setiap habis diperah penuh lagi. Dia minum dengan anaknya, dengan istrinya si Haris ini dengan Halimah minum. Kemudian anak-anaknya dan bahkan sempat dibagi-bagi ke teman-temannya, tetangganya. Karena penuhnya. Setiap diperah, kasih lagi, penuh lagi. Begitu terus. Ya. Kemudian dua kambing, jantan dan betina yang kurus juga tadi, tiba-tiba gemuk dan tiba-tiba betinanya hamil dan punya anak. Dan akhirnya menjadi banyak. Karena banyak, oleh Halimah dan Harith dijuallah beberapa ekor domba ini. Dapat duit, dibeli unta jantan. Lalu diternak lagi, unta jantan ini sama yang betina. Tiba-tiba saja punyanya Halimah ini, domba dan unta ini menjadi banyak sekali. Dan Halimah serta Harith menjadi orang paling kaya di Sa'diyah. Sampai akhirnya Halimah tidak butuh lagi untuk mengambil anak-anak yang disusui. Berkah luar biasa. Sampai terkenal di suku Sa'diyah pada saat itu, mereka berkata, dimanapun Halimah dan Harith gembalakan dombanya atau untanya ikutkan. Karena pasti gemuk. Dan memang betul, kalau ikut digabungkan berdekatan dengan gembalanya mereka, jadi hebat, jadi bagus, jadi subur. Jadi begitu luar biasa berkahnya. Halimah berkata, dinukil dalam buku-buku sejarah tentunya, Muhammad telah tumbuh tidak alami. Bukan seperti anak-anak sebayahnya. Pada saat dia umur 2 tahun, perilakunya dan pemahamannya sudah seperti anak 6 tahun. Mudah diberikan penjelasan, tidak suka membuat marah, banyak hal-hal gitu. Saat tiba masa pengembalian, sudah umur 2 tahun, Halimah dan Harith pergi membawa Nabi SAW ke Mekah untuk dikembalikan pada Aminah, tapi mereka memohon-mohon, tolonglah hai Aminah, biarkanlah tinggal bersama kami. Anak ini kami akan jaga, lihat sehat Muhammad, gak ada masalah. Karena dia mereka lihat berkahnya. Dan kami tidak butuh bayaran, gak usah bayar. Muhammad ini untuk datang luar biasa, kejadiannya begini, begini, begini, segala macam. Baiklah, kata Aminah silahkan. Dibawa, tentu Aminah ini bolak-balik ya. Ngelihat anaknya, balik lagi, tapi tinggal di sana. Sampai akhirnya Nabi SAW tinggal di suku Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Sampai umur 6 tahun. Nah di umur 6 tahun ini teman-teman ada kejadian. Waktu Halimah lagi masak, tiba-tiba saja dari kejauhan anaknya lari. Jadi ada anak Halimah laki-laki dan perempuan yang kurang lebih sebaya dengan Nabi SAW. Ada yang lainnya tentu sudah besar-besar. Nah si laki-laki ini yang lebih tua dari Nabi SAW lari-lari mengatakan, wahai ibu, saudaraku dari Quraisy telah dikeroyokin oleh 2 orang. Lihatlah. Maka Halimah ketakutan. Keluar dari rumahnya, minta anaknya mana tunjukin tempatnya, ditunjukin tempatnya, begitu dilihat ternyata Nabi SAW memang tergeletak di tanah. Lalu Halimah nanya, hai

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, benarkah kita semua bukan hanya keturunan Adam alaihi salam? Jawaban, Al-Quran menyebutkan bahwa ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam, semua manusia ditenggelamkan dan mati, kecuali mereka yang berada di atas kapal Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. Kami selamatkan Nuh dan orang-orang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Al-Quran Surah Ash-Shu'ara ayat 119 sampai 120. Kemudian, setelah mereka diselamatkan oleh Allah, semua manusia yang ikut dalam perahu menjalani kehidupan di muka bumi ini. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang keturunannya dilestarikan oleh Allah selain keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Artinya, mereka semua tidak berketurunan selain Nuh alaihi salam. Di dalam surah As-Saffat ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucunya Nuh alaihi salam orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Ayat ini merupakan dalil bahwa keturunan yang tersisa hanyalah keturunan Nuh alaihi salam. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Lam tabqa illa dzurriyyatu Nuhin alaihi salam." Yang artinya, tidak ada yang tersisa selain keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan lain yang disampaikan oleh Qatadah, ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in, beliau mengatakan, "An-nasu kulluhum min dzurriyyati Nuhin alaihi salam." Semua manusia adalah keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan yang kita sampaikan tadi disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid ke-7, halaman 22. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang menghasilkan keturunan selain Nabi Syid. Ini sebagaimana keterangan At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dari Syid inilah adanya keturunan dan nasab semua manusia hari ini kembali kepadanya setelah ayahnya Adam alaihi salam, sehingga Syid adalah bapaknya manusia. Keterangan ini kita kutip dari Tarikh At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kesimpulannya bahwa bapak manusia ada 3 orang. Pertama, Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Kedua, Nabi Syid alaihi salam, satu-satunya keturunan Adam yang memberikan keturunan setelahnya. Ketiga, Nabi Nuh alaihi salam, satu-satunya manusia yang berketurunan setelah banjir bandang. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Hadis Sa'ad bin Ubadah ketika dia mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'am ra'ati," andai aku melihat seorang lelaki bersama istriku, "la darabtuhu bisayf ghayra musaffahin anhu," aku akan pukul dengan pedang, bukan dengan yang tajamnya aku akan pukul dia, orang itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ketika dapat informasi perkataan Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? "Fawallahi la ana aghyaru minhu." Demi Allah, aku lebih cemburu daripada dia. "Wallahu aghyaru minni." Allah lebih cemburu daripada aku. "Min ajli ghairatillah." Karena kecemburuan Allah, Allah haramkan kemaksiatan, kekejian, baik yang nyata atau tersembunyi. Maka sifat cemburu sebenarnya mulia. Jadi jangan dilarang orang cemburu. Pernah Rasulullah SAW bermimpi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Baina ana na'im," Nabi lagi ngobrol sama para sahabatnya nih, "ketika aku lagi tidur, ra'aituni fil jannah." Aku bermimpi di dalam surga. Nabi berada di dalam surga. "Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr." Aku lihat ada seorang wanita yang berwudu di sebelahnya istana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita itu, "Liman hadzal qasr?" Istana ini punya siapa? Dikatakan, "Li Umar bin Khattab." Punyanya Umar bin Khattab istana ini. "Fadzakartu ghiratahu fawallaitu mudbiran." Laku aku ingat dengan kecemburuan Umar ini, aku langsung pergi. Pergi Nabi meninggalkan itu istana karena ada wanita di situ. Karena ingat dengan kecemburuannya Umar bin Khattab. Ketika Umar dengar itu, fabaka Umar bin Khattab. Umar menangis. Faqal, "A'alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar?" Apakah aku cemburu kepadamu, wahai Rasulullah SAW? Bapak dan ibuku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasul. Apakah aku cemburu kepada? Tapi Nabi SAW menganggap itu sebuah kemuliaan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, maka yang akan kita bahas adalah dosa lisan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya begitu banyak. Di antara nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah nikmat lisan. Lisan adalah anggota tubuh seseorang yang sangat kecil, tetapi lisan sangat luar biasa. Lisan bisa bergerak dengan 1000 arah, berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki dan juga anggota badan lainnya. Lisan memiliki keluar biasaan yang bisa bergerak dengan segala macam arah. Lisan manusia adalah anggota badan yang bisa digerakkan dengan semudah mungkin. Ketahuilah bahwasannya lisan yang dimiliki oleh seorang hamba akan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan seorang jika lisan itu digunakan dalam kebaikan. Akan tetapi jika lisan digunakan dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam, maka lisan itu akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam lembah kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lisan manusia bisa menyeret seorang hamba ke dalam jurang, yaitu kehinaan di dunia dan di akhirat. Dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lisan manusia, bentuk-bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia sangat beragam macamnya, sangat banyak sekali rupanya. Kita mengetahui di sana ada dosa besar, bertengahan, dan dosa yang kecil. Semuanya bisa dilakukan oleh lisan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah dosa-dosa besar yang diusahakan oleh lisan manusia. Dosa pertama yang diusahakan oleh lisan, bahwasanya lisan bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pemirsa semuanya mengetahui, bahwasanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang melebihi besarnya daripada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bisa dilakukan oleh lisan seorang hamba. Ketika kita mendapati sebagian daripada kaum muslimin ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta pertolongan kepada para nabi, kepada para wali, dan juga orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Semuanya ini adalah merupakan dosa syirik, dan ini dikerjakan oleh lisan manusia. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita telah mengetahui bersama bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampunkan orang yang melakukan dosa kesyirikan, dan Allah taala akan mengampunkan dosa orang yang melakukan dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam kesempatan yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah taala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Allah taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Alias orang-orang yang melakukan kesyirikan, jika mati dalam kesyirikannya, mati dalam keadaan dia berbuat syirik, masih meyakini keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga, dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah lisan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya di dalam neraka, wal'iyadzu billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah dosa-dosa, di antara dosa yang diusahakan, yang dikerjakan oleh lisan. Di antara dosa besar yang lainnya yang dikerjakan oleh lisan manusia, atau dosa yang kedua yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini, adalah berbicara atas nama Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Yaitu mengatakan sesuatu disandarkan kepada Allah tetapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Inilah yang kita maksudkan dari dosa lisan yang kedua. Kita mendapatkan dalam kehidupan kita, ketika ada seorang dokter spesialis, dia berbicara tentang bidangnya, menjelaskan kepada masyarakat. Kita juga mendapati ada seorang pakar tentang pertanian, pakar tentang ilmu kelautan dan lain sebagainya. Mereka berbicara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ketika berbicara di hadapan masyarakat umum, tidak ada seorang pun yang ikut berbicara dan sok tahu dalam masalah tersebut. Karena apa? Setiap orang itu tahu bahwasannya dia itu bukanlah bidangnya untuk berbicara masalah ini. Tetapi sesuatu yang sangat disayangkan, ketika seorang ustad, ketika seorang kiai, ketika seorang alim menyampaikan satu permasalahan dalam agama ini, baikkah itu permasalahan akidah, baikkah itu permasalahan fikih, ataupun permasalahan muamalah, maka kita akan dapati semua orang akan berkomentar tentang agama Islam ini, tentang akidahkah itu, tentang ibadahkah itu, ataukah tentang muamalah. Semuanya berkomentar seolah-olah agama ini adalah hak semua orang untuk berbicara di dalamnya. Tetapi ketika permasalahan dunia yang dibicarakan, hanya orang-orang tertentu saja. Sebenarnya dalam masalah agama ini, hanya orang-orang tertentu saja yang berhak berbicara di dalamnya. Tidak semua orang boleh berbicara di dalam masalah agama. Tetapi inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah engkau berbicara dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, dan juga hati manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara dosa-dosa ataupun perbuatan pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan oleh lisan kita. Lisan yang mungil ini, dia melakukan kejahatan, melakukan dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa menjerumuskan seorang menjadi kekal di dalam neraka. Dan yang kedua, dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu berbicara tanpa dilandasi dengan ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naungan bulan Ramadannya memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga lisan kita, agar lisan kita ini mengangkat derajat kita, bukan menurunkan derajat kita ke dalam jurang kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan. Apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Abu Dawud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin? Beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut. Beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya, karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.
3: Ada seorang sahabat bernama Umair bin Hammam. Saya pilihkan aja kisahnya karena sudah waktu duhur dekat. Umair bin Hammam ini teman-teman sekalian adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badar. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal pecikan takbir perang nih. Sudah akan saling bunuh membunuh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, "Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badar ini, di kancah peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Umair ini, Ibn Hammam, kebetulan lagi pegang dua butir kurma di tangannya. Lalu dia bilang, "Bakhin, bakhin." Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali. Ulangin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Demi zat yang membunuh-bunuhku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kancah peperangan sekarang ini, perang Badar, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Umar mengatakan, "Bakhin, bakhin." Dengan semangat dia. Maka kata Nabi, "Kenapa Umair? Kenapa kau bilang bakhin bakhin? Maksudnya indah sekali ya Rasulullah." Kata Umair, "Ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi." Kata Nabi SAW, "Iya." Kata Umair, "Itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Saya akan kejar tuh." Baik. Umair ini rupanya dia mengambil kurma, dia kunyah nih. Sudah mulai pecikan tangan, Allahu Akbar, sudah mau saling nyerang nih. Umair makan dulu kurmanya, ada dua butir kurma. Waktu dia lagi makan, dia bilang, "Wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga." Dibuang sama dia, dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabat ya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kisah yang unik adalah kisah dua orang yang bernama anak muda ini, Mu'adh dan adiknya Auf bin Afra. Ini teman-teman, Mu'adh ini umurnya 16 tahun, adiknya Auf namanya, ini umurnya 15 tahun. Ini masih belasan tahun ini. Bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang, azan aja belum tentu ke masjid gitu. Ini teman-teman sekalian ikut di perang Badar. Waktu ikut di perang Badar, Abdurrahman ibn Auf menceritakan kepada kita, mengatakan, waktu saya lagi lihat peperangan sudah akan berkecamuk nih, udah mulai mau berperang musuh, tiba-tiba ada satu orang anak muda 16 tahun namanya Mu'al berkata kepada saya, kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Kata Mu'al, "Saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah." "Benar?" Kata Abdurrahman, "Iya benar." "Terus untuk apa kau tanya?" "Saya mau bunuh paman. Ini Abu Jahal ini saya mau bunuh." Kata Abdurrahman, "Baiklah, kalau saya lihat nanti saya akan beritahukan kau dia. Karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih, kita belum tahu, nanti kalau kelihatan saya lihat." Maka si Mu'ad nunggu di sebelah. Datang adiknya namanya Auf, tanpa janjian nih, adiknya dia, umurnya 15 tahun. Datang sebelah tanya yang sama, "Paman, mana namanya Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya?" "Saya dengar dia paling suka menyiksa Nabi SAW di Mekah." "Benar?" "Benar." "Untuk apa kau tanya?" "Saya mau bunuh paman." Kata Abdurrahman, "Baiklah, kalau saya lihat saya akan tunjukkan." Kata Abdurrahman, sementara dua di kiri kanan saya ini sudah ada gemuruh-gemuruh suara orang sedang mau perang, tiba-tiba Abu Jahal dari kejauhan kelihatan. Abu Jahal itu dari kepalanya sampai kakinya, kudanya juga sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya saja. Dia dulu di atas kuda, dikelilingi oleh 10 baris pasukan. Lingkar. Gak bisa ditembus ini. Bayangkan kalau satu orang berdiri, ada orang buat lingkaran, lingkaran pertama, lingkaran kedua, sampai 10 lingkaran. Gimana caranya menembus nih? Kata Abdurrahman, "Waktu saya lihat, saya bilang, itu Abu Jahal. Waktu saya bilang, itu Abu Jahal," kata Abdurrahman, "demi Allah, si Mu'al sama Auf seperti dua anak panah yang melesit ya, dilepas dari busurnya. Lari dua-duanya. Menembus 10 baris itu. Tebas sana, tebas sini, naik di atas pundaknya, sampai ke Abu Jahal. Dan dua-duanya menebasin pedangnya, sampai kena ke pahanya Abu Jahal. Sobek pahanya Abu Jahal ini, berdarah, jatuh dari kuda. Gitu kan. Abu Jahal ini rajanya mereka ya. Rajanya orang-orang Mekah waktu itu. Dan kalau ini kalah, ini mati, berbubar semua di pasukan. Yang terjadi teman-teman sekalian, si Auf, si adik ini 15 tahun, dikeroyoki oleh pengawal-pengawalnya Abu Jahal, mati syahid. Si Mu'ad ini sempat nangkis-nangkis, tangannya kena tebasan pedang. Tapi dia sempat keluar, gitu kan. Dia keluar dari medan perang, 16 tahun teman-teman sekalian. Diambil imamahnya, diikat tangannya sama dia. Yang sobek itu, diikat sama dia. Dia masuk melawan satu tangan. Waktu dia lagi perang, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Kesakitan kan? Dia mau cari mati syahid nih. Dia keluar ke rancang peperangan, tangannya ini diinjak sama kakinya, ditarik sama dia. Diputus sekalian. Dia masuk berperang sampai terbunuh teman-teman sekalian. 15 sama 16 tahun yakin mati di medan perang, ini adalah syahid. Gak ada rasa takut sama sekali. Ini luar biasa bagaimana. Kisah yang lain, Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi, pernah begini, Syammakh namanya dia, Syammakh ya. Beliau pernah ini Nabi SAW pegang pedang di perang Uhud. Udah masuk waktu? Hah? Hah? Terus? Maksudnya mau pertanyaan? Butuh tanya jawab atau materi nih? Nah? Kalau saya sih lebih fokus ke materi ya. Lanjut saja ya. Iya, lebih baik kalau antum pulang bawa ilmunya mungkin lebih bermanfaat daripada ada pertanyaan. Insya Allah kalau ada waktu lain, kalau enggak ini. Baiklah, Syammakh ibn Harith ini radhiyallahu anhu, beliau pernah teman-teman sekalian Nabi SAW henduskan pedang di perang Uhud, lalu beliau berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka Hamzah berdiri mengatakan, "Saya Rasulullah." Nabi SAW tarik, enggak dikasih sama dia. Kemudian Nabi bilang lagi, "Siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini?" Ali bin Abi Thalib berdiri mau pegang. Nabi SAW tarik. Hamzah dan Ali ini terkenal pejuang kesatria Islam yang kuat, gitu kan? Nabi nggak kasih. Nabi ulangi lagi yang ketiga, "Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini?" Maka berdiri lagi teman-teman sekalian, sahabat Nabi yang ketiga yang sangat terkenal juga adalah Miqdad. Miqdad ini terkenal, Umar bin Khattab jadikan dia seperti kekuatan 1000 orang. Saya Rasulullah, Nabi SAW tarik, gak dikasih. Nabi ulangi yang keempat kali. Siapa yang memberikan hautul Rasulullah di pedang ini? Maka Abu Dujana ini, Syammah ini berdiri mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau menghantamkan ke musuhmu pakai perang ini sampai pedang ini bengkok. Kata Syammah, baik Rasulullah, saya akan berikan haknya. Kasih ke saya pedang itu. Maka Nabi SAW pun memberikan pedang itu. Karena Nabi SAW ingin sahabat ini bertanya dulu apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu. Maka diambillah oleh Abu Dujana. Lalu Abu Dujana ini memegang pedangnya. Lalu imamahnya tadinya warna merah, warna hitam, diganti warna merah sama dia. Zaman itu kalau pakai imamah merah berarti mau mati gitu. Dipakai warna merah sama dia, pedang itu dipakai, dipegang di dadahnya, sambil dia mengayun-ayunkan pedang itu di hadapan musuh, orang Quraisy. Di perang Uhud ya, belum perang ini. Lalu Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan, sungguh perilakunya Syammah ini dibenci oleh Allah. Tidak disuka sama Allah nih, perilaku sombong. Kecuali di posisi seperti ini, kecuali di medan perang, boleh kalian tunjukkan keterampilan kalian depan musuh. Tapi kalau enggak, ya di lainnya Allah marah. Maka Abu Dujana pun akhirnya memegang pedang tersebut, teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah, ada seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini berkata, waktu saya lihat Abu Dujana sudah mulai masuk menyerang musuh, di medan perang saya penasaran bagaimana Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang itu. Saya pun melihat ada satu orang kafir yang sangat kuat menyerang orang-orang Islam, tebas sana, tebas sini. Badannya kekar, maka saya berdoa kepada Allah di kancah peperangan. Ka'ab berdoa, semoga orang kafir ini ketemu dengan Abu Dujana. Ternyata Allah kabulkan doa saya, dia bilang. Tiba-tiba Abu Dujana ini berhadapan sama musuh orang kafir itu. Dan waktu berhadapan, mereka akhirnya duel berdua. Dan saking serunya duelan Abu Dujana dengan orang kafir ini, sampai orang-orang di kancah peperangan berhenti perang. Menyaksikan duelnya mereka. Karena luar biasa, orang kafir berhenti, orang muslim berhenti, menyaksikan bagaimana Abu Dujana perang. Sampai akhirnya Abu Dujana ditebas sama orang tersebut dengan pedang dengan sangat kuat, ditangkis sama perisai, sampai perisai itu terbelah dua dan pedangnya orang kafir melengket. Maka Abu Dujana pun akhirnya menebaskan pedang itu ke arah orang kafir, yang sampai membuat orang kafir itu terbelah bagian setengah badannya. Akhirnya matilah orang itu. Maka kata Ka'ab, aku pun akhirnya menghadap ke Abu Dujana dan dia berkata, wahai Ka'ab, bagaimana pendapatmu? Bagaimana yang kau lihat dengan ini? Maka dia pun tersenyum. Artinya Abu Dujana betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Tentu dalam medan perang cukup banyak kisah-kisah, teman-teman sekalian. Juga ada kisah yang sangat unik sebenarnya, saya disimpulkan. Insya Allah satu menit saja. Ada namanya Hamrat Asad. Waktu para sahabat kalah di perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Sisanya, kan sahabat yang pergi perang Uhud itu 700 orang ya. 70 orang mati, jadi sisa 630 orang. 630 orang ini, teman-teman sekalian, semuanya luka parah. Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah, sallallahu alaihi wasallam giginya pecah. Pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Qami'ah, beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan. Ini sahabat semua, 630 orang luka semuanya. Dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Di dalam kisah ini dikatakan, teman-teman sekalian, keluar pulanglah mereka ke Madinah di perang Uhud. Sedih, sahabat banyak yang kalah. Waktu itu karena awal peperangan menang, pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, tiba waktu maghrib. Sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid. Gak bisa, ada dua anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun. Apa 15 sama 16 tahun. Tapi bukan si Auf tadi, orang lainnya. Ini anak muda ini saking banyaknya luka di badannya sampai ditaruh di atas kuda, lalu diturunkan, dimasukkan di dalam rumah, ibunya tinggal rawat, gak bisa bergerak apa-apa lagi. Sholat pun dalam kondisi isyarat mata, udah sakit semua nih, gitu kan. Baik, habis sholat subuh, teman-teman, turun perintah Allah. Ini satu hari setelah perang Uhud, ada perang namanya Hamrat Asad, nama lokasi. Hamrat Asad ini nama lokasi, Asad artinya singa, Hamrat ini wilayah warna merah, karena gunungnya banyak warna merah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan semua sahabat Nuhai Muhammad yang ikut di Uhud kemarin, 630 orang yang luka itu, semuanya keluar lagi, kejar lagi itu orang-orang Quraisy. Pasukan kalah ya, luka semua. Maka tersebar berita, pemanggil-pemanggil Nabi, hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru, yang luka-luka parah, semuanya oleh Nabi disuruh ngejar, menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak, diantaranya Usaid bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa ata'na, kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil ngalir darah. Ada dua orang anak muda, 15 sama 16 tahun. Ini di sini diriwayat tidak disebutkan namanya, yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali, telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini, sementara panggilan Rasulullah ada, 16 dan 15 tahun ini. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak? Kita gak bisa bergerak nih. Apa kata kakaknya? Demi Allah, saya akan seret kamu sekali. Kamu seret saya sekali. Sambutkan namanya. Yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali, telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini,

0: kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Saya waktu baca kisahnya sampai netes air mata, teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka seret-seretan. Sampai tiba di depan Nabi SAW, ada yang berdarah, ada yang ini. Terutama dua anak muda ini, naik di atas kuda itu. Sambil diseret jalan ya. Waktu mereka diseret, semua pada nangis lihat. Ini luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana. Pas Quraisy dengar, 630 pasukan yang kemarin kalah. Tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru, cuma yang kemarin. Mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut. Ini jangan sampai luar biasa nih. Kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu. Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita kalau setelah kekalahan di Uhud, satu hari setelahnya di Hamrat Asad, muslimin memenangkan peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan agama ini. Allahu a'lam.
1: Menggahan. Ini bahasa bercampur Sunda sama Jawa. Aslinya di dalam bahasa Jawa Timurnya itu megengan. Unggah-unggahan, megengan. Dari kalimat megeng karena perutnya itu megeng-megeng, meledak. Kuat-kuatan badok. Kenapa? Karena di dalam Jawa itu ada tradisi, malam ini begini Pak, nanti ba'da maghrib, ngumpul di masjid, nanti makan itu Masya Allah, dibikin bervariasi, biasanya saling, bilang nanti kau gue banteng yo, aku nggawa iki, nggawa iku, jadi berwarna-warni, dipuas-puasi makanan, dan nanti pas Ramadan orang ngiling-ngilingin panganan, sehingga khusyuk, sehingga fokus, itu disebut megengan unggah-unggahan. Nah ini kan tradisi juga. Di dalam Islam, Pak maaf, puasa itu bukan aneh, ini kan tradisi yang jelek juga. Kalau puasa, giliran puasa itu Masya Allah, segala sesuatu, barang, kebutuhan rumah tangga itu naik merangkak. Harusnya kan turun. Lu aslinya siangnya makan terus gak makan kok, turun gak? Harusnya aneh, dari Sabang sampai Merauke ngeluh beras entek, sayur langka, tomat langka, poneh lombok, itu semuanya. Kenapa? Karena ternyata aktivitas umat Islam, maaf tadi yang saya katakan, poso iku gur ngeposno barang sing diroso, nanti bar maghrib dendam, mau apalagi ngerokok Masya Allah, itu habis buka sampai isak nyambung terus. Itu kalau ada rokok panjangnya semeter kayaknya dibeli. Itu sampai diingetin sama Pak Ustadznya, Pak, udah komat Pak Isa, ya tak, mubadir, kurang dikit. Masya Allah, mubadir. Itu, pernah ada yang ngeyel, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah kurangi rokok saya, dari bungkus 2. Disedot. Itu aneh. Kadang-kadang lucu, Pak. Mau rokok aja, asap aja dibuat perebutan. Keluar, masuk. Kan orang nggak waras itu. Ngapain? Asap aja, keluar, masuk. Kan gendeng itu. Sekalian aja kalau mau, asap keluarin banyak. Kepala masukin kresek, mangap. Nah, itu awet. Insya Allah, satu batang untuk sehari. Lu tali, itu. Ambil pergi ke sawah, macul, mangap. Enak, wirid. Kadang-kadang bucu dilalekno, anak dilalekno, rokok gak lali gitu, aneh. Nggih mboten Bu? Oh, kenceng iku, Pak. Wis. Engko Mbak Bu nek teko omah guwepu ana iki bucu. Dua blek wis. Iki kajian ngolak balik sing rokok wae
2: gitu. Sebulan kemudian datang betul-betul berita Kisra mati di waktu yang Nabi SAW tentukan. Maka Bardan dan pengawal-pengawalnya masuk Islam pada saat ini. Tapi si Kisra mati pada saat itu. Di antaranya kena penyebabnya dia telah merobek surat Nabi SAW. Dan ini berarti doa Nabi SAW mustajab. Dan ini menandakan juga sebuah mukjizat. Kemudian juga yang ke-8, doa beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas agar menjadi orang yang faqih dalam agama. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi ulama bagi umat Islam. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang jalan dengan Abdullah bin Abbas, sepupu beliau, Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas jalan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tepuk dadanya dengan tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan

0: semoga Allah menjadikanmu faqih dalam agama. Maksudnya memahami, fikih itu kan faham, memahami ilmu agama ini secara mendalam. Maka semenjak itu Abdullah bin Abbas mengatakan waktu Nabi SAW mengangkat tangannya dari dadaku, aku jadi mudah untuk menghafal semuanya, memahami semuanya. Sampai waktu dia masih muda belasan tahun, belum 20 tahun, saya sudah banyak sahabat yang konsultasi dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga ternyata doa Nabi SAW mustajab. Tentu ini dihubungkan juga dengan yang sebelumnya ya, banyak kita sudah ceritakan kuasa Nabi SAW dalam mengobati sahabat, kakada yang matanya bagus gitu kan, kembali. Kemudian banyak cerita yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yang kesembilan teman-teman sekalian adalah makanan dapat menjadi banyak berkat doa beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga makanan sebanyak 2 mud atau 1,3 kilo 3,5 ons ya. Gandum dapat dimakan oleh lebih dari 80 orang ya. Di sini teman-teman sekalian, kalau kisah ini saya tidak tahu ini kisah ini dari mana, karena juga di bukunya tidak disebutkan referensinya, tapi dalam tulisan saya yang judulnya Kiai Muhammad, Kiai Musyid, Kiai Anda Siapa, saya sebutkan mukjizat Nabi SAW dan saya temukan riwayat Bukhari. Jadi kisah yang masyhur tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah dia dengan ayahnya adalah seorang sahabat yang mulia. Jabir bin Abdullah banyak meriwayatkan hadis, di antaranya adalah kisah tentang makanan yang menjadi banyak di zaman Nabi SAW. Kisahnya pada saat terjadi perang Khandaq. Sudah saya ceritain dulu ini. Nabi SAW pada saat menggali parit Khandaq, ada namanya macam-macam, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab, tapi Al-Quran menyebutkan tentang perang Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran menceritakan masalah itu. Perang ini perang yang luar biasa tercatat dalam sejarah Islam. Pada saat itu kaum muslimin dalam kondisi lemah. Kemudian suku Yahudi dua yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, namanya Qaynuqa dan Nadir. Dua suku ini tinggal di Khaybar, lalu mereka memotivasi suku-suku Arab Mekah, suku-suku Arab Jazirah Arab, semuanya untuk menyerang Madinah. Dan mereka siap menyumbang. Sampai akhirnya terkumpul 10.000 personil dan semuanya berkuda. Kalau zaman dulu ini berkuda kayak kita sekarang, orang pesawat, punya pesawat kan, atau punya mobil tank. Karena orang zaman dulu kalau pakai kuda teman-teman sekalian tuh semua dari kepalanya sampai kakinya besi, kudanya juga dipakai besi. Jadi kalau ditebas pakai pedang mental gitu kan. Ini luar biasa, personel pakai kuda itu susah dikalahkan, harus ahlinya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, 10.000 pasukan ini keluar dari wilayah mereka dan dipimpin oleh Abu Sufyan di Mekah. Waktu sebelum menyerang, sempat Abu Sufyan bertanya kepada orang-orang Yahudi, lalu berkata dari Nadir dan Quraidah, wahai orang-orang Yahudi, menurut kalian agamanya siapa yang benar? Agama kami atau agama Muhammad? Orang-orang Yahudi tahu agama Islam yang benar, wahyu ini Nabi. Tapi mereka berkata, orang-orang Yahudi ini karena bencinya dengan Islam mengatakan, tentulah agama kalian yang benar, agama Muhammad yang salah. Memotivasi mereka untuk pergi. Ringkas cerita, waktu Nabi SAW mendengar berita mereka akan menyerang Madinah, maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, apa solusinya? Harus ada jalan keluar. Musyawarah, tidak ada kekuatan. Kita kalau bentuk sekarang pasukan terkumpul 1.000 orang. 1.000 orang ini pun yang pasukan kuda 200, melawan 10.000 butuh sebuah persiapan. Sampai akhirnya seorang, kalau kita sekarang ini sudah profesor ya, seorang yang sangat cerdas dari sahabat yang sudah pernah nganut agama Yahudi, pernah nganut agama Nasrani, terakhir masuk Islam memang karena ilmunya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini orang yang sangat cerdas ini. Ini dulu penasehatnya Raja Persia, gitu kan. Memang dia orang sangat cerdas, dia cari kebenaran. Makanya dia masuk Islam itu dalam kondisi benar-benar dia faham ini kebenaran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami di Persia, kalau lagi terdesak, kami buat parit. Maka kota tidak bisa diserang. Nabi SAW baik, dapat yang bagus. Kota Madinah, teman-teman sekalian, kalau kita gambarkan, misalnya, seperti telapak tangan saya ini adalah kota Madinah. di sisi timur dan baratnya kota Madinah ada wilayah yang luas hektaran kiri kanan itu penuh dengan batu-batu runcing dan berwarna hitam karena panasnya cuaca sampai berwarna hitam dan runcing. Gak bisa zaman dulu dan sampai sekarang pun tidak bisa dilewati, tidak bisa lewat mobil, gak bisa lewat zaman dulu kuda atau unta, orang juga jalan letih karena banyak batu-batu yang bermunculan dan berdekatan itu tajam-tajam dan berwarna hitam, panas dia. Itu kiri kanannya, timur dan baratnya. Di daerah utaranya Jazirah Arab, utaranya kota Madinah, jadi menuju ke negeri Syam, itu penuh dengan pohon kurma. Jadi Mekah berada di selatan Madinah. Jadi kalau telapak tangan saya diibaratkan kota Madinah, Mekah itu di bawahnya, di bagian selatannya Mekah, Madinah. Jadi orang-orang Mekah kalau ke negeri Syam ngelewatin Madinah sampai ke utara. Makanya kafilah-kafilah mereka termasuk penyebab perang Badar itu kan lewati Madinah direbut oleh Nabi SAW. Mereka harus lewat Madinah. Nah mereka kalau mau nyerang Madinah, kalau lewat dari timur dan baratnya itu ada batu-batu tajam, mereka nggak bisa nyerang. Kalau mereka harus putar ke atas ke utara, ini terlalu jauh dan penuh dengan pohon-pohon kurma yang padat. Satu-satunya jalan menyerang dari selatannya. Nah di sini Nabi SAW buat parit, dibuat parit. Jadi bukan seluruh kota ya, tapi di daerah selatan lebih mayoritas. Dan parit ini yang saya ketahui Allah alam sekitar 7 meter dalamnya, lebarnya 15 meter. Jadi sebuah parit raksasa supaya tidak bisa kuda loncat. Nabi SAW membagi beberapa orang, setiap 10 orang ditunjukkan titik, kalian dari sini sampai ke sini. 10 orang tugas kalian gali, selesaikan dalam 3 hari. Maka mereka bergiat, Nabi SAW membagi-bagi seperti itu agar cepat selesai. Seluruh laki-laki Madinah muslim tidak boleh nginap di rumahnya, harus nginap di parit. Nabi SAW sendiri pun nginap di parit untuk menyelesaikan. Karena ini musuh sudah jalan. Ini bukan baru mau mempersiapkan, mereka sudah menuju ke Madinah. Gitu kan? Dan subhanallah, sehari setelah parit selesai, mereka sudah tiba. Gitu kan? Yang jelas parit ini memang kalau jatuh ke dalam, jelas sudah susah keluar. Karena 7 meter ke dalam, lebarnya 15 meter. Pada saat itu teman-teman sekalian, laki-laki yang biasa kerja di kebun, yang biasa dagang, berhenti semua. Gak ada pekerjaan mereka. Dan waktu itu mereka hidup harian. Jual hari ini kurma, dapat uang, ya hidup. Gitu kan? Subhanallah, menggali parit ini memakan waktu tidak kurang dari paling sedikit itu pendapat ulama mengatakan 2 minggu. 2 minggu mereka tidak aktivitas untuk dapat pendapatan sehingga mereka kelaparan. Gak ada makanan. Ada beberapa sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ada 2 orang dari Ansar, karena laparnya, mereka ikat di perutnya batu. Taruh batu, masing-masing 2 batu. Diikat sama tali supaya perutnya ketekan, jadi laparnya kurang. Tapi karena sudah lapar sekali, 3 hari waktu mereka tidak makan, mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sambil buka baju, ini lihat, laparnya luar biasa. Sampai batu 2 ditaruh di perutnya. Nabi SAW gak jawab, Nabi buka bajunya ada 3 batu. Ternyata Nabi SAW 3 batu, lebih banyak, artinya ini jawabannya, saya juga lapar. Sabar. Yang menjadi tokoh dalam riwayat ini adalah Jabir bin Abdullah. Jangan lupa nama mulia, sahabat Nabi yang luar biasa. Jabir bin Abdullah Muhammadiyah dan ayahnya sahabat. Waktu lihat perut Nabi SAW diikat dengan 3 batu, dia merasa sedih. Ini luar biasa, sampai pada tingkat seperti ini. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya izin mau ke rumah saya. Bisa? Silahkan. Dia pulang berkata sama istrinya, wahai istriku, ini Rasulullah SAW, saya lihat sesuatu dari beliau yang betul-betul memilukan. Harus kita cari jalan. Apa yang kamu lihat? Rasulullah SAW ikat 3 batu di perutnya karena laparnya. Apa kau punya makanan? Dia bilang, ada sisa persiapan kita, 1 sak gandum. Ya kurang lebih 2,5 kilo gandum. Itu untuk persiapan, itu saja, tidak ada lagi yang lain. Dengan ada tinggal 1 ekor kambing kecil punya kamu di sebelah rumah. Kalau kamu mau memberikan Rasulullah SAW, sembelilah kambing itu, kita buat kari, ini saya buatkan gandum. Kata Jabir, segera kita buat, ayo. Sembelilah kambing tersebut, dimasaklah, sudah selesai masak, si perempuan juga ini sudah membuat, mengaduk, adon itu sudah mulai mengembang, tinggal dipanasin di api jadi roti. Lalu kata istrinya, wahai Jabir, kau sudah lihat ada makanan. Tolong undang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 atau 3 orang temannya saja. Jangan lebih, karena saya sama anak-anak saya juga mau makan. Jabir itu punya anak 3 atau 4 orang. Kata Jabir, baik. Jabir pun radhiyallahu anhu pergi ke khandaq lalu membisik Nabi SAW, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Bahasa Arabnya makanan ta'am. Tapi kalau orang Arab mau mengecilkan sesuatu karena jumlahnya lebih sedikit, kuantitasnya lebih sedikit, diberikan namanya ismu tasghir, dikecilkan. Ta'am jadi tu'ayyim. Makanan jadi sedikit makanan, gitu kan? Seperti itulah, diperkecil, gitu kan? Maka Jabir karena khawatir ini makanannya pas-pasan, ini orang semua di khandaq ini jumlahnya 1000, belum makan 3 hari. Maka Jabir bisikin, ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim, makanan sedikit. Kata Nabi SAW, datanglah anda dengan 2-3 orang teman anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Ada 1 kambing kecil saya buatin kari, istri saya punya 1 sak gandum, udah dibuatin roti. Kata Nabi, banyak. Anehnya pada saat itu, subhanallah, Nabi SAW naik di batu yang tinggi teriak, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Semuanya. Kata Jabir, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya oleh Jabir. Pulang ke rumah kau, dan jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Coba teman-teman bayangin kalau antum di posisi Jabir ini. Antum mau undang ustadznya saja sama 2-3 orang, ternyata yang datang satu masjid. Ini 1 kota Madinah. Jabir lari ke rumahnya, buru-buru dalam riwayat ini dikatakan, lalu teriak ke rumahnya, wahai istriku, kita dipermalukan. Maksudnya ini bukan menghina Nabi SAW, tapi dia bilang begitu. Ini kita dipermalukan nih, kata Nabi, kata istri, kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar, semuanya nih. Kata istrinya, kan saya sudah pesan, wahai Jabir. Nabi sama 2-3 orang saja, saya sudah lakukan. Ini perilakunya Nabi. Tapi istrinya beriman. Ini harusnya setiap muslimah seperti ini imannya. Dia mengatakan, sebentar, apakah Rasulullah SAW titip pesan sama kamu? Dia bilang, iya ada. Apa pesannya? Jangan sentuh makanan sampai saya datang. Jangan kita sentuh nih, biarin. Tunggu datang. Ini Nabi SAW datang dengan 1000 orang. Sampai depan rumah Jabir waktu itu disebutkan, rumah sahabat dulu tuh rumahnya 5x5, 3x4, seperti ukuran kamar tidur kita sekarang. Rumah mereka kecil-kecil. Dan dari tanah liat, ini bisa masuk maksimal besar-besarkan 10 orang, maksimal. Dempet-dempetan dulu. Nabi SAW masuk lalu tanya, mana makanan wahai Jabir? Ini ya Rasulullah, kari ini sok, ini apa rotinya, 2,5 kilo. Yang pertama Nabi SAW bilang sama istri Jabir, wahai istrinya Jabir, panggillah khabbazah. Khabbazah ini istilah dalam bahasa Arab pembuat roti. Perempuan-perempuan di Madinah biasa buat roti, kalau mau buat 1000 roti, 2000 roti. Memang kerjanya itu gitu, cepat. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak, saya bisa buat. Kata Nabi tidak, panggil khabbazah, sebanyak mungkin kau bisa panggil. Istrinya Jabir pergi, panggil semua perempuan-perempuan, ayo pembuat roti datang, Rasulullah undang, datang belasan orang pembuat roti. Datang semua, sudah duduk. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, sambil beliau mendoakan, berdoa, lalu kemudian ya, berdoa dan meniupkan panci yang ada kari, kemudian juga memegang gandum yang nampan yang ada gandumnya. Lalu beliau bilang, wahai Jabir, saya akan tumpahkan ya, saya akan tumpahkan kari ini. Istrinya Jabir dan Khabbazah itu disuruh buat roti non-stop, ambil, cabut, bakar di api, taruh. Dan kau yang bagikan, panggil mereka 10-10 orang, jangan lebih. 10 orang masuk, makan. Masuklah 10 orang ini, makan. Dan perlu teman-teman tahu, 10 orang ini sudah 3 hari gak makan. Dan ke depan ini tidak tahu ada makan atau tidak. Dan kamu bayangin bagaimana makannya. Dan Nabi SAW tidak batasi. Makan sampai kenyang. Udah kenyang, baru keluar. Jadi lapar 3 hari dihilangkan, plus 3 hari, 4 hari ke depan persiapan. Mereka makan 10 orang, habis sudah kenyang keluar, masuk lagi 10. Terus begitu. Sampai semua selesai. Kata Jabir bin Abdullah, demi Allah, marah kami tidak berkurang sedikit pun. gandum kami setiap kali disobek kembali lagi butuh. Sampai semua sudah selesai makan, sudah selesai makan semua, lalu kata Nabi SAW kepada Jabir dan istrinya, makanlah, bagikan kepada sisa masyarakat Madinah yang belum makan karena mereka kelaparan. Maka mereka pun hanya membagikan, dan Jabir berkata, waktu itu yang datang ke rumah kami jumlahnya 1,000 orang, karena Jabir hitung 10-10 orang masuk gitu kan, sampai seperti itu. Jadi ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Kita pindah teman-teman sekalian ke poin yang ke-10. Air yang menjadi banyak berkat doa Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat kehausan di waktu peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya mempunyai satu rakwah atau bejana kecil terbuat dari kulit. Dari sisi lain, Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin bahwasanya mulai hari ini setelah perang Tabuk, kedepannya umat Islam tidak akan pernah kalah. Menang terus dalam jihad. Yang penting jihad benar, pasti menang. Gak ada lagi kekalahan, gak ada lagi terulang kasus Uhud, kasus gak ada lagi. Sudah, pokoknya mulai sekarang menang terus. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalian akan menembus wilayah Hira. Hira ini wilayah Jazirah Arab, ya, yang orang-orang Arabnya beragama Nasrani dan kuat sekali. Karena di situ dibantu oleh Romawi. Lalu kata Nabi SAW ceritakan, kalian akan menguasai Hira. Akan ada pasukan dari umatku yang akan menyerang. Dan kalian akan tiba di gerbangnya. Dan aku sekarang, kata Nabi SAW, diperlihatkan pintu gerbangnya sedang terbuka. Dan yang pertama keluar menyerahkan diri di atas unta berwarna merah adalah seorang wanita bernama Syaima binti Nufaila al-Uzdiyah. Yang memakai cadar berwarna hitam. Nabi SAW ceritakan, ini kejadian nanti terjadi di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Nabi sampaikan sudah saat itu. Nanti akan terus berlanjut jihad. Kalian sampai menembus wilayah Hira dan menang. Ya, karena wilayah Hira ketakutan, yang paling pertama menyerahkan diri seorang wanita namanya Syaima binti Nufailah. Kebetulan ini adalah adiknya kepala suku. Maka seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya, ini cerdas ini. Dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW, maka dia bilang, wahai utusan Allah, jadikan Syaima itu, perempuan yang keluar itu, sebagai bagian harta rampasan perangku. Padahal belum terjadi. Nanti kalau itu perang terjadi ya Rasulullah, itu bagianku. Zakaria bin Yahya, ini namanya Zakaria bin Yahya. Jadi Nabi, kalau Nabi Allah kan Yahya bin Zakaria, ini terbalik. Zakaria bin Yahya ini ikut dalam peperangan Hira yang terjadi di zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu kebetulan karena di zaman Umar, ada sahabat ikut tapi kebanyakan tabi'in. Banyak yang gak kenal Zakaria ini siapa. Sahabat iya, tapi bukan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Biasa saja gitu. Bahkan sahabat ini dikenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya terjadi. Dia ikut di peperangan itu. Dan terjadi seperti yang Nabi SAW gambarkan. Begitu pasukan muslimin mengepung beberapa hari, mereka mengalah, dan pada saat mengalah, Syaima binti Nufaila al-Uzdi ini betul-betul keluar. Persis seperti Nabi gambarkan, di atas unta merah, pakai cadar warna hitam. Gitu. Maka waktu itu dia menyerahkan diri. Begitu menyerahkan diri, Zakaria langsung dekati. Dipegang tali kekangan untanya. Ini bagianku. Lalu orang-orang pada tanya, wahai Zakaria, dari mana ceritanya? Belum dikumpulkan pada pimpinan perang, nanti dibagi. Kenapa kau langsung vonis gitu? Dia bilang, Rasulullah sudah kasih untukku. Waktu itu uniknya, Khalid bin Walid pun tidak tahu. Karena Khalid bin Walid tidak hadir di masjid waktu penunjukan kisah ini, gitu kan? Karena habis pembongkaran orang-orang munafik, lalu Nabi sampaikan ini, gitu kan? Spontanitas, jadi sedikit yang hadir. Maka kata Khalid, mana saksimu? Ada saksi, bukti, ada gak ini? Kalau betul-betul seperti ini. Apalagi ini membawa nama Rasulullah SAW, Rasulullah kasih buat aku nih. Ini Rasulullah sudah meninggal sekian tahun lalu nih. Gitu kan. Maka didatangkan saksi-saksi lah. Ternyata ada beberapa sahabat yang hadir betul-betul memberikan saksi yang mengatakan betul. Memang kami mendengarkan. Tepatnya Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Ini kebetulan hadir di masjid waktu itu. Dan dengar. Maka mereka berdua mengatakan Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Bishr ini mengatakan iya benar. Kami dengarkan sendiri itu. Rasulullah dia minta sama Nabi, Nabi mengatakan dia bagianmu. Maka gara-gara itu, Syaima menjadi harta rampasannya Zakaria bin Yahya. Rupanya, waktu Syaima keluar dan menyerahkan diri, kakaknya dia, kepala suku namanya Abdul Masih. Orang Nasrani, tapi turunan Arab. Makanya dinamakan Abdul Masih. Ya. Hambanya Al-Masih Isa maksudnya gitu ya.
1: Abdul Masih ini bin Nufaila, saudaranya Syaimah keluar dengan membawa kesepakatan damai. Tapi masalahnya Syaimah sudah menjadi tawanan perang. Gitu kan. Abdul Masih lalu menanyakan kepada muslimin, di mana adik saya tadi Syaimah? Mereka bilang ada bagiannya Zakaria. Maka Abdul Masih datang, mengatakan, wahai Zakaria, kembalikan adikku, aku tebus berapa saja kau minta. Jadi saking tidak bisanya membaca Zakaria radhiyallahu anhu ini, beliau bilang, demi Allah aku tidak akan mengembalikan kepadamu kecuali kau bayar 100 dirham. 100 dirham ini kecil, murah. Sedikit sekali. Abdul Masih gak pakai bicara, langsung kasih 100 dirham selesai. Diambil adiknya gitu. Kalau antum mungkin gak mau dibayar ya. Para prajurit datangi Zakaria setelah itu. Apa yang mereka bilang? Kenapa engkau hanya minta 100 dirham? Demi Allah kalau kau minta 100 ribu dirham, pasti dibayar. Karena ini orang kaya, ini kepala suku. Gitu. Apa kata Zakaria? Apa masih ada angka di atas 100? Jadi luar biasa polosnya. Gitu. Gak bisa baca, gak bisa hitung. Gitu. Sama dengan antum cuma tahu ada nilai 1000 rupiah aja. Gak tahu ada 100 ribu, gak tahu ada miliaran. Gitu. Gak selesai. Seperti itu aja. Jadi akhirnya lepaslah Syaimah dengan 100 dirham saja.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah jilid kelima halaman 59.
3: Ada kejadian lain teman-teman sekalian dalam masalah kiprah Hudzaifah dalam kancah peperangan, yaitu di perang Khandaq ya, atau perang Ahzab. Sudah sering kita ceritakan peperangan ini teman-teman sekalian, tapi ada kisah yang unik di sini. Jadi setelah 45 hari dikepung Madinah oleh orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab. Ahzab kan jamak daripada Hizib yang berarti kelompok, karena banyaknya suku-suku Arab dan orang Yahudi bergabung sampai 10.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu, maka dinamakan Ahzab. Allah namakan surah Ahzab, surah nomor 33, menceritakan masalah perang Ahzab atau perang Khandaq parit yang dijelaskan dalam hadis, gitu kan. Kalau perang Ahzab disebutkan dalam Al-Qur'an, kalau perang Khandaq, istilah Khandaq digunakan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sudah dibuat parit, muslimin berhasil menahan serangan-serangan musuh ya. Di zaman kisah Ali bin Abi Thalib sudah kita ceritakan, kisah juga Zubair bin Awam sudah kita jelaskan ya, bagaimana peperangan-peperangan ini terjadi. Juga kisah Jabir bin Abdullah, masalah kisah makanan yang jadi banyak pada saat itu sudah kita pernah jelaskan. Jadi kita masuk ke inti bahasan masalah Hudzaifah saja. Setelah 45 hari mengepung Madinah dan mereka tidak mampu sama sekali untuk ya, masuk, maka ada satu orang pemimpin Quraisy namanya Na'im bin Mas'ud. Na'im ini entah bagaimana kuasa Allah, dia tadi orang keduanya Abu Sufyan, orang yang paling benci dengan Islam. Dia tiba-tiba panah memanah ke arah seberang parit muslimin, surat isinya, wahai Muhammad, jemputlah aku karena aku ingin masuk Islam. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, turunkan tangga buat dia. Dari tali sama kayu, turunin. Di parit, dijemput malam hari. Orang-orang Quraisy tidak ada yang tahu, dia sendiri turun. Datang Na'im bin Mas'ud, betul-betul dia masuk Islam. Syahadat. Nabi SAW gembira, gitu kan. Ini pimpinan Quraisy. Tidak ada apa-apa nih. Allah SWT utus dia datang. Dan ini sebab kemenangan muslimin di perang Ahzab. Salah satunya. Na'im bin Mas'ud ini, radhiyallahu anhu, pada saat sudah masuk Islam, dia mengatakan, hai Muhammad, ya Rasulullah, dia mengatakan sudah masuk Islam. Tadi sebelum masuk Islam, hai Muhammad, saya mau syahadat. Lalu Nabi SAW syahadatkan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, setelah masuk Islam, utus saya, perintahkan apa saja. Apa saja. Ya. Kata Nabi SAW, kau satu orang, hai Na'im. Saya enggak tahu harus suruh apa. Tapi kalau kau bisa kacauin mereka, kacauin aja. Maka berdirilah, Na'im mengatakan, baik, saya akan lakukan, ya Rasulullah. Maka dia pun turun, dia langsung keluar. Ini kalau tidak salah pernah saya ceritakan, tapi saya review kembali. Kalau meja ini kita ibaratkan parit, ya, parit yang digali di Madinah, di pojoknya itu ada benteng suku Quraidah. Suku orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi SAW. Tadinya punya kesepakatan damai, tidak boleh lolosin pasukan musuh masuk, tapi mereka berkhianat. Jadi kan? Mereka mau lolosin masuk pasukan Ahzab. Na'im langsung datang ke sana. Terus ngobrol, minta izin sama pemimpin Yahudi, Quraidah, izinkan saya masuk. Karena dia tahu Na'im bin Mas'ud adalah pimpinan orang Quraisy, diizinkan masuk. Dia bilang, saya mau kumpul sama tokoh-tokoh kalian. Kumpullah dengan tokoh-tokoh orang Yahudi. Lalu kata Na'im, hai orang-orang Quraidah, kira-kira, kalau orang-orang Quraisy pulang, tinggalin kalian. Kalian akan selamat dari serangan Muhammad. Kalian kan sekarang merasa kuat, karena ada mereka. Sekarang saya lihat kejenuhan di pasukan Ahzab ini besar sekali, gitu kan? Jadi tujuan Na'im ingin mengacaukan mereka, gitu kan? Maka kalau mereka pergi, pasti kalian akan diserang oleh Muhammad dan kalian tidak akan punya potensi untuk melawannya. Lalu kata orang-orang Yahudi, lalu apa saranmu? Kata Na'im, saran saya minta 10 orang dari tokoh Quraisy bergabung di pasukan kalian, supaya kalaupun mereka bosan jenuh, mereka enggak mungkin tinggalkan 10 pimpinannya itu. hanya untuk bergabung dengan pasukan kalian saja, enggak usah yang lain. Mereka bilang bagus, ide yang bagus. Baiklah, Naim langsung turun dari benteng. Malam itu juga ya, malam itu. Kemudian dia kumpul kepada pasukan Quraisy, Quraisy secara khusus, karena pimpinan pasukan Abu Sufyan dari Quraisy. Quraisy itu tuh jumlahnya kalau nggak salah sekitar 4.000 orang, termasuk yang besar sekali di pasukan Ahzab. Maka berkatalah Naim, "Hai Quraisy, kalian tahu kan?" Sama tadi di Yahudi juga dia bilang itu. "Kalian tahu siapa saya?" "Iya, tahu." "Kalian tahu kebencian saya pada Muhammad?" "Tentu tahu." "Kalian tahu ya bagaimana hubungan saya sama Quraidah?" "Tentu tahu. Bagus sekali hubungannya." "Baik. Saya melihat Quraidah telah berkhianat. Quraidah telah berkhianat. Dan sebagai bukti, mereka akan meminta 10 orang dari kalian, orang-orang Quraisy, 10 orang untuk dijadikan tebusan kepada Muhammad." Seperti itu. Kata mereka, "Kalau itu betul terjadi, ini pengkhianatan yang besar." Gitu kan? Kata orang Quraisy. Tapi Abu Sufyan jeli. Abu Sufyan itu pimpinan, mengatakan, "Sebentar, saya pastikan dulu ke Quraisy." Lalu dia pergi ke sana. Minta dibuka pintu gerbang, dibuka. Lalu Abu Sufyan kumpul. Abu Sufyan pakai strategi perang. Dia tidak bertanya apakah Naim datang segala macam. Enggak. Bukan seperti kita kalau ngobrol sama teman. Perang beda. Gitu kan? Maka dia bilang, "Hai Yahudi, besok kita akan serang Madinah. Kalian dari benteng kalian, kami dari parit, dari depan parit." Gitu. Kata orang-orang Yahudi, "Hai Abu Sufyan, engkau tahu kalau besok ini hari Sabtu. Hari Sabtu kami enggak berperang, orang Yahudi." Nah, Yahudi waktu itu memuliakan hari Sabtu, mereka enggak perang hari Sabtu. Mereka takut kalau lakukan kegiatan yang dilarang hari Sabtu itu mereka duduk di rumah ibadah. Gitu. Sampai mereka pernah memancing, akhirnya Allah kutukkan gitu. Yang terkenal dengan Ashabus Sab. Ringkas cerita, kata Abu Sufyan, "Baiklah kalau gitu. Hari Ahadnya, lusanya kita perang." Gitu kan? Kata orang Yahudi, "Boleh saja, tapi dengan syarat. Kalian harus berikan 10 pimpinan kalian pada kami. Supaya bersama pasukan kami." Kata Abu Sufyan, "Benar nih Naim. Benar nih Naim." Gitu kan? Maka Abu Sufyan pulang. Malam itu juga pulang, kumpulin orang-orang. Gitu kan? Bersamaan detik itu teman-teman sekalian, pas Naim lagi mundur, turun pulang, wahyu datang kepada Nabi SAW. Kalau Naim berhasil mengacaukan mereka. Lagi dingin, gelap Madinah waktu itu, sudah 45 hari dikepung. Dan perlu kita tahu, hari kemarinnya, hari ke-44, Quraisy menyerang besar-besaran dari pagi sampai maghrib. Sampai para sahabat telat sholat asar. Nabi SAW aja sholat asar di waktu azan maghrib. Pada saat itu karena mereka buat pasukan, pasukan kudanya itu di bagian depan parit, mukul-mukulin kaki kudanya supaya paritnya runtuh tanah gitu kan, supaya bisa diinjak. Dari belakang itu pasukan kemana? Dan ini 10.000 orang, banyak sekali. Maka para sahabat tersibukkan sampai Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kafirnya sudah merepotkan kami. Saya tidak sholat asar kecuali baru saja ini, sebelum azan azan maghrib." Kata Nabi SAW, "Hai Umar, saya belum sholat." Maka Nabi SAW sholat berjamaah dengan sahabat yang belum sholat pada saat itu. Gitu ya. Seperti itulah. Yang jelas Nabi SAW waktu itu sahabat di malam itu lagi gelap, dingin luar biasa. Dan memang Madinah sangat dingin. Kami pernah rasakan di musim dingin pada saat kuliah di sana. Luar biasa dinginnya, bisa sampai 5-4 derajat. Dingin sekali. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, kan gelap nih. Nabi enggak suruh nyalain obor supaya musuh enggak tahu di mana posisi muslimin. Nabi cuma bilang, "Siapa yang bisa pergi nyebrang ke sebelah ya, ke pasukan musuh dan membawakan informasi kepada saya, dan dia akan menjadi rekanku di surga." Bukan cuma masuk surga, jadi partnernya Nabi di surga. Saking dinginnya, gelapnya, takutnya orang-orang, kata Hudzaifah, tidak ada yang bicara. Tidak ada bicara, satu pun. Nabi ulangi lagi. "Siapa yang mendatangkan informasi dari pasukan musuh kepadaku, dia akan jadi rekanku di surga." Tidak ada yang nyaut. 3 kali tidak ada yang nyaut. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Nabi SAW mengatakan, "Hudzaifah, berdirilah." Hudzaifah dipanggil. Riwayat kedua, Nabi SAW lalu berjalan di sekitar sahabat. Kata Hudzaifah, "Waktu itu saya kedinginan, tidak punya penutup badan kecuali selimut istri saya yang kecil. Saya bawa ke tempat parit yang bisa menutupi cuma sampai lutut. Betis saya sampai kaki ini dingin sekali." Gitu kan? Tiba-tiba kaki Nabi SAW tersentuh di kaki saya. Lalu Nabi tanya, "Man, siapa ini?" Kata Hudzaifah, "Hudzaifah ya Rasulullah."
4: Kata Nabi SAW, kum ya Hudzaifah, berdiri kau sekarang, kau yang tugas gitu. Jadi akhirnya Hudzaifah bilang, saya pun berdiri, gitu kan? Berdiri, karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, pergi ke sana hai Hudzaifah, ambil informasi dari mereka, tapi jangan lakukan apapun kecuali itu saja. Ambil informasi, apakah mereka akan bubar, tidak bubar, itu saja. Pulang ke sini, jangan perang, jangan membunuh, jangan mengambil apapun, pokoknya jangan apa-apa. Baik, kata Hudzaifah, demi Allah waktu itu dingin luar biasa, seperti menusuk tulang-tulang. Tapi begitu saya mengiyakan, tiba-tiba badan saya jadi hangat. Saya seperti di dalam sebuah kotak yang panas, yang hangat gitu. Saya turun dari parit, saya naik ke atas, kemudian masuk ke pasukan musuh, gitu kan? Pada saat itu bersamaan Abu Sufyan balik dari tadi bentengnya Quraidah itu. Abu Sufyan di api unggunnya duduk, kemudian dia berkata kepada orang-orang, kumpullah hai pasukan, ya. Ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan pada malam ini, dan pastikan orang-orang di sebelah kalian, kalian kenal. Gitu. Jangan sampai musuh nyelinap. Hudzaifah ada di situ. Gitu. Akhirnya Hudzaifah mendengar Abu Sufyan memanggil orang-orang, gitu kan? Kata Abu Hudzaifah, saya waktu dengar suara laki-laki itu mengatakan, hai pasukan, kumpullah dan pastikan orang sebelah kalian. Saya melihat orang itu lagi menghangatkan diri di api unggun, karena dingin sekali kan. Begitu saya lihat Abu Sufyan, pimpinan orang-orang kafir nih, dia bilang, saya pun meletakkan anak panah saya di busurnya. Demi Allah kalau saya tarik mati Abu Sufyan, karena sasarannya dekat sekali. Dan panah ini dekat, pasti bisa membunuh. Tapi saya mengingat wasiat Nabi SAW, jangan buat apa-apa. Ambil informasi pulang, ini penting. Taat pada pemimpin di kancah peperangan penting. Jangan sok jagoan. Serang-serang tidak-tidak, walaupun kita punya potensi. Harus izin, gitu kan? Pasukan muslimin dulu tidak berani menyerang kecuali sudah ada izin. Sampai kadang-kadang mereka karena inginnya menyerang, mereka merayu-rayu pimpinan mereka, izinkan kami menyerang. Begitu dikatakan, iya sudah langsung menyerang. Gitu. Kalau enggak bisa, melanggar ini. Gitu kan? Bisa kalau mati, tidak mati syahid nantinya. Maka kata Hudzaifah, orang-orang pada berkumpul semua, karena kan informasi penting. Tapi Abu Sufyan bilang apa tadi? Harus kenal orang yang ada di sebelah. Tanya. Jadi orang pada tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Gitu kan? Tanya. Disebutkan namanya. Hudzaifah bilang, saya bingung ini. Nanti kalau saya sebut nama saya, ketahuan. Maka dia bilang, saya pegang orang di tangan kanan saya tanya, siapa kamu? Disebut namanya. Saya pegang sebelah kiri, siapa kamu? Disebut namanya. Dia bilang, saya enggak ditanya. Ini kecerdasan. Sampai dia bilang, saya enggak ditanya akhirnya. Setelah itu dia bilang, saya dengar Abu Sufyan bicara, ada berita penting, Quraidah telah berkhianat. Dan hai manusia, malam ini angin, pas waktu itu angin berhembus, kata Hudzaifah, keras sekali, sampai tidak ada kemah, tidak ada kendi-kendi air, panci-panci, semuanya kemudian terbongkar, terbongkar semua, kuda-kuda pada lepas dari talinya, gitu kan. Kata Abu Sufyan, Quraisy sudah berkhianat, dan kalian lihat angin ini begini kencang, tidak ada alasan untuk kita tinggal, maka saya perintahkan kalian pulang. Kata Hudzaifah, begitu dengar kata-kata pulang, ternyata memang kejenuhan di pasukan Quraisy, pasukan Ahzab sudah sangat besar. Mereka pun saling mengatakan, pulang, kita sudah dapat perintah. Maka mereka pun semua pulang pada malam itu. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya pun pulang, kemudian saya menyeberang Khandaq sampai masuk ke kemah Nabi SAW. Nabi SAW lagi sholat malam. Dia bilang, saking dinginnya, saya begitu masuk kemah, gitu kan, begitu masuk kemah, tadinya hangat, dinginnya itu kembali, hilang. Jadi tadi itu hangat cuma Allah kasih untuk mendatangi musuh saja, gitu kan. Dia bilang, dingin sekali, tiba-tiba saya menggigil, kemudian saya duduk, menjongkok gitu ya. Dan Nabi SAW melihat saya, lalu Nabi SAW memberikan kepadaku lagi sholat. Beliau mengambil ya kain beliau, ada jubah beliau yang tebal, lalu diberikan kepada Hudzaifah. Dan Hudzaifah bin Yaman memasukkan telapak kakinya di bawah kaki Nabi SAW. Artinya ada sejarah Nabi SAW, beliau berlindung di situ. Sampai Nabi SAW selesai sholat, lalu bertanya, ada apa hai Hudzaifah informasi? Ya Rasulullah, seperti yang Anda inginkan. Bahwasanya memang Allah sudah membubarkan mereka. Kata Nabi SAW, alhamdulillah kalau begitu. Tidurlah, ya. Maka Hudzaifah pun tidur. Kata Hudzaifah, saya tidur nyenyak, gitu kan? Sampai saya tidak bangun kecuali Nabi datang dan menendang kaki saya sambil mengatakan, bangunlah wahai tukang tidur. Dan pada saat saya bangun, gitu kan? Salat subuh, kemudian saya melihat pasukan Ahzab sudah bubar. Tapi ini termasuk disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana keberanian Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk menyeberang ke musuh ini enggak gampang. Pasukan 10.000 orang, gitu kan? Dan dia menyelinap ke sana ini enggak sembarangan. Tapi ini keberanian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia terbaik ini.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, bagaimanakah hukum meminjam sepeda motor dengan syarat ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus diisi bensinnya sampai penuh? Jawaban, mengisi bensin sampai penuh dalam hal ini menjadi iwad atau alat pembayaran untuk objek yang dimanfaatkan. Sehingga akad yang terjadi dalam perkara ini adalah ijarah, yaitu sewa-menyewa. Menyewa motor dengan pembayaran berupa bensin sepenuh tangki motor. Dan ijarah semacam ini insya Allah tidak dipermasalahkan. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan: kapankah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Jawaban: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan, "Lam yaqum dalilun ma'lumun 'ala syahriha wala 'ala 'ashriha wala 'ala 'ainiha, bal an-nuqulu fi dzalika munqati'atun mukhtalifatun, laisa fiha ma yaqta'u dzalik." Yang artinya, tidak ada dalil yang ditegaskan atau diketahui menunjukkan bulan kejadian Isra dan Mi'raj, tidak pula harinya atau tanggalnya secara pasti. Bahkan riwayat-riwayat tentang hal ini semuanya terputus dan berbeda-beda, tidak menunjukkan kepastian waktunya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Ad-Dawul Munir al-Tafsir, halaman 304.
3: Kita tutup dengan kisah Ali radhiyallahu anhu. Mohon maaf, kisah Ali ini juga saya ringkaskan. Ali punya banyak kisah, tapi di zaman khilafahnya pernah ada satu orang Yahudi masuk Islam. Ikhwah kuat sekalian, orang yang paling susah masuk Islam Yahudi. Susah sekali. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi di zaman beliau masuk Islam, beriman di tangan saya, kata Nabi SAW, semua Yahudi masuk Islam. Susahnya. Jadi zaman Nabi cuma 5-6 orang saja yang masuk Islam dari orang Yahudi. Ada beberapa orang. Di zaman Ali jadi khalifah, beliau pernah jalan-jalan satu waktu di pemukiman Yahudi, lewat di satu rumah, sendirian, tidak ada yang awal nih. Kemudian dilihat ada satu baju, ada baju lagi dijemur, ternyata ada baju perang lagi dijemur. Ali lihat, kayaknya baju perang saya nih, kata Ali. Diketuk, pemilik rumah itu ditanya, "Hai Yahudi," untuk keluar dia. "Ini di depan baju perangnya siapa?" Kata Yahudi, "Amir Mukminin. Anda tahu tuh di rumah saya, berarti punya saya." Kata Ali, "Tapi kayaknya punya saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda-tandanya, ada sobekan, ada jahitan. Ada... ini punya saya." Kata Yahudi, "Seperti saya jawab, Amir Mukminin. Di rumah saya berarti punya saya." Ada 3 kejadian dalam kisah ini, saya ringkaskan, yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Susah buat Yahudi syahadat. 3 kejadian. Kejadian pertama, Yahudi ini yang menceritakan, dia bilang, "Saya kaget, tiba-tiba saja Amir Mukminin berkata, kalau begitu ayo kita berhukum ke pengadilan. Dia bilang kalau raja Yahudi mustahil, tinggal diambil selesai. Terima enggak terima terserah, gitu kan? Ini pembebasan antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir lagi. Sama Ali diajak ke pengadilan." Kata Yahudi ini, "Kami pun saya pun jalan bersama Amir Mukminin ke pengadilan." Ini kejadian yang mengagumkan bagi dia yang pertama. Yang kedua, dia bilang pada saat masuk ke pengadilan, Amir Mukminin memberikan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Yang jadi hakim namanya Syuraih Al-Qadhi. Ini orang terkenal sekali. Umar bin Khattab yang nunjuk sampai Uthman. Dan ini 60 tahun jadi qadhi di 5 khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga sampai di Muawiyah, bahkan sampai di Yazid. Ringkas cerita, waktu diberikan salam, orang-orang yang ada dihakimin di situ di ruangan menjawab salamnya Ali. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang berdiri salaman. Kayak kalau ketemu presiden gimana sih? Gak ada. Kenapa? Karena Ali ini tiap hari radhiyallahu anhu rumahnya terbuka untuk siapapun yang mau ketemu. Bahkan dalam kisahnya, kalau untuk mengikuti di YouTube ceramah saya 4 jam Tabligh Akbar Ali itu, beliau selalu di pasar ngangkatin barangnya orang, ikut-ikutan sama masyarakat. Jadi orang sudah biasa ketemu, bukan sesuatu istimewa gitu. Kata Yahudi ini, anehnya setelah jawab salam sudah selesai, nggak ada sesuatu yang istimewa. Dan yang luar biasa, Syuraih bilang di atas kursinya, "Silakan wahai Amir Mukminin," maksudnya silakan antri. Anehnya dia bilang, Amir Mukminin Ali pergi ke belakang sekali, antri, duduk, tidak marah, tidak apa. Siapa hakim ini? Ditunjuk oleh Ali, digaji oleh Ali. Masuk, ini kejadian kedua yang buat dia kagum. Kejadian ketiga, akhirnya dia syahadat, teman-teman saya. Ini sebagai penutup juga ceramah kita. Subhanallah, Yahudi ini bilang, waktu tiba giliran kami, Hakim Syuraih berkata, "Ada apa wahai Amir Mukminin?" Kata Ali, "Tadi pagi saya jalan di pemukiman Yahudi, saya temukan baju perang ini yang di tangan dia. Saya yakin ini baju perang saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berbicara sekarang antara Ali, raja, dan hakim pegawainya dia. Bayangkan ini, di atas kursi duduk, Amir Mukminin di bawah. Lalu kata Syuraih kepada Yahudi, "Bagaimana pendapatmu wahai Yahudi?" Dia bilang, "Saya sudah jawab di rumah saya. Saya bilang kepada Amir Mukminin, ini jelas di rumah saya, berarti punya saya." Ali balik, ditanya lagi Ali oleh Syuraih, "Wah Amir Mukminin, Anda punya saksi enggak?" Kata Ali, "Yang paling kenal baju ini cuma 3 orang, Hasan, Husain, anak saya, dan Fatimah, istrinya." Apa kata Syuraih? Ini pegawai sedang dialog sama atasannya yang gaji dia. Kata dia apa? Wahai Amir Mu'minin, Anda tahu dalam Islam, anak enggak boleh jadi saksi untuk orang tua, orang tua enggak boleh saksi buat anak. Enggak bisa, dia diterima, pasti saling bela. Tinggal istri Anda. Dan Anda tahu dalam Islam saksi minimal 2 orang laki-laki terpercaya. Kalau tidak ada satu laki-laki diganti berapa perempuan? 2. Berarti harus ada 4 perempuan. Ali punya 1 Fatimah. Apa kata Syuraih? Apakah Anda punya 3 wanita yang lain? Kata Ali, enggak ada. Kata si Yahudi yang membuat dia masuk Islam ini yang ketiga, saya kaget atas keputusan Syuraih Qadhi. Dia bilang apa? Kalau begitu wahai Amir Mu'minin, dengan tegas dan jelas saya putuskan baju perang itu punya Yahudi. Pengadilan Islam, Raja Islam, ini hakim ditunjuk oleh Raja Islam. Dikasih Yahudi yang kafir tuh, karena gak ada saksi. Kata Ali, baiklah kalau begitu. Syuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, baru salaman sama Ali, keluar sama-sama dari masjid, dari pengadilan. Yahudi ini duduk melongo-longo nih. Dia balik ke sana, dia bilang, sebentar Amir Mu'minin, sebentar wahai Syuraih, wahai hakim. Sudah selesai pengadilan? Kata Ali, sudah. Kata Syuraih, sudah. Lalu Ali bilang, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Kalau ketemu antara Ali sama Yahudi, siapa yang jujur? Pastilah Ali. Gitu kan? Tidak mungkin. Kata Ali, walaupun saya yakin itu. Tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan harus ada saksi. Dia ulangi lagi Yahudi ini. Apakah baju perang ini sekarang jadi punya saya? Kata Ali, iya. Kata si Syuraih, iya. Gitu kan? Sudah selesai, jadi punya kamu. Tiba-tiba Yahudi ini berdiri mengatakan, wahai Amir Mu'min, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ali heran, Ali tanya, kenapa kau masuk Islam? Kena aneh kalau Yahudi masuk Islam, gitu kan? Maka dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah, baju perang ini punya Anda yang saya curi 2 hari lalu. Tapi saya masuk Islam justru karena kebenaran agama kalian. Bayangkan, gara-gara keyakinannya Ali tentang kebenaran agama ini, dia mau korbankan. Allah buktikan kebenaran sampai orang lain dapat hidayah. Sebagai kata penutup ikhwah akhwat sekalian, Anda tinggal yakin, percaya lisan saya ya, Anda tinggal yakin agama yang kita anut paling benar, Allah benar ada, tidak ada sekutu baginya, Muhammad SAW adalah Nabi utusan terakhir, tidak perlu ikuti Nabi yang lain. Meninggal dalam keyakinan ini ikhwah akhwat sekalian, demi Allah masuk surga. Surga ikhwah akhwat sekalian, wallahi bukan dongeng, tapi kepastian yang akan kita dapatkan, semua yang dijanji. Dan neraka demi Allah ikhwah akhwat sekalian adalah betul ancaman Allah dan pasti kena kepada orang itu. Kita kalau sholat, sujud memang Allah sedang menyaksikannya dan mengetahui masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah jawab dari langit, Hamadani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Kalau kita bilang Ar-Rahmanirrahim, Allah mengatakan Asna alaiya abdi, hambaku memuji-muji saya. Kalau kita bilang Malik Yawmiddin, Allah mengatakan Majadani abdi, hambaku mendudukanku pada posisinya. Terus begitu. Semua itu benar, ya. Tidak ada yang salah. Semua orang yang beriman akan masuk surga, semua yang salah akan masuk neraka. Maka pertahankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal di dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum salat taubat? Jawaban, para ulama menyebutkan adanya salat tersebut walaupun penamaannya dengan taubat tidak langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Syeikh Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan At-Tirmidhi. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathir di dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, ketika ada orang yang akan berhadapan dengan sebuah pengadilan, dia menjadi seorang terdakwa, kemudian mendapatkan panggilan dari majelis hakim, harus datang akan diadili. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Ya, kita bisa memastikan dia akan mencari para pembela. Dia akan menyewa pengacara, menyewa praktisi hukum, penasihat hukum, dan seterusnya, yang bisa membuat dia dibela dalam persidangan tadi. Bisakah kita membayangkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili oleh Allah Azza wa Jalla dengan semua perilaku yang kita lakukan? Siapakah yang akan kita jadikan sebagai pembela? Orang tua, istri, anak, ataukah siapa? Kita semua mengakui mereka sama sekali tidak akan bisa menolong kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat yang mereka menawarkan diri untuk menjadi pembela beberapa hambanya yang ketika hidupnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu." Orang yang dia mengikrarkan, mengatakan, Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, yang saya sembah hanya satu, Allah Azza wa Jal. Sumastaqamu, kemudian dia istiqamah di atas Islam. Istiqamah di atas jalan kebenaran. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan turun kepadanya, dan tafsirnya adalah ketika mendekati kematian. Malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut, gak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan mereka mengatakan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Maka malaikat ini datang dengan membawa pernyataan, enggak usah takut, enggak usah sedih. Kemudian kita dikasih kabar gembira. Calon mayit ini dikasih kabar gembira, kamu akan sebentar lagi masuk surga. Tidak hanya itu, malaikat ini bahkan mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini akan menjadi pembelamu. Menjadi pembelamu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan? Ketika ada orang yang menghadapi sakaratul maut, kemudian datang makhluk-makhluk Allah yang mereka adalah makhluk istimewa, kemudian menawarkan diri, kami akan menjadi pembelamu. Pembela di mana? Tentu saja pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembela di pengadilan yang maha adil. Pembela yang akan membeberkan semua yang kita lakukan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali kalian, kekasih kalian, yang akan menjadi pembela kalian ketika kehidupan dunia, karena mereka berusaha membimbing kita untuk mengikuti kebenaran. Wa fil akhirah, demikian pula besok di akhirat setelah kamu mati. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di surga kalian akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan, apa yang sesuai dengan nafsu kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Masyaallah. Ini ayat yang berbicara tentang janji Allah bagi orang-orang istiqamah di atas jalan kebenaran. Karena itulah pemirsa yang berbahagia, memang istiqamah sesuatu yang sangat berat, butuh perjuangan yang luar biasa. Namun kita masih ingat bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Minimal kita istiqamah menjadi seorang muslim, karena ini syarat mutlak mendapatkan surga. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi membawa iman. Tinggal saatnya kita jadikan hidup kita pengantar untuk bisa mendapatkan janji itu.

Nah, ini tentang masalah tahlilan, selamatan. Ini lagi-lagi budaya transferan, Pak. Dan dulu kan gini ceritone, enten Pak, niki soheh niki cerita niki, cerita penyoto iki. Jadi ceritanya Sunan Nuria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati ku lek-lekan. Hari 1, 2, 3 sampai 40 ternyata ada keyakinan arwah

Nah ini tentang masalah tahlilan, selamatan. Ini lagi-lagi budaya transferan, Pak. Dan dulu kan gini ceritone, ngeten Pak, niki niki so.

0: Anya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis. Dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang yang sakit? Jawaban, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang artinya, tidak ada dalil dari Al-Quran yang mulia maupun sunnah yang suci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga riwayat dari para sahabat, semoga Allah meridai mereka, yang menunjukkan bolehnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk kedua orang tua atau yang lainnya. Allah memerintahkan membaca Al-Quran untuk diambil faedahnya melalui ruqyah dan semacamnya, dipelajari, ditadabburi maknanya, serta diamalkan. Kesimpulannya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan orang yang sakit bukan dengan menghadiahkan bacaan Al-Quran untuknya, akan tetapi meruqyahnya dengan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab.
3: Nabi SAW juga menggunakan hajib. Hajib ini sesewaktu, sesekali dipakai jasanya gitu ya. Sesekali dipakai jasanya, tapi sama, memenuhi kebutuhan Nabi SAW. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini punya kisah unik sedikit. Orangnya ini sangat kasar. Orangnya sangat kasar. Dia, Syu'bah ini ayahnya kepala suku Saqif di Taif. Orang-orang Badui di gunung, kalau bicara suaranya kasar.

Ringkas cerita, ayahnya Syu'bah waktu meninggal dunia, maka saudaranya Syu'bah ini bernama Urwah. Urwah ini nanti masuk Islam. Waktu Urwah jadi raja, rupanya Al-Mughirah, keponakannya dia, yang waktu itu pergi bersama dengan beberapa orang, kurang lebih 13 orang dari suku Malik. Suku Malik ini ada di sekitar, di sebelah Taif. Ya. Mereka pergi ke Mesir, bertemu dengan Muqaikis, raja Mesir pada saat itu. Ketemulah. Kemudian karena Mughirah bin Syu'bah ini kasar sekali, kalau ngomong kasar, dan Muqaikis ini merasa terganggu dengan cara ngomongnya, waktu pulang, 13 orang dari suku Malik dan satu orang Mughirah dari suku Saqif ini, semua dikasih hadiah oleh Muqaikis kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah gak dikasih sama Muqaikis hadiah ini. Dia heran, kenapa gak dikasih? Dia tanya teman-temannya yang 13 orang, kenapa kalian semua dikasih yang gak dikasih ini? Kata mereka, mungkin kamu terlalu kasar. Gitu. Maka dia rupanya tidak terima itu. Al-Mughirah tidak terima. Waktu lagi istirahat di tengah jalan, Al-Mughirah membunuh 13 orang itu. Semuanya dibunuh, diambil hadiahnya. Al-Mughirah ambil. Begitu perilakunya lah, orang badui gitu kan. Waktu dia mau pulang, dia tahu suku Malik ini di sebelah sukunya, sebelah Taif. Ini ribut nanti nih. Maka dia ambil inisiatif ke Madinah, ikrarkan masuk Islam. Kata Nabi SAW, wahai Mughirah, kalau Islammu kami terima, tapi perampokanmu gak bisa, kembaliin tuh. Baiklah, akhirnya dikembalikan masalah itu. Teman-teman sekarang, itu terjadi sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya bulan Zulqa'dah. Nabi SAW keluar dengan 1399 sahabat dari Madinah mau umrah. Waktu itu masih memanas situasi karena baru selesai perang Ahzab, dan Quraisy masih sangat benci dengan kaum muslimin. Banyak suku-suku Arab yang masih benci, terlebih lagi Nabi SAW berusaha menyerang beberapa beberapa suku-suku yang ikut di perang Ahzab. Nabi SAW iklanin mau umrah. 1399 keluar bersama Nabi SAW, 1400 sama beliau. Ringkas cerita, pada saat Quraisy dengar, Quraisy tahan. Tidak boleh Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram ini berarti nanti tidak boleh diganggu karena sudah pakai baju ihram. Tentu ada panjang lebar teman-teman, kalau ikuti sirah ada panjang lebar, saya sebutkan riwayatnya. Saya ringkas-ringkaskan saja. Sampai Nabi SAW menyuruh seorang sahabat itu, tahu Quraisy keluar dengan pasukan yang besar, 3.000 orang lebih, dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang bisa menunjukkan saya jalan yang tidak umum supaya kita bisa lewatin pasukan Quraisy ini tiba di wilayah haram. Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Kebetulan orang Mekah muhajir. Lalu ditunjuklah Nabi SAW pergi melewatin padang pasir jauh sampai betul-betul memang melewati pasukan Quraisy. Pas tiba di bendera perbatasan haram, kudanya Nabi SAW, untanya Nabi duduk tiba-tiba. Nabi coba dorong, gak mau. Sahabat dorong, gak mau. Ini di depannya sudah ada bendera pembatas haram. Kalau masuk di situ orang Quraisy gak bakal bisa ganggu. Ternyata duduk untanya. Seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, kayaknya unta ini kena gangguan syaitan. Kok gak mau masuk gitu? Kata Nabi SAW, tidak. Yang telah menahan unta ini adalah yang menahan gajah-gajahnya Abraha. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gajahnya Abraha itu kan dulu kalau di depan Ka'bah duduk, tidak mau berdiri. Kalau diarahkan ke Yaman, ke negerinya Abraha, mau berdiri. Kalau ke Ka'bah gak mau, tertahan gitu kan, supaya mereka tidak hancurin Ka'bah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy pun dengar mereka kembali dengan pasukan 3.000, melihat Nabi SAW berkemah dengan para sahabat di situ. Mereka utuslah satu orang bernama Urwah ya, Al-Thaqafi. Urwah ini pamannya Al-Mughirah. Waktu itu sahabat semua pakai baju ihram, Mughirah juga ikut gitu kan. Maka Nabi SAW waktu lihat Urwah datang dari pasukan Quraisy mau negosiasi. Dan Urwah ini ahli perang, ahli negosiasi. Dan dia memang ingin memancing emosinya Nabi SAW dan sahabat. Kalau mereka emosi berarti datang mau perang. Kalau mereka tidak emosi berarti datang umroh. Karena ini pakai ihram tapi bawa pedang. Ditaruh pedang di kuda-kuda dan unta mereka. Waktu Nabi SAW lihat Urwah datang pakai pedang, perisai, takutnya nanti Urwah ini buat macam-macam sementara Nabi berihram, maka Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah, karena dia sahabat Nabi yang keras orangnya, suruh pakai lengkap baju perang, cuma matanya yang kelihatan, berdiri di belakang Nabi SAW pegang pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian,
Datanglah Urwah, lalu Urwah sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Zaman dulu orang kalau mancing emosi itu pegang jenggotnya ditarik. Memang begitu. Kalau sekarang juga ya. Yang jelas seperti itulah tradisi dulu. Jangan antum buat ini ya. Jadi dipegang jenggot Nabi SAW, dia mau tarik. Nah ini yang mau tarik ini Urwah, pamannya Al-Mughirah. Mughirah sekarang jadi bodyguardnya Nabi di belakang. Tapi pakai baju besi semua, cuma matanya yang kelihatan. Urwah gak kenal nih. Begitu dia mau pegang jenggotnya Nabi, langsung oleh Al-Mughirah, pedang itu kan yang tajamnya diberdiriin, sekarang dibalikin sama dia, terus dipukul tangan pamannya sendiri. Sampai memar. Kata Urwah, "Hai Muhammad, siapa orang yang kasar nih?" Dia gak tahu kalau ini ponakannya sendiri. Kata Nabi SAW, "Kau tidak kenal dia?" Kata Urwah, "Tidak tentunya. Ini ponakanmu, Al-Mughirah." Tiba-tiba Urwah berdiri mengatakan, Kamu orangnya. Berarti kau ponakan saya. Baru kemarin saya bersihkan kotoran kamu. Gitu. Dia ponakan, dimandikan waktu kecil segala. Dan baru saja saya selamatkan kau dari masalah besarmu. Masalah besarnya apa? Ternyata tadi, waktu dia bunuh 13 orang dari suku Malik dan dia bawa lari hadiahnya mereka, itu kan masuk Islam. Lalu Nabi suruh dikembalikan sama dia hadiah itu ke suku Malik. Tapi suku Malik ini sudah terlanjur ngamuk, mau menyerang Taif. Suku Taif juga, suku Thaqif juga siap berperang, hampir berperang nih. Yang jadi kepala suku Urwah. Lalu Urwah berkata, ada orang datang pada Urwah mengatakan, "Hai Urwah, kamu lebih berakal daripada kau buat dua suku ini berperang. Lebih baik bayar saja diahnya 13 orang itu, bayarin dendahnya." Waktu itu orang kalau bunuh orang lain bayar 10 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar denda 10 ekor unta, maka tidak dibunuh dia. Bayarlah sama Urwah untuk ponakannya Al-Mughirah. Maka Urwah bilang, "Baru saja saya selesaikan masalah besarmu kemarin, saya yang tebus tuh ya, dendahnya diahnya 13 orang suku Malik yang kamu bunuh. Sekarang tanganku kau akan potong gitu." Kata Mughirah, "Walaupun kau sudah bayarin saya, ini Rasulullah, gak bisa. Kalau kau dekat saya penggal gitu." Tapi saksi bahasan teman-teman dari kisah yang panjang tadi ini, Al-Mughirah digunakan tenaganya oleh Nabi SAW.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, manakah yang lebih afdol, membuat pemakaman pribadi atau keluarga yang terpisah dari pemakaman umum atau menguburkan di pemakaman umum? Jawaban, syariat mengajarkan agar kaum muslimin dimakamkan di tempat pemakaman umum. Di antara faedah atau manfaatnya adalah agar jenazah mendapatkan doa dari semua kaum muslimin yang berkunjung ke pemakamannya. Di samping hal ini juga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memakamkan jenazah para sahabatnya di pemakaman umum milik kaum muslimin. Di dalam ekslopedia fiqih dinyatakan di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid ke-9 halaman 21 yang berbunyi, yang artinya pemakaman umum adalah tempat terbaik untuk kuburan mayit karena dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan setiap doa dari orang yang melewatinya, dan disarankan dimakamkan di pemakaman terbaik di daerahnya, dan makruh memakamkan mayit di rumah meskipun mayit anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seorang yang sangat terkenal, Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan Muhammad al-Baqir, meninggal tahun 114 Hijriah, mengatakan perkataan yang sangat indah. Ma dakhala qabla mri'in syai'un minal kibir illa naqasa min aqlihi mithlu ma dakhala qalla aw kathur. Tidaklah masuk ke dalam hati seseorang sedikit pun dari kesombongan, maka akan hilang akalnya, maka sesuai dengan kesombongan yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati dengan sifat sombong, jangan-jangan Anda menjadi gila gara-gara sombong.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak diingkari budaya apeman kita. Saya jawab apeman real nih Bang. Apeman itu sangat membudaya di Jawa Tengah. Karena dulu ada ceritanya, mau panjang apa pendek ceritanya? Dulu nek aja dulu sing pendek sampe. Makanya salat tarawih itu inna kulhu ro. Yang lebih parah lagi, rekan pertama surat Al-Fatihah sang nafas. Ayatnya kur satu ayat Yasin, Allahu Akbar. Rekan kedua Toha, Masya Allah. Yasin sama Toha, rambu 15 menit. Nah, gini ceritanya, Pandanarang itu muridnya Sunan Kalijogo yang jadi Adipati Semarang pertama kali. Kalau dalam sejarahnya bisa dibuka. Nah, setelah dia bergelimang harta dan jabatan, ternyata melupakan ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya Sunan Kalijogo mencoba untuk ngecek. Ternyata benar. Ngecek pertama, membo-membo wong jual rumput. Akhirnya diusir, dibentak-bentak. Orang yang jual rumput udah lecek-letek. Bentuknya orang Dayani. Oh, betul-betul ini murid saya. Datang kedua kalinya benar-benar diusir lagi. Malah dipermalukan yang ketiga datang dalam bentuk aslinya. Setelah itu, wahai Pandanarang, kamu ini sudah meninggalkan ajaran saya. Wis sombong aku, ya. Orang kenal kanan kiri ini. Akhirnya dia sujud-sujud, sungkem-sungkem, minta maaf sama Sunan Kalijogo. Wis saiki, nek kue pingin tobat bener-bener, pindah ho. Dari Semarang ke Jatianom. Tapi dengan syarat, ora oleh nggawa bondo. Akhirnya, betul, tekad dikuatkan, istrinya ikut. Karena dasar perempuan itu metrek, senengane sing duit sing digeleki. Bener gak bu? Iya, bojone ditendang gara-gara orang duit duit, minta cerai gara-gara orang duit duit. Tapi ini bukan ibu-ibu, sini sono sebelah suara. Akhirnya apa? Istri Pandanarang nyuri-nyuri memasukkan mas-masanya ke dalam tongkat bambunya. Sesampainya di daerah Salatiga, ternyata ada rampok tiga. Ngejar-ngejar istri Pandanarang, ternyata copot itu tutupnya tongkat, tumpahlah itu emas. Akhirnya dikejar, maka istrinya minta tolong sama Pandanarang, mas ada orang salah tiga ngejar saya, orang tiga yang salah itu ngejar saya. Tempat itu akhirnya dijenengi Solo Tigo. Gitu, ini cok kali, cok digali-gali, cocok. Ini namanya ilmu buta gade, gado. Itu cok percaya, kamehan. Cerita itu saya cerit gak nyotol. Ini cok percaya. Nah, akhirnya sesampainya di Pandai Jatianom, disuruh bertapa. Ternyata Pak, Sunan Kalijogo itu lupa kalau punya murid sedang tapa. Baru ingat setelah 3 tahun. Wilalang itu sudah sak dedek. Pandanarang digoleki orang nemu. Akhirnya alang-alang yang dihutang Jatianom itu dibakar sama Sunan Kalijogo. Akhirnya ditemukan dalam keadaan gosong tapi urip. Wah, sakti loh, urip. Akhirnya sejak itulah disebut Sunan Geser. Nah itu, iya namanya gosong. Nah, setelah itu Jatianom mengalami bagebluk, di mana hampir semua daerah itu rakyatnya sakit. Akhirnya Mbah Sunan mendapatkan wangsit supaya memakan apem, sambil makan apem baca ya kowi, ya kowi, ya kowi. Akhirnya sembuh semua. Nah, sejak itulah ada acara apeman di Jatianom tiap tahun, namanya Gerbek Jokowi. Ya, tapi bukan Jokowi ya, jangan dipresentin ya, nanti dilaporin ke Jakarta, repot gue nanti. Nah, itu budaya apeman. Dengan demikian, hadirin sekalian,
Kalau kita kaitkan dengan itu hanya sekedar budaya. Itu apalagi ketika datang Sunan Kribik ke tempatnya ternyata tidak ada air, langsung tongkatnya Sunan Geseng itu ditancepin gunung yang ada di Gajadiano, langsung mancur airnya sampai sekarang katanya. Oh gak hebat itu, ngalahi Zam-Zam. Itu. Tapi ya itu lagi cerita. Saat cerita kadang gak nyoto. Nah ini tentang masalah tahlilan, selamatan. Ini lagi-lagi budaya transferan, Pak. Nah dulu kan gini ceritone, nyenten Pak, niki sohbah niki cerita niki, cerita tapi nyoto iki. Jadi ceritanya Sunan Nuria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati ku lek-lekan. Hari 1, 2, 3 sampai 40 ternyata ada keyakinan arwah mbahe gentayangan enggak tenang sampai melihat keluargane iku aman tentrem ora nangis. Bahkan dongakno, maka baru nyampe ke tempat arwana. Itu tradisi. Sehingga kadang-kadang dibuat untuk minum-minuman, kadang nyambung ayam. Makanya ide Sunan Muria, gimana kalau mereka saya ajari doa-doa pendek, dikir-dikir pendek, ayat-ayat pendek, nanti niwis iso sembahyang sholat, gen kanggo bekal dikir sholat. Itu ceritanya. Makanya ada dikir, ya ayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Ternyata diusut-usut aslinya, ya hayu, ya kayum. Cuman lidahnya orang Jawa itu ratetek, baca ya hayu, ya kayum, ya kayuku, ya kayumu. Masya Allah, ternyata. Ya mandi, ya kayuku, ya kayumu. Lalu ikhlas. Nah yang salah itu jadi tradisi gitu Pak. Kan itu hanya ngisi kekosongan, pelan-pelan dikandani, dinasihati, didakwai, kembali ke Islam, sehingga bisa meninggalkan budaya ular-ular agama lama itu pelan-pelan. Itu yang harus kita yakini, Pak Nge. Jadi kalau sekarang ada acara-acara itu, pelan-pelan kita pindah, saya ngaji, contoh aja Yasinan, dikaji tafsirin. Kadang-kadang Yasinan 30 tahun ora paham Yasin, jadi. Iya, Yasin 30 tahun lho tuh Pak ditakoni artine. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Enggak ngerti. Padahal isine ku mantep. Apalagi ini kan nyeritakan tentang dakwahnya Nabi 3 yaitu Nabi Yasin sama temannya dakwah. Ditolak dapat pengikut cuma si Jidok gitu. Alhamdulillah nih ribuan. Nabi Yasin itu nabi ini telu pengikutnya si Jidok. Hebat apa? Hebat. Makanya Allah

ternyata disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Pak. Satu orang itu diinjek-injek sampai keluar duburnya. Akhirnya mati, akhirnya nanti di akhirat dikatakan Allah apa?

Ini berkati wong taat, pengikut Nabi, sabar mengembangkan kebenaran. Pasti kok. Gak ada pak dakwah yang mulus. Mbah-mbah Sunan itu bukan berarti gak ada tantangan. Oke. Dari mulai Maulana Malik Ibrahim bagaimana. Dulu gak mungkin tempat ceramah kadesnya. Dia itu bisanya datang sawah dari sawah ke sawah. Ngandani cara nanam sing api, cara tanam sing bagus. Kadang-kadang dia bikin resep-resep herbal. Nek ono wong kesurupan di suwo, yaitu di rukyah. Dari situ pelan-pelan akhirnya masya Allah wong Jawa melebu sampai akhirnya era terakhir era Sunan Kalijogo sampai bikin lagu rir ilir tandure wusumilir tak ijo royo royo tak sengu kemanten anyar cahangon cahangon penek no blembingiku lunyu lunyu yo penek en kanggo tombo dodo diro kumitir bedah. Nah kan gitu biasanya.

Karena apa? Wis lir ilir sumilir mayoritas Islam sudah diterima orang Jawa. Ayo, sekarang ngumpul jembar kalangane, dakwah gampang. Yo, sekarang ajaan wong Gunung Kidul. Ngaji sing apik, mumpur Padang rembulane, artinya sinar Islam ini sudah menyinari Pulau Jawa. Pelan-pelan memang. Tapi harus ada perubahan. Jangan stagnan, jangan mandek, apalagi ini kayak tutur orang terima. Nah itu yang sama. Insya Allah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah orang yang pingsan harus mengqadha salatnya? Jawaban, telah terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi, inti dari semua itu bahwasanya ada tiga keadaan manusia. Pertama, gila, tidak ada beban syariat atau bukan mukallaf dan tidak memiliki niat sehingga amalnya tidak sah, dan jika sadar tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Kedua, tidur, ada beban syariat karena masih mukallaf, hanya saja selama tidur tidak ada kewajiban baginya. Ketika bangun, dia wajib mengganti ibadah wajib yang telah dia tinggalkan. Ketiga, pingsan. Kondisi ketiga ini tidak disebutkan di dalam dalil atau nas syar'i, sehingga ulama mengkiaskan kedua kondisi di atas antara gila yang hilang akal dan tidur yang belum hilang akal, dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bissawab, bahwasanya pingsan lebih dekat dengan kondisi tidur, karena orang yang pingsan tidak kita sebut hilang akal, sehingga tidak bisa disamakan dengan orang gila, sehingga dia lebih tepat digolongkan sebagai orang yang tidur. Oleh karena itu, orang yang pingsan berkewajiban mengqadha semua solat yang dia tinggalkan setelah dia sadar. Wallahu a'lam bissawab.
0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
3: Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama, karena kehidupan di Hadramut sangat sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa. Mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya. Karena faktor ya, politik, negeri dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun. Mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasulullah SAW. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasulullah SAW, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bahasa lama. Lalu ada orang ngomong sama Ana, ente bukan bahasa lama. Kata, lebih tahu ente apa Ana dengan nasab Ana? Ya Ana lah. Makanya Alul Ba'alwi yang mereka mengaku Alul Bait, ya sudah. Kita gak boleh mendustakan. Kecuali ente punya bukti mereka bukan Alul Bait. Mereka mengaku ahlul bait, ya kita katakan inti ahlul bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasulullah SAW. Tidak boleh makan zakat. Itu menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia, dua. Dari alawiyun dan dari masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut qabail atau gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini pokoknya mereka perang, nguasain mana itu disebut gabail. Yang kedua ada at-tujjar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga az-zura wal fallahu, para petani. Ada lagi yang dibawa mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka gabail datang ke Indonesia, ada yang alul bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'awi mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab masyayikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Inilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat. Itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu, ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyad, insyaAllah. Disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramut gak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak orang Arab. Karena yang di Hadramut banyak keluar. Kemudian Syekh Ahmad Surkati, beliau berulang kali dalam kitabnya, ini kitab yang tulisan tangan beliau, insya Allah bukan beliau yang tulis tangan, beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan. Judul kitabnya ini Ithaful Ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithaful Ibad Bitafnidi Maza'imil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawi. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, Faliya'lam Alawi, Alawi Al-Haddad wa amsaluhu, hendaklah Alawi al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi al-Haddad, anni, kalau aku ni, lastu minal ladina yukhawwafuna bismi ahli sunnah wala bismil jumhur. Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan ahli sunnah jumhur ulama. Wah, aku enggak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakinni min alladhina yukhawwafuna bismi sunnah sahihah wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Qur'an Karim. Kalau mau nakut-nakutin jangan pakai omongan, ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin an. Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nadhari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sahihah. Ahli sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil udah. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indan fil umur ad-diniyah. Omongan dia untuk urusan agama enggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa cerita enggak mau. Kita ini urusan agama, jangan menurut ente. Jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Qur'an dan sunnah, ini urusan agama. Siapa cerita enggak perlu ente takut-takutin ente menyelisih ahli sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana sih? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar Anda menyelisihin, Anda akan tinggalkan. Tapi kalau sebenarnya ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana mil ardh, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau enggak ada kitabullah, enggak ada sunnah Rasul, aku enggak terima. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Fahasbunallahu wa hasbuhu wa indallahi tajtamiul husun. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia, dan nanti kepada Allah akan bertemu itu, berjumpa orang-orang yang ribut. Para jemaah, Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah Rasul SAW. Tapi ingat, beliau bukan ma'asum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain, iya. Ada. Dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Kalau bicara pekerjaan Syekh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati pernah jadi guru di Al-Irsyad dan pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi, sah. Ributlah. Nanti gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh enggak disapa. Sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datang kan Alawiyin. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat Syekh, nanti kenapa? Kata dia. Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib. Itu cium tangan. Kata Umar Manggus, beb, nanti inti di rumah anak kasih 10 kali saya buka. Tapi di sini banyak orang. Masa anak cium? Dan itu dipraktekin di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga. Ada dua orang dari keluarga siswa di Madras di Jam'iyatul Khair. Ini ngomong, Syekh, anak punya usul, Syekh. Kata, apa usul nanti? Anak kepingin. Jadi nanti itu yang bukan Alawiyin, kalau pagi mau masuk sekolah, itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Kata Syekh, nanti ngomong kayak gitu. Marah, Syekh. Sempat emosi, tapi sama ustadz yang lain diem-diem, diademkan ya. Didinginkan, akhirnya Syekh Alhamdulillah menerima. Beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar juga. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, Syekh, kau gak usah pulang. Kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Tuh, madrasah yang pertama. Tahun berapa Al-Irsyad berdiri? Jemaah. 1914.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita alhamdulillah setiap hari kita bersyahadat. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puluhan kali kita katakan itu. Dan telinga kita sering mendengar wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi syahadat itu bukan hanya pernyataan tanpa makna. Syahadat itu bukan hanya ikrar tanpa arti. Tapi syahadat itu menuntut kepada kita suatu pengorbanan. Menuntut kepada orang-orang yang mengatakannya satu keyakinan yang harus dia yakini. Bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah jalla jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Salah satu bentuk atau arti dari syahadat kita bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus taat. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kemudian ketaatan kita kepada beliau tidak boleh karena terpaksa. Tapi ketaatan kita kepada beliau harus karena cinta kepada beliau. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada nenek moyangnya, daripada anak keturunan, dan daripada seluruh manusia yang ada di muka. Jadi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang sunnah. Bukan perkara sampingan. Itu cinta akan dipertanyakan nanti. Itu perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Aku masih lebih mencintai diriku sendiri daripada dirimu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kecintaan Umar kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Ternyata tidak melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar." Enggak ya Umar. Belum. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Umar merenung. Diam dia. Lalu dia mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, wallahi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Demi Allah, sekarang kau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk siapa? Untuk Rasul SAW. Kenapa dia tinggalkan keluarganya? Dia siap dirinya untuk dibantai demi melindungi Rasul SAW. Di situ Umar berpikir, ternyata Nabi itu lebih dicintai Umar daripada dirinya sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, al-ana ya Umar, sekarang baru benar keimanan. Kita jemaah, seperti apa sih kecintaan kita kepada Rasul SAW? Ibu-ibu kadangkala lebih mencintai gelang-gelang emasnya daripada kepada Rasul SAW.
Sebagian bapak-bapak lebih mencintai HP-nya. Kita kehilangan HP bisa pusing. Mungkin bisa sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Tapi kehilangan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita seakan-akan enggak ada apa-apa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man qala Ibrahim rabbi jal hadzal balada amina wajudni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas." Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35-36, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini,' yaitu Mekah, sebagai negeri yang damai, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku dari peribadatan atau penyembahan kepada berhala. Karena sesungguhnya, wahai Rabbku, peribadatan kepada berhala tersebut telah menyesatkan mayoritas manusia." Seorang imam mujaddid di awal abad ke-13 Hijriah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, membawakan ayat ini dalam bab kitabnya, Kitab Tauhid, dengan judul Al-Khauf Minasyirk, merasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana tidak bahwa ayat ini sangat tepat dalam bab tersebut, di mana ayat tersebut Allah SWT menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang beliau memohon kepada Allah SWT agar diri dan anak cucunya dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Maka mengomentari ayat tersebut, Syekh Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Lalu siapa yang merasa aman dari bala ini, yaitu musibah terjerumus ke dalam kesyirikan, setelah Nabiullah Ibrahim itu merasa takut darinya? Artinya semestinya tidak ada seorang pun yang mereka tidak merasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Namun kalau kemudian kita lihat realita yang ada, benar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usai, di mana beliau menyampaikan, "Fama ya'manu al-wuqu'a fi syirk illa man huwa jahilun bihi wa bima yukhlisu min tauhidihi wa bima ja'a bihi rasuluhu." Bahwasannya tidak ada seorang pun yang dia merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan kecuali yang dia tidak mengetahui tentang kesyirikan dan tentang hal-hal yang bisa membersihkan seseorang dari kesyirikan. Kemudian lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah betul bahwasanya kita memiliki perasaan takut dan terjerumus ke dalam kesyirikan? Kemudian kalau memang betul kita pun khawatir akan terjerumus ke dalam kesyirikan, sebuah dosa yang Allah tidak akan mengampuninya, sebuah dosa yang akan menyebabkan seorang abadi dalam neraka, lalu apa usaha yang telah kita lakukan untuk itu semuanya? Apakah kita sudah mempelajari tentang bagaimana mentauhidkan Allah itu? Apakah kita telah mempelajari bagaimana syirik tersebut sehingga kita bisa membersihkan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan, sehingga kita betul-betul bisa terhindar dari beragam kesyirikan? Maka semuanya kembali kepada kita. Kalau Nabiullah Ibrahim, beliau yang sudah jelas-jelas perjuangannya dalam membela tauhid dan memberantas kesyirikan, itu masih saja takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan, lalu bagaimana kita semua? Kalau memang kita betul-betul takut, lalu apa usaha yang telah kita lakukan? Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa semuanya untuk kemudian kita introspeksi terhadap diri kita, dan supaya kita betul-betul bisa meladani Ibrahim alaihissalam dalam sisi perasaan takutnya dari terjerumus dalam kesyirikan, dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk upaya yang konkret
agar kita betul-betul bisa selamat dari kesedihan. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat kepada nikmat Allah. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa hidup di dunia ini kecuali dengan rahmat Allah. Kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita sebelum sesuatu yang kita lihat dengan perjalanan kehidupan kita mulai dari kecil, yaitu keberadaan kita hidup di dunia ini. Terlahirnya kita di dunia ini merupakan nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami telah mewasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak, untuk manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya mestilah berbuat bakti, berbuat baik. Dan dicontohkan yang pertama, yang terdekat, yang pahalanya sangat besar adalah kepada ibu. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu itu hamalathu ummu wahnan ala wahnin, yang dia itu membawa kita di mana-mana di dalam perutnya. Dia hamil dan dia membawa kita bahkan sampai 6 bulan, begitu lama. Bahkan dari setiap bulan ke bulan, bulan pertama, kedua, dan ketiga, seterusnya sampai puncaknya mungkin 9 bulan, itu bertambah susah, bertambah berat. Ya, wahnan ala wahnin, dha'fan ala dha'fin, semakin lemah. Bukannya semakin kuat, semakin lemah. Bagaimana penderitaan seorang ibu? Bukan hanya cukup sampai di situ, bahkan ketika sudah melahirkan pun, yang juga akan mengorbankan antara hidup dan mati nyawanya setelah dilahirkan, ibu juga bersusah payah. Dia menyusukan anaknya, menyapihnya selama 2 tahun, fi amaini. Oleh sebab itu Allah SWT mengingatkan kepada kita pertama sekali bahwa hakikat daripada nikmat yang besar dengan keberadaan kita dan adanya orang tua kita adalah dari Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 14 tersebut, diawali anishkurli, supaya kalian untuk bersyukur kepadaku. Diingatkan supaya kalian bersyukur dulu kepada Allah. Karena Allah SWT yang menyebabkan semuanya itu ada, menyebabkan adanya orang tua anda, menyebabkan adanya anda. Baru kemudian dikatakan, ya, waliwalidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan juga diingatkan pada akhir ayat, wa ilaikal masir, dan wa ilaihil masir, dan kepada Allah kalian kembali. Allah mengingatkan bahwa ya, kalian wajib bersyukur kepadanya, dan kalian juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada mereka. Sampai juga kita mengetahui dalam satu hadis yang sahih, man lam yaskurinnas lam yaskurillah. Maka dia hakikatnya, apabila seorang tidak bersyukur kepada orang tuanya, kepada orang yang memberikan kebaikannya, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah penyebab, dan Allah menyebabkan adanya orang yang mendapatkan nikmat melalui perantaran orang lain. Maka seharusnya seorang bersyukur dengan keberadaan orang tua, apalagi orang tua anda, orang yang paling dekat dengan anda. Dan juga diingatkan bagaimana kalian seluruhnya kembali kepada Allah. Wa ilaihil masir, apapun yang anda buat terhadap orang tua anda, baik ataupun buruk, tetap anda akan kembali kepada Allah. Tinggal kita menginginkan, apakah kita menginginkan kebaikan, maka berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Apabila anda tidak berbuat baik kepada mereka, maka akan terjadi malapetaka, akan terjadi musibah. Bahkan di dalam hadis yang
Sahih juga dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa keridhaan Allah ridhollah fi ridhol walid. Keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan orang tua dan keridhaan ayah dan ibu. Wasukhtullah fi sukhtil walid. Begitu juga kemurkaan mereka, Allah SWT ada dalam kemurkaan mereka. Sebab itu mari kita bertakwa kepada Allah SWT, menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak orang yang paling terdekat dengan kita, yaitu orang tua kita, ayah dan ibu. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah nazar bisa mempercepat terkabulkannya doa? Jawaban, nazar tidak bisa mengabulkan doa, dan ini merupakan keyakinan yang salah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan.

0: beliau bersabda, innan nadhra la yuqarribu min ibni adama syai'an lam yakunillahu qaddarahu lahu walakinin nadhra yuwafiqu al-qadara fayukhraju bidhalika minal bakhili ma lam yakunil bakhilu yuridu an yukhrija. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguh nazar tidaklah membuat dekat pada seseorang apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Hasil nazar itulah yang Allah takdirkan. Nazar hanyalah dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang artinya, ada kemungkinan bernazar itu dilarang dikarenakan sebagian orang berkeyakinan bahwa nazar itu bisa menolak takdir dan menolak terjadinya hal yang telah ditakdirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernazar karena khawatir adanya sebagian orang yang berkeyakinan demikian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang sudah kita bacakan tadi. Perkataan ini kita kutip dari syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi, jilid ke-11, halaman 97. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini sibuk ibadah, gak pernah perhatikan istrinya, sampai istrinya berantakan, rambutnya kotor, bajunya berantakan. Salman Al-Farisi, sahabatnya Abu Darda, lewat depan pintu lagi ngetuk-ngetuk, terbuka pintu sedikit, lewat Ummu Darda terlintas. Dia lihat sepintas gitu kan, loh kok kenapa berantakan begini? Kata Salman dari belakang pintu, wahai Ummu Darda, kenapa kau begini? Maksudnya kenapa kamu tidak urus dirimu? Kenapa kamu berantakan seperti orang yang tidak ngerawat sama sekali gitu? Kata Ummu Darda dari belakang pintu, dari dalam, tidak ketemu ya. Dia mengatakan, temanmu, sahabatmu Abu Darda sudah enggak butuh sama saya. Setiap hari puasa. Setiap hari, waktu itu belum ada syariat dilarangan puasa setiap hari. Sekarang kan maksimal puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Waktu itu masih boleh orang puasa setiap hari. Abu Darda ini setiap hari puasa. Dan kalau malam, masuk rumah ganti baju, sholat sampai subuh. Begitu terus gitu kan. Jadi untuk apa saya dandan? Dia kayak enggak butuh sama saya. Maka kata Salman, mana suamimu? Di masjid, kata Abu Darda. Lagi sama Nabi. Waktu itu menjelang maghrib, Salman pun ke masjid lalu berkata kepada Abu Darda, habis isya saya mau jadi tamu di rumahmu. Dia bilang, baiklah, silahkan. Maka jadi tamu di rumahnya, nginap gitu kan. Salman ini mau menasehatin Abu Darda tapi dengan praktek lapangan. Begitu tiba di rumah, sudah makan malam sama-sama. Kemudian awal malam setelah selesai ngobrol-ngobrol, Abu Darda bilang, sebentar saya mau ganti baju. Dia masuk dalam, dia ganti baju, Salman tunggu di ruang tamu. Habis ganti baju betul keluar, mau sholat. Kata Salman, kau mau ngapain? Dia bilang, saya mau sholat malam. Kata Salman, tidak boleh, kau harus kasih hak istrimu dulu. Masuk, dia masuk ke dalam kamarnya karena malu sama temannya. Itu kurang lebih habis isya ya. Kalau kita sekarang jam 9, jam 10 malam, itu udah keluar mau sholat malam sampai subuh. Disuruh masuk ke dalam kamar. Awal malam, pertengahan malam, kurang lebih jam 12 malam, jam 1, dia udah keluar lagi. Kata Salman, kamu mau ngapain? Ditunggu sama Salman. Dia bilang, saya mau ibadah, kata Abu Darda. Kata Salman, belum bisa, kasih hak istrimu. Disuruh masuk ke dalam kamar. Dia masuk lagi. Pada saat tertinggal sepertiga malam, 2 jam sebelum subuh, yang Allah memang turun ke langit bumi di waktu itu, sebagaimana dalam hadis Bukhari kan, kalau tinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, bertanya pada malaikat, siapa yang beristighfar saya ampuni, siapa yang bertobat, siapa yang memohon, siapa yang punya hajat saya penuhi, siapa yang minta tolong saya berikan, gitu kan. Maka sepertiga malam Abu Darda keluar mau sholat, kata Salman, sekarang sholat sekufamu, sampai pagi silahkan. Sholat dah, habis itu azan subuh mereka sama-sama ke masjid. Keesokan pagi, Abu Darda ini puasa. Salman masih jadi tamu, habis sholat subuh, habis terbit matahari duha, mereka pulang ke rumah sama-sama. Abu Darda masakin nih, sarapan. Begitu mau makan, Salman disuruh makan sama Abu Darda, silakan. Kata Salman, kenapa kau gak makan? Dia bilang, enggak, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamu, wajib kau hormatin. Gitu kan? Maka, kamu puasa sunnah. Kamu harus batalin puasa kamu. Saya tidak mau makan kalau kau tidak makan. Maka, Abu Darda pun akhirnya batalin puasanya.

0: Setelah batalin puasanya, dia bilang, wahai Salman, kau ini udah kacauin hidup saya. Tadi malam kau kacauin sholat malam saya, sekarang lagi kau kacauin puasa saya. Saya akan lapor kepada Nabi SAW nih. Kata Salman, silahkan. Tapi, hai Abu Darda, sebelum kau ke Nabi, saya sarankan, a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah segala sesuatu itu haknya. Enggak boleh kamu ulang dari itu. Harus berikan haknya. Lalu Abu Darda pun ke Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, waktu diceritakan, wahai Abu Darda, betul yang Salman katakan, berikanlah segala itu haknya. Istrimu punya hak, dirimu punya hak, anakmu punya hak, pekerjaanmu punya hak. Maka berikanlah segala itu haknya. Jadi di sini ada hak istri yang harus dipenuhi.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Makanya kata para ulama, kalau kita ingin mengetahui seseorang itu dicintai Allah atau tidak, lihat apakah dia sering berdoa kepada Allah. Kalau kita ingin tahu dia dibenci oleh Allah, gampang lihat mengetahuinya, dedikasinya. Dia lebih banyak meminta kepada makhluk daripada kepada Allah. Makanya kata ulama, idza aradallahu bi'abdin khaira alhamahu du'a.
3: Kalau Allah mencintai hamba dan ingin memberikan kebaikan kepada hamba,
2: maka Allah akan gerakkan hatinya untuk banyak berdoa kepada Allah. Makanya kata ulama salaf, saya tidak penting bagi saya ijabah. Yang penting bagi saya bisa banyak berdoa kepada Allah. Karena kalau ijabah misalnya apa? Anda minta apa? Ya Allah, saya minta rezeki yang berlimpah atau harta yang berlimpah. Belum tentu rezeki yang berlimpah itu baik bagi kita dunia akhirat. Seandainya Allah mengijabah doa kita, kita minta panjang umur, kita minta rezeki yang berlimpah. Belum tentu rezeki yang berlimpah itu baik bagi kita. Ketika Allah ijabah, belum tentu para jemaah. Ini bukan Allah. Tapi kalau kita sudah banyak berdoa, sudah pasti baik. Karena apa? Kalau Allah Jalla wa'ala tidak memberikan apa yang kita minta, bukan berarti tidak Allah beri. Tapi Allah memberi yang lebih baik. Dan kalaupun Allah tidak beri di dunia, Allah beri di akhirat, pasti. Karena Allah tidak pernah tidak mengijabah doa. Karena Allah katakan, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku. Niscaya aku akan mengijabah doa. Ya ikhwatal iman, indikasi seorang dicintai Allah, di mana dia akan menjadi orang yang banyak berdoa. Makanya para ulama mengatakan, sholat menjadi ibadah terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa. Di dalam sholat ada doa. Doa terbaik. Yaitu doa meminta hidayah. Dan di dalam sholat ada waktu mustajab. Yaitu di saat sujud. Dan di tasyahud akhir sebelum salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa akthir minad du'a, perbanyak doa. Fa qamin aysu yastajabala, maka doa di saat tahajud atau di saat sujud akan ya akan diijabah oleh Allah. Bahkan dalam buku ini saya terangkan permasalahan, bolehkah seorang ketika sujud berdoa dengan bahasa daerah? Misalnya bahasa Sunda. Boleh tidak? Yang sahih boleh. Tapi ke depan dia harus belajar bahasa Arab. Paling tidak dia menghafal doa-doa di Al-Quran, doa-doa dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk awal, bagi anak muda yang awam, mungkin dia minta apa suatu, dia minta ingin taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, atau dia apa dengan bahasa Sundanya, boleh. Di sujudnya itu sahih. Disebutkan dalam buku ini. Di tasyahud sebelum tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita harus tahu doa. Doanya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak doa hidupnya berkah. Bahkan para jemaah Allah Subhanahu wa taala, doa adalah sebab terbaik. Sebab terbaik yang mengantarkan kita kepada ibadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebab terbaik. Tidak ada yang lebih daripada doa. Sampai kata Nabi SAW, La yurdul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Doa, doa ada dua ya ikhwatal iman. Kata Ibnu Qayyim, doa itu dua. Ada doa yang namanya doa, ya. Ada yang namanya doa masalah. Ada yang namanya doa ibadah. Doa itu bukan cuma memohon, itu salah satu jenis atau macam doa. Doa memohon, rabbighfirli warhamni, itu doa permohonan namanya. Tapi juga apa? Doa ibadah, salat, puasa, zikir, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian makan, minum, tidur, berkendaraan, kemudian berumah tangga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang tetangga, dan seterusnya. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi, itu juga doa, ya ikhwatal iman. Amalan kita yang sesuai dengan tuntunan, itu doa. Makanya Rasul melarang kita melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya. Karena misalnya gini, contoh ya. Teman-teman misalnya doa, tapi cara doanya gak sesuai dengan doa Rasul. Sebetulnya kita sedang tidak doa. Contoh lain sholat. Sholat kita tidak sesuai dengan sholat Nabi. Padahal Rasul sangat ketat mengatakan, Sallu kama ra'aitumunu salli. Sholatlah kalian seperti kalian sholat. Ya, seperti kalian melihat aku sholat. Tahukah anda, sholatnya kita seperti sholat Rasul, ya, dari takbir sampai salam, itu artinya kita memohon dengan bahasa tubuh kita, ya Allah rahmatilah aku. Makanya kata ulama, sholat yang tidak sesuai dengan sholat Nabi SAW, pada hakikatnya dia tidak minta rahmat. Makanya Rasul mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian amalan-amalan, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Karena pada intinya kita sedang tidak minta apapun. Jadi amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, pada hakikatnya yang kita amalkan itu tidak minta apapun kepada Allah. Bahkan apa? Melahirkan dosa. Untuk itu teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus tahu doa. Doa permohonan. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Kemudian doa ibadah. Kita harus tahu bagaimana tahajudnya Rasul, bagaimana witirnya Rasul, bagaimana bacanya Rasul, surat-surat apa yang beliau baca, sampai kita sahur, sampai subuh, sholat subuh, kemudian qobliyah subuh, kemudian subuh, sholat duha, sampai sholat sebelum, misalnya sebelum tidur, itu witir, karena witir bisa dikerjakan setelah sholat isya dan setelah sholat isya dan sebelum subuh. Bagaimana ini orang yang mengamalkan, ya, sunnah Nabi sehari semalam, dari doa permohonan sampai doa ibadah, pada hakikatnya hidupnya adalah hidup yang syarat dengan doa, maka insyaallah taala hidupnya akan berkah para jemaah Allah Subhanahu wa taala.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.
0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut sampai hati Anda tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
4: Kisah yang lain adalah kisah terjadi di Eropa. Pernah ada dua orang dokter, satu dokter Kristen, satu dokter Muslim. Ini kisah nyata yang masyhur dan tersebar di mana-mana. Di medsos juga tidak asing lagi tentunya, cuma saya menyampaikan. Waktu itu kebetulan terjadi dengan hikmah Allah di satu rumah sakit. Bayi yang baru lahir, ada bayi dua baru lahir bersamaan. Bayi ini satu laki-laki, satu perempuan. Dengan hikmah Allah, karena padatnya rumah sakit, maka bayi-bayi tadi buru-buru diangkat oleh suster, lalu kemudian dicuci, dilap, ditaruh di ruangan bayi, tapi belum sempat ditempel di kakinya atau dikasih nama di tempatnya, ini anak siapa. Maka dokter yang menangani itu, dokter Kristen, dia bingung, ini anak siapa dan bagaimana caranya. Tanya suster, suster sudah tidak ingat, dan ini manusia, nasab ini, bukan sembarangan. Maka mereka memikirkan caranya, bagaimana caranya. Dia ingat, si dokter Kristen ini mengingat ada dokter Muslim di situ, di rumah sakit itu. Lalu dia datangi, dia mengatakan, apa kira-kira dalam agamamu ada solusi seperti ini? Ini masalah fatal. Kita betul-betul tadi tidak perhatikan dengan kesibukan, ini anak siapa, ini anak siapa. Dan tidak mungkin kita tebak-tebak. Bagaimana kita bisa temukan ini secara ilmiah? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Si dokter Muslim sampai si Nasrani mengatakan, bukankah dalam agama Islam menurut kamu, kebetulan dokter Muslim ini pernah bilang, semua ada solusinya? Dia mengatakan, baiklah, saya insya Allah akan temukan solusi. Lalu si Muslim tadi berdoa kepada Allah SWT minta diberikan petunjuk. Subhanallah, si Muslim ini berpikir, waktu itu teringat ayat tentang warisan. Ayat tentang warisan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Setiap anak laki-laki akan mendapatkan double dari warisannya anak perempuan. Anak laki-laki dapat dua, anak perempuan dapat satu. Dan ini tentu ada hikmah syar'i ya, kalau masalah warisan. Jadi kenapa ibu-ibu atau perempuan dalam Islam dapat warisan setengah anak laki-laki? Karena perempuan diwajibkan dalam agama Islam untuk diberikan nafkah itu dari mulai lahir sampai dia menikah. Jadi selama anak perempuan itu belum menikah, maka dia harus dinafkahi oleh ayahnya. Dan setelah dia menikah, wajib dinafkahi oleh suaminya. Berarti dalam dua keadaan si perempuan aman. Sementara anak laki-laki wajib diberikan nafkah hanya sampai balig. Setelahnya sunnah. Dan setelah itu pun dia kalau kerja dia harus biaya orang tuanya, dia harus biaya istri anaknya. Maka dia dapat warisan porsi lebih besar. Itu sebabnya. Ya, karena laki-laki punya tanggung jawab lebih besar. Tapi subhanallah perempuan ini bilang setelah dia berdoa sama Allah, dia teringat ayat itu. Maka yang dia lakukan adalah dia mengadakan penelitian ASI-nya dua orang ibu yang melahirkan tadi. Ibu ini sudah jelas yang mana ibu melahirkan dua orang, tetapi tidak ditahu ini anak laki-lakinya anak yang mana, atau anak perempuan anak ibu yang mana. Maka dia akan penelitian ASI, diambil ASI masing-masing dilihat. Ditemukanlah ibu A dan ibu B, ibu A ini ASI-nya secara nutrisi dan apapun kandungan ASI double dari ASI ibu ini. Maka dia mengatakan si muslim ini, pastikanlah si anak laki-laki anaknya ibu ini dan anak perempuan anaknya ibu ini. Kata dokter Nasrani, bagaimana bisa kau tahu? Dia bilang, karena dalam Al-Quran diceritakan kalau laki-laki mendapatkan hak waris dua, dan itu bisa terjadi dalam segala hal, termasuk dalam masalah ini. Dan memang saya temukan ternyata ini double. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, si dokter tadi Nasrani syahadat masuk Islam. Islam itu Bapak Ibu sekalian adalah istislamun nafs lillahi rabbil alamin, penyerahan diri kepada Sang Pencipta Allah secara totalitas. Predikat Islam bukan predikat yang baru, dan agama yang Allah turunkan dari langit hanya satu, hanya Islam. Agama semua nabi-nabi Islam, bukan agama yang baru. Jadi yang Bapak Ibu jalankan sekarang ini dan predikat Islam ini bukan hal yang baru. Yang terbaharui adalah hukum-hukum dan syariat, tapi induk nama agama Islam. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, enggak ada agama baru. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan sesungguhnya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, tidak berselisih, ikutin enggak nih ajaran Nabi Muhammad SAW, kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan. Jadi sudah datang kepada mereka penjelasan, kalau Nabi Muhammad SAW pelengkap dan penyempurna dari ajaran Isa dan Musa alaihissalatu wassalam. Itu semua hanya bagian bainahum. Makna bagian, kata sebagian ulama tafsir, adalah hasud, iri, dengki, tidak mau beriman. Dan barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya jelaskan di poin pertama masalah makna Islam. Dan ini bagi semua yang beriman kepada Allah dapat predikat ini, tapi berimannya harus totalitas. Dalam agama kita ini ada dua definisi kafir. Definisi pertama, ada dua makna kafir atau dua level orang dikatakan kafir. Kafir yang pertama sifatnya kufur kepada Allah secara total. Enggak ada Allah, enggak ada Tuhan. Seperti misalnya yang dikatakan oleh para orang ateis, enggak ada Tuhan, semua ini terjadi begitu saja. Ini kufur, tapi ini kufur mutlak secara totalitas semua. Ada kufur yang kedua, kufur karena mengkafiri sebagian, ya, substansial apa yang telah Allah perintahkan untuk diimani. Seperti contoh, kalau kita tanyakan kepada teman-teman kita Nasrani sekarang, bagaimana menurut kalian tentang Yahudi? Maka mereka akan katakan Yahudi kafir. Kok bisa? Kan Yahudi itu agama profetis juga, beriman kepada Allah juga, dan ada nabinya Nabi Musa. Maka kalau orang-orang Nasrani yang berpegang pada ajaran mereka akan menjawab, karena mereka masih menolak Nabi Isa. Jadi ada substansial yang mengharuskan kita iman kepada Allah itu dipangkas. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa alaihissalam, dan yang berusaha mensalib Nabi Isa adalah orang Yahudi. Dan ini yang membuat orang-orang Yahudi dipredikatkan, ditarik dari mereka predikat Islam, pindah kepada kekafiran. Orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam serta semua yang Nabi Musa bawa sebagai risalah, dikatakan muslim. Tapi setelah Nabi Isa AS datang, mereka harus sempurnakan imannya kepada Nabi Isa. Yang menolak Nabi Isa AS walaupun mengaku beriman sama Allah dikatakan kufur. Begitu pula pada saat Nabi Muhammad AS datang, semua manusia yang kita bicara lingkup orang-orang yang beragama profetis Samawiyah, kalau mereka beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, mereka juga beriman kepada risalah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, semua Nabi-Nabi sebelumnya, maka mereka akan dapat predikat Muslim. Dan kenapa orang Islam sekarang mengatakan Nasrani juga kafir? Karena mereka masih menolak penyempurnaan keimanan mereka kepada Allah dengan beriman kepada risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentu kalau kita bicara kalimat kafir, Bapak Ibu sekalian, jangan alergi di sini ya, tanda kutip. Maksud saya adalah kekafiran sebuah karakter atau sifat atau keyakinan yang semestinya diluruskan. Diluruskan ya. Karena kita manusia semuanya sama. Kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Tapi Allah SWT mau kita beriman ya. Mau kita beriman. Makanya siapapun yang meninggalkan atau menyempurnakan keyakinannya dengan menyempurnakan iman kepada Allah dengan risalah Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Kita sebagai seorang Muslim itu harus mengakui risalah Nabi Musa AS, harus mengakui risalah Nabi Isa AS, harus mengatakan ada Taurat dan ada Injil. Kalau ada seseorang di antara kita yang mengatakan tidak ada nama Nabi namanya Musa, atau tidak ada Nabi namanya Isa, atau enggak ada kitab Taurat, atau tidak ada kitab Injil pernah turun dari langit, maka dikatakan dia kafir. Makanya rukun iman kita ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab. Harus kita yakini ada kitab Taurat dan kitab Injil pernah turun. Tapi ini disempurnakan dengan Al-Quran. Iman kepada Rasul-Rasul. Semuanya. Dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad AS masuk dalamnya Musa dan Isa. Kemudian iman kepada hari kiamat, kematian, proses alam barzah di kuburan, proses hisab pembangkitan hari kiamat, surga dan neraka. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Maka tentu saja teman-teman sekalian, dari sini kita bisa memahami bahwasanya predikat Muslim itu akan diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah secara totalitas. Orang yang beragama Islam ini, maka dipastikan oleh Allah berada di atas cahayanya Allah. Dia benar, Allah berikan dia petunjuk. Allah kekalkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Surah nomor 39 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lilislami fahuwa ala nurin mir rabbih. Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang-orang yang telah Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam, baik lahir dalam keadaan Islam atau dia mendapatkan hidayah setelah dewasa, mendapatkan petunjuk setelah dewasa. Mereka berada di atas cahaya Tuhannya. Allah berikan dia panduan hidup. Dan sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang hatinya keras, tidak mau menerima wahyu dari Allah ini. Dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat yang lain, surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Allah memastikan orang yang dalam keadaan Islam ini adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan buat mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-ayat, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah lapangkan dia untuk menganut Islam. Sekali lagi, Islam agama yang Allah bawa. Jangan Bapak Ibu menilai Islam yang mulia ini dengan perilaku individu-individu yang salah. Ya, saya sudah jelaskan itu. Karena Bapak Ibu kalau pelajari Islam yang benar, Bapak Ibu tidak akan dapatkan celah keburukannya, mustahil. Enggak mungkin. Karena semuanya baik. Semua yang Allah perintahkan dalam Islam ini, bakti sama orang tua, jujur, amanah, tanggung jawab, jemu orang sakit, bantu orang susah, semuanya membela kebenaran, baik. Senyum, ya kan? Dermawan, semua baik. Dan Allah janjikan pahala. Semua yang buruk, ganggu orang, gunjing, fitnah, zalim, mukul, apalah, ya, jahat, bahkan bermuka masam saja dilarang. Senyum dengan saudaramu dapat pahala. Buka masam saja sudah dianggap dosa. Mengucapkan kalimat ah sama ibu sama ayah, ah enggak mau ayah, enggak mau ibu, sudah durhaka. Jadi itu dilarang semua, gitu kan? Berarti memang bagus. Makanya individu-individu ini yang merusak citra Islam, padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu. Allah sudah bilang, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah lapangkan dadanya untuk menganut agama Islam. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 208, di mana Allah menyuruh kita mempelajari Islam dari sumber yang benar, Al-Qur'an dan Sunnah Wahyu, dan dari orang yang benar, orang yang tepat. Enggak ada rasisme dalam Islam. Enggak ada lagi orang mengatakan saya Arab, saya bule, saya orang Melayu, saya turunan raja. Enggak ada lagi. Begitu Islam datang teman-teman, semua sama. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling patuh. Teman-teman tidak asing dengan nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mantan budak berkulit hitam pekat di Mekah. Ya. Dulu diperjualbelikan di Mekah. Setelah masuk Islam, dibebaskan oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang tokoh Mekah. Setelah dibebaskan, Abu Bakar enggak pernah bilang, kau budak saya, sini bekerja dengan saya. Sudah sama setara. Abu Bakar enggak pernah menganggap Bilal sebagai budaknya. Bahkan Bilal diposisikan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin perang, punya kedudukan. Tidak pernah ada satupun sahabat yang berani menghina Bilal. Umar bin Khattab adalah anu pernah ingin menghilangkan sebuah tradisi buruk masalah rasisme ini di zaman kerajaan beliau, zaman khilafah beliau. Beliau berkuasa dari tahun 13 sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Pernah satu kali panglima perangnya Umar bin Khattab namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, didengar oleh Umar, karena zaman dulu belum ada media kayak kita sekarang, didengar sama Umar tentang masalah dia berkhianat dalam harta rampasan perang, ya, atau dikenal dengan ghanimah. Orang kalau selesai berperang, pedangnya, perisainya itu kan jadi harta rampasan perang, ya. Maka Umar bin Khattab tahu kalau Khalid bin Walid tidak lakukan itu, kan Khalid adalah sahabat Nabi yang mulia, gitu kan. Tapi Umar ingin mendidik umat ini kepada poin penting. Umar bin Khattab mengutus Bilal bin Rabah, sahabat yang dulunya di Mekah bekas budak. Bahkan sebagian ulama mengatakan Bilal itu pernah jadi budaknya Khalid bin Walid di Mekah. Ini Khalid bin Walid jadi panglima perang. Dari Madinah didengar oleh Umar dia berkhianat, padahal sebenarnya tidak. Maka diutuslah Bilal dari Madinah. Apa kata Umar? Hai Bilal, aku akan mengutus kamu untuk memastikan apakah Khalid bin Walid betul-betul berkhianat atau tidak. Tapi ingat, ini suratku, bacakan kepada Khalid bin Walid tapi dengan syarat. Bilang ini perintah dari saya. Suruh dia letakkan pipinya di tanah dan pipi yang satu kamu injak dengan kaki kamu sambil kamu bacakan surat ini. Maka Bilal waktu itu berat. Bagaimana bisa melakukan perbuatan ini tapi ini perintah raja? Maka Bilal pun pergi ke sana. Ketemu sama Khalid bin Walid, disambut dengan mulia, dipeluk segala macam. Padahal ini dulu bekas budaknya di Mekah. Tapi Islam sudah menghapus itu semua.

0: diperluaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Ketika bangun tidur, wujud mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam setiap aktivitasnya. 24 jam sesuai sunnah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti inilah yang pernah dipesankan Sufyan Ats-Tsauri, yaitu salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, jika kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi. Berikut kami sajikan beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya, Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan ini, di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman dan Al-Bara' bin Azib. Kedua sahabat ini menceritakan doa yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur dan bangun tidur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tepatnya mulai ayat yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya, Maimunah. Beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Keempat, gosok gigi. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur. Terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat, kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Kelima, membersihkan hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara disedot, dalam bahasa Arab disebut istinshaq, dan mengeluarkannya disebut istinthar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali, untuk membersihkan rongga hidung, karena ketika manusia tidur, setan menginap di lubang hidungnya. Dari mana kita tahu? Tentu saja informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktekannya. Demikian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana wa'afana fi ajsadina wa'adhina lana bidhikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita dari tidur kita. Kita tahu tidur itu adalah kematian. Orang yang tidur tidak merasakan kehidupan yang sedang berjalan di muka bumi ini. Kita semua ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Dan tatkala mereka bangun dari tidur mereka, lalu terjadi dialog di antara mereka. Apa kata mereka? Labithna yauman au ba'dha yaum. Mungkin kita tidur sehari atau sebagian hari, padahal sudah tidur 309 tahun. Maka jangan banyak-banyak tidur kita, apalagi waktu kajian. Bangun tahu-tahu sudah tanya jawab, masya Allah. Dan nikmat agung yang Allah berikan juga kepada kita, Allah berikan afiah kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita. Nikmat afiah ini termasuk nikmat yang jarang disyukuri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dengan jelas, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-siha, nikmat kesehatan. Bapak-bapak milih mana? Punya uang 100 miliar tapi stroke, atau tidak punya uang, atau punya uang 1 juta tapi sehat, milih mana?
1: Sehat.
0: Milih 100 miliar sehat. Iku menungso. Bayangkan kan? Dia tetap yang dilihat itu fulus. Sehat yang ada di tubuhnya ini dianggap biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang kaya membelanjakan banyak harta demi sehat, tapi tidak sehat-sehat. Rata-rata orang dikasih kesuksesan itu di atas umur 40 ya, kita lihat ya, mulai senang. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka harta, Allah kurangi sehat. Dengkulnya wis mulai, pinggangnya, emping wis tidak bisa makan banyak-banyak. Padahal dulu waktu jadi pekerja keras, emping sak toples entek. Tapi ketika sudah jadi bos, tidak bisa banyak-banyak makan emping. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita bakal ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang bakal ditanyakan adalah alam nusahhi badana, Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu? Karena banyak orang yang hidupnya ngeluh, ngeluh, ngeluh terus. Wallahi ustaz, harga plastik mahal sekarang. Ya Allah, sejak kapan kita makan plastik ya? Daun. Bertahun-tahun nenek moyang kita hidup tanpa plastik. Dulu makan pakai apa? Daun. Ana masih ingat ya. Biar kelihatan sama ayah. Ana ingat sama ayah ana. Sama ibu juga rahimahullah. Kalau kita keluar kota, karena ayah nyetir mesti bawa kopi. Kopinya ditaruh di mana jemaah? Botol bekas. Jadi kalau beli air, botolnya itu disimpan jemaah. Dibikin kopi, bagian teh, dipakai terus. Sekarang sampah-sampah itu isinya plastik. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan banyak nikmat, tapi kita sering melupakannya. Dua nikmat yang banyak dilupakan, yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Pengangguran itu nikmat apa bukan? Ana mau tanya sama itu. Nganggur, alhamdulillah Ustaz, ana baru dipecat Ustaz. Nikmat enggak dia? Dia punya kesempatan sholat duha, punya kesempatan baca Quran. Ketika dia kerja gak bisa dia hatam Quran. Masuk jam 8 pulang jam 4. Kadangkala sampai rumah masih disuruh ngerjakan tugas. Ketika dipecat, alhamdulillah Ustaz, ana sejak dipecat tiap 3 malam hatam Quran. Tapi kadangkala nikmat itu juga tidak disyukuri. Lah baca Quran wala istighfar. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la akrahu an arasyab sabahlalan. Aku itu paling benci, kata Umar, enggak suka aku ngelihat pemuda yang nganggur. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Enggak sibuk dengan pekerjaan dunia, juga enggak sibuk dengan pekerjaan akhirat. Ini yang dibenci. Allah kasih nikmat waktu luang, kesempatan, subhanallah. Ternyata tidak dimanfaatkan. Dan yang banyak, bukan yang banyak ya, mungkin salah kalau anak ngomong banyak. Ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kadangkala Allah kasih waktu luang yang banyak sekali. Tapi kadangkala enggak hatam-hatam juga Al-Qur'an. Ada apa aja? Tadi kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kadang-kala. Dan Allah berikan nikmat kepada kita bisa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bangun dari tidur kita, bangkit dari ranjang kita, bisa ambil wudu, bisa ke masjid, bisa sholat. Dan nikmat ibadah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta dan kesehatan. Siapa di antara bapak-bapak ini yang kira-kira ingin kekayaannya seperti Elon Musk? Dia merencanakan, insyaallah tahun 2035 ana sudah kayak Elon Musk. Kayaknya enggak ada, Cak. Ojo kayak Elon Musk. Punya rumah, alhamdulillah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. 2 rakaat sunnah, bukan yang wajib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi. Cuma kembali kita enggak mensyukuri nikmat bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau kasih tawaran, mana antum mau enggak? 10 juta tapi bangun subuh telat jam 7, Milih mana aja, mah? Telat. Kalau ketiduran kan enggak apa-apa, Ustaz ya. 10 juta. Padahal dua rakaat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini tanggal 28. 27 28. 27 ya. 27 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ana mau tanya, siapa yang bisa jawab, ana kasih hadiah. Apa sih keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Fadhil jam. Nah.
1: Yang paling baik amal saleh itu.
0: Paling baik. Seperti apa baiknya? Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang pulang. Jihad yang enggak pulang.
1: Yang syahid.
0: Lebih baik daripada jihad yang pulang apa jihad yang tidak pulang?
1: Yang tidak pulang.
0: Saya tunggu. Ini perlu diluruskan ini. Coba antum ingat lagi. Lebih baik dari jihad yang pulang atau jihad yang tidak pulang?
1: Jihad.
0: Kalau yang tidak pulang enggak bisa ditandingi. Anak kasih hadiah, maaf ya. Iya, lebih baik daripada jihad yang pulang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin. Ini perlu kita ingatkan selalu, jemaah. Karena 10 awal Dzulhijjah ini tidak seperti 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid membuka pintu untuk iktikaf. Kita melihat bagaimana di akhir-akhir ini masyarakat yang dulunya kalau 10 akhir Ramadan itu masjid sepi, sekarang sudah enggak lagi. Sudah mulai ramai. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini masih banyak yang menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal lebih baik dari 10 akhir Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun min hadhil ayyam au ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada jemaah. Dalam 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354. Sudah 365 apa 54? Ini kayak aliran nanyar meneng. Ya apa setahun 354, 55? Iya, kita ini bicara tahun yang mulainya Muharram berakhir di bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam semua sabdanya, ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran ketika bicara hari, bicara bulan, maka berkaitan dengan bulan-bulan dan hari-hari Islam. Tapi kita tahunya cuma 365 hari. Enggak. 354 hari. Karena bedanya 11 hari sama Masehi. Tidak ada yang lebih mulia, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Karena sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui bahwa amalan yang paling agung itu adalah jihad. Kita tahu sholat itu ibadah badan, zakat itu ibadah harta, haji itu ibadah fisik dan harta. Tapi kalau jihad, ibadah fisik, harta dan jiwa, di mana orang bisa mengorbankan nyawanya dan tidak pernah pulang lagi dari medan perang. Maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Jihad nih, orang yang meninggalkan rumahnya kadangkala berbulan-bulan dan boleh jadi pulang cacat seumur hidup, itu tidak bisa tertandingi dengan amal soleh di awal Dzulhijjah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali jihad yang tidak pulang. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya menuju medan perang dan dia tewas di sana, hartanya dirampas oleh musuh-musuh dan dia tidak pernah pulang. Ini yang tidak tertandingi. Gitu jadi. Tapi jihad yang pulang seperti apa besar pahalanya, jemaah? Kita kadang-kadang gak kebayang apa, seperti apa sih pahala jihad. Nah, kalau pahalanya itu dengan awal tetesan darah akan diampuni dosanya, seorang yang mati syahid itu akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Ini yang mati, yang tidak mati ya pulang tadi ke rumahnya. Pertanyaannya, jihad ini seperti apa dalam perbuatan kita sehari-hari? Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Karena kita tahu jihad ini bukan amalan rutin. Sesekali dalam hidup itu ada panggilan jihad, dan kadangkala sampai meninggal dunia ada orang yang enggak pernah jihad karena tidak ada panggilan jihad. Maka sahabat ini bertanya, apa amalan yang sebanding dengan jihad? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ajidu, enggak ada. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan tidak ada? Coba. Lalu Nabi memberikan contoh. Siapa yang ingat contoh yang diberikan Nabi SAW? Apakah engkau bisa ketika mujahid itu meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, engkau melakukan amalan yang amalan ini sama dengan jihad, tapi engkau gak bisa? Apa amalannya? Apa amalan yang Nabi tawarkan kepada orang ini supaya dapat pahala mujahid? Pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan tidak ada? Coba. Lalu Nabi memberikan contoh. Siapa yang ingat contoh yang diberikan Nabi SAW? Apakah engkau bisa ketika mujahid itu meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, engkau melakukan amalan

berbakti kepada orang. Bisa enggak? Bisa kan? Ini enggak bisa. Orang ini enggak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu semangat enggak ada. Apa amalan tadi yang manusia tidak dapat melakukan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hal tastati?" Kamu bisa enggak? "Idza kharajal mujahidu fi sabilillah." Ketika mujahid berangkat ke medan perang, "Tadkhulu masjidan." Engkau masuk ke masjidmu. "Fataqum wa la taftur." Lalu engkau salat dan tidak putus salatmu. "Wa tasumu wa la tuftir." Dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kalau 6 bulan di medan perang, 6 bulan kau sholat tidak berhenti, 6 bulan kau puasa tidak putus, bisa enggak kau? Apa kata sahabat ini? "Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah." Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Seperti itu pahalanya mujahid. Walaupun dia berangkat, ya enggak ngapa-ngapain, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, berjaga-jaga dia di sana, itu enggak ada yang bisa nyaingin. Maka ini kesempatan buat kita. Kita bisa mendapatkan amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah yang pulang tadi. Dengan memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa puasa paling enggak 9 hari. Kalau mampu. Kalau enggak ya 8 hari. Kalau enggak ya 7 hari. Kalau enggak ya 6 hari, aduh berat. Kalau enggak 1 hari lah untuk puasa. Puasa Arafah. Kalau memang enggak bisa, sholatnya ditambah. Itikaf. Boleh enggak itikaf di 10 awal Dzulhijjah? Boleh enggak itikaf di awal Dzulhijjah? Masjid ini kira-kira dibuka 10 awal Dzulhijjah. 24 jam. 24 jam dibukanya. Jangan orang itikaf, apa ini bid'ah meneng, itikaf Ramadan. Itikaf itu sepanjang tahun jemaah. Kita boleh itikaf sepanjang tahun. Antum kalau ribut sama istri antum sudah. Itikaf aja di sini daripada nyewa hotel. Sini itikaf, baca doa, berzikir ya. Ini sebuah kemuliaan yang kadangkala kita melupakannya juga. Sebagian orang anak kalau di rumah itu sulit baca Quran, Ustaz. Padahal lebih utama ya baca di rumah gitu loh. Salat sunnah ya di rumah. Tapi kadang-kadang kalau di rumah sulit, Ustaz. Anak Hasan ke masjid. Masjid HP-nya titipkan ke istri. Afwan ya. Anak mau ke masjid. Enggak usah telepon-telepon sudah. Kapan telepon? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah insyaallah. Ini dalam rangka kita mendapatkan pahala yang lebih utama dari jihad. Jadi amalan yang kurang keutamaannya. Jadi kalau jihad tadi sangat utama, namun apabila dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, itu bisa menandingi itu amalan yang mulia. Sedekah yang punya uang ana mau sedekah set enggak banyak, atau yang enggak pernah sedekah, yang setiap lewat kota amal selalu ngebut di depan dia itu, gak pernah berhenti ya, Mak. 10 awal Dzulhijjah antum bismillah lah. Kalau punya kelebihan harta, ini kesempatan. Barakallahu fiik. Taib, tema kita hari ini jamaah berkaitan dengan takdir Allah itu pasti yang terbaik ya. Namun kadangkala kita kurang dapat mencerna dan mengambil pesan dari yang Allah tetapkan. Banyak di antara kita yang hidupnya selalu mengeluh. Keluhan itu silih berganti karena dalam pandangan dia musibah datang silih berganti. Allah Azza wa Jal sudah menetapkan bahwa hidup ini ujian. Di awal surat Al-Mulk Allah mengatakan, "Tabarakalladzi

0: بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ini yang harus kita sama-sama fahami, bahwa semua kerajaan, semua kepemilikan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah semua kekuasaan ini. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kullu yawmin huwa fi syan. Setiap hari Allah ngurusin urusan ini. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan, ada yang disehatkan, ada yang kasih penyakit. Tiap hari. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya di surat Tabarak, ini ayat kedua. Alladzi khalaqa al-mauta. Dialah Allah Jalla Jalalu yang menciptakan kematian. Kita dulu enggak ada. Bapak kita dulu juga enggak ada. Mbah kita juga dulu enggak ada. Kehidupan ini dimulai dengan ketidakadaan. Supaya orang sadar, engkau dulu enggak ada dan engkau akan kembali tidak ada. Dialah Allah yang menciptakan kematian, al-mauta wal-hayata, dan menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling ayu. Sekarang kalau kita ngelihat banyak diadakan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan fisik, dengan keterampilan, skill, tapi tidak dengan amalan. Di Surabaya ini kalau Ana boleh tahu siapa perempuan yang paling baik? Siapa aja, Ma? Ada kompetisinya kan? Apa kompetisinya? Cak Ning. Cak Ning kan? Jadi kalau mau tahu, oh itu orang paling kena. Nomor satu sak Surabaya. Di Indonesia, apa namanya? Putri Indonesia. Bagaimana dites, diseleksi untuk menjadi nomor satu orang aja. Putri Indonesia. Kira-kira dia jadi Putri Indonesia karena apa? Karena warna kulitnya? Iya, salah satunya. Karena potongan rambutnya? Iya, salah satunya. Karena tinggi badannya? Nah. Terus karena keterampilannya? Ya. Oh, karena kecerdasannya? Betul. Apakah karena amal solehnya? Tidak. Nggak ada ukuran itu. Apakah Putri Indonesia harus sholat 5 waktu? Harus hafal Quran? Nggak usah. Kita lihat bagaimana manusia ini lupa dengan tujuan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Maka jangan terlalu sibuk dengan fisik kita. Tetap kita harus jaga kesehatan kita, karena memang tubuh ini adalah kendaraan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kendaraan. Untuk menjadi yang terbaik, ya kita butuh fisik ini. Tapi jangan terlalu sibuk memikirkan fisik. Allah tidak melihat kepada harta. Enggak. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam kehilangan semua hartanya. Bagaimana Nabi Musa, beliau mengembala kambing 10 tahun dan Fir'aun menduduki kerajaan Mesir. Bagaimana Korun, Allah gak ngelihat kepada harta. Maka jangan sampai kita pun sibuk menilai diri kita dengan harta. Bercermin. Lihat bajunya pularang ini. Ngelihat jamnya, ngelihat cincinnya, HP-nya, motornya, mobilnya. Nggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Dunia ini hanya seperti makanan yang dihiasi, kemudian dimakan, lalu jadi apa? Itu dunia. Lalu kenapa kita fokus sama itu? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ahibati fillah, tatkala banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan, tatkala kehidupan tak semanis yang diharapkan, apa sikap kita? Dulu orang itu mungkin mengeluhnya sama sohibnya, mengeluhnya sama orang tuanya, sama keluarganya. Sekarang orang mengeluhnya sama siapa? Sama seluruh penduduk bumi ini. Bikin status gitu. Kenapa gitu? Padahal yang Allah perintahkan untuk diceritakan itu nikmat apa kesusahan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan, itu yang kau ceritakan. Alhamdulillah anak kasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Anak bisa jalan. Anak bisa mendengar. Anak bisa berbicara. Anak bisa melihat. Ceritakan. Kalau cuma hilang sepeda motor, ini masjid apa namanya? At-Taqwa. Pulang sholat subuh langsung bikin status, motor anak hilang di masjid At-Taqwa. Enggak, mudah-mudahan enggak ada yang hilang jemaah. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Dulu yang sering hilang di masjid itu apa? Sekarang sudah enggak ya?
1: Motor.
0: Sudah hampir tidak hilang sandal itu. Yang hilang motor sekarang. Ketika itu terjadi, apa sikap kita? Angin itu tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Kondisi laut itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka yang hidupnya di laut. Tapi apakah nelayan kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk? Enggak. Tajririyah bima la tashtahis sufun au safin. Terkadang angin itu tidak sesuai dengan keinginan kaptennya, ya. Tapi yang dia lakukan adalah, ya sudah, udah takdirnya, mau gimana lagi? Sebagian kita sampai hari ini belum punya pasangan. Siapa yang umur 40 tahun belum nikah? Ana kasih hadiah. Nah ada jamaah. Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah berulang kali, Ustaz. Kita lihat takdirnya orang itu macam-macam. Ada yang nikah gagal, nikah gagal, nikah gagal. Ada yang semangat poligami. Insyaallah Ustaz. Sejak ngaji anak semangat Ustaz. Alhamdulillah. Anak alhamdulillah Ustaz sudah nikah. Tapi sekarang enggak punya istri Ustaz. 1 tambah 1 0 jemaah. Istrinya semua kabur. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah 50 tahun gak dikasih anak. Kita tahu anak ini zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia ini jemaah. Sakit hati seorang perempuan ketika ditanya sudah isi tahun pertama belum, tahun kelima ditanya lagi sudah isi, setelah 20 tahun ditanya anaknya berapa, dia ngomong belum dikasih sama Allah SWT. Ada yang seperti itu. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Tadi yang jodohnya tak kunjung datang, kadang-kala ada perempuan ya yang masih gadis sampai umur 40 tahun, 45 tahun. Ada yang ekonominya susah, ada yang masya Allah menikah alhamdulillah, tapi suaminya zalim. Milih mana tuh ibu-ibu? Gak punya suami atau punya suami tapi suaminya zalim? Gak punya suami tapi suaminya soleh. Loh, ini kita bicara realita. Hidup ini tidak seindah drama drama Cina sekarang ya, CEO wala apa la haula wala quwata illa billah jemaah. Nah, ada yang punya anak tapi tidak berbakti anak. Ada tadi yang tidak punya anak, ada yang punya anak tapi anaknya tidak berbakti. Seperti cerita di surat Al-Kahfi. Iya, anak kasih ada yang dapat menyebutkan tiga cerita Nabi Musa dan Khidir. Ayo jemaah.
1: Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pertama membunuh anak, kemudian
0: membunuh anak. Ya. Siapa yang membunuh anak?
1: Nabi Khidir.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang kedua membantu untuk bangun rumah yang roboh.
0: Renovasi rumah yang miring. Ya. Ya.
1: Kemudian melubangi kapal.
0: Melugami kapal, ya. Kapal feri. Barakallahu fikum. Nah, beri. Kalau kita lihat tiga kejadian ini, semuanya tidak indah. Nabi Musa mengingkari perbuatan Khidir. Khidir ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dia hamba yang soleh atau dia nabi. Ada yang mengatakan nabi. Lagi naik kapal, perahu itu diseberangkan gratis ya, karena tahu masyarakat sana ini Nabi Khidir atau Khidir, maka diseberangkan naik kapal itu gratis. Pas mau nyampe, salah satu papannya itu ditarik sama Nabi Khidir. Musa ini bisa tenggelam, kata Nabi Musa, kok bisa-bisanya engkau ini, gitu dia. Sudah ditumpangi gratis, dirusak. Kata Nabi Khidir, kan udah aku kasih tahu engkau. Engkau jangan tanya, kata dia. Oh iya, lupa aku, kata dia. Karena melihat ini perbuatan mungkar, jemaah. Artinya sesuatu gimana sih kok dirusak gitu loh. Makanya kadang-kadang kita lihat orang soleh, ini orang soleh ya. Soleh-soleh pertama. Tapi susah hidupnya. Ada yang tidak pernah ke masjid, masya Allah. Soke jemaah. Apakah kemudian yang orang soleh, apa saya harus seperti itu supaya saya kaya gitu? Tunggu dulu lihat ceritanya ini. Kemudian berjalan lagi, ketemu dengan seorang remaja, dipelintir lehernya mati. Kata Nabi Musa, kau bunuh dia, kata dia. Tanpa dia melakukan kesalahan apapun, kata dia. Karena aku udah ngomong, jangan tanya engkau. Oh iya, kata dia. Minta maaf lah. Yang terakhir, mereka datang ke satu kampung ya. Jadi dulu jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan wajib menghormati tamu, tamu ini yang datang dari luar kota, itu disebut tamu sebenarnya. Kalau yang datang dari satu kota, ya disebutnya zair, datang berkunjung lah dia, bukan bertamu tapi berkunjung, ziarah dia. Dulu gak ada warung jemaah, gak ada hotel. Jadi orang kalau dari luar kota itu biasanya nginepnya di mana dulu? Iya, kalau ada masjid jemaah. Kalau enggak ya dijamu sama orang itu, dikasih makan di rumah itu gitu. Mereka mau bertamu ditolak sama masyarakat kampung situ. Terus ngeliat bangunan ini temboknya mau roboh, direnovasi sama Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa usul, engkau kalau apa, engkau enggak minta upah aja sama mereka gitu. Lu aku sudah ngomong kok, jangan tanya wala usul ini itu. Tiga hal ini ternyata di baliknya ada hikmah yang besar. Dirusaknya itu perahu untuk menyelamatkan pemilik perahu itu, karena ternyata di belakang mereka sedang ada raja dan bala tentaranya yang merampas perahu-perahu yang bagus. Kalau yang bocor tidak dirampas. Ya Allah, itu hikmahnya. Itu anak muda, remaja itu dibunuh untuk menyelamatkan siapa? Kedua orang tuanya. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang yang gak punya anak atau punya anak, anaknya meninggal ketika kecil. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan orang tuanya. Tapi kita kadang-kadang gak nerima. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Apa salahku ya Allah? Ya banyak salahmu. Ini cuma orang kadangkala lupa dengan kesalahannya. Jadi musibah itu datang boleh jadi karena dosa, boleh jadi untuk mengangkat derajat. Jadi kalau antum melihat orang lain terkena musibah, maka berbaik sangkalah sama orang itu. Ada orang pulang dari masjid motornya hilang, kayaknya banyak dosanya orang ini, jangan. Boleh jadi antum yang banyak dosanya, dia sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau antum sendiri yang kena musibah, jangan mengatakan kayaknya mau diangkat derajat anak. Enggak, kayak itu Sony. Kita harus fair sama diri kita. Kita gak kenal sama orang, tapi kita kenal sama diri kita sendiri. Maka tadi ada orang yang anaknya meninggal dunia, yang hartanya mungkin rusak, itu pasti ada hikmah besar di balik sana. Taib Khadir itu kalau bicara anak tadi, ada yang dikasih nikmat. Jadi kalau kita lihat tiga peristiwa ini, yang pertama merusak, yang terakhir memperbaiki, yang tengah membunuh, bukan merusak lagi, menghilangkan. Kalau yang pertama itu masih ada wujudnya, perahunya masih ada, cuma rusak. Yang kedua hilang jamaah semuanya, karena memang anak ini kalau dibiarkan akan membuat kedua orang tuanya masuk neraka nanti. Terus gimana? Ya semoga Allah kasih ganti yang lebih baik, kata-kata anaknya nanti. Kalau yang terakhir memperbaiki, artinya nikmat. Jadi ternyata ketika seorang dikasih musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya, atau dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amrin mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu baik. Nabi Ya'qub alaihissalam dikasih musibah apa sama Allah? Punya anak banyak, tapi enggak akur, jemaah. anaknya gak akur. Ini ujian buat bapak yang punya anak-anak gak akur. Tapi subhanallah, di situ ada hikmah besar. Ketika mereka gak akur, ditambah lagi mereka melakukan konspirasi untuk menjauhkan Yusuf, anak yang paling bapak. Oke, saya mau tanya, kenapa Nabi Yakub itu lebih peduli dengan Nabi Yusuf dalam pandangan kakak-kakaknya daripada kepada mereka? Apa sebabnya? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallahu alaihi kasih hadiah buat antum, masya Allah. Jadi Nabi Yakub ini punya istri dua, dan beliau juga dua istrinya ini menghadiahkan dua budaknya, sehingga ada empat wanita dalam hidupnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu cuma dua bersaudara dengan Benyamin ya. Setelah melahirkan Benyamin, ibunya meninggal dunia. Jadi kondisinya masih kecil. Mau tidak mau yang namanya ayah ini enggak ada emaknya gitu loh. Sedangkan yang lainnya ada ibunya. Maka mereka berpikir ini Yusuf sama saudaranya ini selalu diperhatikan sama bapak. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf tidak pilih kasih. Yang ini ada ibunya, maka kasih sayangnya dua, kasih sayang bapak sama ibu. Sedangkan yang ini tidak ada maknya, maka hanya dapat kasih sayang bapaknya. Dipisahkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan, kalau Nabi Yusuf itu tetap di rumah bapaknya, nggak bakal jadi nabi. Dia akan jadi anak yang dimanja saja sama orang tuanya. Artinya hikmahnya Nabi Yusuf, Allah jadikan nabi tapi melalui proses. Kadangkala sebagian kita dalam hidup ini tidak menerima proses tersebut. Dibuang jamaah, dimasukkan ke sumur, dijual. Nabi Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah. Karena sebenarnya tujuan mereka adalah menghilangkan Nabi Yusuf dari rumah saja. Kalau bisa mereka bunuh Nabi Yusuf. Tapi karena hasil kesepakatan mereka gak dibunuh, ya sudah. Pokoknya bagaimana Nabi Yusuf tidak ada di rumah. Sampai Mesir, beliau dapat sedikit kesenangan. Walaupun jauh dari orang tua, diangkat anak. Tapi setelah itu Allah kasih ujian lagi. Fitnah wanita. Nama baiknya tercoreng gara-gara itu. Apakah cukup? Enggak cukup. Di penjara Nabi Yusuf, nabi di penjara berapa tahun? Bid'ah sini, bid'ah itu dari 3 sampai ke 10 lah, atau sampai ke 9. Itu di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kehidupan di penjara? Jangan ditanya. Baru setelah itu diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi prosesnya panjang. Kita kadangkala gak siap dengan proses, tapi ingin mendapatkan yang lebih. Kalau ngeliat temennya kaya gitu, masya Allah, seneng antum ya. Gak tahu dia dulu susah. Kenalnya sudah kaya, kenalnya udah seneng. Bunda, anak dulu susah. Iya dulu lah, tapi sekarang masya Allah. Gitu kan. Dia nggak mau dengan yang dulu. Loh, dengarkan ceritanya. Bagaimana cerita itu membuat orang jadi dewasa. Nabi Sulaiman. Apa ujian Nabi Sulaiman? Nah. Harta, iya, beliau memang lahir, kalau istilah orang sekarang, lahir piringnya sudah emas, sendoknya sudah emas ya, karena bapaknya adalah raja Nabi Daud. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Sulaiman.

0: ujian kesusahannya. Kalau sudah harta ya sudah tadi, lahirnya sudah senang. Ujian kesusahannya Nabi Sulaiman. Nah, lumpuh. Enggak. Nabi Sulaiman untuk memberikan makan seekor ikan. Sekali makan semua habis. Enggak, bukan itu.
1: Dicabutnya kerajaan sama
0: Babilon. Dicabutnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum. Kehilangan kerajaan. Ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada beberapa riwayat ya, berkaitan dengan kehilangan kerajaan. Orang itu kalau dari dulu susah, is biasa, anak panjeni miskin, Ustaz, is biasa. Tapi kalau berada di puncak, tahu-tahu jatuh sakit. Nabi Sulaiman itu kehilangan kerajaannya. Jin yang berkuasa di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi biasanya Nabi Sulaiman itu kalau ke toilet melepas cincinnya, dikasihkan ke istrinya. Nanti keluar baru diambil lagi sama Nabi Sulaiman. Ketika itu tahu-tahu ada jin yang berwujud dengan Nabi Sulaiman, dikembalikan kepada istri. Nabi Sulaiman datang, nggak ada sudah kerajaan. Allah hilang. Sampai Nabi Sulaiman itu jadi nelayan ya. Makan dari hasil ikan, jadi buruh beliau. Allah berikan itu ujian. Untuk Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi. Nabi Sulaiman juga pernah diuji oleh, kalau bicara harta tadi, memang ujiannya harta. Yang kuda-kuda. Kuda yang kemudian dipotong semuanya sama Nabi Sulaiman. Karena kuda itu sudah membuat beliau lupa dari sholat asar, artinya terlambat. Akhirnya semua dikorbankan sama Nabi Sulaiman. Allah kasih ganti apa? Angin. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal tatkala musibah itu menyapa kita. Nabi Zakaria gak punya anak sampai umur 100 tahun kira-kira, kemudian kasih anak. Bagaimana bahagianya seorang ayah, bahagia banget. Dan yang ngasih nama Yahya itu Allah langsung, belum ada nama Yahya sebelum itu. Kemudian setelah gembira, setelah senang dengan apa yang Allah berikan, tahu-tahu Yahya dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Jadi hidup ini ujian. Jangan sampai kita itu berpikir mau kekal dan abadi di muka bumi ini. Makanya datangnya ujian-ujian kesusahan itu untuk mengingatkan kita, engkau di dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Ini tempat berjuang dan berkorban di tempat ini. Itu yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam gak dikasih anak sama Allah. Beliau punya anak Ismail ketika umur 86 tahun. Padahal Nabi. Kita sopo. Kita kadang-kadang merasa sudah baik sama Allah, tapi kenapa doaku gak dikabulkan atau belum dikabulkan? Kenapa kau yang minta gak dikasih? Kenapa yang dikasih malah musibah? Datang silih berganti. Sehingga ada sebagian orang yang kecewa sama Tuhannya, dia kecewa. Padahal Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam ketika kehilangan semuanya, lalu beliau berdoa, habis sudah, anak mau kasih

Dia lagi jemaah. Wa ayyuba idznada rabbahu. Ini Nabi Ayub ya. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah. Nabi Ayub itu sakitnya, sakit dan kehilangan harta dan dikucilkan di masyarakat ya. Sakit, penyakitnya enggak biasa. Hartanya semua habis. Anak-anaknya semua mati plus dikucilkan oleh masyarakat. Istrinya minta, "Yuk, kenapa engkau enggak minta sama Allah supaya diangkatlah penyakit?" Ini beberapa riwayat Israiliyat ya. Jadi kalau kita bicara Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian enggak apa-apa cerita tentang cerita-cerita Bani Israel itu enggak apa-apa. Tapi jangan dipercayai dan jangan didustakan. Kecuali dalam Al-Quran ada yang mempercayainya, membenarkannya kita terima. Ada yang mendustakan kita tolak. Tapi secara umum boleh menceritakan Bani Israel ketika tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Istrinya itu ngomong, kok kenapa enggak minta sama Allah? Lalu Nabi Ayub balik bertanya, berapa lama kita hidup senang? Kata istrinya 70 tahun. Terus berapa lama kita susah? Ada riwayat 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Kata Nabi, baru 18 tahun. Nanti kalau sudah sama dengan senangnya kita, aku akan berdoa. Ini syukur kepada Allah. Dan sabarnya Nabi Ayub. Tapi kemudian ada stigma di masyarakat bahwasanya Nabi Ayub seperti itu karena dosa. Nah, ini sudah berbahaya. Karena dakwah tidak akan diterima nantinya. Ketika karakter seseorang sudah dibunuh, dianggap pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, maka akhirnya untuk menyampaikan dakwah nggak bisa lagi. Akhirnya di situ berdoa Nabi Ayub alaihissalam. Apa doanya Nabi Ayub? Nah, masya Allah. Apa artinya? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika beliau menyeru Tuhannya mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku disentuh. Mas itu disentuh, jem. Satu hal yang membahayakan, musibah. Tapi Nabi mengatakan wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau adalah yang maha pengasih atau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Jadi Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Terus kita enggak mau berbaik sangka sama Allah. Tatkala kita ditimpa oleh musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika baik, engkau bersyukur. Ketika buruk, engkau bersabar. Yang terakhir jemaah, ada firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 27. Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah membentangkan rizki buat semua hamba-hambanya, pasti mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Jadi ketika antum enggak kaya-kaya, bersyukur antum seharusnya. Mungkin kalau saya kaya, saya jadi rusak. Boleh jadi. Mungkin kalau saya kaya, saya gak datang kajian lagi. Dulu ana berpikir, orang yang akan paling banyak di soft pertama itu orang-orang kaya. Pikiran ana dulu. Kenapa? Karena dia sudah kaya gitu loh. Buka keran fulus. Aduh.
Tapi ternyata fitnah dunia membuat dia masbuk. Kadang-kadang jadi imam. Tapi imam, imamul masbuki. Imamnya yang masbuk-masbuk semuanya. Ada berpikir dulu ya. Tapi ternyata memang fitnah dunia ini dahsyat sekali. Kekayaan itu memiliki efek samping yang buruk. Dan Allah sebutkan, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat, oh aku sudah punya, aku sudah cukup. Ternyata kecukupannya tidak membuat dia semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalau Allah bentangkan rizki buat manusia semuanya itu, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan dengan takaran sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya sangat mengetahui, dia tahu ya apa hambanya. Dan dia melihat. Anda ingat cerita seorang polisi ya, di Batam ya. Dia waktu itu ya salah satu oknum polisi yang kata dirinya anak gak bener lah Ustaz. Anak tidak baik. Di Batam itu ya banyak penyelundupan ini itu kata dia. Dia bermainlah di sana jauh dari agama. Istrinya itu ingin suaminya baik. Akhirnya dia minta tolong kepada kawannya untuk mengirimkan video kepada suaminya. Soalnya nah ini juga penting. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kadangkala bapak-bapak itu kalau dikasih video dari ibu-ibu enggak ditonton. Oh, ini nasihat enggak sudah. Jadi wis enggak mau dia. Salah satu triknya kirimkan ke sohibnya. Biar sohibnya suami ini ngirim ke suami. Jadi kan dapatnya bukan dari istri. Padahal sebenarnya kirimannya istri gitu loh. Kalau dari sohib ini bagus nih, mau dia. Ya enggak semua bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak yang kurang lurus saja kayak gitu. Dia enggak tonton tuh videonya. Sampai akhirnya dia ketangkep. Polisi ditangkep sama polisi. Akhirnya dia ditahan. Ditahan beberapa hari, mulai dia buka video-video itu. Ketika dia buka, dia nangis. Dia merasa zalim sama istri. Sejak kejadian itu dia jadi orang soleh. Bayangin tadi ya. Ketika dia masih berfoya-foya, bermewah-mewah dengan uang yang tidak halal tadi. Ya dia jauh dari ketaatan. Allah berikan kesusahan menjadi titik kembalinya dia. Ada sebuah hadis, hadis qudsi ya, tapi hadis ini dhaif. Namun beberapa ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa huwa a'lamu bidzalika. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan Allah memilih yang memperbaiki mereka. Jumlah dan kadar rezekinya itu. Dan Allah lebih mengetahui mana yang pas buat kita. Makanya kadang-kadang ada di antara kita yang sampai mati miskin terus ya, Mak. Kondak suki-suki ya Allah, mati di rumah kontrakan. Ada yang sampai mati sakit terus. Lalu beliau mengatakan fayughni man yastahiqul ghina. Maka Allah memberikan kekayaan kepada orang yang pantas dikasih kekayaan. Wa yufqir man yastahiqul faqr. Allah bikin fakir orang yang pantas kefakiran buat dia. Dan Allah bikin sakit yang sakit itu memang pas buat dia. Dan Allah jadikan sehat buat yang kesehatan memang pas buat dia. Maka kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti mana yang baik buat kita. Tatkala dikasih kekayaan, tetangga kita yang kaya, antum husnudzon. Jangan mengatakan ini kayaknya korupsi. Kayaknya tidak mungkin dia kaya seperti itu. Sudahlah. Allah kasih kekayaan mungkin memang tepat kekayaan itu buat dia. Doakan dia. Barakallahu fiik.
Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang bahagia itu tiga. Tanda orang bahagia itu tiga. Yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, istighfar ketika berbuat dosa. Ini orang bahagia. Jadi gak harus kaya, gak harus sehat, gak harus punya istri, gak harus punya anak, gak harus punya rumah, tapi punya tiga hal ini, selesai antum urusan. Antum akan jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza. Ada pertanyaan yang datang. Alhamdulillah, kalau gak ada pertanyaan, senang anak jamaah. Antum juga bisa melanjutkan kegiatan. Jangan lupa ya, 10 awal Dzulhijjah, tolong mulai disebarkan ya, saudara-saudara kita, agar mereka tahu dengan keutamaan ini. Ini pertanyaan terlalu, kok jadi datang?

0: kita ruaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Pendengar dan sahabat muslim, Radio Amuba. Saatnya kita berzikir pagi sesuai sunnah. Diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap pagi dan waktunya antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Yuk kita mulai zikir pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: Alhamdulillah, amalan zikir pagi hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai perlindungan diri dari keburukan sepanjang hari, ketenangan hati, serta ampunan dosa. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Doa kedua rumah.
4: Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah.
5: Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, di dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki terkelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azzama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula fi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun az-zakirunallaha katsira waz-zakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
6: Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amuba, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah. Kami ingin menyapa mitra Radio Amuba, semoga Allah mudahkan rezekinya. Untuk pimpinan Mi Echo, Pak Slamet dan karyawannya, semangat terus dalam membuat minyak. Untuk pimpinan mitra akikah, Ahi Nanang beserta karyawannya, semoga semakin banyak yang berakikah dan pelanggan hewan kurbannya. Untuk pimpinan Arisistol, Ahi Widi beserta karyawannya, semoga lancar usahanya, terutama untuk madu dan oleh-oleh haji dan umrohnya. Untuk pimpinan Ayam Bakar Dua Putri, Ahi Muslim dan karyawannya, semoga laris manis dan banyak pelanggannya. Ayam bakarnya maknyos. Untuk pimpinan Toko Shifa, Uda Anas beserta karyawannya, semoga lancar usahanya. Yang butuh pakaian syar'i muslim, silakan bisa ke Toko Shifa. Untuk pimpinan PLN UP3 dan YBN PLN, semoga Allah beri kelancaran dalam melayani masyarakat, terutama untuk pelanggan PLN. Dan seluruh mitra dimanapun berada, semoga mudahkan rezekinya dan istiqomah di jalannya. Tetap stay di 105,1 FM Radio Amuba, memurnikan akidah tegar di atas sunnah. Barakallahu fikum.
7: Tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Akan memperberat hisab kita di akhirat kelak karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan.
8: Tepat pukul 7 waktu Amuba.